Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

0: Hai Yujin.
1: Halo Kevin.
0: Hai Samara.
1: Halo Noe.
0: Hai Rosi.
1: Halo semuanya ya.
2: Halo.
1: Wah, kangen sekali ya Kak Michelle ya. Udah lama sekali kita gak ketemu nih sama anak-anak sekalian ya. Ya kangen bener. Gak semuanya sama kakak-kakak di sini? Masih ingat gak ini dengan Kak siapa? Ayo.
0: Yang Kak ini siapa?
1: Shelly. Yang ini Kak siapa? Ayo masih ingat gak? Kak? Michelle.
0: Yeah.
1: Nah itu ya. Selalu ingat ya dengan kakak-kakak sekolah minggu juga ya. Nah sekarang bagaimana Kak Michelle sekarang ini loh masa-masa pandemi. Kita harusnya gimana sih Kak?
2: Iya. Nah jangan lupa Kak Shelly, kita tuh harus pakai masker. Jangan keluar-keluar dulu kalau nggak penting ya. Dan jangan lupa selalu mencuci tangan. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Makan makanan yang sehat, betul Kak Shelly?
1: Betul sekali Kak Michelle.
2: Okay.
1: Nah jadi usahakan kalau misalnya setiap sebelum ibadah sekolah minggu harus makan dulu ya. Oke, biar kalian tetap sehat dan bisa semangat untuk memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mulai untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, ayo semuanya kita bersatu untuk berdoa kepada Tuhan ya. Ayo semuanya diletakkan dulu barang-barangnya, duduk dalam posisi yang baik, lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala. Kak Shelly tunggu semuanya sampai siap posisinya untuk berdoa. Kita mau berdoa sama Tuhan, jadi harus sungguh-sungguh ya. Dan kita juga mau mempersembahkan hidup kita yang terbaik untuk Tuhan ya. Oke, semuanya sudah sikap doa yang baik. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan selalu memperhatikan kami, Tuhan selalu menjagai kami, memberi kami kesehatan, kesempatan untuk dapat bangun pagi hari ini dan juga bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Itu semua adalah karena kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin memuji dan juga mendengarkan ceritamu pada hari ini. Ajarkan kami untuk bisa terus fokus dan memahami setiap yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan,
0: amin. Yeay. Kak Shelly sehat hari ini?
1: Sehat dong.
0: Wah, anak-anak gimana hari ini sehat?
1: Sehat.
0: Puji Tuhan semuanya sehat, Kak. Kak Michelle juga sehat hari ini. Nah itu mari kita pujikan lagu Sajiki.

0: Nah, jadi tadi kalian sudah menyanyikan pujian itu, tapi tahu nggak artinya tentang apa?
1: Ada yang tahu?
0: Wah, gimana Kak Michelle? Bisa menjelaskan?
1: Iya, jadi lagu itu artinya kita tuh harus mengucap syukur sama Tuhan, berterima kasih sama Tuhan, karena Tuhan sudah memelihara hidup kita, sudah memberkati hidup kita, Kak Shirley.
0: Wah, luar biasa ya pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Buktinya dari mana? Kita bisa bernafas. Saya coba sih, tarik nafas, hembuskan. Wah, terima kasih ya Tuhan, kita masih bisa bernafas ya. Kemudian kita juga masih bisa membaca firman Tuhan. Kita masih bisa dapat internet sampai kita bisa nonton tontonan ini ya. Sekolah Minggu kita bisa bareng-bareng karena ada pemeliharaan Tuhan juga. Jadi kita mau mengucap syukur dengan mempersiapkan diri kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji Tuhan. Tapi sebelum itu, Kak Shirley ada satu permainan dulu nih biar kalian lebih semangat lagi. Yang ngantuk-ngantuk biar lebih semangat, kita ada satu games namanya adalah Scavenger Hunt. Waduh, apa itu ya? Tahu nggak Kak Michelle?
1: Apa itu?
0: Nggak tahu ya? Nah ini ya Kak Shirley bilang, kalau misalnya Scavenger Hunt ini adalah nanti Kak Shirley dan Kak Michelle nanti akan menyebutkan beberapa nama benda. Siapa yang cepat itu yang menang ya. Jadi ini cepet-cepetan mencari benda. Nanti kalau memang kesulitan untuk mengambil sesuatu, kalian bisa minta papa atau mama ya. Pak, tolong dong Pak ambilkan ini ya. Kita lihat siapakah anak sekolah minggu yang paling cepat untuk mengambil barang-barang ini. Kita lihat ya Kak Michelle ya.
1: Oke.
0: Oke, coba sekarang. Bersiap ya. Hitungan ketiga nanti Kak Michelle akan bilang bendanya.
1: Oke, Kak Shirley.
0: Baik. Satu, dua, tiga.
1: Alkitab.
0: Ayo Alkitab, Alkitab. Ayo, ayo warna ini.
1: Kak Shirley.
0: Ya, ya.
1: Kak Michelle bisa melihat ada beberapa anak yang sudah menyiapkan Alkitabnya, Kak Shirley.
0: Wah, hebat ya.
1: Iya, auto win itu Kak Shirley.
0: Iya, benar itu. Yeah. Itu berarti sudah siap ya untuk mendengarkan cerita hari ini. Ayo yang belum ayo segera diambil. Ayo, yo. Mana nih? Oke, baiklah kita berarti next coba ya ke barang kedua ya.
1: Kak Shirley, Kak Shirley.
0: Kak Shirley, coba mau minta kalian ambil penggaris. Ayo penggaris, penggaris. Siapa yang masih pakai penggaris ya? Yang rajin belajar kelihatan itu ya. Udah siap penggarisnya, mana itu? Penggaris, penggaris. Ayo, ayo. Wah, itu tuh sudah ada yang kembali, sudah ada yang kembali membawa penggaris. Wah, itu ya hebat, hebat, hebat. Cepat, ya. Coba sih kita buktikan kehebatan, kecepatan kalian di barang ketiga. Silakan Kak Michelle.
1: Barang ketiga adalah botol minum.
0: Oke, ayo botol minum. Ayo. Rajin minum air tidak ya? Kelihatan ini kalau rajin minum air udah tahu posisi botol minumnya di mana. Atau gelas minum boleh lah ya, Kak ya.
1: Gelas minum boleh,
0: gelas
1: Kak.
0: Gelas minum buat minum biasanya di rumah. Ayo. Ayo. Sudah ada yang kembali, Kak. Wah, hebat ya, minumnya banyak ya, jaga kesehatan, bagus. Coba ya sekarang, barang keempat, Kak Shirley mau minta diambilkan masker, ayo masker.
1: Ayo.
0: Siapa yang sering pakai masker kalau keluar rumah ya, ayo.
1: Jangan lupa pakai masker dulu kalau keluar rumah lo ya.
0: Betul, wah ada yang masih bingung Kak itu letak masker di mana Kak, ayo coba tanya papa mamanya ya, masker di mana ya. Oke, itu sudah ada yang kembali membawa masker. Oke, wih, hebat ya. Hebat. Memang ya anak-anak sekolah Minggu Rek luar biasa ya. Cepat dalam untuk kalau misalnya diminta sesuatu langsung taat, langsung diambil barangnya ya. Hebat. Nah, sekarang Kak Shirley mau menjelaskan nih kenapa sih kalian itu diminta untuk mengambil empat barang itu ya. Karena ini adalah empat barang yang penting. Barang yang pertama tadi apa? Alkitab. Nah, itu Alkitab sangat penting ya. Kita harus siapkan Alkitab dulu sebelum kalau misalnya kita mau ikut sekolah minggu. Jadi walaupun yang belum bisa baca juga disiapkan aja. Jadi kita paling enggak bisa tahu, oh ini loh kitab ini ada di mana. Jadi mulai mengenal ya kitab-kitab itu letaknya di mana. Yang kedua tadi barang apa ya Kak Michelle ya?
1: Barangnya penggaris Kak Shirley.
0: Oh iya penggaris.
1: Buat apa itu Kak Shirley?
0: Nah penggaris itu buat membantu kalian. Kan tahu ya tulisan di Alkitab itu kecil-kecil ya. Biar membantu kalian bisa tahu barisnya dengan tepat. Jadi dibutuhkan penggaris. Yang ketiga tadi ada botol minum.
1: Betul.
0: Wah botol minum itu biar kalian kalau selama ibadah itu tidak terus jalan-jalan karena kehausan. Nah botol minum sudah siap di situ karena kalian pastinya butuh air ya untuk terus membuat kalian terus segar kemudian juga bisa fokus selama mendengarkan cerita. Yang keempat tadi apa ya Kak ya?
1: Masker.
0: Oh iya, masker. Nah, masker ini sebenarnya cuma mengingatkan aja ya, biar adik-adik semuanya di rumah bisa terus pakai masker kalau keluar rumah atau bertemu dengan orang-orang di luar rumah ya, agar kalian tetap aman dan tetap sehat.
1: Benar, wah,
0: hebat ya. Nah, sekarang biar kita lebih sungguh-sungguh lagi, kita mau untuk menyanyikan pujian berikutnya ya, Kak. Benar enggak?
1: Iya, kita kan mau menyiapkan diri nih, Kak Shirley. Sudah ada Alkitabnya, kita mau menyiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, ayo kita pujikan, baca kitab suci.

0: sukacita ya, kita jadi semangat hari ini ya, luar biasa. Kita mau siapkan diri kita ya untuk membaca kitab suci, agar kita bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengarkan cerita yang begitu luar biasa, karena kita masih ada di bulan apa kira-kira Kak ini?
1: Bulan apa
0: ada
1: ya?
0: Batik-batik berarti bulan apa ya?
1: Bulan misi Kak Shirley.
0: Wow, iya, yeah. Bulan misi ya. Nah, di bulan misi kita akan mendengarkan perjalanan misi dari salah satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal juga. Ada yang bisa menebak siapa tokohnya?
1: Siapa ya?
0: Depannya F, depannya F. Siapa ya? Vi. Filemon, bukan. Oh,
1: iya.
0: Filipus, betul ya, hebat Kak Michelle. Nah betul, kita akan mendengar salah satu rasul di dalam Alkitab yang namanya adalah Filipus. Kenapa kira-kira kita akan menceritakan tentang Filipus Kak? Siapa itu sebenarnya Filipus?
1: Iya, kenapa ya Kak ya?
0: Ada yang tahu gak? Adik-adik di rumah? Gak tahu? Nah karena gak tahu, kita akan dengarkan cerita hari ini. Karena Filipus adalah salah satu rasul Tuhan yang sangat suka untuk memberitakan Injil, firman Tuhan ke siapapun. Dia ada di sini, dia beritakan ke orang-orang di sekelilingnya. Dia pergi ke tempat lain, dia beritakan juga firman Tuhan.
1: Wah,
0: kalau Kak Michelle juga gitu enggak? Kemana-mana selalu memberitakan Injil.
1: Kadang-kadang iya, kadang-kadang juga enggak Kak Shirley.
0: Wah.
1: Berarti hebat ya Filipus itu ya Kak Shirley ya. Di mana-mana dia selalu memberitakan firman Tuhan.
0: Betul, betul sekali. Nah, agar kita semakin tahu gimana caranya Filipus itu bisa terus memberitakan firman Tuhan, coba kita lihat drama setelah ini. Halo anak-anak semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Rasul Filipus. Jadi kalian bisa memanggil saya Rasul Filipus. Oke. Nah, di sini karena ada anak-anak, Rasul Filipus nih mau cerita ya. Kalau misalnya Rasul Filipus itu mengenal kasih yang begitu luar biasa, kasih yang sejati dari Tuhan Yesus. Wah, karena Tuhan Yesus begitu baik, Rasul Filipus itu ingin memberitahukannya ke semua orang di seluruh dunia. Kalau ada Tuhan yang begitu baik kepada kita. Ya, nah termasuk ini sekarang Rasul Filipus mau memberitahukan kepada adik-adik kalau Tuhan itu baik. Wow, seperti itu. Wah, apa
2: Filipus.
0: Ini?
2: Filipus.
0: Wah, suara apa itu? Adik-adik juga dengar gak? Hah, kayaknya ada suara.
2: Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza.
0: Wah, ini kayaknya suaranya Tuhan. Wah, oke. Tuhan bilang kalau Rasul Filipus harus pergi ke Yerusalem. Oke, ke arah selatan ya. Oke, selatan. Selatan di mana ya? Adik-adik tahu enggak selatan? Kayaknya situ ya. Oke. Rasul Filipus pergi dulu.
1: Apa ya ini ya? Dia dianiaya. Tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Siapa itu domba?
2: Oh. Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu.
0: Oke, Rasul Filipus mendengar lagi suara-suara Tuhan. Oke, baik Tuhan, saya akan laksanakan.
1: Ya.
0: Permisi Tuhan.
1: Oh, halo.
0: Iya. Kalau boleh tahu tadi Tuhan habis baca apa ya?
1: Ini, saya sedang membaca. Tapi saya tidak tahu ini isinya.
0: Oke.
1: Bagaimana bisa saya tahu kalau tidak ada orang yang membimbing saya?
0: Oke. Boleh mungkin saya duduk dulu ini Tuhan?
1: Oh, silakan duduk.
0: Okay. Terima kasih. Saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya ini adalah Rasul. Siapa anak-anak? Oke, pinter. Rasul Filipus, Tuhan. Nah, saya ini orang yang cukup belajar tentang Taurat, jadi saya cukup tahu ya tentang apa yang mungkin kira-kira Tuhan ini baca saat ini. Begitu, mungkin kalau boleh dibaca sekali lagi mungkin. Nah ini juga ya, sama adik-adik bareng-bareng ya, boleh kita buka Alkitabnya di Yesaya 53 ayat ke-7 sampai 8. Ada dua ayat ya. Nah buat yang masih belum baca, boleh minta tolong bantuan papa mama untuk membukakan ayatnya ya. Nah, Rasul Filipus akan ulangi di Yesaya 53 ayat ke-7 sampai 8. Oke. Yesaya itu ada di Perjanjian Lama, jadi di bagian kitab-kitab yang di depan. Oke. Ayat pasal ke-53 ayat 7 sampai 8. Oke. Kita baca bersama-sama ya, Tuan Ethiopia siap, Tuan?
1: Siap.
0: Oke,
1: siap.
0: Oke, baik. Di hitungan ketiga ya, Tuan dan juga anak-anak di rumah, adik-adik di rumah juga membaca bersama-sama. Oke, oke. Siap. 1, 2, 3.
1: Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah.
0: Oh, ya
1: siapa itu Filipus?
0: Nah, jadi begini ya Tuan. Rasul Filipus akan menjelaskan sedikit ya tentang domba yang dimaksud di sini. Dia adalah Tuhan Yesus. Apakah kenal Tuhan Yesus?
1: Siapa itu ya?
0: Nah, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah yang menjadi manusia untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan kita semua manusia. Ya, kasihnya itu sangat besar sekali bagi kita sampai dia itu rela untuk disiksa. Kemudian kalau di situ tadi kita baca ada dibantai ya, domba yang dibantai, kasihan ya.
1: Siapa nah, domba itu yang dimaksud
0: ya? Itu adalah Tuhan Yesus. Oh. Tuhan Yesus itu disiksa. Kemudian dia memperoleh banyak perlakuan yang tidak baik hingga dia harus mati di kayu salib. Itu semua untuk menebus kita manusia yang berdosa, manusia yang terus melakukan kesalahan. Nah, ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, pastinya kita itu memiliki keinginan untuk terus membaca firman Tuhan seperti yang Tuan Ethiopia ini sedang lakukan. Kemudian kita jadi suka berdoa dan sebagai bentuk komitmen, pastinya kita sebagai orang-orang percaya itu mau untuk dibaptis. Jadi nanti menyelam gitu ke dalam kolam Tuan. Gitu.
1: Dibaptis.
0: Iya.
1: Dibaptis ya namanya ya?
0: Iya, dibaptis.
1: Dibaptis. Biar dibaptis itu gimana ya caranya supaya saya bisa dibaptis?
0: Nah, itu kita butuh air. Kemudian nanti Tuhan itu akan kalau bisa terkena air itu berarti Tuhan itu sudah menyerahkan hidup. Jadi sudah bersatu dengan komitmen gitu ya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, begitu Tuan.
1: Jadi saya harus percaya sama Tuhan Yesus dulu biar bisa dibaptis, betul?
0: Ya, betul sekali.
1: Oh.
0: Oke, bagaimana ini kita bisa lanjutkan dulu perjalanannya mungkin ya Tuan ya?
1: Oh iya.
0: Oke. Nah, selagi kita melanjutkan perjalanan, saya akan menjelaskan lagi tentang cerita tentang Tuhan Yesus itu yang sangat luar biasa. Jadi Tuhan Yesus itu benar-benar banyak melakukan mujizat-mujizat dan hal-hal yang begitu hebat di dalam hidup kita. Karena untuk menunjukkan dia itu memang benar-benar Tuhan. Jadi bukan cuma tipu-tipu, palsu-palsu begitu.
1: Betul-betul. Terus.
0: Nah kemudian juga itu ada banyak lagi hal-hal yang Tuhan lakukan ya. Dia itu disalib, kemudian akhirnya pada hari ketiga dia bangkit. Huh? Jadi orang mati dia bisa bangkit loh. Hebat kan?
1: Bangkit?
0: Iya, hanya Tuhan yang bisa bangkit. Manusia biasa kan gak mungkin bisa itu namanya
1: bangkit. Tapi beneran mati itu?
0: Iya, beneran mati. Keren
1: hebat
0: kan?
1: Ya?
0: Iya, bener.
1: Filipus,
0: ya?
1: Saya ini sudah percaya sama Tuhan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, saya itu di situ ada air di situ.
0: Oh,
1: boleh enggak saya dibaptis?
0: Oh, tentu saja boleh-boleh. Kalau misalnya Tuan Ethiopia percaya sungguh-sungguh mau menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, yang berarti tidak ada ilah-ilah lain, Tuhan-Tuhan yang lain, maka saya akan bisa membaptis Tuan Ethiopia di tempat ini. Apakah bersedia?
1: Ya, saya bersedia.
0: Oke, baiklah. Mungkin boleh ditaruh dulu dan bersujud di sebelah sini ya, Tuan ya.
1: Ya.
0: Oke, baiklah. Oke, nah ini ya. Saya akan ambil airnya. Oke. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya Rasul Filipus membaptis engkau Tuan Ethiopia. Amin.
1: Amin. Loh, mana Filipus? Ada yang lihat Filipus? Loh, mana dia ya? Oh, tapi ngomong-ngomong, saya senang sekali setelah dibaptis. Saya merasa ada pribadi yang begitu mengasihi saya walaupun saya ini berdosa, tapi saya sudah ditebus sekarang. Yeay, begitu menyenangkan.
0: Wow, ada di mana nih? Aku ya ampun. Oke, mungkin berarti sudah selesai tadi tugas Rasul Filipus di tempat yang tadi. Oke, kita lanjutkan pekerjaan selanjutnya untuk terus memberitakan firman Tuhan. Hey, Tuhan Yesus baik loh. Iya, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu baik loh. Ya, betul.
1: Wah, Kak Shirley, ya. Hari ceritanya bagus ya.
0: Iya,
1: hebat banget loh Filipus itu ya, Kak Shirley ya.
0: Iya, oh, betul.
1: Hebat.
0: Dia itu mau memberitakan firman Tuhan. Tapi Kak Michelle, yang perlu kita lihat adalah yang hebat itu bukan Rasul Filipusnya, tapi adalah Tuhan. Ya, memang Rasul Filipus yang banyak memberitakan firman Tuhan, kebaikan Tuhan, tapi yang mengubahkan hati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita harus bersyukur ya, kalau sekarang kita itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus, itu semua adalah karena pemeliharaan dan juga penyertaan Tuhan. Wah, kita juga untuk mengucapkan atau mengungkapkan rasa syukur kita, ayo kita nyanyikan bersama-sama. Betapa hatiku.

0: mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan salah satu caranya untuk kita bisa mengucap syukur adalah dengan melakukan sesuatu ya. Yaitu salah satunya apa Kak? Kita tahu enggak?
1: Menaati firman Tuhan Kak Shirley.
0: Oh, betul sekali.
1: Betul.
0: Nah. Kita harus membaca firman Tuhan ya. Jangan lepaskan Alkitab setiap harinya, paling enggak harus pernah baca satu kali ya. Kemudian apa lagi ya Kak Michelle ya?
1: Nah, kita juga harus menaati, enggak cuma baca aja loh Kak Shirley, tapi kita harus taat sama firman Tuhan. Nah, anak-anak bisa enggak taat sama firman Tuhan?
0: Bisa?
1: Bisa melakukan firman Tuhan?
0: Oke, bisa good. Ya.
1: Hebat. Wah, hebat-hebat ya anak sekolah Minggu Rek ini ya Kak Shirley.
0: Ya, dan juga kita harus rajin untuk berdoa ya. Tadi sebelumnya Kak Shirley sempat bilang yang mengubahkan hati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Jadi kita harus berdoa kepada Tuhan, mendoakan untuk orang-orang yang kita kenal yang mungkin belum percaya sama Tuhan Yesus, atau juga mendoakan diri kita agar bisa terus bertumbuh dan semakin mengasihi dan mengenal Tuhan ya.
1: Benar.
0: Kemudian
1: sekali.
0: Lagi apa lagi ya Kak ya?
1: Nah, kalau gitu berarti kalau kita harus taat sama firman Tuhan, berarti enggak boleh dong melakukan hal-hal yang enggak Tuhan suka Kak Shirley.
0: Iya,
1: betul. Nah, karena itu ayo kita bersama-sama kita nyanyikan sebagai bentuk komitmen kita, stop ku mau katakan.
0: Kita nyanyikan dengan semangat ya.

0: yang belum mengenal Tuhan ya. Dengan cara kita bisa ngomong ya kalau ada Tuhan yang baik. Atau juga kita bisa melakukannya dengan menolong orang lain, dan dari perbuatan kita ketika menolong orang lain juga akan bisa melihat kasih Tuhan melalui hidup kita. Benar enggak Kak Michelle?
1: Betul Kak Shirley.
0: Betul sekali. Jadi kalian adik-adik mau enggak untuk mulai memberitakan firman Tuhan dan Injil atau Injil kepada teman-teman atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Mau enggak?
1: Mau tuh Kak Shelly, ada yang teriak mau.
0: Hebat. Luar biasa ya. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang taat dan mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi lakukan dengan maksimal. Nah, jadi itu adalah kisah cerita untuk hari ini tentang Rasul Filipus dan juga orang Etiopia. Nah, berarti jangan lupa di kesempatan kali ini juga untuk memberikan persembahan ya. Persembahan nanti kalian bisa bilang ke papa atau mama untuk mentransfernya ke nomor rekening di bawah ini. Jadi ada dua nomor rekening ya, untuk nomor rekening misi, jadi untuk menolong atau memberikan bantuan bagi teman-teman kita yang ada di Sorong ya, atau ladang misi yang lain. Dan juga ada yang untuk persembahan biasa yang ditujukan ke gereja. Ya, oke, sudah dilihat? Jangan lupa ya untuk melakukan persembahan. Oke, baik Kak, kita mau mengucapkan syukur juga ya untuk firman yang sudah kita dengarkan hari ini. Mari kita pujikan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Dengan sikap yang sungguh-sungguh, semuanya memujikan dengan sungguh-sungguh di hadapan.

Mari kita bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh bersyukur ya Bapa. Bapa masih mau mengingatkan kami untuk terus setia, untuk terus membaca firman Tuhan, untuk terus menyampaikan, memberitahu semua orang tentang kabar baik tentang Engkau, bahwa Engkau

0: bisa terus menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Engkau yang terus menolong setiap dari kami ya Tuhan, agar bisa terus setia, untuk bisa terus taat, dan bisa terus mengabarkan Injil-Mu, memberitahukan Injil-Mu kepada semua orang. Dan kami juga ingin berdoa untuk setiap orang-orang di sekitar kami, kiranya mereka yang masih belum mengenal Engkau pun bisa mau menerima Engkau dan juga mengetahui kasih yang begitu luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan,
1: amin.
0: Oke, sampai di sini untuk cerita Sekolah Minggu kita hari ini. Jangan lupa untuk ikut Sekolah Minggu minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati.
1: Bye-bye. Stay safe and healthy.

itu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di tempat ini. Mungkin ada sebagian yang merasa agak aneh, pertama suaranya kok jadi kayak gini. Yang kedua pakaiannya kok mirip dengan karyawan IBC. Iya, jadi saya lagi magang di IBC, suara saya habis ya melayani para customer. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan menghantar kita beribadah kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memulai ibadah kita. Saya mengundang semua bangkit berdiri. Yang mengikuti secara online, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di radio dimanapun berada, mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji, menyembah dan menikmati hadirat-Nya.

0: Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menghantar kami ke tempat ini. Kiranya Engkau yang akan melimpahkan berkat dan rahmat-Mu, damai sejahtera dan sukacita sepanjang ibadah ini. Dan biarlah nama-Mu yang kami tinggikan, kami muliakan. Tuhan, kami membuka ibadah ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati.
1: Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu menerima,

Jika kita mengira bahwa kita tidak berdosa, kita sedang menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tetapi saat kita mengaku dosa kita, Allah yang setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, mari saat ini dengan hati yang terbuka, kita memohon pengampunan Tuhan atas setiap dosa kita.

Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan mengucap syukur karena kasih setia-Mu yang melebihi apa yang dapat kami bayangkan, melampaui apa yang layak kami terima Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang terus menggenggam erat tangan kami, sekalipun seringkali kami berlaku tidak setia kepada-Mu Tuhan. Ya Tuhan, berbelas kasihanlah atas setiap kami. Ampuni kami Tuhan, saat kami seringkali mengira bahwa bentuk kasih karunia-Mu hanya ada pada hal-hal baik yang Engkau perkenankan terjadi dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, saat kami lupa bahwa Engkau adalah Allah yang tetap ada bersama-sama dengan kami, sekalipun kami jatuh, sekalipun kami ada di dalam lembah kekelaman, sekalipun kami berkali-kali mendukakan hati-Mu. Ya Tuhan, berbelas kasihanlah atas setiap kami. Kiranya anugerah-Mu ya Tuhan terus memampukan kami agar kami dapat berpegang teguh pada kasih karunia-Mu dan bukan pada hal-hal fana di dalam dunia ini, sehingga di dalam hidup kami yang sementara ini, termasuk di dalam ibadah kami pada saat ini, hanya nama-Mu saja Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan. Terpujilah Engkau Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Penebus kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah Allah bagi kita. Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat di dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Sebagai respon atas anugerah dari Allah, mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin, amin.

ujung dunia. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, penderitaan yang Tuhan perkenankan untuk kita alami tidak pernah meniadakan kasih karunia-Nya. Sebab Allah kita adalah Allah yang setia. Kiranya Tuhan terus menuntun.

0: Kita berdoa, terima kasih Tuhan. Setiap musim perjalanan hidup yang kami lalui, kami melihat tangan Tuhan yang setia menopang kami. Manakala kami jatuh, kami tidak pernah tergeletak. Ketika kami tidak lagi peduli akan Tuhan, Tuhan tetap perhatikan kami. Ketika kami berlari meninggalkan Tuhan, Engkau terus mencari, menemukan bahkan mendekap kami kembali. Kasih dari Kalvari yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami, merengkuh kami manusia yang berdosa ini. Di dalam Engkaulah kami menemukan arti cinta kasih yang sejati. Engkau sudah bangkit mengalahkan kuasa dosa dan sengat maut. Di dalam Engkau jugalah kami punya pengharapan. Ketika kami meninggalkan dunia ini, kami akan bersama dengan Engkau. Dan tidak hanya itu, di dalam kuasa kebangkitan-Mu, kami juga menemukan arti hidup yang sejati. Bahkan penghiburan demi penghiburan yang tidak pernah lekang oleh waktu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Yesus Tuhan kami yang sudah datang ke dalam dunia ini. Menjadi satu-satunya Tuhan yang selalu ada di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani. Dan hari ini Tuhan, kami bawa hidup kami sekali lagi menjadi persembahan bagi Dikau Tuhan. Bentuklah hidup kami menjadi semakin serupa dengan apa yang Kau inginkan. Biarlah berita Injil dikumandangkan, mengingatkan kami kembali tentang arti hidup dan bagaimana kami harusnya menjalani hidup ini. Hamba-Mu yang sangat terbatas dan berdosa, memohon anugerah Tuhan, topang, mampukan dia Tuhan, untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu sesuai dengan kebenaran kitab suci. Dan kami percaya Allah Roh Kudus, yang walaupun tidak bisa kami lihat dengan mata jasmani, tapi Engkau hadir di sini, hadir dalam hati dan pikiran kami. Ya Allah Roh Kudus, mampukanlah kami mengerti firman-Mu, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang kami mengerti. Segala puji, hormat dan syukur kami hanya bagi Dikau, Kristus Tuhan, gembala kami yang baik, firman-Nya hidup Tuhan, dan juru selamat manusia satu-satunya. Kami sudah berdoa dan memohon. Amin, amin, amin. Shalom buat kita semua. Selamat pagi. Hari ini mari kita sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan sebuah tema, yaitu The Partaker of Grace. Berbagian di dalam kasih karunia. Mari kita langsung saja membuka Alkitab kita dan melihat Filipi pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat, walaupun nanti yang menjadi highlight adalah ayat yang ke-7, tapi mari kita membaca hingga ayatnya yang ke-11. Filipi pasal yang pertama ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, saya akan bacakan buat kita sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Filipi 1 ayat 7 sampai dengan 11. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dibencarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah firman Tuhan. Kita berbahagia jika kita menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, saudara sekalian, bicara tentang sebuah relasi ya, saya akan memulai perenungan kita pada pagi hari ini dengan sebuah pertanyaan. Adakah di antara kita hari ini yang hadir atau mungkin yang juga mengikuti secara online, yang tidak pernah dikecewakan oleh orang yang sama di dalam sebuah gereja? Saya ulang pertanyaannya, mungkin agak sulit ya. Pertanyaan adalah, apakah ada di antara kita yang sepanjang jadi orang Kristen masuk dalam sebuah gereja yang tidak pernah dikecewakan oleh orang yang sama di dalam sebuah gereja? Wah, ini seperti KU1 ya, tidak pernah ya. Mungkin kita tutup dalam doa aja ya, kayaknya gak cocok ya. Semuanya tidak pernah dikecewakan ya. Gak pernah ya, oke, yang tidak pernah dikecewakan silakan tepuk tangan. Ayo, yang sudah tidak pernah dikecewakan. Oke, ada satu, oke, luar biasa ya. Kemungkinan ya, kalau tidak pernah dikecewakan, kemungkinan kita adalah orang yang menurut beberapa orang mengatakan gereja itu sama seperti sebuah restoran.
1: Konon katanya, kalau Anda datang ke sebuah restoran, tempat favorit Anda, dan makanannya enak, please, jangan sekali-kali memutuskan pergi ke dapurnya. Karena kalau Anda pergi ke dapurnya, 95% kemungkinan Anda tidak akan lagi datang ke restoran tersebut. Karena ketika kita melihat bagaimana makanan yang enak itu disajikan, ternyata di dalam dapurnya luar biasa. Konon katanya ada chef bikin nasi goreng, itu asinnya luar biasa enak. Karena asinnya organik. Ketika chefnya masak begitu kemudian dia kibaskan tangannya, dan nasi goreng itu begitu nikmat karena tidak pakai garam, tapi pakai keringat chefnya, ya luar biasa. Konon katanya kalau Anda pergi ke sebuah restoran, ini minta maaf ya sedikit ya, tegang sekali Anda ya. Ada apa? Apakah wajah saya kurang joy seperti nama saya? Oke, coba lihat dulu kiri kanannya, kasih senyum ya. Sudah sarapan belum? Belum ya, mau gitu, saya ngerti ya. Kalau gitu kita pause dulu, kita makan dulu gitu ya. Oke, ya saya juga jadi ikut tegang sudah ya. Ya konon katanya begitu ya, kalau datang ke sebuah restoran, ya jangan sampai datang ke dapurnya karena konon tidak bisa lagi datang ke sana karena makanannya jadi nggak enak. Ya sama seperti restoran, maka please kalau datang ke gereja, sudah datang saja ke gereja, datang duduk yang baik, dengar firman, kasih persembahan dan pulang. Kalau ada tawaran, Pak ikut kelompok kecil, Pak ikut jadi pengurus, Pak ayo kita melayani, please jangan ajak saya. Karena kita tahu orang yang terdekat dengan saya berpotensi akan melukai hati saya. Maka ada banyak orang ke gereja itu senang gereja yang rame. Jangan ditanya dari mana dan kemana, jangan ditanya. Pokoknya saya datang saja dan saya rajin tidak pernah absen. Maka beberapa anak muda kalau datang ke gereja biasanya tempat VIP-nya di mana? Paling belakang, betul ya? Karena kalau nanti kelihatan siapa yang baru pertama kali datang ke gereja, jangan angkat tangan. Ya, karena begitu angkat tangan kita sudah tahu prosedurnya. Nanti ada orang mendatangi kita, kasih formulir dengan sebuah kalimat, kami ingin mengenal Anda. Oke, kalau sudah ada kalimat kami ingin mengenal Anda, biasanya beberapa gereja tak lama setelah itu di chat, di WA, dikunjungi dan diajak pelayanan. Nah kalau sudah sampai dalam konteks bagian itu, banyak orang Kristen yang kemudian kecewa. Jadi ada dua kemungkinan kalau Anda selama jadi orang Kristen tidak pernah kecewa dengan orang Kristen. Satu, Anda seperti orang yang datang ke restoran hanya makan saja tidak pernah ke dapurnya. Atau yang kedua adalah kita tidak punya usaha yang maksimal untuk berkontribusi di dalam sebuah kehidupan relasi, di dalam kehidupan bergereja. Dan ini menarik, kenapa? Karena saya akan memulainya dengan beberapa orang yang mencoba mencermati pola relasi hidup manusia. Ada dua orang yang saya angkat di atas, yang pertama adalah Karl Marx. Ya, siapa yang tidak tahu siapa dia, dia adalah seorang yang mungkin berkontribusi di dalam sebuah faham komunisme. Bukan cuma sekedar itu, kita tahu juga ada Jean-Jacques Rousseau yang kemudian juga mencetuskan social contract. Ya. Jadi kalau ada orang sebuah punya relasi, lalu relasinya tidak memberikan benefit, Anda bisa ngomong ya sudah kita sampai sini saja, kita tidak perlu melanjutkan relasi ini. Termasuk relasi suami istri atau anak. Jadi kalau ada anak yang merasa orang tuanya tidak bisa memberikan benefit, anaknya bisa ngomong begini, Pak saya pengen cari papa baru. Nah itu boleh menurut Rousseau. Ya, tapi Karl Marx itu mencermati sebuah fenomena yang menarik karena sebuah relasi sangat terkait dengan kehidupan orang itu bekerja. Jadi ada sebuah zaman yang berubah, dulu itu tidak dalam konteks modernisme. Jadi orang pada waktu bekerja saat itu masih berkeluarga, ketemu beberapa waktu masih ketemu satu dengan yang lain. Tapi karena modernisme, orang kerja 9 to 5, gak pernah ketemu lagi. Dengan pola-pola seperti ini, struktur ekonomi menentukan struktur sosial. Dan kita tahu dari dulu sampai sekarang selalu kalimatnya sama. Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang ditendang, saudara sekalian. Ya. Jadi ada konteks tentang sebuah relasi yang memberikan sebuah benefit. Kalau saya bisa kasih kamu sesuatu, maka kamu harus kasih saya sesuatu. Maka orang di dalam sebuah struktur ekonomi itu punya sebuah kaitan yang jelas, dekat sekali dengan sebuah relasi. Tiga, kasus perceraian selalu diawali dengan salah satu alasannya adalah ekonomi. Karena tidak ada lagi sebuah pemasukan income yang baik, lalu kemudian relasi menjadi sangat rentan sekali dengan perceraian. Orang yang kedua adalah Max Weber, sama juga orang Jerman, tapi dia mencermati tentang modernitas sebagai proses rasionalisasi dan birokratisasi. Sehingga apapun yang dilakukan oleh manusia, secara rasio dia akan berpikir siapa tuan, siapa hamba. Apapun itu bentuknya. Ya, saya ketemu dengan seorang om yang setelah dia pensiun, lalu istri anaknya komplain. Tolong kasih tahu sama papa, dia itu sudah pensiun. Kalau sudah pensiun, please kami istri dan anak-anaknya jangan dijadikan karyawan. Pernah dengar istilah post power syndrome? Karena dia menempatkan pekerjaannya menjadi identitas dirinya, ketika dia selesai dengan pekerjaannya, dia tetap merasa harga dirinya, nilai dirinya melekat dengan sebuah otoritas. Sehingga waktu dia masuk dalam sebuah konteks relasi, kita kemudian menemukan bahwa banyak orang yang harusnya punya hubungan relasi keluarga, tapi perlakuannya seperti pegawai. Pertanyaan, di gereja ada gak yang gitu? Di gereja ada? Ya tidak ada di gereja ini ya, amin ya. Di gereja Konoha, banyak ya. Yang kemudian datang ke dalam sebuah gereja, ada anak muda komplain. Pak, capek pak, itu pendeta, itu hamba Tuhan, itu pengurus, kontak saya cuma tentang jadwal ibadah. Maka di gereja banyak yang namanya Lola. Anda tahu Lola ya? Lo lagi ya. Ini omnipresence ya. Di dalam semua bidang pelayanan dia ada di sana. Karena setiap kali ada orang yang berhalangan dikontak. Bro, bisa gantiin gak? Ada halangan. Bro, bisa gantiin gak? Jadi tiap minggu orang ini muncul terus. Di semua pelayanan orang ini muncul terus. Tapi tidak pernah diperhatikan. Jadi sebuah sistem pelayanan itu kemudian berubah menjadi sebuah transaksi. Saya ketemu dengan anak pemuda, selesai ibadah dia cepat-cepat ke tempat parkir motor. Saya tanya, bro cepat-cepat banget mau kemana? Ibadah lagi. Wah, dalam hati saya ini malaikat suci sekali. Saya tanya, berapa kali kamu ibadah satu minggu? 7 kali. Luar biasa, kurang suci apa orang ini? Betul gak sih? Tapi begitu saya tanya, kenapa? Karena dia berpikir, hari minggu dia main musik. Setiap kali main musik, dia dapat persembahan kasih. Menarik, saudara. Jadi dia kerja, tapi dibungkus dengan sebuah konteks namanya pelayanan. Tahu gak Anda, sebuah gereja itu memberikan PK kepada seorang singer 1 juta satu kali ibadah. Ya, YTTA aja ya. Ini ditolong yang ikut online mungkin bisa dikasih komentar di sana gereja apa ya. Ya konon ada orang jadi singer 1 kali ibadah. Bayangkan kalau dia 1 kali minggu, 7 kali ibadah, dia sudah kantongi uang 7 juta. Jadi orang anak muda itu bisa muter keliling gereja A, gereja B, gereja C. Hanya dengan sekedar mendapatkan sebuah uang. Jadi kalau dia melakukan sebuah pelayanan, ketika dia khotbah, ketika ada khotbah, kemana dia? Dia di belakang. Bahkan beberapa anak pemuda mengatakan di belakang itu ada yang rokok, ya, ada yang lagi cangkruk-cangkruan. Nanti begitu udah mau pelayanan, udah datang lagi di sebuah ibadah, dia tutup mata, saudara. Dia pelayanan lagi luar biasa, saudara. Jadi gambaran yang muncul di tengah-tengah dunia yang seperti itu, di gereja pun tidak terhindarkan. Bahkan bukan cuma di gereja, karena semua orang yang datang ke gereja muncul dari sebuah komunitas unit terkecil sosial. Apa itu? Keluarga. Saya tanya, bagaimana keluarga kita melakukan sebuah relasi? Ada di sini orang tua yang ngomong sama anak, nak kalau kamu nilainya bagus nanti papa belikan hadiah. Gak ada, cuma saya doang. Ya. Luar biasa ya, jemaat di sini tuh udah suci-suci ya. Mungkin kita langsung doa penutup aja. Rasanya gak ada yang kena, itu saya yang paling berdosa di sini. Setiap kali saya ngomong begitu sama anak saya. Ya bahkan beberapa kali saya melayani pasutri muda yang pernah komplain juga ngomong, Pak tolong, ini udah dewasa semua ya. Ya. Suami-suami mengatakan, Pak istri saya gak mau tidur sama saya Pak. Karena satu alasan, uang dapurnya gak nambah-nambah. Gak dibelikan tas baru, gak pernah dibawa jalan-jalan ke Jepang, ke Korea, ke Amerika. Karena alasan itu lalu kemudian hubungan suami istri menjadi dingin. Kenapa? Transaksi. Beberapa orang mengatakan saya butuh jatah. Kalau kamu gak kasih sama saya, maaf kamu tidur di sofa, saya tidur di dalam kamar. Lagi-lagi semua hal yang terkait dengan sebuah relasi tidak terhindarkan selalu ada. Kenapa? Iman Kristen mengatakan aku dan engkau manusia berdosa. Kita selalu punya potensi, kita dengar firman berkali-kali, tapi kita tetap menempatkan sebuah relasi dengan sebuah bentuk transaksi. Maka saya akan memulai khotbah kita dengan sebuah kalimat demikian. Kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Harus diakui, tanpa anugerah Tuhan, bentuk hubungan manusia selalu berpotensi menjadi transaksi, bukan relasi kasih. Dan kita ada di tengah-tengah sebuah ketegangan yang seperti ini. kita bergumul dari keluarga, dari gereja, dengan siapapun. Kita selalu berpikir apakah benefit yang saya bisa dapatkan. Peter Berger, seorang sosiolog, juga mencetuskan sebuah tesis menarik. Dia mengatakan ada social construction reality. Bahwa setiap manusia akan berkumpul ketika ada sebuah kesamaan yang sama. Ada sesuatu hal yang membuat dia bisa mendapatkan sesuatu. Maka muncullah klub-klub padel, betul? Ya. Mini soccer, klub-klub sosialita, klub-klub apa? Grup gibah, ada grup gibah? Ada, saudara. Ada orang itu gak bisa tidur kalau gak gibah. Ya. Sama seperti seorang ibu-ibu yang mengaku, dia gak bisa tidur kalau gak dengar suara Shopee. Gak bisa tidur dia. Ya. Dia harus check out, dia harus Shopee. Nah, harus begitu dia. Ya, baru dia bisa tidur. Ada kelompok orang yang gak bisa. Kalau gak gibah rasanya gak hidup, saudara. Ya. Gak hidup dia. Tapi ini faktanya, di dalam sebuah kesamaan, relasi, kita selalu muncul. Maka muncullah perkumpulan orang Batak, perkumpulan orang Nias, perkumpulan orang Jawa, selalu ada. Maka Peter Berger melihat sebuah gambaran fenomena relasi sosial yang selalu punya kesamaan. Apakah salah? Enggak sepenuhnya salah. Tapi ketika kita menutup mata terhadap sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita punya kelompok, itu menjadi salah. Karena kita merasa eksklusif di atas segala sesuatu dan menganggap diri lebih tinggi dari yang lainnya. Problem inilah yang kemudian kita coba paham.

diberikan jemaat ini. Ada beberapa orang dalam Kisah Para Rasul menjelaskan cikal bakal embrio dari jemaat Filipi. Ada Lydia di sana, ada wanita tenung yang bertobat di sana, ada kepala penjara Filipi di sana. Menjadi gambaran yang sangat dekat dengan bagaimana seseorang yang belum percaya Yesus, kemudian bertobat dan bertumbuh dewasa. Menjadi gambaran jemaat Filipi yang sangat dekat dengan Rasul Paulus. Dan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ketika dia menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi. Ini dia kalimatnya. Frase yang dipakai adalah, sebab kamu ada di dalam hatiku. Kata di dalam terjemahan bahasa aslinya, itu lebih tepat dikatakan aku mendapatkan hatimu. Jadi bukan cuma sekedar Filipi ada dalam hatinya Rasul Paulus. Rasul Paulus ada dalam hati jemaat di Filipi. Ada sebuah gambaran yang sangat dalam di sana tentang afeksi. Kata yang dipakai oleh Rasul Paulus adalah aku merindukan. Sebuah perasaan yang sangat amat dalam, bahkan kata merasakan di sana dipakai verb kata kerja present infinitive active. Dua-duanya sama. Jadi kata kerja yang dipakai dua kali oleh Rasul Paulus menjelaskan tentang sebuah gambaran perasaan yang dalam. Sebuah afeksi yang dalam. Ketika Paulus begitu ingat jemaat di Filipi, ada kerinduan yang tak bisa terungkapkan karena perasaan yang sangat amat dalam. Gambaran inilah yang menjadi penting. Seakan-akan ada sebuah pesan, mengasihi itu bukan cuma sekedar dengan logika. Betul, ada gambaran logika dibutuhkan. Ketika rasa itu hilang, tapi komitmen untuk mencintai tidak bisa hilang. Tapi kasih tidak bisa dipungkiri membutuhkan perasaan. Rasa itu perlu dijaga. Anda dengar ya beberapa waktu ini ya, ada artis tuh, RO sama SW tuh. Ya. Waduh, videonya kemana-mana, waktu pacaran. Wah, pokoknya malaikat terindah. Pantesan hari ini kok gelap, ternyata bintangnya di depan mukaku. Gitu saudara ya. Ya, ternyata hari ini tidak ada bidadari seindah engkau. Kalau aku cinta padamu, gunung tinggi akan kuraih, akan samudera raya akan kuseberangi. Waktu cinta kan ada perasaan. Tapi begitu perasaan rusak, apa itu? Begitu perasaan rusak, apa yang terjadi? Yang baik yang dilakukan terlihat jahat. Betul ya? Makanya anak muda selalu ngomong ilfil. Kalau udah ilfil Pak, repot. Saya menangani beberapa pasutri yang sudah di ujung perceraian, itu kalau kumpul udah ngomong begini, udah gak ada hati Pak. Udah mati. Dan pertanyaannya adalah, kasus seperti RO dan sebagainya, apakah muncul dalam bentuk hari, minggu, bulan? Enggak kan? Enggak. Ini proses akumulasi waktu Om. Akumulasi waktu. Jadi di manakah Anda, ketika Anda itu punya sebuah relasi atas nama cinta, hanya menggunakan penalaran logika tanpa sebuah afeksi yang mendalam tentang perasaan. Repos. Ada seorang teolog yang mengatakan begini, sebuah pernikahan, sebuah relasi, 95% isinya basa-basi. Dan basa-basi itulah yang membuat sebuah pernikahan akan langgeng. Nangkep maksudnya? Hari ini udah gak ada lagi pernikahan seperti itu. Semua kalau ketemu itu, kalau ada yang penting baru ngomong. Gak bisa tuh ngobrol, MBG lah, gak bisa tuh. Ya ngupas bawang harganya 700 ribu sekilo. Udah gak bisa tuh bahas yang gitu-gitu, ya gak bisa. Ya kalau relasi ini sebuah sesuatu yang serius, ngomong yang penting aja Om. Yang penting aja, akhirnya relasi hanya berhenti di kognitif. Pokoknya kamu suamiku, aku istrimu, selesai. Enggak saudara, menjaga sebuah intensitas perasaan menjadi sebuah poin penting di dalam sebuah relasi. Ini menjadi sebuah refleksi penting buat kita. Coba lihat deh kiri kanan kita. Coba lihat kiri kanan kita. Seberapa banyak kita yang setiap minggu datang bergereja, tapi tidak pernah punya afeksi lagi. Begitu mendengar orang sedang punya musibah, gak ada afeksi lagi, hilang dia. Kenapa? Karena dia merasa, ya udah, yang penting Tuhan cinta dia. Kalau Tuhan cinta dia sudah aman. Beberapa orang membantu, tolong bantu jemaat seperti ini sedang sakit. Ya udah, yang dititipin apa? Duitnya doang. Duitnya doang. Pernahkah kita mengalami hal yang serupa dan kita berdoa buat jemaat yang sedang mengalami sebuah musibah, pada waktu kita doa, air matamu keluar. Air matamu keluar. Padahal saudara bukan, tetangga bukan. Tapi kita tahu kita saudara seiman satu gereja. Yesus menebus dosa kita. Sama semua. Dan kita ada dalam sebuah gereja bukan kebetulan. Pernahkah ada sebuah afeksi yang mendalam pada waktu kita melihat orang lain itu sedang punya musibah? Sudah penting sudah. Karena sebuah

0: aku pernah membuat sebuah survei bertanya kepada banyak anak muda pertanyaan yang paling standar. Apakah kamu tahu papa mamamu sayang kamu? 95% mengatakan tahu. Tahu, saudara. Dan mereka bisa jabarkan, kami tidak pernah kekurangan, semua uang-uang dibayar, uang les, uang sekolah semua dibayar. Tapi pertanyaannya diganti kedua. Apakah kamu merasakan cinta kasih orang tuamu kepada kamu? Anda tahu jawabannya? 95% mengatakan tidak merasakan. Jadi begitu pertanyaan apakah kamu tahu? Jawabannya tahu, tapi apakah pernah merasakan? Jawabannya tidak pernah merasakan. Maka muncullah bukunya Gary Chapman kan? Tahu ya? 5 Love Languages, betul ya? 5 Bahasa Kasih. Karena ada 2 orang di sana, yang satu berpikir, saya mencintai anak saya, caranya gimana? Kayak bapak saya. Bapak saya tipikal orang Batak, wah tulen. Ya, setiap kali dia pergi saya tanya, mah bapak di mana? Pergi cari uang buat kamu. Mana papa? Pergi cari uang buat kamu. Tapi pertanyaannya waktu saya dibully di sekolah, saya butuh, lihat ya, bahasa kasih saya, physical touch, sentuhan. Tapi uang bapak saya gak bisa peluk saya, om. Pada waktu yang sama saya merasakan bapak saya ada tapi gak pernah hadir. Karena bagi bapak saya waktu ditanya bagaimanakah cara dia mengungkapkan cintanya kepada anak-anak, jawabannya kerja mati-matian, penuhi semua kebutuhan keluarga. Betul? Ini Jaka sambung naik ojek, gak nyambung Jack. Yang satu butuh sentuhan fisik, betul gak? Yang satu kerja terus, kasih uang, dia pikir dengan kasih uang cintanya terpenuhi. Yang sini mikir gak dapat, saya gak dapat. Maka anak bisa tahu cinta kasih, tapi gak pernah rasa. Nah saya mau beritahu nih, ini lihat ada bapak-bapak sih beberapa nih. Coba tanya, pernahkah Anda peluk anak Anda? Saya tahu ini gak gampang. Saya belajar keluarga, saya juga begitu om. Ya. Kalau ada anak ngomong sama bapaknya, I love you mom, ditanya, kamu cancer stadium berapa, kapan kamu mati? Pokoknya aneh aja kalau udah ngomong tentang cinta, gak aneh. Apalagi usah pegangan tangan, jangan geli sudah, usah pegangan sama bapak. Tapi saya belajar dari situ, gak bisa begitu saudara, gak bisa begitu. Anda tahu, bahasa cinta orang Kristen bukan cuma 5 bahasa cinta, bukan, tapi pengorbanan. Teachable heart, hati yang mau belajar, betul gak sih? Karena gak semuanya harus sesuai dengan apa yang kupahami. Kalau bapak-bapak mengatakan, saya memang begini, cinta saya kepada anak ya kerja keras, gak bisa om. Anda harus minta kasih kepada Tuhan supaya belajar memenuhi yang menjadi kebutuhan cinta anak-anak Anda. Betul gak? Kan orang Batak begitu ya. Orang Batak itu, aduh maaf ya, sampai mati bapak saya gak pernah ngomong maaf. Saya disclaimer dulu deh, saya harus jelaskan, bapak saya tetap yang terbaik. Walaupun tidak sempurna, tapi saya respect, saya kagum, saya mencintai bapak saya. Walaupun sampai akhir hayatnya, tak satu kata maaf pun keluar dari mulutnya. Abang gak kurang Batak nih, Batak ini. Tapi saya kemudian menyadari satu hal, harusnya gak begitu om. Gak bisa begitu, cinta kasih itu harus diselaraskan. Bukan cuma sekedar komitmen untuk sebuah tindakan, tapi perasaan afeksi yang mendalam, yang kemudian diwujud nyatakan dengan sebuah tindakan. Maka pertanyaannya hari ini, sebelum kita ngomong di gereja, bagaimana dengan keluarga kita? Halo? Masih adakah pelukan dalam hidupmu hari-hari? Masih adakah kata sayang kepada orang yang kau kasih dalam sebuah keluarga? Karena bagaimanapun juga, apa yang kita bawa dari keluarga akan muncul di sebuah gereja. Bagaimana Anda memperlakukan jemaat yang lain di sebuah gereja, demikianlah cerminan Anda memperlakukan orang-orang terdekat di dalam keluarga Anda. Coba kita ambil waktu sejenak ya. Saya tahu Pak, wah, saya begini Pak. Saya tahu bapak saya juga begitu, kenapa? Karena opung saya begitu. Opung saya begitu. Saya tahu kakek saya memperlakukan bapak saya begitu. Tapi mau sampai mana om putaran setan ini selesai? Mau sampai mana? Kita gak bisa mengalih sebuah referensi. Karena saya begitu, maka saya memperlakukan begitu. Enggak. Di sanalah anugerah Tuhan itu diperlukan supaya apa? Memutus. Kalau dulu begitu, sekarang tidak lagi. Sebagai bapak, sebagai pria, sebagai suami, aku akan melakukan apa yang Tuhan kuinginkan untuk aku kerjakan. Enggak lagi referensinya masa lalu. Saya tahu ini enggak gampang. Tapi disinilah sebuah poin penting untuk kita bisa pahami. Lihat, Rasul Paulus dari 4950 itu datang pertama kali dalam sebuah perjalanan misi. Tahun 58, jemaat Filipi dicatat beberapa kali memberikan dukungan finansial. Di tahun 60-62, barulah Paulus menuliskan surat ini dari penjara. Dalam perjalanan itu, kita bisa ngomong, ada tahunan yang terjadi. Mungkin orang berkata, ah itu kan panjang pendeknya relatif. Tapi ini bukan cuma sekedar panjang yang pendeknya om. Dalam sebuah konsistensi tahun yang berjalan, sejak awal mula Paulus mendirikan jemaat, sampai dengan Paulus menuliskan kitab Filipi pasal 1, walaupun perjalanannya panjang, tapi ada sebuah kedalaman. Usaha untuk terus-menerus datang mengenal dan mengerti lebih dalam. Kalau gambarannya adalah mungkin gini. Kasih yang sejati itu diwujudkan dalam bentuk kedalaman. Dan komitmen untuk terus-menerus mengasihi. Gak mungkin ada sebuah kasih yang sejati tanpa sebuah pengenalan yang dalam. Betul gak sih? Ada seorang tante itu ngomong sama saya. Pak Joy, aduh saya ini merasa bersalah. Saya bilang, kenapa tante? Karena sejak gereja kita mewujudkan tentang pemuritan, maka kita punya waktu 15-10 menit untuk berbagi dan saling mendoakan. Saya kaget. Ternyata orang di sebelah saya, seorang oma yang sama-sama nyanyi berpuluh-puluh tahun, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pelayanan ke A, B, dan C, ternyata seorang janda hidup sendirian. Saya tanya, kenapa tante kok begitu? Karena saya tidak pernah mau tahu apa yang terjadi dalam hidupnya. Karena bagi saya pelayanan adalah nyanyi jangan fals. Ada amin. Apa itu pelayanan? Bukan saudara. Pelayanan sejati itu ngomong tentang relasi keintiman satu pribadi dengan pribadi yang lain. Perhatiin nih. Kadang-kadang pelayanan membuat kita kemudian kehilangan. Apa sih esensinya? Apa sih pelayanan itu? Pelayanan adalah bentuk sebuah kedekatan relasi saudara. Anda itu melakukan sesuatu hal yang sama, bukan masalah mengerjakannya sama-sama. Tapi kedalaman kasih dengan sesama. Tanpa itu kita gak akan kemana-mana. Ini keyboard dipencet. Do sama dengan C di sini sama di pub bunyinya sama om. Sama. Ini mic mau dipakai lagu dangdut, lagu sekuler. Sama ini micnya. Yang membedakan adalah sebuah kedekatan relasi pada waktu sebuah pelayanan itu diwujud nyatakan. Maka hari ini saya ingin tanya. Seberapa banyak dari kita punya nomor kontak jemaat di sini? Semua punya, puji Tuhan. Kalau nggak punya, bertobat. Saya bukan ngomong harus semua loh. Tapi kalau Anda hanya datang dan pergi, buat apa sudah? Buat apa? Jalangkung aja begitu. Jalangkung sudah. Datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Begitu saudara. Anda mau sama-sama jalangkung? Kan enggak loh. Kan kita datang karena kita tahu bahwa sebuah ibadah itu munculnya ke sana, ke atas, vertikal. Tapi juga horizontal. Alkitab mengajarkan bagaimana mungkin kamu bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau manusia yang tidak kelihatan aja engkau tidak kasihi. Saudara, saya tahu ini semuanya beragam. Gampang gak? Gak gampang. Kita punya perbedaan, banyak sekali perbedaan. Waduh, kalau udah ketemu orang Batak, Pak, aduh, ngomong apapun marah. Orang Batak tuh marah, enggak, siapa? Aku gak pernah marah-marah. Oh itu abang marah-marah, aku gak marah, memang aku begini. Lah dia marah katanya. Kalau manggil itu kan konon begitu ya, dulu orang Batak tuh rumahnya jauh-jauh. So. Itu kalau panggil anaknya, Ucok, Butet. Nah itu kenapa orang Batak kalau nyanyi bagus. Ya, karena konon menurut penelitian, ininya tuh gede-gede. So. Ucok, gitu bisa keras ya. Seiring dengan zaman rumahnya deket-deketan, tapi udah kadung. Jadi kebiasaan. Jadi walaupun satu rumah, Ucok tetap keras ya. Karena dia pikir masih jauh. Ya. Belum lagi ketemu dengan orang yang lain, aduh Pak, ini orang Pak kalau ketemu saya senyum terus Pak. Senyum nje, nje, nje gitu. Nje, ditanya apa yang nje? Garuh gitu saya. Ada yang begitu? Ada juga saudara. Kita semuanya beda suku. Semuanya beda latar belakang pendidikan. Saya tahu, ada gak sih di gereja yang red flag? Tahu red flag ya? Pokoknya red flag aja gitu. Itu tadi, gitu ngomong, ujung-ujungnya gibahin pendeta, gibahin majelis. Pokoknya ngomong yang jelek-jelek lah. Adanya begitu? Ada. Ada gak orang yang begitu? Diajak tanya satu. Kita baru ngomong A, dia ngomong P, Z. Sudah. Ngomong terus. Gak gampang. Saya tahu gak gampang. Tapi ini bagiannya, kita dipanggil untuk mengalami sebuah kedalaman. Makanya dalam konteks tema hari ini, mengambil bagian dalam kasih karunia Kristus diwujudkan. Ini dia. Usaha untuk terus-menerus berbagian dalam perjalanan iman. Sudah suatu kali mungkin kita akan ketemu di Adiasa. Amin ya. Ya gak sih? Ya mungkin gak usah Adiasa, ya ada Grand Heaven juga ada ya. Tapi pernahkah Anda bayangkan ketika kita yang terbaring, lalu ada orang yang mengatakan begini, saya bersyukur menjadi jemaat bersama dengan Bapak yang meninggal dunia. Karena Bapak yang dipanggil pulang oleh Tuhan memberikan kontribusi dalam perjalanan iman kita. Anda harus punya mimpi ini, sudah. Anda harus punya mimpi ini. Suatu kali ketika kita meninggalkan dunia ini, adakah orang yang kepadanya berbicara tentang hidup kita sudah memberikan kontribusi iman, perjalanan iman. Saya bersyukur karena melalui Bapak ini saya diingatkan tentang siapa Yesus. Saya bersyukur karena melalui ibu ini, ketika iman saya lemah, dia telepon saya, dia mendoakan saya. Saya bersyukur karena Bapak ini, ketika saya down, dia ada di sana. Dia peluk saya, dia rangkul saya. Sedih, saudara, saya pernah datang ke Adias. Yang datang sedikit, saudara. Bukan masalah sedikitnya sih, tapi yang datang 10-15 mungkin ART, petugas-petugas, yang gak ada kedekatan secara ini, cuma datang karena kewajiban. Terus saya tanya, kenapa kok Bapak ini seperti ini? Karena sepanjang dia hidup bergereja, apa yang dilakukan? Menarik diri dari komunitas. Menarik diri. Ada yang merasa dia paling benar, dia paling baik, dia paling bisa. Setiap kali dia ngomong dengan jemaat yang lain, gak ada yang pernah bisa masuk. Pada saat yang sama dia menarik diri, dia mundur. Saudara, menyedihkan saudara. Kejadian seperti ini tidak boleh terjadi di gereja kita. Maka itu terjadi ketika kita mengambil sebuah keputusan hari ini. Jangan besok, hari ini. Adakah di antara kita hari ini punya kedekatan dengan jemaat yang bersama yang di dalamnya aku dan dia berbahagian di dalam mengalami anugerah Tuhan menjalani hidup hari lepas hari. Saudara, jujur aja gak gampang. Saya kepahitan dengan gereja bukan karena orang gereja itu kadang katanya ya, itu bodoh-bodoh ya, kan ada ngomong ini ya, sekumpulan orang baik tapi bodoh-bodoh semua. Saya bukan masalah itu. Saya masalahnya adalah ketika orang di gereja itu menganggap kesamaan identitas dirinya menjadi standar ketika orang lain yang berbeda dengan dia, gak bisa diterima. Saya datang pakai jeans sobek-sobek, pakai anting, kadang bawa alkohol. Terus ditanya gini, apa kabar Joy, udah sembuh? Pala lu peang, siapa yang sakit? Ngomong, udah sembuh siapa yang sakit? Lu yang sakit. Ngomongnya begitu, saudara. Buat apa kamu ngomong begitu? Sebuah gambaran wujud ketika saya kepahitan dengan gereja menemukan gereja kadangkala menjadi eksklusif di dalam dirinya sendiri karena dia merasa jauh lebih baik daripada orang yang lain. Siapa di sini yang tidak berdosa? Ada? Gak ada. Ada di sini yang sempurna? Gak ada, kita semua tidak sempurna, amin. Tapi kita dikasih oleh kasih Tuhan yang sempurna, amin. Kalau kasih Tuhan yang sempurna mengasihi saya yang tidak sempurna, jangan paksa orang lain harus sempurna supaya Anda bisa kasihi dia. Jangan paksa orang lain harus sempurna. Karena aku pun tidak sempurna, dia tidak sempurna. Kasih Tuhan yang sempurna, tolong saya mengasihi dia. Maka ubahlah doamu. Jangan ubah pasanganku, jangan ubah jemaatku. Ubah hatiku, punya hati lebih besar, menerima orang lain yang tidak berubah. Amin ya sih? Kan doa kita begitu. Tuh. Ada anak pemuda, pacaran satu gereja. Saya tanya dulu, setuju gak kalau anak-anak kita pacaran satu gereja? Yang setuju angkat tangan. Ya, puji Tuhan ya, bagus sih. Cuma Anda tahu kan resikonya kalau tiba-tiba putus di tengah jalan. Ada tuh kejadian tuh, begitu selalu, klasik banget. Kalau nggak duanya, salah satu cabut dari gereja. Entah di manalah dia. Tapi satu kali ada satu wanita, dia tetap mau tetap di gereja itu. Pacarnya juga tetap di gereja itu. Wah, tapi yang wanita datang sama saya bilang begini, Pak Joy, setiap hari Minggu menjadi neraka bagiku. Dan setiap kali ibadah, aku selalu lihat wajahnya. Dan setiap kali lihat wajahnya, aku terluka, aku sakit, aku seperti butiran debu. Yang tak lagi bisa hidup, waduh gitu ya. Terus kita ngobrol, ya gimana dong, apapun prosesnya kan Tuhan punya rencana membentuk hidupmu dan hidup dia jadi lebih baik. Iya sih Pak Joy, jadi gimana, ya udah, setiap kali ketemu, doa dalam hati. Oke, berapa bulan berlalu datang lagi. Dia bilang gini, Pak Joy, thank you ya tipsnya. Berhasil. Saya tanya, kenapa? Gimana berhasilnya? Setiap kali lihat wajahnya, saya berdoa. Waduh, saya tanya, doamu apa? Aku berdoa, Tuhan, panggil dia lebih cepat. Kiranya azab darimu, kekudusanmu. Mengambil dia lebih cepat dari dunia ini. Begitu saya doa begitu, hati saya tenang. Saya bilang, sama aja bro. Lihat ya, kadang-kadang kita waktu doa juga, ya maaf ya, Tuhan ubah dia gitu ya. Boleh sih, bagus lah. Ya. Tolonglah Tuhan, ubahkan dia. Bagus gitu loh. Tapi pernahkah Anda berpikir, Tuhan ubah hatiku karena aku pun tak lebih baik dari dia? Betul gak sih? Siapa di sini yang merasa lebih baik dari orang lain? Gak ada. Jenis dosanya aja yang beda gitu loh. Ada yang pinter karena aktor, aktris, sehingga gak kelihatan. Ada yang begitu sangat, waduh, apa adanya gitu loh. Ya memang gue gini, terus gimana? Tapi hari ini mulailah dengan sebuah kesepakatan, yaitu terus-menerus berbagian dalam perjalanan iman. Kenapa kita sulit? Karena tiga hal. Anda bisa tambahkan lagi, tapi paling enggak ini yang sering kali muncul. Yang pertama adalah faktor kedekatan, baik emosi atau status diri. Ya entah bagaimana ya, ada gak sih orang begitu kenal, ngobrol, ketemu, waduh ini teman rasa saudara. Entah bagaimana ngobrol, circle-nya kok sama. Bagus gak? Bagus. Salah gak? Enggak salah. Go ahead, lakukan. Ada juga yang kedua, karena hubungan yang terkondisikan. Kenapa? Kesamaan visi. Waduh. Kesenangannya sama. Pokoknya kita pak kalau ngobrol, wah main mahjong pak, sampai pagi kita. Bagus gak? Bagus. Ada komunitas-komunitas, bagus gak? Bagus saudara, gak ada yang salah dengan itu. Ada kesamaan visi, wah kita bekerja sesuatu, hidupnya jujur, semuanya bagus. Gak ada yang salah dengan itu. Yang ketiga, lingkup pelayanan atau lokasi tempat ibadah yang sama. Bagus gak? Bagus. Karena apapun bentuknya, dari sekian banyak gereja, kenapa Anda di sini? Bukan kebetulan. Katakan amin saudara. Pasti Tuhan punya maksud. Dengan cara yang berbeda-beda, saya gak tahu bagaimana Anda bisa kesini. Tapi satu hal, Anda di sebuah lokasi yang sama, tempat gereja yang sama, itu bagus. Tapi masalahnya dari semua alasan-alasan ini semuanya rapuh. Maka Paulus menawarkan sebuah ide yang lain, ayat 8. Sebab Allah adalah saksiku. Waduh keren. Paulus mengambil dan menarik pribadi Allah masuk di dalam sebuah relasi yang dia sedang bangun dengan jemaat di Filipi. Dengan kalimat ayat yang 5, karena persekutuanmu dalam berita Injil. Dari semua alasan-alasan yang mungkin kita lakukan, Paulus menempatkan Injil menjadi yang utama dari segala sesuatu. Kenapa? Yang lain fragile om, bisa rapuh. Anda dekat dengan sebuah kesamaan, begitu Anda dekat berpotensi melukai diri. Tapi begitu berita Injil itu menjadi yang utama dan menjadi payung atas segala sesuatunya, maka anugerah Kristus itu menolong kita, walaupun aku terluka, tapi aku tetap mencinta. Karena Yesus mencinta hingga terluka. Maka aku belajar mencintai orang walaupun aku harus terluka. Alasan yang utama dari segala sesuatu yang kita coba jalani dalam kehidupan kita adalah Injil. Maka dasar kebenaran ini menjadi sebuah fakta yang tidak mungkin buat manusia jadi mungkin buat Tuhan. Sulit sudah. Menikah gampang gak sih? Waduh, susah ya. Coba yang susah tepuk tangan coba. Tepuk tangan. Susah saudara. Berat gak sih? Berat saudara. Udah satu laki, satu perempuan. Latar belakangnya beda, tradisinya beda. Beberapa orang mengatakan, aduh gimana ya. Pasangan saya kok tiba-tiba bisa ngirim uang kepada mertua gak ngomong-ngomong. Dia lebih cinta ini apa cinta saya. Ada beberapa orang hari ini punya anak, tiba-tiba anaknya dijemput gak ada. Dia udah panik baru ditelepon. Semangkongnya, maaf ya, aduh oma ini kok sepian, aku bawa cucumu ya pergi. Ya tapi kan ngomong mam, ngomong, ada yang begitu saudara. Semua hal yang kecil-kecil selalu ada sekeliling kita. Kita berpotensi menjadi sangat rapuh dan rusak dalam sebuah relasi. Gak ada sebuah jaminan, tapi waktu kita datang kepada Injil, kita tahu sebuah fakta. Nah ini dia poinnya. Kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Sebuah rasa tanpa fakta adalah sugesti diri tanpa arti. Relasi itu diusahakan, bukan sekedar dinanti. Pertanyaan saya, seberapa besar usahamu menjaga sebuah relasi? Ayo, kita mulai dari mana? Dari yang kecil deh, di mana? Hai suami, hai istri. terlalu biasa mencintai dalam waktu yang lama sehingga kita kehilangan rasa untuk mencintai. Weh, gokil. Enggak sih? Karena biasa tiap pagi ketemu dia. Ya bentuknya gitu doang, ya berbeda sih. Sekarang kan mengembang sedikit badannya. Ya dulu lumayan langsing lah. Sekarang kok agak langsung. Berbeda, berubah. Ya tapi gitu-gitu aja, Pak. Lu sih ada banyak pernikahan. Saya udah bilang tadi 95% pernikahan akan bertahan langgeng kalau ada basa-basi. Tapi kita udah terlalu biasa. Kita ngobrol karena ada maunya, karena ada yang penting, karena ada yang urgent. Kita gak bisa ngomong ya basa-basi. Kita gak bisa menjaga sebuah rasa. Maka gambaran ini mempotensi kita kemudian menjadi orang yang melukai atau orang yang terluka. Tapi apa berita baiknya hari ini? Ada Injil. Injil menolong kita untuk apa? Belajar untuk berdamai dengan dirimu. Saudara, adakah di antara kita hari ini yang punya beban masa lalu ya? Orang yang menjadi pelaku pembulian adalah orang yang pernah dibuli. Orang yang menjadi pelaku melukai hati sesamanya, percaya atau tidak, adalah orang yang belum berdamai dengan luka masa lalunya. Kadang-kadang kita menanti dan mengatakannya, sudahlah biarin aja, ntar baik-baik sendiri. Enggak, saudara. Enggak. Pernikahan, konflik yang kecil-kecil terus ditimbun sedemikian rupa sehingga membuat kita siap-siap meledak dalam satu bagian kehidupan tertentu. Maka ini dia. Sebuah relasi tanpa dasar kebenaran Injil mudah tereduksi menjadi hubungan transaksi atau legalis. Bagaimana dengan hidup kita hari-hari ini? Bagaimana dengan relasimu hari-hari ini? Adakah kita hari ini tahu bahwa Tuhan sudah mengasihi aku yang tidak sempurna? Dan aku belajar untuk mengasihi orang lain yang juga tidak sempurna. Adakah di antara kita hari ini menyimpan sebuah luka hati? Yang kau simpan dan kau pikir didiemin aja juga akan baik-baik saja. Enggak, saudara. Paulus memberikan sebuah gambaran, bukan cuma sekedar hidup di dalam Injil, tapi juga tujuan yang sama. Kalimat yang dipakai adalah karena semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia. Gambaran inilah digambarkan kasih karunia. Ketika Paulus jatuh di penjara, tidak berdaya. Di dalam pembelaan, di dalam peneguhan Injil. Paulus menegaskan bahwa kasih karunia itu tetap bagiku di dalam dirimu. Hidup bersama pada waktu kita sedih, pada waktu kita tertawa. Hidup bersama. Perjalanan panjangnya Paulus jalani bersama dengan jemaat Filipi. Saya yakin bukan tanpa tantangan. Bukan tanpa halangan. Tapi kalau Paulus sampai menuliskan bagian ini. Menyadarkan kita. Kasih karunia. Kasih karunia itu. Membuat sebuah harapan bagi kita. Yang tidak mungkin. Mungkin kita berpikir. Udah Pak, gak mungkin pernikahan ini diselamatkan. Udah gak mungkin lah Pak. Saya bisa berharap anak saya kembali. Tau ya. Kemana cerita satu orang om itu. Secara sosial, ekonomi, bagus sekali sudah. Waktu didatangi, apa yang bisa didoakan om? Tolong doakan anak saya yang satu-satunya. Supaya bisa datang ke rumah. Saya kangen sama dia. Saya tanya kenapa om begitu? Karena waktu saya merintis pekerjaan. Anak saya telepon. Pak, papa kapan pulang? Ayo main sama saya. Aku kangen papa. Papa yang selalu jawab, maaf nak, papa sibuk. Telepon lagi, papa kapan kamu pulang? Maaf nak, papa sibuk. Tak lama kemudian dia lupa anaknya beranjak dewasa. Dan kemudian anaknya yang sekarang kerja. Ditelepon sama papanya. Halo nak, kapan kamu pulang? Anda tahu jawabannya kan? Maaf pa, saya sibuk. Maaf pa, saya sibuk. Lalu dia mengatakan, kalau saya bisa memutar waktu ke belakang. Mungkin lebih baik hidup sosial ekonomi saya biasa-biasa saja. Yang penting saya tidak kehilangan anak yang satu-satunya supaya dia datang ke rumah. Saya peluk, saya ajak makan bersama. Sudah saya bertahun-tahun kehilangan sosok papa saya. Lama sekali. Sulit sekali memaafkan papa saya. Berat sekali. Setiap kali saya dikonseling karena kecanduan narkoba. Saya selalu mengatakan, Bapak Ibu Anda salah alamat. Yang harus dikonseling itu bapak saya, bukan saya. Saya begini karena bapak saya. Saya selalu menyalahkan bapak saya. Bertahun-tahun. Saya belajar untuk mengampuni papa saya. Tapi only by His grace, anugerah Tuhan. Dia menolong saya untuk melihat, bapak saya sebenarnya bukan tidak mau mengasihi saya, tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengasihi saya. Kok bisa begitu? Karena engkong saya memperlakukan bapak saya juga begitu. Dia adalah korban Dan mungkin kalau saya tanya engkong saya, papanya engkong saya pun memperlakukan engkong saya seperti itu. Pertanyaannya, mau sampai di mana lingkaran setan ini berhenti? Nah hari ini saya challenge, berhenti mulai dari putusanmu hari ini. Berhenti. Jangan jadikan referensi masa lalumu, referensi orang tuamu menjadi sebuah standar kebenaran. No. Kebenaran kita hanya satu yang mutlak, Injil. Dan Injil itu mengajarkan kepada kita bahwa aku yang tidak sempurna, aku yang selalu membangkang, aku yang selalu menolak dia, tapi dia tetap mencari aku, menemukan dan bekapku kembali. Itulah Injil. Maka hari ini, apakah tujuan kita sama, saudara? Gereja berhasil. Bukan karena programnya berjalan baik. Bukan keburukan, tapi keberhasilan gereja yang mengeliminasi relasi yang membuat gereja berhenti jadi gereja. Banyak gereja berlomba-lomba. 1000 jemaat, 1000 gereja, 1000 manusia, 1000 ini. Gereja di franchise, buka sana, buka sini, buka sana. Seakan-akan orang kagum dengan pembicara influencer yang sangat luar biasa. Tapi gereja berhenti jadi gereja ketika relasi dengan sesama hilang. Kenapa? Karena habis tenggelam, kelihatan hanya keberhasilan gerejanya. Buat apa, saudara? Program semuanya bagus. Buat apa? Ibadah spektakuler. Buat apa? Semua mujizat terjadi. Tapi relasi antar jiwa hilang. Kenapa? Karena iblis selalu senang begitu. Anda tahu rapat terakhir iblis, baca notulennya gak? Notulen rapat iblis terakhir kali mengatakan, biar orang Kristen sibuk melakukan semua program. Biar orang Kristen semuanya sibuk melakukan kebaikan. Biar semua orang Kristen sibuk membenahi semua ibadah. Hanya satu saja yang tidak boleh terjadi. Jiwa-jiwa jangan dekat dan melekat kepada Kristus. Satu saja. Maka semua dikerjakan oleh gereja. Tapi kita kehilangan esensi apa itu gereja yang sejuk. Maka anugerah Kristus diberikan pada setiap orang yang berbeda. Bapak Ibu, panggilannya tetap sama. Apa itu? Menjadi sarana anugerah bagi banyak orang lain. Apakah di antara kita hari ini sudah mengambil bagian, berkontribusi di dalam kehidupan iman saudara-saudara kita, sebelah kiri kanan kita dalam gereja ini? Apakah bapak-bapak hari ini, suami-suami hari ini berkontribusi di dalam pertumbuhan iman anak-anakmu? Apakah istri-istri hari ini berkontribusi menjadi penolong, bukan perongrong? Suami kepala, saya leher, Pak. Dari mana ceritanya itu? Gak ada, saudara. Istri tetap penolong. Apakah kita berkontribusi secara aktif dalam sebuah keluarga? Hai anak-anak, aku tahu orang tuamu itu tidak sempurna. Tapi ayat Alkitab mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Belajar untuk tetap submit. Apapun itu bentuknya, kita belajar dengan anugerah Tuhan. Berbeda-beda pada setiap orang. Tapi kita punya panggilan yang sama. Jadi saran anugerah, mulai doakan orang tuamu. Mulai doakan orang yang pernah melukai hatimu. Berdoa buat orang yang pernah melukai hatimu. Bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasih lututmu datang kepada Tuhan. Dan minta Tuhan, ubahkan hatiku. Jangan minta Tuhan ubah hati orang lain. Ubah hatiku Tuhan. Supaya aku bisa menerima orang lain yang belum berubah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami datang kepadamu. Kami mendengar berita Injil yang menyatakan kasih Kalvari di mana Kristus Tuhan kami disalibkan. Kasih yang abadi, yang sejati. Yang seringkali tidak bisa kami mengerti dengan pikiran manusia. Tapi itulah kasih yang kau nyatakan. Kasih itulah yang memberikan pengharapan buat kami. Ketika kami terluka, dianiaya. Ketika kami disalah mengerti, dikhianati, difitnah. Kasih itulah menjadi jawaban untuk kami boleh belajar mengampuni dan mengasihi. Kami semua manusia yang berdosa. Kami seringkali jatuh di dalam sebuah relasi yang transaksional. Kami hanya menggunakan kata cinta untuk mendapatkan keinginan kami. Kami gunakan kata cinta untuk memanfaatkan orang lain demi keuntungan kami. Kami menggunakan kata cinta karena kami merasa perlu mendapatkan dari orang yang kami cintai. Hari ini kami ingin berhenti melakukan itu. Kami ingin mengatakan terima kasih Tuhan karena cintamu tetap bagi kami walaupun kami sering menyakiti hatimu. Cintamu tetap bagi kami
1: ketika kami berlari meninggalkan Engkau. Cintamu tetap pada kami ketika kami jatuh dan jatuh pada dosa yang sama. Dan cinta yang sempurna itulah yang menolong kami untuk mencintai orang yang tidak sempurna. Tuhan, tolonglah kami. Saudara sekalian, pagi ini adakah di antara kita yang sedang bergumul di dalam sebuah relasi? Anda kehilangan afeksi, perasaan cinta yang mendalam. Atau mungkin Anda di dalam sebuah konflik yang berkelanjutan dan mulai merasa kayaknya udah mulai ilfil. Kok gini terus? Mungkin pernikahan Anda hari ini di ujung tanduk. Tapi apakah perceraian menjadi jawaban? Saya mau bilang tidak. Tidak sama sekali. Anda hanya akan membuka sebuah masalah yang baru. Kalau hari ini engkau mendengar berita Injil, hari ini ambil keputusan, datang pada Yesus. Bawa luka hatimu kepadanya. Karena Yesus yang terluka, mengerti, memahami apa yang engkau rasakan. Datang kepada Dia. Alamilah dekapan, rangkulan, dan pelukannya yang hangat. Datang kepada Yesus. Ubah hatiku Tuhan. Dimulai dari aku, bukan orang lain. Dimulai dari aku. Tuhan, balut hatiku yang sudah terluka. Tolonglah Tuhan, ajarkan aku untuk melepas pengampunan buat orang yang pernah melukai kami. Entah itu dalam keluarga ataupun dalam gereja. Biarlah kasih mesra di dalam Kristus memenuhi hati dan pikiran kami. Saudara sekalian, adakah di antara kita yang berkata, Tuhan, tolong saya tidak mampu. Tolong saya untuk mengampuni. Tolong saya Tuhan untuk mengasihi dengan kasih yang sejati. Silakan taruh tangan kanan Anda di dada. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu yang hari ini sedang membutuhkan doa untuk bisa mengasihi orang lain. Puji Tuhan. Adakah lagi yang lain? Jikalau yang mengikuti online pun mengalami hal yang sama, datanglah pada Yesus. Bapa di dalam surga, hari ini hamba berdoa buat jemaatmu yang secara khusus menaruh tangannya di dada mereka. Mungkin sakit hati yang sudah lagi tidak bisa terkatakan. Luka yang bukan terjadi 1-2 hari. Tapi mungkin sudah mingguan, sudah berbulan-bulan, bahkan sudah bertahun-tahun. Kami berpikir, kami diamkan akan sembuh sendiri. Tapi kami sadar tidak akan pernah sembuh. Kami butuh Injil-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, tolonglah hadir dalam hati mereka. Tenangkan hati mereka. Berikanlah damai sejahtera-Mu. Ajar kami mengambil keputusan. Kami tahu pengampunan membutuhkan proses. Dan mungkin prosesnya panjang. Tapi hari ini, di tempat ini, kami mengambil keputusan untuk mengampuni. Mendoakan minimal orang yang pernah melukai hati kami. Hamba berdoa, kalaupun ada sesuatu relasi yang sedang renggang, tolonglah Tuhan, tolong. Engkau yang sudah memulai pekerjaan yang baik, kiranya Engkau yang terus menuntun. Pegang kami Tuhan, kami sebagai jemaat mungkin pernah terluka oleh sebuah kata-kata tindakan. Tapi kami ada di sini, itu berarti Tuhan masih punya urusan untuk kami belajar mengampuni dan memaafkan. Memulai langkah yang baru bersama dengan Tuhan yang sudah mencintai kami. Tolonglah Tuhan, Engkau menilik hati mereka yang terdalam. Basuh, peluk, rangkul mereka dengan kasih yang sejati. Terima kasih Tuhan. Silakan turunkan tangan. Di akhir doa ini, hamba berdoa kiranya gereja ini terus boleh berjalan di dalam derap Injil yang sejati. Kami boleh melakukan apa yang Tuhan percayakan. Dan kiranya Engkau boleh berkenan dengan apa yang kami lakukan. Ini doa kami demi Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin.
2: Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ucapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar.

0: Berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini. Mari berpartisipasi dalam penggalangan dana untuk korban gempa bumi di NTT. Anda bisa memberikan donasi via transfer ke rekening BCA Rek Pusat yang tertera di layar. Sertakan angka 77 pada 2 digit terakhir nominal transfer. Anda juga bisa memberikan donasi via tunai melalui amplop putih yang tersedia. Donasi akan dikumpulkan terakhir hingga tanggal 24 Agustus pukul 23.59. Info lebih lanjut dapat menghubungi narahubung tertera. Demikian Warta Jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life, sampai jumpa, Tuhan memberkati.
1: Baik, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan, Bapak Ibu. Sekali lagi, selama bulan Agustus, Sekolah Minggu mengadakan acara khusus belajar dari para misionaris yang ada di beberapa negara. Dan nanti pada minggu yang kelima akan ditutup dengan acara khusus permainan dan makan bersama, itu anak-anak Sekolah Minggu ya. Gak tahu yang umum ada gak. Jadi saya mendorong pada para orang tua bisa mengantar anak-anaknya mengikuti kelas misi ini atau pengenalan tentang misi ini sampai nanti akhir di minggu yang kelima, begitu ya Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya, acara untuk pemuda akan kembali seperti biasa Sabtu yang akan datang di tempat ini pukul 6. Dan kita juga bersyukur Bapak Ibu, kemarin mereka sudah mengadakan ibadah penyambutan mahasiswa baru dan cukup banyak anak-anak mahasiswa dari luar daerah yang baru pertama kali datang ke Surabaya mengikuti ibadah di tempat ini. Dan kita terus doakan supaya mereka juga menjadi bagian komunitas di tempat ini dan bertumbuh bersama-sama ya. Lalu yang berikutnya, seperti di video tadi, Rek Indonesia bekerjasama dengan STT Amadeus menggalang dana yang akan kita berikan kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana alam, terutama di daerah Flores dan sekitarnya Bapak Ibu ya. Kita sudah mendengar berita ada cukup banyak korban, prasarana yang hancur karena gempa ini. Dan kita sebagai umat Tuhan juga ikut peduli, bukan hanya mendoakan tetapi juga ikut berbagi di dalam bagian bantuan yang akan kita serahkan ke mereka. Dalam hal ini STT Amadeus yang akan memiliki channel atau orang-orang yang bisa dipercaya di Flores dan sekitarnya, mereka nanti yang akan menyalurkan setiap bantuan yang kita kumpulkan. Dan nanti kita juga akan mendapatkan berita mengenai penyaluran dana yang kita kumpulkan ini. Jadi saya mendorong Bapak Ibu yang mau terlibat di dalam penggalangan dana ini bisa melalui dua cara. Yang pertama melalui rekening Rek Indonesia yang belakangnya 777 ini, dengan memberikan kode nominal yang dikirimkan belakangnya itu 77 ya. Jadi misalkan 100.000 berarti ya 100.077 begitu ya, endingnya 7. Lalu cara yang kedua, Bapak Ibu juga bisa memberikan secara tunai melalui amplop yang ada di belakang, amplop yang berwarna putih. Bapak Ibu juga bisa menuliskan kode di amplop itu 77, angka 77 begitu, supaya nanti yang bertugas menghitung uang persembahan yang ada di kotak itu juga bisa menyendirikan atau mengkhususkan amplop putih yang ada tulisan 77 itu dikumpulkan dengan donasi-donasi yang lain. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dan ini akan kita kumpulkan sampai dengan tanggal 24 Agustus pukul 23.59. Semua bantuan, donasi dari Bapak Ibu sekali lagi nanti akan dilaporkan Dan ada tim yang akan menyalurkan ke daerah-daerah yang terdampak begitu. Dan terakhir, terima kasih untuk Pak Joy yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Nanti masih ada satu lagi. Dan sebelum kita berdoa bersama-sama, Bapak Ibu, apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Jikalau tidak keberatan, bisa angkat tangan sebentar. Kami mau menyambut Bapak Ibu, jikalau ada. Oke, jikalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Doakan untuk korban bencana gempa bumi di NTT dan Sulawesi Tenggara. Dan juga doakan Bapak Ibu, kita juga mendengar ada gempa bumi juga di daerah Sumatera, ya, juga ada kerusakan yang terjadi di sana, juga ada korban. Dan kalau tidak salah juga ada gempa juga yang barusan terjadi di daerah Palu, ya, yang cukup besar juga terjadi di daerah Palu, ya. Jadi ada tiga lokasi di Indonesia yang baru saja mengalami gempa yang cukup hebat. Kita berdoa setiap orang-orang yang ada di sana, Tuhan yang akan memelihara, Tuhan yang akan menjaga. Doakan juga untuk aparat pemerintah, BNPB yang turun langsung, juga para relawan yang menolong para korban, Tuhan juga yang akan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan saudara-saudara kami yang terdampak bencana alam gempa, baik yang ada di Flores dan sekitarnya, Sulawesi Tenggara, yang ada di Palu, dan juga yang ada di daerah Sumatera. Kami memohon belas kasihan Tuhan, biarlah Engkau yang akan menolong mereka di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Di antara mereka ada yang berduka karena harus kehilangan orang-orang yang dikasihi. Kami memohon belas kasihan Tuhan, biarlah Engkau yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami juga berdoa pada saat ini, jikalau proses evakuasi sedang berlangsung, Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan memberkati semuanya, boleh berjalan dengan baik, orang-orang boleh berada di tempat yang aman, dan juga mendapatkan pelayanan, perawatan bagi mereka-mereka yang cedera karena bencana alam ini. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan untuk seluruh orang-orang yang terlibat, aparat pemerintah yang terlibat di dalam menolong, memulihkan situasi, memperbaiki prasarana infrastruktur yang rusak. Kiranya Engkau juga yang akan memberkati, sehingga sesegera mungkin situasi memulih kembali dan mereka bisa mendapatkan penanganan yang terbaik dari pemerintah maupun dari orang-orang yang peduli dengan bencana ini. Tuhan Yesus, terima kasih, kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara ini, biarlah juga boleh bersatu hati mendukung, memberikan dukungan kepada saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang terkena bencana musibah gempa bumi. Tuhan, terima kasih, pada saat ini kami juga menyerahkan untuk persembahan yang kami kumpulkan, biarlah Tuhan Engkau juga yang akan menerima, memberkati, dan Tuhan pakai untuk alat kemuliaan Tuhan. Kau terus yang akan menolong memberkati anak-anakmu yang sudah mengumpulkan maupun yang mengelola persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan jadilah pelaku-pelaku firman, dan biarlah Allah Tritunggal yang akan memberkati dan melindungimu. Kiranya Allah Bapa yang akan terus mendampingimu dan memberkatimu, melindungimu hari lepas hari. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan damai sejahtera dan sukacita. Dan kiranya Allah Roh Kudus juga akan terus senantiasa hadir di dalam setiap langkah hidupmu, menyertaimu, memberikan engkau kekuatan dan penghiburan. Dan kiranya segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

0: Ya, mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita dan menaikkan pokok doa syafaat kita. Bapa di surga, terima kasih kami bisa memberikan sesuatu kepada Tuhan. Kami menyadari tidak ada yang kami punya yang tidak kami terima dari Tuhan. Semua yang kami punya adalah pemberian-Mu dan kepercayaan-Mu kepada kami. Kami bersyukur Tuhan memberi kami kemauan untuk memberi dan Tuhan memberi kami kemampuan untuk memberi dan sekaligus Tuhan memberi kami kesempatan untuk memberikannya sekarang ini. Terima kasih, kami berdoa untuk para majelis, untuk para pengurus hamba Tuhan, beri mereka hikmat supaya mereka bijaksana mengatur keuangan ini, supaya mereka melihat setiap rupiah sebagai berkat dari Tuhan. Ingatkan mereka bahwa mungkin di dalam 1-2 rupiah ada tangan-tangan yang berkekurangan, yang sudah belajar memberi dari kekurangan mereka. Tolong supaya kami didapati Tuhan menjadi penata layan keuangan yang bertanggung jawab di gereja ini dan bagi kerajaan Tuhan di muka bumi. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan untuk situasi di Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan untuk keadaan ekonomi di bangsa ini ya Tuhan. Ada krisis internasional, migas, ada perubahan nilai mata uang yang mungkin akan terjadi secara drastis di beberapa tempat. Ada bahaya inflasi yang besar-besaran. Kami berdoa kiranya Tuhan berkemurahan atas negara ini ya Tuhan. Ada kenaikan bahan-bahan pokok yang nanti juga akan bertambah pada harga-harga yang lain. Kami berdoa berhikmat kepada Bapak Presiden Jokowi, Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dan semua pejabat yang terkait supaya mereka bisa memikirkan cara-cara yang paling tepat untuk mengatasi dampak pandemi yang belum berakhir dan dampak krisis internasional ini. Kami mohon anugerah Tuhan atas bangsa kami. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk kekhawatiran banyak orang tentang liburan Lebaran nanti. Banyak orang akan pulang kampung berjumpa dengan keluarganya dan persebaran COVID mungkin akan naik kembali. Tapi kami berdoa memohon di hadapan Tuhan kalau boleh kiranya ini akan menjadi pandemi yang terakhir, varian yang terakhir yang akan menimpa kami ya Tuhan. Tolong, sudah banyak kesulitan, sudah banyak kerusakan di berbagai bidang ya Tuhan. Kami menghibah di hadapan Tuhan. Tolonglah anugerah-Mu. Tuhan berikan kesadaran kepada para masyarakat supaya mereka tetap bisa menjaga prokes dengan baik. Tuhan tolong kepada para pejabat supaya menetapkan aturan-aturan dengan tegas. Semua Tuhan tolong campur tangan supaya pandemi akan menjadi endemi. Sehingga kami bisa melakukan kegiatan kami sehari-hari dengan normal. Roda ekonomi bisa berjalan dengan baik. Pendidikan bisa berjalan dengan lebih baik. Segala sesuatunya menjadi lebih baik. Kami berdoa Tuhan tolonglah. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk suku-suku yang belum mengenal Tuhan, suku-suku terabaikan yang ada di Indonesia secara khusus kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkemurahan atas mereka, Tuhan gerakkan gereja-gereja Tuhan supaya mereka tidak hanya peduli dengan diri mereka sendiri dan membesarkan kerajaan mereka sendiri. Buat mereka menjadi tidak nyaman dan berani keluar dari zona nyaman mereka, mulai melihat ada banyak orang yang membutuhkan Injil Tuhan. Kiranya Tuhan gerakkan, tolong rek ya Tuhan. Supaya terus-menerus menjadi gereja yang misional. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan beberapa ladang misi suku terabaikan kepada kami. Kami berdoa kiranya Tuhan berkemurahan atas kami secara khusus untuk semua misionaris, semua guru yang kami kirim ke ladang mereka yang ada sebagai frontliners di sana. Tuhan berkemurahan atas mereka, beri kekuatan, penghiburan, pengharapan terus di dalam Tuhan. Tolong tim misi juga ya Tuhan yang merencanakan segala sesuatu, pengembangan, pemantauan, monitoring. Tuhan juga sediakan dana-dana yang kami perlukan supaya pekerjaan misi tidak berhenti. Tuhan pakailah kami terus karena ini adalah sebuah kehormatan bagi kami, bukan pengorbanan tapi kehormatan. Karena Allah yang tidak membutuhkan siapa-siapa mau melibatkan kami di dalam rencananya. Kami bersyukur untuk itu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan kita akan menyaksikan warta jemaat.
1: Halo jemaat sekalian, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Tek adalah gereja yang tepat bagi Anda yang peduli dengan care, teaching, and mission. Jika Anda ingin terhubung dengan komunitas tertentu direct atau ingin didoakan, jangan ragu untuk menghubungi kontak berikut ini. Selamat bagi Anda yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya kasih, iman, dan pengharapan Anda semakin dikuatkan di dalam Kristus melalui

0: bersama, bersekutu, dan bertumbuh dengan sesama. Ayo teman-teman muda, bergabunglah di dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Info link Zoom langsung hubungi kontak berikut ini.
1: Bersyukur oleh pertolongan Tuhan, kita dapat melaksanakan ibadah ucapan syukur renovasi Rek Nginden pada 3 April yang lalu. Meski sudah diresmikan, masih ada beberapa bagian pembangunan yang harus diselesaikan. Mari jemaat dukung terus penyelesaian gedung Rek Nginden dalam doa dan dana yang dapat ditransfer melalui rekening berikut ini.
0: Persekutuan Pemuda Rek Kutisari EXO Youth akan mengadakan kamp pemuda pada 26 sampai 28 Mei yang bertempat di Rumah YWI, Malang. Pendaftaran Early Bird seharga Rp350.000 dibuka sampai tanggal 15 April. Harga reguler Rp500.000 dibuka sampai 15 Mei. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu di bit.ly/yukmetu. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi kontak person di flyer berikut ini.
2: Halo sedulur, pandemi wis mari iki. Ayo, nang podo lungo nang gereja. Iso kumpul bareng, iso pecengisan, iso saling dongakno. Yo, ayo tak enteni, jangan dus, cepetan.
3: Loh, pancetae malah lungo melo ibadane ngomah. Sekele petang keringan, malah nyemil sisan. Nyemile petai mentah sisan. Ayo ibadah, mojolali. Aduh sih, soalnya biasanya nek ning omah ibadah, gak pernah adus toh.
2: Monggo jamaah sedaya kula aturi pindhah nang gereja, kita saged muji asmanipun Gusti Yesus sesarengan. Mirengaken sabdanipun Gusti. Ayo.
4: Shalom jemaat sekalian, saya di sini ingin mengumumkan bahwa bagi Anda yang selama ini mengikuti ibadah online di Rek secara teratur setiap minggu, sehingga dengan kata lain Rek telah menjadi gereja online Bapak Ibu Saudara, bukan cuma jajan, bukan cuma sesekali melihat, tapi Anda merasa memang bertumbuh dan secara rutin mengikuti ibadah di tempat kami. Maka kami sangat berharap Anda berkenan mengisi link berikut ini. Kami membutuhkan data dari Anda supaya kami bisa memikirkan langkah-langkah ke depan, pelayanan apa yang kami bisa berikan lebih untuk menolong Bapak Ibu Saudara bertumbuh di dalam Kristus. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara mengisi link ini, dan kami berharap kami bisa memberikan lebih daripada sekadar ibadah online.

0: Sekolah Minggu Rekninden mengadakan lomba dalam rangka Hari Paskah bertajuk Menghafal Ayat Bersama Keluarga. Kriteria video tertera berikut ini. Video dikumpulkan paling lambat tanggal 10 April. Info lebih lanjut silakan menghubungi Kak Vena di nomor berikut. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Stay safe, stay healthy, dan ayo ibadah onsite. God bless you and see you next week.
1: Ya, ada beberapa hal yang saya mau highlight di sini. Yang pertama adalah untuk Jumat Agung ya. Jumat Agung, silakan mendaftar secepatnya karena kuotanya sebentar lagi akan penuh. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau datang secara onsite di tempat ini, silakan mendaftar terlebih dahulu. Kemudian ibadah Paskah diadakan di masing-masing gereja lokal. Bapak Ibu Saudara bisa melihat sendiri. Kalau lupa pengumumannya, nanti nonton rekaman YouTube-nya bisa dilihat kembali. Nah, kemudian untuk Paskah Sekolah Minggu perlu mendaftar. Jadi Bapak Ibu Saudara silakan mendaftarkan anak-anak Bapak Ibu di kebaktian Paskah Sekolah Minggu minggu depan, dan jangan lupa membuat video-video lomba video tadi supaya bisa mendapatkan hadiah ya kalau enggak salah ya. Ada hadiahnya atau enggak saya enggak tahu ya. Mungkin cuma upahmu besar di surga biasanya kalau orang reform gitu ya. Keselamatan saja gratis, mosok menang lomba dapat ya ya. Nah, orang reform banget ya. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara bisa siapkan videonya. Dan yang terakhir saya mau menekankan tentang pembangunan STT Amadeus. Jadi sudah ada progresnya, sudah di

lantai yang kedua ya, berarti di atas tempat parkirnya udah mulai dicor dan akan terus dibangun di atasnya. Bantu terus dalam doa, dalam dana. Doakan untuk para pekerja supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Itu saja yang mau saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.

Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya. Kini tiba saatnya engkau diutus oleh Tuhan, dan karena itu terimalah berkatnya. Kiranya Bapa di surga memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Roh Kudus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sampai selama-lamanya, terimalah berkat dari Allah Tritunggal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

0: Jemaat dipersilakan duduk kembali, mengambil saat teduh, kebaktian selesai.
1: Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu.

0: Gandol Gusti.
1: Gandol Gusti.
0: Gandol Gusti.
1: Gandol Gusti.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Saudara, kalau ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa, nama siapa, saudara? Sebutkanlah berkeras nama siapa?

Ya Tuhan, kerinduan kami supaya hidup kami dibentuk Tuhan menjadi lebih indah dan lebih berharga. Dan kami tahu pembentukan itu hanya akan bisa terjadi ketika kami mengarahkan hati pikiran kami untuk belajar dan menaati firman Tuhan. Maka saat ini ya Tuhan, kembali kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami mau tunduk di bawah kaki salib-Mu untuk kemudian kami belajar firman Tuhan. Untuk kemudian kami berusaha mengerti kehendak Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, nyatakanlah dan celikanlah bagi kami. Dan setelah itu kami pun akan berjuang dan berupaya untuk kami menghidupi kebenaran yang telah kami pelajari. Dan di situ Tuhan, kembali tuntun langkah setiap kami. Berkati hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Pakailah untuk menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang telah hadir. Ini kami Tuhan, kami telah siap. Berbicaralah, kami siap mendengar. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, dan rekan-rekan pemuda sekalian. Halo, ini ada. Salah satu hal yang susah adalah berkhotbah di tempat yang baru. Walaupun mungkin beberapa sudah saya kenal, tapi memang melihat orang asing itu kan siapa orang ini gitu ya. Saya yakinkan Bapak Ibu bahwa saya tetap manusia biasa. Orang biasa yang grogi juga kalau ditatap dengan tatapan yang kosong. Apalagi tatapan tanpa senyum. Bolehkah berikan senyum pada pembicara Anda sore hari ini? Supaya lebih rileks saya menyampaikan firman. Terima kasih. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita. Dari surat Roma pasal 8, ayatnya yang pertama hingga ayat yang keempat. Surat Roma pasal 8, ayat pertama hingga ayat yang keempat, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Silakan Bapak Ibu dan teman-temanku, rekan-rekanku sekalian bisa menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. Demikianlah sekarang, yaitu zaman setelah Yesus naik ke surga, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Demikian jauh firman dibacakan bagi setiap kita. Rekan-rekanku sekalian, ketika kita membaca bagian nats seperti ini, saya percaya kesan yang muncul dan kita dapatkan dari bagian seperti ini adalah sebuah rasa sukacita, sebuah rasa gembira. Karena kita adalah orang-orang yang diselamatkan, kita adalah orang-orang yang ditebus, kita adalah orang-orang yang dipilih untuk hidup di dalam Tuhan. Dan Alkitab khususnya bagian Roma pasal 8 ayat pertama, sebagaimana yang telah kita baca mengatakan bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Kita menjadi orang-orang yang merdeka, kita menjadi orang-orang yang bebas. Kita menjadi orang-orang yang telah hidup di bawah kasih, bukan di bawah hukum. Saya percaya, dan harusnya itu ada di dalam diri setiap kita. Rasa sukacita, rasa syukur kepada Tuhan. Ada amin? Ada ya? Ada yang namanya amin? Gak ada, gak masuk ya. Nah tetapi rekan-rekanku sekalian, saya di dalam kesempatan sore hari ini mengajak kita memikirkan ulang tentang kebenaran ini. Apakah memang benar bahwa berita ini adalah berita sukacita? Mungkin berita ini sukacita karena apa? Kitalah orang yang diselamatkan. Kitalah orang yang tidak lagi akan dihukum. Tetapi, coba kalau kita pikir baik-baik. Bukankah sebenarnya berita ini adalah berita yang jahat? Berita ini adalah berita yang menyeramkan. Dan berita ini adalah berita yang sangat berbahaya. Kalau kita percayai. Kenapa? Saya akan tunjukkan dua alasan. Kenapa kita
patut berhati-hati terhadap pengajaran-pengajaran dan doktrin seperti ini. Yang pertama, yaitu bahwa ajaran ini adalah ajaran yang jahat. Karena ajaran ini mengatakan bahwa orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang pantas dihukum justru tidak dihukum. Yang benar, yang tidak berdosa, yang tidak bercacat celah justru dihukum. Coba pikirkan ini baik-baik. Kita ini kan yang berdosa. Kita ini kan yang bersalah. Bahkan Alkitab itu mengatakan dengan jelas bahwa manusia itu ketika berdosa, manusia itu memutuskan sendiri. Gak ada dorongan dari siapapun. Manusia berdosa bukan karena disuruh. Manusia berdosa bukan karena manusia itu terpaksa. Bahkan di dalam kondisi keterpaksaannya pun, manusia tetap memutuskan sendiri untuk berdosa. Betul kan? Jangan pernah salahkan orang lain ketika kita berdosa. Itu seperti contoh Adam yang menyalahkan Hawa. Memang istri itu paling gampang untuk disalahkan. Dan juga jangan meniru Hawa. Yang apa? Sebentar-sebentar nyalahkan si setan. Dosa ini gara-gara setan ini ya. Setan berkuasa dalam. Enggak. Selain karena kasus kerasukan, saya tidak percaya setan itu bisa menyebabkan kita berdosa tanpa keinginan kita. Maka dosa itu lahir karena keinginan kita. Dengan jelas, kitab Roma sejak dari awal menyatakannya. Sehingga manusia yang berdosa adalah manusia yang memang pantas dihukum. Tetapi anehnya, orang-orang yang memutuskan untuk berbuat dosa, justru kata Roma 8 ayat 1 apa? Tidak ada hukuman. Tidak ada hukuman. Kita yang bersalah, kita yang patutnya dihukum, dikatakan tidak ada hukuman. Dan kata yang digunakan di dalam bahasa Yunani menggunakan kata auden untuk menyatakan bahwa tidak ada penghukuman. Kata ini cukup menarik karena memiliki sebuah kekuatan yang artinya betul-betul kalau tidak ada, ya tidak ada. Bukan tidak adanya seperti kita. Ketika pergi ke supermarket, belanja Rp15.590. Keluarkan dompet, ada Rp100.000, ada Rp50.000, ada Rp20.000, ada Rp10.000. Kemudian yang kita biasa lakukan apa? Keluarkan yang paling besar. Supaya apa? Kelihatan kaya, men. Bayar Rp100.000. Dan kemudian seperti biasanya, pegawai-pegawai itu sudah terlatih untuk bertanya, ada yang lebih kecil? Dan apa jawab kita? Tidak ada. Memang kitalah pendosa-pendosa sejati ya. Kasir pun kita bohongi. Enggak ada. Pertanyaannya betul enggak ada? Ada kan? Cuma kita kan seringkali berkata, enggak ada. Oh saya enggak punya uang. Oh betul, di ATM-mu enggak ada uang. Ada sih. Berapa? Ya sekian puluh juta gitu ya. Gitu bilang enggak ada. Seringkali kita memaksudkan tidak ada itu artinya enggak punya banyak. Kata auden yang digunakan tidak seperti ini. Kalau tidak ada ya sama sekali tidak ada. Dikatakan tidak ada penghukuman. Bagi siapa? Orang-orang yang berdosa. Justru yang menanggung adalah orang yang tidak berdosa. Siapa itu? Dengan jelas Alkitab mengatakan Yesus yang adalah Allah. Yesus yang adalah Allah di dalam keserupaannya mengambil bagian menjadi manusia. Dan yang menarik kata menjadi serupa, kata serupa, keserupaan dalam tubuh jasmani itu betul-betul mirip. Betul-betul sama, bukan sekedar kelihatan mirip. Enggak, tapi betul-betul sama yang artinya Kristus juga mengenakan bagian seperti tubuh kita ini ketika dia datang. Dan ketika kita dicobai dalam tubuh ini, Kristus pun juga dicobai. Kalau kita bergumul dengan keras, Kristus pun juga bergumul dengan keras. Tapi bedanya satu, Kristus tidak pernah kalah. Kalau kita sering kalah, sering jatuh di dalam dosa. Maka sekarang perhatikan, Kristus mengenakan tubuh sama seperti manusia. Ini manusia. Kristus dicobai sama seperti manusia. Ini manusia yang juga dicobai.
sama-sama dicobai, bisa dibandingkan. Ketika manusia di dalam kondisi kemanusiaannya dicobai, dia jatuh. Dia memutuskan untuk gagal. Kristus dicobai, tetapi dia bertahan dan dia menang. Tetapi sekarang firman Tuhan mengatakan, yang gagal dikatakan gak apa-apa. Kristus yang menang justru dimurkai, justru ditimpakan segala kesalahan-kesalahan yang gagal karena keputusannya sendiri. Bisa bayangkan gak betapa jahatnya pengajaran seperti ini? Kalau mau dipermisalkan, ini banyak rekan-rekan mahasiswa ya. Misal, apa jadinya kalau ada mahasiswa tidak kerja tugas dan sudah deadline kumpul, maka menyerahkan masing-masing satu ke depan, mahasiswa ini datang dan berkata kepada dosennya, "Maaf Pak, saya belum kerja tugas." Lalu dosennya kemudian berkata demikian, "Belum kerja tugas? Gak apa-apa. Gak dihukum Pak? Gak ada hukuman?" "Gak, gak usah dihukum." Maka mahasiswa di belakang yang kerja tugas, dia berkata, yang kerja tugas saja gak masalah. Apalagi kalau saya kerja tugas, pasti dipuji-puji. Sebentar lagi masuk Instagram, ini pasti ya. Maka dia maju dengan pede dan berkata, "Pak, tugas Pak sudah selesai. Sudah lama selesainya. Sudah saya desain dengan sangat baik." Harapannya adalah dosennya berkata, "Bagus, mahasiswa teladan." Apa jadinya kalau dosen itu berkata, "Kerja tugas. Oke dah, karena kamu gak kerja tugas, maka dosamu kutimpakan kepada kamu. Kamu yang berdiri depan ya. Jangan masuk kelas sekarang." Apa yang akan Anda lakukan kalau itu terjadi pada diri Anda? Sudah melakukan yang benar. Sudah mengerjakan. Justru dihukum. Saya percaya kalau ada dosen seperti ini, maka sebentar lagi polisi yang datang dan menangkap dosen seperti ini. Kalau mencubit hukumannya 6 bulan penjara, saya gak tahu hukuman berapa tahun untuk penjara untuk dosen seperti ini. Sudah menangkap betapa jahatnya doktrin penebusan itu. Mereka yang salah justru tidak dihukum. Mereka yang benar justru dihukum. Kalau kita sekarang bisa bersuka cita karena doktrin ini, itu satu-satunya alasan adalah karena kita orang yang dilepaskan. Dengan kata lain, kita bersuka cita di atas penderitaan orang lain. Hati-hati, ini doktrin yang berbahaya. Ini doktrin yang kejam. Masihkah Anda mau percaya? Yang kedua alasannya, kenapa ini doktrin yang jahat? Mari kita berbicara secara praktis. Ketika kita berbicara tentang doktrin bahwa kita itu dilepaskan dan ada Yesus yang menanggung segala dosa-dosa kita, dan pertanyaannya adalah, apakah itu membawa kita hidup semakin baik atau semakin buruk? Coba pikir ya, saya kasih ilustrasi contoh ya, tolong dijawab. Ini bukan pertanyaan retoris, sehingga boleh kok dijawab ya. Andai kata nih, kembali dalam ilustrasi mahasiswa, dosen masuk dan dosen kemudian mengatakan, "Rekan-rekanku mahasiswa, saya berharap kalian bisa menjadi mahasiswa yang baik. Rajin-rajinlah belajar. Kerjakanlah semua tugas dengan baik. Niscaya kamu akan mendapatkan nilai A." Kemudian ada mahasiswa nyeletuk yang tanya, "Kalau enggak gimana Pak?" "Oh kalau enggak," dosennya kemudian menjawab, "kalau enggak nilainya juga tetap A." Saya mau tanya, kalau itu terjadi pada Anda, pilih rajin belajar apa pilih gak usah belajar? Ulangi ya. Dosennya bilang, "Saya berharap Anda semua jadi orang yang baik. Rajin-rajinlah belajar. Kerjakan semua tugas dengan baik. Kalau semua itu dikerjakan, niscaya Anda mendapat nilai A."
Terus tanya, nih ada mahasiswa yang biasa kan, mahasiswa itu kan macam-macam ya. Suka keisengan gitu kan, pertanyaan-pertanyaan aneh. Kalau enggak gimana Pak? Dosennya menjawab, oh kalau enggak, serius saya katakan kepada Anda, nilai Anda tetap. Enggak kerja tugas Pak. Enggak masuk kelas Pak. Masuk kelas apa enggak? Masuk, kenapa? Saya anggota pelayanan mahasiswa. Masa enggak masuk kelas? Sungguh-sungguh kalau ini terjadi, kita belajar atau tidak belajar? Nah kan tuh. Kerja sama bos. Bosnya lamar kerjaan nih ya. Bosnya bilang, oh iya kamu masuk boleh. Enggak masuk enggak apa-apa. Terus gajinya gimana? Tetap jalan kok. Tiap bulan saya naikkan kok. Masuk apa enggak masuk? Sungguhan bos. Dicoba ya, dicoba. Hari ini gak masuk, gak ada pemecatan apapun. Bulan depan gaji tetap lancar, bahkan naik. Kira-kira masuk gak setelah itu? Gak usah masuk, betul? Kenapa? Gak ada apa-apa kok. Semua berkat tetap tercurah. Bukankah itu yang dijamin dalam rumah ini tadi dikatakan? Gak ada penghukuman. Artinya apa? Ya sudah, terima saja berkat terus. Dan dikatakan apa? Ya sudah. Pertanyaannya adalah kalau Tuhan sudah jamin seperti ini, lebih terdorong enggak untuk kita hidup suci? Lebih terdorong enggak untuk kita hidup baik? Lebih terdorong enggak untuk kita itu hidup benar di hadapan Tuhan? Saya rindu untuk saya benar di hadapan Tuhan. Enggak akan kan? Kenapa sih kita tuh berjuang untuk hidup baik? Karena kita seringkali takut dengan hukuman. Kalau di jalan, kenapa sih kita taat peraturan? Karena ada yang sembunyi di balik pohon. Ya kan? Coba gak ada yang sembunyi itu. Dan kita tahu pasti gak ada. Maka gak akan tuh kita mau taat peraturan. Itu baru tadi saya alami tadi siang gitu ya. Saya dijemput mahasiswa naik ojek gitu ya. Jadi ada Gojek ala Petra gitu ya. Sorry khusus kalangan terbatas gitu ya. Gak ada aplikasinya gitu ya. Order pribadi. Terus ketika dia keluar, saya keluar kemudian dia terus dia tanya satu pertanyaan. Bapak gak bawa helm? Aduh, saya gak punya helm kan. Biasanya Gojek yang sediain gitu ya. Kan harusnya kamu yang sediakan ini. Oh gitu Pak. Ada Pak, saya gak bawa Pak. Mohon maaf ya, lupa Pak. Sudah Pak, gak apa-apa Pak. Kita jalan aja. Yakin kamu? Yakin Pak, tadi saya jalan gak ada polisi kok ya. Baru khotbah saya tuh, saya gelisah. Celaka nih, jalan apa enggak. Akhirnya saya masuk lagi. Saya tanya sama Kesia. Ada enggak peminjaman helm di sini ya? Helm yang boleh dipinjam. Akhirnya pakai helm dipinjemin Pak Yohanes Dodi. Ya, thank you Pak pinjamannya Pak ya. Begitu keluar gang ada mobil polisi. Saya katakan untung kan gitu ya. Coba anda kita kena stop kan. Malu-maluin masa pendeta kena tilang gitu. Ah, kau ini gitu. Kenapa kita mau taat? Bukan karena aturan. Ya kan? Kita mau taat karena apa? Ada hukuman. Kalau sudah dikatakan gak ada lagi hukuman, kira-kira kita taat gak? Jawabannya jelas. Kita akan berkata, saya tidak akan taat. Maka kembali kita pikirkan, betulkah konsep penebusan itu konsep yang benar, baik, dan konsep yang sejati? Bukankah konsep ini justru akan membuat kita semakin memandang remeh dosa? Betul kan? Begitu banyak orang Kristen yang menganut doktrin penebusan, merasa bahwa kalau dosa ya, gak apa-apa, nanti minggu ada doa pengakuan dosa. Dan setiap kali doa pengakuan dosa selalu ditutup dengan berita anugerah. Gak pernah berita kutukan kan? Sudah ngaku dosa, awas lu ya. Dihukum lu sama Tuhan, dosamu tuh gak diampuni. Gak pernah, selalu ditutup dengan berita anugerah. Sehingga orang-orang seperti ini kalau ketika berdosa yang terjadi apa? Biasa, nanti juga gampang kok diampuninya. Maka gak heran pertobatannya menjadi pertobatan yang semu dan menipu. Pertobatannya terjadi karena permainan emosi. Waktu KKR dimainin musik gitu ya. Musik-musik yang sendu, nada-nada minor semua dimainkan gitu kan ya. Ditambah lagi pengkhotbahnya dengan semangat. Bukan dengan semangat ya. Dengan nada-nada melo. Rekan-rekanku. Allah demikian mengasihi. Ini kurang ajar, tambah tertawa ya. Harusnya nangis gitu. Nangis kan. Oh, yes, tobat.
Selesai keluar apa yang terjadi? Nothing happen. Nggak terjadi apa-apa kan? Ketika bergumul dalam dosa lagi, ya mungkin tahan sebentar setelah itu, balik lagi kok. Nah heran hidup orang-orang Kristen seperti ini adalah hidup yang tidak mungkin menjadi berkat bagi dunia. Nggak heran banyak gereja, banyak orang Kristen. Tapi berapa banyak orang dimenangkan untuk Tuhan? Kenapa? Hidupnya sama saja dengan hidup dunia ini. Maka kembali, rekan-rekanku, doktrin penebusan Yesus Kristus itu membahagiakan kita karena kitalah yang diselamatkan. Karena kita yang berdosa, tapi kita tidak lagi dihukum. Ini doktrin yang berbahaya dan doktrin yang menyesatkan. Amin. Loh, amin enggak? Amin, setuju? Oh, enggak ada namanya amin ya. Ya udah, yang lain dah. Bambang? Setuju enggak dengan pengajaran seperti ini? Wes. Pak, berhasil Pak didikannya, Pak. Disesatkan juga enggak tergoyahkan ya. Oh, memang susah nih khotbah di GKRI ini ya. Susah menyesatkan orang. Saya juga tidak setuju dengan pandangan yang baru saya katakan ini. Saya juga tidak percaya bahwa pandangan ini, doktrin penebusan dalam Yesus, ini adalah doktrin yang jahat. Saya tidak percaya. Kenapa saya tidak percaya? Justru saya ingin tunjukkan bahwa doktrin ini adalah doktrin yang benar. Bukan cuma benar, doktrin adalah doktrin yang menghidupkan. Dan doktrin adalah doktrin yang penuh dengan kasih. Karena berbicara tentang penebusan, itu berarti berbicara tentang kasih Allah yang luar biasa. Kalau tadi di awal saya sempat katakan bahwa doktrin ini membuat orang itu meremehkan dosa. Nggak heran orang Kristen yang percaya penebusan, nggak ada lagi penghukuman, dia memandang rendah dosa sehingga dia gampang jatuh dalam dosa. Justru saya ingin mengatakan, menurut pengajaran firman Tuhan, orang yang percaya penebusan adalah orang yang tidak memandang rendah dosa sama sekali. Justru orang-orang seperti ini menyadari keberdosaannya. Sehingga dia butuh kasih karunia untuk ditebus. Itulah yang Roma katakan. Itulah yang Alkitab katakan. Ketika kita membaca Roma bagian ini. Berbicara bahwa dikatakan manusia itu sudah jatuh. Manusia sudah berdosa. Manusia sudah kalah oleh karena dosa. Sampai kondisinya seperti apa sih? Coba kita perhatikan ayat yang ketiga. Dikatakan di dalam bagian ini, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging. Perhatikan, hukum Taurat tidak berdaya oleh daging. Maksudnya apa sih bagian firman Tuhan ini? Oh, rekan-rekanku, bagian firman Tuhan ingin mengatakan demikian. Hukum Taurat itu adalah hukum yang benar. Hukum Taurat itu adalah hukum yang datang dari Tuhan. Dan hukum Taurat itu adalah hukum yang menghidupkan dan membawa orang menjadi berkat. Hukum itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia. Harapannya apa? Harapannya manusia ketika menerima hukum itu, ia melihat hukum itu, dia hidup di dalamnya dan dia hidupnya boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Ini adalah anugerah Allah. Hukum Taurat itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia. Tapi dikatakan bahwa hukum itu tidak berdaya. Artinya apa? Hukum itu justru bukan yang seharusnya diberikan untuk menghidupkan, diberikan untuk menolong, diberikan untuk mengangkat, justru tidak berdaya. Dan kalau kita memperhatikan ayat ke-2b, hukum Taurat itu justru menjadi hukum dosa dan hukum yang membawa kepada kematian. Bapak Ibu, untuk menggambarkan seperti ini, saya mau mengilustrasikan seperti yang beberapa penafsir gambarkan, yaitu seperti oksigen dan api. Kita semua tahu oksigen, walaupun tidak ada yang pernah melihat oksigen. Dan kita tahu betapa bergunanya oksigen itu. Ada yang bilang tidak berguna? Tolong hentikan nafas Anda dari sekarang, gitu ya. Semua percaya oksigen berguna. Tapi apa jadinya kalau oksigen itu bertemu dengan api? Secara kimiawi, O2 yang ada itu akan semakin memperbesar
nyala api. Jadi O2 itu adalah sumber kekuatan api. Maka kemudian kalian yang gak tahu ini akan kemudian bertanya, tapi kok setiap kali saya ulang tahun tiup lilin, kenapa kok apinya mati? Kan mati kan ya? Kenapa? Jawabannya adalah karena bau mulut kita. Apinya bilang, wow, mati aja lah mati. Daripada gak mati ya. Bukan, jawabannya adalah karena volume dan tekanan itu mengakibatkan api yang kecil lemah sehingga dia mati. Maka kalau kebakaran enggak pernah toh tetangga berkata, ayo kita tiup sama-sama. Kan enggak pernah, karena apa? Volumenya dan tekanannya kurang kencang. Enggak pernah. Maka panggil pemadam kebakaran. Nah, ini mulai muncul pertanyaan kedua. Kalau yang cerdas akan tanya nih, loh, pemadam itu kan pakai air, ya kan? Kenapa gak pakai pasir? Jawabannya sederhana. Karena kalau pasir susah keluarnya. Cerot gitu, gimana keluarnya gitu ya? Tekanannya susah. Tapi kalau air kan gampang, ditekan sedikit sudah keluar. Kenapa kok pakai air pemadam kebakaran? Kalau tahu bahwa air itu unsur kimianya adalah H2O, ada oksigennya. Kenapa kok pakai air? Kalau tahu ada oksigen, dan kalau tahu oksigen itu semakin membara api. Maka kita lihat, kalau apinya terbakar kecil, cukup satu atau dua mobil bisa padam. Karena main volume dan main tekanan. Kala-kalan besar. Kalau apinya semakin besar, jelas semakin banyak air yang dibutuhkan. Tetapi sesungguhnya kehadiran O2 itu semakin membarakan api. Mari sekarang kita lihat ilustrasi ini. O2 itu berguna. O2 adalah penunjang kehidupan kita. Oksigen, keberadaan oksigen itu penunjang kehidupan. Tapi ketika oksigen itu ketemu api, bukannya api ini padam, api ini semakin membara besar. Semakin menjadi besar. Itulah ilustrasi tentang hukum Taurat yang diberikan Tuhan itu sebenarnya baik. Tetapi faktornya, penyebabnya adalah manusianya ini yang celaka. Manusianya itu sudah terkurung, sudah terpenjara di dalam dosa. Sehingga meskipun menerima yang baik, ini gak bisa menjadi baik. Ini semakin mengobarkan dan membarakan dosa itu. Akan semakin memberontak dan semakin melawan. Hukum yang diberikan mesti adalah menolong orang hidup berkenan. Jadinya hukum itu menjadi tanda orang semakin mau memberontak kepada Allah. Nggak heran, hukum yang baik yang diberikan tidak menolong, tidak membawa kebaikan, justru membawa manusia semakin nyata dosanya, pemberontakannya. Nggak heran, Tuhan harus memurkai manusia. Gambaran lain, ilustrasi yang mungkin menjelaskan bagian ini adalah seperti ini, Bapak Ibu. Kalau seorang ayah merayakan ulang tahun anak yang belum jadi ayah, bayangkan saja suatu hari jadi ayah. Kalau dikasih anak gitu ya. Orang tua merayakan ulang tahun anak, bawa kue tar ya, dirayakan. Maka harapan si ayah adalah anak itu bakal menerima kue tar itu dengan senang, dengan sukacita, dengan gembira. Apa jadinya kalau anak itu berkata, saya enggak mau? Saya yakin orang tuanya cukup sedih. Tapi orang tua masih bisa berpikir positif. Ya sudahlah, dia enggak mau makan mungkin enggak suka. Atau mungkin dia enggak doyan. Atau mungkin juga dia lagi enggak lapar. Tapi coba bayangkan, kalau ketika orang tua kasih itu, si anak rampas roti itu. Kemudian si anak ambil dengan tangannya. Ini buat aku makan kan? Buat aku makan kan? Diambil dengan tangan. Dibuang sisanya, diinjak-injak, dan dimakan depan. Gimana? Puas. Sudah puas? Hah? Puas? Saudara bisa bayangkan enggak kira-kira hati ayah yang memberikan itu seperti apa? Enggak mungkin ayah itu kemudian akan berkata, pintar sekali engkau anakku. Bagus, lakukan terus. Enggak. Orang tua seperti itu akan marah dan akan menghukum anak itu. Betul? Itulah kita yang terima hukum Taurat. Manusia yang terima hukum Taurat, sebuah hal yang baik yang Tuhan karuniakan.
Bukannya kita cuma berkata, sorry, gak suka. Enggak. Bukannya kemudian kita berkata, menolak baik-baik. Enggak. Bahkan kemudian kita memberontak dan melawan kepada hukum itu. Sehingga gak heran firman Tuhan mengatakan, manusia itu kondisinya sudah final dosanya. Tidak ada lagi jalan keluar bagi kondisi manusia yang seperti ini. Inilah kondisi keberdosaan manusia. Manusia tidak punya jalan keluar. Manusia mendapati jalan buntu. Rekan-rekanku, hal ini sebenarnya kalau kita membaca di dalam versi bahasa Yunani, menarik sekali karena ayat ketiga itu sebenarnya kalau diterjemahkan lebih harafiah berbunyi seperti ini. Sebab hukum Taurat tidak berdaya pada daging karena lemah. Kemudian langsung disambung demikian. Allah mengutus, mengirim putranya di dalam daging untuk kemudian menyelamatkan manusia. Tidak ada titik, juga tidak ada koma. Kalimatnya itu seolah-olah berhenti, menggantung, putus di tengah jalan. Sebab hukum Taurat itu kalah kepada lemah, kepada daging karena dosa. Selesai. Gak ada keterangan lebih lanjut. Jadi kalimat yang dilanjutkan seperti ini dengan telah dilakukan oleh Allah itu gak ada. Itu merupakan parafrase dalam terjemahan Indonesia. Seorang penafsir dengan sangat, bagi saya cerdik sekali, dengan sangat teliti, dia mengatakan kenapa kalimatnya dibuat menggantung. Kenapa kalimatnya dibuat tidak selesai? Dan langsung ganti topik dari bicara tentang hukum Taurat yang kalah, langsung bicara Allah yang mengirimkan putranya. Satu hal yang menjadi poin. Karena Alkitab ingin memberitahu bahwa keberdosaan manusia sudah masuk ke jalan buntu. Gak ada lagi jalan keluar. Gak bisa lagi ditambahin kalimat apapun. Gak bisa lagi ada jalan alternatif. Gak ada. Sudah berhenti, sudah mentok di sana. Itulah kondisi keberdosaan manusia. Sudah final, sudah fatal. Manusia tidak berdaya apa-apa lagi. Maka disitulah kemudian langsung pindah topik. Dan topiknya apa? Topiknya adalah berbicara tentang Allah yang berkasih karunia kepada manusia berdosa. Sudah gak ada jalan. Sudah masuk ke jalan buntu. Gak bisa mundur lagi. Maju juga gak bisa. Sudah berhenti, sudah stop, sudah final. Disitulah kemudian firman Tuhan mengatakan, Allah membuatkan jalan baru. Yaitu melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Dan yang menarik dari bagian ini, Yesus menyelamatkan manusia bukan dengan cara, ya udah, saya lihat kamu kok ganteng ya, Andi ya, udah selamat aja deh, ya, nah, kamu juga cantik dah, selamat dah, kamu juga, Nah, cara Kristus menyelamatkan digambarkan dalam Roma ini adalah Kristus menjadi manusia masuk ke dalam daging yang dikuasai oleh dosa. Artinya apa? Ini adalah tempatnya dosa. Ini adalah kumpulannya dosa. Tempat di mana dosa paling berkuasa, yaitu natur kedagingan. Kristus masuk ke dalam bagian terkuat dari dosa. Ngapain di sana? Dia sengaja masuk ke bagian terkuat dari dosa untuk dicobai. Dan yang menarik seperti yang tadi saya katakan di awal, Yesus selalu menang. Maka dikatakan kalau kita baca versi Matius, ketika iblis mencobai, iblis tidak pernah cuma coba 3 kali, stop, enggak. Dia terus mencari kesempatan, artinya apa? Terus menerus mau menyerang. Sepanjang Yesus hidup terus menerus dicobai. Tapi Yesus selalu menang. Sampai kapan? Sampai dia mati. Tidak ada satu kali pun dosa yang dilakukan. Maka di dalam kematian Yesus, disitulah ada kematian dosa. Kenapa? Karena dosa menyerang manusia ketika hidup. Terus menggodai supaya jatuh. Menggodai Yesus supaya jatuh. Tapi gak pernah jatuh-jatuh. Sampai Yesus menyerahkan diri mati final akhir.
Dia tidak jatuh. Bahkan di dalam kematiannya pun dia bukan mati sebagai manusia biasa, tapi mati berkorban. Maka disitulah maut, dosa dihancurkan. Di tempat terkuatnya, dosa kalah oleh Yesus. Maka firman Tuhan mengajarkan apa? Manusia yang tidak punya jalan keluar, yang masih hidup dalam daging. Kalau Yesus tidak menjadi daging, bagaimana dia bisa menyelamatkan kita yang di dalam daging? Tidak bisa. Maka dia menjadi daging, dia sama dengan kita. Dan dalam kondisi sama dia dicobai dan selalu menang. Maka jalan keluar yang Allah berikan apa? Kalau kamu mau selamat, tinggallah di dalam Kristus. Masuklah di dalam Kristus. Maka kamu akan selamat. Gambarannya, ilustrasinya untuk memudahkan kita adalah sama seperti ini, Bapak Ibu. Kita tahu bersama bahwa semua benda yang masuk ke dalam air itu pasti basah. Ya, dan saya umpamakan, don't try it at home or at cost gitu ya. Di cost juga jangan dicoba. Kalau gadget kita, handphone kita, kita masukkan ke dalam air, pasti basah gitu kan ya. Walaupun kemudian ada orang berkata, tapi saya pernah lihat tuh, walaupun dimasukin air basah, keluar bisa tetap nyala. Itu salah, Bapak Ibu. Kurang satu kata sebelum dikatakan bahwa handphone yang masuk air, keluar disimpan di beras, bisa nyala. Belum. Ada satu syarat dan ketentuan yang berlaku. Yaitu apa? Insya Allah nyala. Karena belum tentu semuanya nyala. Tapi yang pasti adalah basah, itu pasti. Tapi coba bayangkan, handphone itu dimasukkan di dalam plastik. Divakum rapat erat, sehingga gak ada celah untuk udara maupun air bisa masuk. Lalu dimasukin tuh dalam air. Yang terjadi apa? Plastiknya yang basah. Handphonenya basah gak? Handphonenya gak basah. Kira-kira itulah gambaran bagaimana orang yang hidup di dalam Kristus. Sama-sama masuk air, sama-sama dicobai. Tapi bedanya apa? Ketika kita ada di dalam Kristus, tidak ada penghukuman. Karena apa? Karena yang basah bukan kita. Yang basah adalah plastiknya. Yang berdosa memang kita, tetapi di dalam Kristus segala kebaikan Kristus dilimpahkan kepada kita sehingga kita selamat. Kita tidak perlu dimurkai karena Kristuslah yang menjadi basah bagi kita. Dan bedanya apa? Kalau handphone masuk air, rusak. Kalau plastik masuk air, belum tentu rusak. Itulah Kristus. Kita masuk air, kita pasti hancur. Tapi kalau plastik, sama seperti Kristus, dia masuk air. Dia waterproof. Dia tahan. Basah sih basah, tapi itu tidak berdampak apapun di dalam kehidupannya. Itulah kira-kira ilustrasi, gambaran tentang Kristus yang menyelamatkan kita. Sehingga di dalam bagian ini, ketika kita melihat bahwa Kristus itu menyelamatkan kita dengan cara yang demikian, harusnya kita lebih bersyukur kepada Tuhan. Nah, mungkin pertanyaannya yang kita bisa tanyakan, kalau tadi kita mengikuti dari awal, lupa, tapi kan belum menyelesaikan masalah. Kan kita yang salah, Kristus yang benar. Kenapa kok bukan kita yang dihukum? Kenapa kok Kristus yang dihukum? Kelihatannya kok tidak fair. Nah, pemikiran seperti ini mungkin muncul dari kesalahan pikir kita tentang Allah. Nah, saya coba dramatisir Bapak Ibu ya, dan rekan-rekanku. Bayangannya kalau Allah Tritunggal itu lagi kemudian ngopi sebelum karya penyelamatan ya. Lagi ngopi sama-sama di sebuah kedai kopi ya. Ngobrol bertiga, maka kemudian Bapak mulai berkata dengan muka yang merah, dengan alis yang betul-betul kelihatan dia sedang marah sekali. Dia mengatakan, aku benci sama dunia ini. Dunia ini sudah terlalu berdosa dan menjijikan. Ini kalau orang Jawa Timur, ini ada orang bukan Jawa Timur soalnya, saya jelasin ya, itu tensis orang Jawa Timuran, Suroboyoan. Untuk menekankan dan memberikan sebuah kualitas tertinggi, tengahnya ditambahi U. Buencekno, gitu ya. Menceno jadi buencekno. Itu artinya sungguh amat menjengkelkan. Aku buenci. Itu sudah sangat menjengkelkan. Ditambahi pol, kan. Ditambahi pol.
Itu artinya buencinya betul-betul benci.

menyelamatkan, tapi aku mengasihi dan aku juga mau menyelamatkan. Yesus, aku mengutus engkau. Yesus menjawab, oh Bapa, itu pun kerinduanku, itu pun keinginanku, karena aku juga mengasihi mereka dan aku ingin menyelamatkan mereka. Maka penebusan itu bukan keterpaksaan Yesus mengikuti kehendak Bapa, tapi juga karena kecintaan Yesus kepada manusia berdosa. Maka sampai dalam bagian ini, Bapak, Ibu, dan rekan-rekanku sekalian, orang yang percaya konsep penebusan bukanlah orang yang kemudian memandang dosa secara remeh, tidak. Orang seperti ini adalah orang yang sadar, dosa terlalu menguasai, tidak ada jalan keluar. Tapi orang seperti ini juga menyadari bahwa Allah demikian besar mengasihi kita, sehingga dia rela menyerahkan dirinya bagi kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita telah menyadari besarnya pengorbanan Tuhan yang Tuhan telah lakukan bagi kita? Seringkali yang terjadi, kita tidak memandang remeh dosa, tapi kita memandang remeh kasih karunia Tuhan. Apakah sampai saat ini, ketika kita beribadah, ketika kita memuji Tuhan, bahkan ketika kita melayani, ada satu rasa di dalam diri kita, ada sebuah ingatan yang termekas dalam diri kita, betapa aku bisa melakukan semua ini karena Tuhan? Atau yang terjadi dalam diri kita adalah, kita menganggap semua ini biasa, ibadah ini biasa, nyanyi-nyanyi itu biasa, melayani itu biasa. Kenapa? Kita lupa betapa Allah sudah mengasihi kita dan berkorban bagi kita. Kita seringkali mungkin tidak menganggap remeh dosa, tapi kita memandang enteng karya Allah yang menebus dan menyelamatkan kita. Apakah hari ini kita masih menyadari besarnya kasih Tuhan? Dan apakah kasih itu yang masih mendorong kita untuk hidup bagi Tuhan? Yang kedua, ketika dikatakan bahwa konsep penebusan Kristus itu konsep yang membawa orang hidup semakin jahat. Oh enggak, karena Alkitab dengan jelas mengatakan di ayat yang keempat, Yesus melakukan semua itu supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Kristus mengasihi kita demikian besar bukan supaya kita diam. Kristus mengasihi kita demikian besar supaya di dalam diri yang sudah dikasihi, yang sudah ditebus, yang sudah diberkati oleh Tuhan, kita hidup memenuhi tuntutan hukum Taurat. Oh, Pak, kalau demikian apakah berarti sekarang ini kita harus taat kepada semua aturan-aturan yang kaku itu? Mungkin ada orang-orang tertentu yang jadi orang Kristen berkata itulah alasan kenapa jadi orang Kristen susah. Kenapa? Hidup penuh aturan. Hidup diikat sini dan diikat situ. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Salah ini, salah itu. Apakah itu memenuhi tuntutan hukum Taurat? Oh enggak, Bapak Ibu. Enggak. Kenapa enggak, Bapak Ibu? Mari kita, saya ajak kita belajar. Kata tuntutan yang digunakan, itu menggunakan kata ini, Bapak Ibu. Righteous requirement. Dari kata dikaioma. Yang artinya begini, di dalam bayangan Paulus ketika menuliskan, Paulus sadar hukum Taurat yang pertama-tama diberikan kepada orang Yahudi sudah disalah tafsirkan oleh orang Yahudi. Hukum Taurat yang awalnya adalah hukum kasih, sekarang menjadi hukum yang penuh dengan beban, penuh dengan ikatan, dan penuh dengan jerat. Karena satu aturan dijabarkan dalam ratusan aturan-aturan yang lain untuk mengingatkan kita. Contoh, di dalam aturan ingat dan kuduskanlah hari Sabat, tidak boleh menyalakan api. Di dalam zaman dulu, di dalam zaman modern, nyalakan lampu tidak boleh. Maka hari ini ketika kita Sabat, koster yang nyalakan lampu gereja, ini paling berdosa di antara kita. Tidak boleh menempuh perjalanan jauh, ada batasannya. Berapa lama, berapa jauh dia harus menempuh. Maka yang rumahnya ada di daerah barat, yang datang ke gereja hari ini, dia adalah pendosa besar. Karena dia sudah melanggar aturan-aturan main hukum Taurat. Bukan, Paulus sadar bukan itu esensinya. Kenapa? Hukum itu bukan yang penting adalah aturan-aturannya, bukan.

Kita harus memahami bahwa lahirnya hukum itu karena kasih. Hukum itu ada karena kasih. Maka kalau kita lihat di dalam aturan keluarga, semakin orang tua itu sayang sama anak, hasilnya adalah semakin banyak aturan. Semakin sayang orang tua kepada anak, semakin dia kasih batasan-batasan yang jelas dan tegas. Kenapa? Karena sayang, ya. Saya bawa dua orang putri-putri saya di belakang. Kami sayang pada putri-putri kami, ya. Yang kecil itu lebih bondo nekat, Bapak Ibu, ya. Dia lebih berani, bermental baja, berotot tulang, gitu ya. Jatuh, nangis, mengulangi lagi manjat-manjat, gitu ya. Kalau renang pernah satu kali, gitu ya. Renang nggak pakai pelampung, sudah kelihatan air tuh rasanya kayak naturnya, gitu ya. Saya nggak tahu mungkin dia sio ikan atau apa, gitu ya. Lihat air tuh pengen loncat, pure tuh. Padahal kita yang takut-takut. Maka yang kita lakukan karena kita sayang apa? Aore, namanya aore ya. Nggak boleh lakukan ini. Ingat ya, nggak boleh. Kenapa aturan muncul? Bukan karena kita ini orang tua yang suka ngasih aturan. Aduh, anak ini enaknya dibatasin apalagi ya. Aore, cuma boleh jalan 2 langkah. Kenapa, Dedi? Gak apa-apa, bagus aja 2. Kenapa aturan muncul? Karena sayang. Maka dengan dasar inilah Paulus menyadari yang penting bukan mengikuti detil-detil aturannya. Enggak, bukan fokusnya di situ. Fokusnya apa? Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu kegenapannya adalah kasih. Maka di dalam bagian pasal 13 ayat 10 dari surat Roma, Paulus mengatakan bahwa kegenapan dari Taurat itu adalah kasih. Kalau kamu menaati hukum Taurat, artinya apa sih? Bukan kamu mengikuti aturannya, bukan. Orang yang mentaati hukum Taurat adalah orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itulah orang yang taat kepada hukum Taurat. Orang yang menaati, orang yang memenuhi aturan, tuntutan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dan orang yang belajar mengasihi sesamanya setiap hari. Maka dalam bagian ini kita belajar, orang, firman Tuhan mengatakan, orang yang dikasihi demikian rupa, harusnya dia gak berdiam diri. Karena kasih Tuhan itu akan membuat kita, menyadarkan kita, mengingatkan kita untuk apa? Aku juga mesti mengasihi. Siapa yang harus kukasihi? Allah dan sesamaku. Itulah apa yang Kristus lakukan. Penebusan justru seharusnya mendorong orang hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Nah, sampai saat ini mungkin kita akan bertanya dan merefleksi diri. Kalau saya sudah dikasih Tuhan demikian besar, saya sudah dicurahkan rahmat-Nya demikian besar, kenapa ya saya kok susah mengasihi Tuhan dan susah mengasihi sesama? Kan katanya kalau Tuhan sudah mengaruniakan penebusan, respon yang normal adalah kita semakin didorong belajar mengasihi Tuhan dan sesama. Sekarang kok enggak keluar? Respon itu kok enggak nyata dalam diri kita? Problemnya di mana? Rekan-rekanku, saya ingin ajak kita melihat ada 2 problem yang mungkin terjadi dalam diri kita. Yang pertama yaitu mungkin karena memang kita hidup di dalam natur keberdosaan yang masih terbiasa kita jalani. Kita terlalu biasa mengikuti natur dosa yang dulu sebelum kita bertobat. Kita dulu sebelum bertobat, kita tidak mengasihi Allah. Kita tidak mengasihi sesama. Kita mengasihi dan memenuhi ego diri kita sendiri. Kita tidak mengasihi orang lain. Kita tidak mengasihi objek lain. Diri kitalah yang kita berusaha puaskan. Sehingga ketika kita hidup terus bertobat, tapi natur itu masih ada dan kita terbiasa melakukan. Nggak heran kalau untuk mengubah hal itu nggak mudah dan nggak gampang. Bukan sekedar nggak mudah dan tidak gampang. Yang saya mau tekankan, kita tidak punya kemampuan untuk melakukannya dari diri kita sendiri. Nggak bisa. Kita tidak akan pernah
bisa mengasihi Tuhan sebagaimana yang Tuhan minta. Dan kita tidak pernah bisa mengasihi sesama sebagaimana yang Tuhan inginkan dari dalam diri kita sendiri. Maka jalan keluarnya, Bapak Ibu dan rekan-rekanku, adalah kita harus selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, tolong aku, kasihani aku, orang yang berdosa ini. Bukankah itu yang Paulus teladankan? Paulus mengatakan, aku tahu, aku rindu, aku ingin untuk menyenangkan dia, tetapi yang aku lakukan selalu gagal dan gagal. Paulus mengakui. Dan disitulah dia berkata, aku manusia celaka. Tuhan, tolong aku. Hari ini adakah kesadaran itu juga muncul dalam diri kita? Kesadaran bahwa kita tidak berdaya. Dan kita selalu membutuhkan Tuhan. Sehingga dalam doa-doa kita bukan sekedar berkata, Tuhan, aku pengen ini, Tuhan, tolong aku. Tapi betul-betul kita berkata, Tuhan, aku gak mampu. Membaca firman, harusnya kita bukan pedean berkata, oke, Tuhan, aku janji aku akan melakukannya. Enggak, terlalu sombong kalau kita melakukan hal seperti itu. Ketika kita membaca firman, respon yang wajar dan harusnya muncul adalah, Tuhan, enggak sanggup. Enggak sanggup. Aku enggak sanggup melakukannya. Tuhan, tolong aku. Tuhan, tolong aku. Adakah hari ini semangat seperti ini lahir dan muncul dalam hidup kita? Berita anugerah ya. Ini kan berita sedih ya. Saya kasih berita anugerah. Baca ayat 1. Ketika kita berkata, Tuhan, enggak sanggup, celaka, aku celaka. Tuhan, aku betapa bejatnya aku tahu, tapi aku enggak bisa. Tuhan katakan apa di ayat 1? Enggak ada penghukuman. Tuhan, aku gagal, aku tahu. Enggak ada penghukuman. Seolah-olah Tuhan mau berkata demikian. Enggak apa-apa, aku tahu kamu enggak sanggup. Ayo, aku mau kamu coba lagi. Aku tolong kamu. Coba lagi. Sehingga bukannya penghukuman, tapi yang nyata justru adalah kasih Allah kepada kita. Ketika kita menyadari keberdosaan dan ketidakmampuan kita, justru Tuhan itu datang dengan lembut menyapa dan memeluk kita. Karena kita tahu, Tuhan tahu, kita gak sanggup. Tapi dia tetap kasih kepada kita. Bapak Ibu, saya belajar itu dari pengalaman punya anak ya. Punya anak itu mengajar saya banyak hal dalam teologi saya. Maka kesimpulannya, punyalah anak untuk belajar teologi ya. Bapak Ibu, saya sengaja memunculkan gambar ini. Ini gambar hati yang kalau tadi tangannya itu kan kelihatan tangan anak-anak gitu ya. Kalau dikatakan gambar hatinya bagus enggak? Enggak. Tuh ada yang keluar-keluar, hatinya juga mencong sini sana gitu kan ya. Yang jurusan DKV akan langsung berkata, gak akan kululuskan kalau ada mahasiswa seperti ini, gitu kan ya. Jelek banget. Nah, Bapak Ibu, berkali-kali anak-anak saya itu selalu mau kasih sesuatu buat daddy maminya. Dan yang mereka bisa lakukan adalah selain membungkus barang-barang yang sudah ada di rumah, jadi barang ada di rumah apa, oh ada kotak pensil dibungkus, ini buat daddy gitu ya, padahal juga saya yang beli gitu kan ya. Selain itu yang dilakukan adalah mereka sering gambar. Kalau ditanya, bagus enggak? Jujurnya ya, ada anak di belakang ya. Jujurnya juga enggak sih gitu ya. Tapi kan enggak pernah tuh anak, daddy, ini buat daddy. Dia contohnya dia gambar hati. Sudah mencong sini sana, warnanya keluar sini sana, wah jelek. Kasih, daddy, ini daddy buat daddy. Aku sayang daddy, ini bisaku. Bapak Ibu, enggak ada orang tua yang kemudian berkata, ulangi, elek. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Ketika saya melihat anak-anak seperti itu, saya justru memeluk mereka. Saya tahu mereka gak sanggup. Maka apapun yang mereka lakukan, saya terima. Dan saya katakan, gak ada penghukuman buat kamu. Meskipun tidak memenuhi standar apa yang saya inginkan, apa yang disebut orang baik. Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan yang tahu itu Tuhan yang berkata, aku mengasihi engkau.
Bukan karena apa yang sudah engkau lakukan. Tidak sanggup. Tapi karena memang aku mengasihi engkau. Hiduplah di dalam kasih Tuhan ini. Ketika kita putus asa, ingatlah Tuhan mengasihi kita bukan karena apa yang sudah kita lakukan. Tuhan mengasihi kita karena memang Dia Bapa yang penuh kasih. Sehingga mari kita terus-menerus belajar. Sambil berkata, Tuhan tidak sanggup, mampukan dong, tolong dong, kasih kemampuan. Saya yakin disitulah kita akan bertumbuh dan menikmati kasih setia Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, kenapa ya? Kita tahu bahwa kita sudah dikasihi. Dan harusnya kita mengasihi balik Allah dan manusia. Tapi kenapa seringkali tidak muncul dalam hidup dan diri kita? Mungkin alasan yang kedua adalah kita belum sungguh-sungguh di dalam Kristus. Nah sampai bagian ini saya perlu tegaskan. Yang dimaksudkan belum sungguh-sungguh di dalam Kristus bukan artinya belum bertobat. Karena pengertian di dalam Kristus bukan hanya sekedar orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan pertama kali ketika dia bertobat. Bukan. Hidup di dalam Kristus adalah kehidupan setiap hari. Dia memutuskan kembali untuk hidup bagi Tuhan. Itulah hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus bukan berbicara soal satu kali saja keputusan. No, itu baru titik awal. Hidup di dalam Kristus itu berbicara setiap saat kita putuskan ulang. Yes, ini juga bagi Tuhan. Yes, ini juga bagi Tuhan. Iya, ini juga bagi Tuhan. Setiap saat dalam semua aspek. Itulah hidup di dalam Kristus. Yang seringkali ini yang belum terjadi bukan? Kita merasa terlena dengan berkata, aku sudah percaya, aku sudah bertobat, aku sudah di dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman bagiku. Memang benar. Tapi hidup di dalam Kristus bukan hanya bicara soal keputusan satu kali. Hidup di dalam Yesus berbicara setiap saat. Di dalam urusan apapun, kita kembali memutuskan, ini untuk Tuhan. Ini untuk gak heran ketika kita belum melakukan hal ini. Kita mungkin sudah jadi orang Kristen. Tapi kita tidak atau kita belum. Dan kita masih seringkali gagal hidup memuliakan Tuhan. Kita belum setiap saat terus menerus aktif bekerja. Hidup bagi Tuhan. Belum. Bapak Ibu, sebagai penutup. Saya kasih ilustrasi ya. Saya khawatir ngomong terlalu banyak nanti pulang tanya, tadi khotbah apa? Sudah lupa tuh. Ya. Ngomongnya banyak tuh. Pokoknya yang diingat cerita-ceritanya. Kasih cerita ya supaya ingat. Gitu ya. Supaya paling enggak pulang bawa sesuatu. Bapak Ibu dulu saya enggak bisa renang. Dulu ya. Saya dulu tidak bisa berenang. Kemudian belajar renang. Tapi waktu dulu saya enggak bisa renang Bapak Ibu. Saya lihat orang renang. Khususnya orang itu bisa mengambang gitu ya. Wah itu kok kelihatannya, wah enak ya, santai, bisa ngobrol di dalam air gitu ya. Bukan karena cetek gitu ya, bukan karena pendek. Dalam, tapi dia bisa mengambang gitu ya. Nah, kemudian saya mulai belajar, oh saya beritahu teman saya, tenang saja. Karena kamu belajar fisika kan, belajar. Berat jenis tubuh kita, itu, nah ini saya lupa nih, lebih ringan atau lebih berat ya. Pokoknya gayanya itu selalu menekan ke atas. Jadi tenanglah, kita pasti naik dan ngambang, ya. Jadi tenang saja, bisa kok. Wah, maka beberapa kali pengalaman dijeburin temen, gitu ya. Saya praktekkan teori itu, teori fisika itu ya. Tenang saja, karena kita akan didorong naik ke atas. Saya tenang, saya tutup mata, gitu ya. Saya tutup mata supaya membantu tenang, gitu kan ya. Maka kenapa doa itu tutup mata supaya tenang kan ya? Tutup mata. Kalau doa lihat-lihat kan bingung, gitu. Bapak di surga. Doa kenapa tutup mata? Supaya tenang. Kan? Saya tutup mata dalam air. Tutup mata. Tutup mata, saya buka mata. Masih dalam air. Tutup mata lagi. Tenang lagi. Buka mata, masih dalam air. Tutup mata lagi. Tenang. Buka mata, masih dalam air. Setelah itu gak bisa tenang. Gitu ya. Kenapa? Kok gak naik-naik itu ya? Teori fisikanya kenapa kok gak berjalan? Wah, maka kemudian saya memutuskan belajar renang. Dan saya baru tahu, ternyata untuk mengapung gitu ya, mengapung, mengambang gitu ya,
Pokoknya kepalanya di atas air tuh loh, bukan seluruh badan, itu naik ya. Mengapung itu ternyata butuh usaha. Kaki itu harus terus menjejak di air. Tangan itu secara teorinya itu membuat lingkaran-lingkaran kecil ini supaya membuat kita tetap mengapung. Apa jadinya kalau diam? Ya tenggelam. Ya mati. Tapi ketika kita terus-menerus bergerak, walaupun susah awalnya, tapi kalau terus-menerus dilakukan, kita akan menikmati. Dan itulah yang benar. Saya yakin itulah prinsip relasi kita dengan Tuhan. Tidak hanya geraknya satu kali. Banyak orang geraknya cuma satu kali. Begitu masuk, kan tenggelam. Jejak kaki keluar. Wah, sudah satu kali kan? Seperti Superman itu kan, keluar. Begitu keluar, diam aja. Pasti masuk lagi. Yang perlu dilakukan adalah terus bergerak. Terus bergerak. Yang artinya apa? Terus putuskan. Ini juga untuk Tuhan. Terus berkata, Tuhan, keputusan ini saya mau ambil juga di dalam Engkau dan bagi kemuliaan Engkau. Tuhan, aku mengambil langkah hidupku ini juga di dalam Engkau dan bagi kemuliaan Engkau. Terus menerus. Tambah henti. Itulah di dalam Kristus. Maka pertanyaannya hari ini bagi kita, sudahkah kita hidup di dalam Kristus? Mari kita berdoa. Tuhan, bantu dan tolong kami. Sebagai orang-orang yang sudah Engkau ampuni dengan karya yang luar biasa. Ingatkan kami terus betapa besarnya karya-Mu. Betapa kami harusnya tidak punya jalan keluar. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Tapi karena kebaikan-Mu sajalah kami ada hari ini. Maka Tuhan, terimalah puji hormat sembah kami. Hanya bagi Engkau. Dan kami pun telah belajar, Tuhan, harusnya kami yang telah dikasihi juga mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Tapi kami harus jujur dengan rendah hati mengaku, enggak Tuhan, kami enggak sanggup. Kami enggak mampu. Kedagingan kami tidak membawa kami hidup terus memuliakan Tuhan. Maka ya Tuhan, terimalah setiap diri kami. Terimalah kami yang berkata, Tuhan, ampuni kami. Kami mau, tapi kami gagal. Topang kami, tolong kami. Dan biar setiap hari, Tuhan, setiap saat, dalam hal apapun, kami belajar hidup di dalam Kristus. Dengar doa kami, Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa.

0: Kevin.
1: Hai Yujin.
0: Halo Kevin.
1: Hai Samara.
0: Halo Noe.
1: Hai Rosi.
0: Halo semuanya ya.
2: Halo.
0: Wah, kangen sekali ya Kak Michelle ya. Udah lama sekali kita gak ketemu nih sama anak-anak sekalian ya. Ya kangen bener. Gak semuanya sama kakak-kakak di sini? Masih ingat gak ini dengan Kak siapa? Ayo.
1: Kak ini siapa?
0: Shelly. Yang ini Kak siapa? Ayo masih ingat gak? Kak? Michelle.
1: Yeah.
0: Nah itu ya. Selalu ingat ya dengan kakak-kakak sekolah minggu juga ya. Nah sekarang bagaimana Kak Michelle? Sekarang ini loh masa-masa pandemi. Kita harusnya gimana sih Kak?
2: Iya. Nah jangan lupa Kak Shelly, kita tuh harus pakai masker. Jangan keluar-keluar dulu kalau nggak penting ya. Dan jangan lupa selalu mencuci tangan. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Makan makanan yang sehat, betul Kak Shelly?
0: Betul sekali Kak Michelle.
1: Okay.
0: Nah jadi usahakan kalau misalnya setiap sebelum ibadah sekolah minggu harus makan dulu ya. Oke, biar kalian tetap sehat dan bisa semangat untuk memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mulai untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, ayo semuanya kita bersatu untuk berdoa kepada Tuhan ya. Ayo semuanya diletakkan dulu barang-barangnya, duduk dalam posisi yang baik, lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Kak Shelly tunggu semuanya sampai siap posisinya untuk berdoa. Kita mau berdoa sama Tuhan, jadi harus sungguh-sungguh ya. Dan kita juga mau mempersembahkan hidup kita yang terbaik untuk Tuhan ya. Oke, semuanya sudah sikap doa yang baik. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan selalu memperhatikan kami, Tuhan selalu menjagai kami, memberi kami kesehatan, kesempatan untuk dapat bangun pagi hari ini dan juga bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Itu semua adalah karena kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin memuji dan juga mendengarkan cerita-Mu pada hari ini. Ajarkan kami untuk bisa terus fokus dan memahami setiap yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan,
1: amin.
2: Yeay. Kak Shelly sehat hari ini?
0: Sehat dong.
2: Wah, anak-anak gimana hari ini sehat?
0: Sehat.
2: Puji Tuhan, semuanya sehat Kak. Kak Michelle juga sehat hari ini. Nah itu mari kita pujikan lagu Sajiki Ah.

0: Nah, jadi tadi kalian sudah menyanyikan pujian itu, tapi tahu nggak artinya tentang apa?
1: Ada yang tahu?
0: Wah, gimana Kak Michelle? Bisa menjelaskan?
1: Iya, jadi lagu itu artinya kita tuh harus mengucap syukur sama Tuhan, berterima kasih sama Tuhan, karena Tuhan sudah memelihara hidup kita, sudah memberkati hidup kita, Kak Shirley.
0: Wah, luar biasa ya pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Buktinya dari mana? Kita bisa bernafas. Saya coba sih, tarik nafas, hembuskan. Wah, terima kasih ya Tuhan, kita masih bisa bernafas ya. Kemudian kita juga masih bisa membaca firman Tuhan. Kita masih bisa dapat internet sampai kita bisa nonton tontonan ini ya. Sekolah Minggu kita bisa bareng-bareng karena ada pemeliharaan Tuhan juga. Jadi kita mau mengucap syukur dengan mempersiapkan diri kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji Tuhan. Tapi sebelum itu, Kak Shirley ada satu permainan dulu nih biar kalian lebih semangat lagi. Wow. Yang ngantuk-ngantuk, biar lebih semangat, kita ada satu games namanya adalah Scavenger Hunt. Waduh, apa itu ya? Tahu nggak Kak Michelle?
1: Apa itu?
0: Nggak tahu ya? Nah, ini ya Kak Shirley bilang. Kalau misalnya Scavenger Hunt ini adalah nanti Kak Shirley dan Kak Michelle nanti akan menyebutkan beberapa nama benda. Siapa yang cepat itu yang menang ya. Jadi ini cepet-cepetan mencari benda. Nanti kalau memang kesulitan untuk mengambil sesuatu, kalian bisa minta papa atau mama ya. Pak, tolong dong Pak ambilkan ini ya. Kita lihat siapakah anak sekolah minggu yang paling cepat untuk mengambil barang-barang ini. Kita lihat ya Kak Michelle ya.
1: Oke.
0: Oke, coba sekarang. Bersiap ya. Hitungan ketiga nanti Kak Michelle akan bilang bendanya.
1: Oke, Kak Shirley.
0: Baik. Satu, dua, tiga.
1: Alkitab.
0: Ayo Alkitab, Alkitab. Ayo, ayo warna ini.
1: Kak Shirley.
0: Ya, ya.
1: Kak Michelle bisa melihat ada beberapa anak yang sudah menyiapkan Alkitabnya, Kak Shirley.
0: Wah, hebat ya.
1: Iya, auto win itu Kak Shirley.
0: Iya, benar itu. Yeah. Itu berarti sudah siap ya untuk mendengarkan cerita hari ini. Ayo yang belum ayo segera diambil. Ayo, yo. Mana nih? Oke, baiklah kita berarti next coba ya ke barang kedua ya.
1: Kak Shirley, Kak Shirley.
0: Kak Shirley, coba mau minta kalian ambil penggaris. Ayo penggaris, penggaris. Siapa yang masih pakai penggaris ya? Yang rajin belajar kelihatan itu ya. Udah siap penggarisnya, mana itu? Penggaris, penggaris. Ayo, ayo. Wah, itu tuh sudah ada yang kembali, sudah ada yang kembali membawa penggaris. Wah, itu ya hebat, hebat, hebat. Cepat. Coba sih kita buktikan kehebatan kecepatan kalian di barang ketiga. Silakan Kak Michelle.
1: Barang ketiga adalah botol minum.
0: Oke, ayo botol minum. Ayo. Rajin minum air tidak ya? Kelihatan ini kalau rajin minum air udah tahu posisi botol minumnya di mana. Atau gelas minum boleh lah ya, Kak ya.
1: Gelas minum boleh, Kak.
0: Gelas minum buat minum biasanya di rumah. Ayo. Oh, itu. Sudah ada yang kembali, Kak. Wah, hebat ya, minumnya banyak ya, jaga kesehatan, bagus. Coba ya, sekarang barang keempat, Kak Shirley mau minta diambilkan masker, ayo masker.
1: Ayo.
0: Siapa yang sering pakai masker kalau keluar rumah ya, ayo.
1: Ayo. Jangan lupa pakai masker dulu kalau keluar rumah lo ya.
0: Betul, wah ada yang masih bingung Kak itu letak masker di mana Kak, ayo coba tanya papa mamanya ya, masker di mana ya. Oke, itu sudah ada yang kembali membawa masker. Oke, wih, hebat ya.
1: Hebat.
0: Memang ya anak-anak sekolah Minggu Rek luar biasa ya. Cepat dalam untuk kalau misalnya diminta sesuatu langsung taat, langsung diambil barangnya ya. Hebat. Nah, sekarang Kak Shirley mau menjelaskan nih kenapa sih kalian itu diminta untuk mengambil empat barang itu ya. Karena ini adalah empat barang yang penting. Barang yang pertama tadi apa? Alkitab. Nah, itu Alkitab sangat penting ya. Kita harus siapkan Alkitab dulu sebelum kalau misalnya kita mau ikut sekolah minggu. Jadi walaupun yang belum bisa baca juga disiapkan aja. Jadi kita paling enggak bisa tahu, oh ini loh kitab ini ada di mana. Jadi mulai mengenal ya kitab-kitab itu letaknya di mana. Yang kedua tadi barang apa ya Kak Michelle ya?
1: Barangnya penggaris Kak Shirley.
0: Oh iya penggaris.
1: Buat apa itu Kak Shirley?
0: Nah penggaris itu buat membantu kalian. Kan tahu ya tulisan di Alkitab itu kecil-kecil ya. Biar membantu kalian bisa tahu barisnya dengan tepat. Jadi dibutuhkan penggaris. Yang ketiga tadi ada botol minum.
1: Betul.
0: Wah botol minum itu biar kalian kalau selama ibadah itu tidak terus jalan-jalan karena kehausan. Nah botol minum sudah siap di situ karena kalian pastinya butuh air ya. Untuk terus membuat kalian terus segar, kemudian juga bisa fokus selama mendengarkan cerita. Yang keempat tadi apa ya kak ya?
1: Masker.
0: Oh iya masker. Nah masker ini sebenarnya cuma mengingatkan aja ya, biar adik-adik semuanya di rumah bisa terus pakai masker kalau keluar rumah atau bertemu dengan orang-orang di luar rumah ya. Agar kalian tetap aman dan tetap sehat.
1: Benar sekali.
0: Hebat ya. Nah sekarang biar kita lebih sungguh-sungguh lagi, kita mau untuk menyanyikan pujian berikutnya ya kak, benar nggak?
1: Iya, kita kan mau menyiapkan diri nih kak Shirley. Sudah ada Alkitabnya, kita mau menyiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, ayo kita pujikan baca kitab suci.

0: sukacita ya, kita jadi semangat hari ini ya, luar biasa. Kita mau siapkan diri kita ya untuk membaca kitab suci, agar kita bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengarkan cerita yang begitu luar biasa, karena kita masih ada di bulan apa kira-kira Kak ini?
1: Bulan apa
0: ada
1: ya?
0: Batik-batik berarti bulan apa ya?
1: Bulan misi Kak Shirley.
0: Wah, iya, yeah. Bulan misi ya. Nah, di bulan misi kita akan mendengarkan perjalanan misi dari salah satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal juga. Ada yang bisa menebak siapa tokohnya?
1: Siapa ya?
0: Depannya F, depannya F. Siapa ya? Vi. Filemon,
1: Filipus.
0: Oh, iya.
1: Filipus,
0: betul ya. Hebat Kak Michelle. Nah, betul. Kita akan mendengar salah satu rasul di dalam Alkitab yang namanya adalah Filipus. Kenapa kira-kira kita akan menceritakan tentang Filipus, Kak? Siapa itu sebenarnya Filipus?
1: Iya, kenapa ya, Kak ya?
0: Ada yang tahu enggak? Adik-adik di rumah? Enggak tahu? Nah, karena enggak tahu kita akan dengarkan cerita hari ini karena Filipus adalah salah satu rasul Tuhan yang sangat suka untuk memberitakan Injil, firman Tuhan ke siapapun. Dia ada di sini, dia beritakan ke orang-orang di sekelilingnya. Dia pergi ke tempat lain, dia beritakan juga firman Tuhan.
1: Wah,
0: kalau Kak Michelle juga gitu enggak? Kemana-mana selalu memberitakan Injil.
1: Kadang-kadang iya, kadang-kadang juga enggak Kak Shirley.
0: Wah.
1: Berarti hebat ya Filipus itu ya Kak Shirley ya. Di mana-mana dia selalu memberitakan firman Tuhan.
0: Betul, betul sekali. Nah, agar kita semakin tahu gimana caranya Filipus itu bisa terus memberitakan firman Tuhan, coba kita lihat drama setelah ini. Halo anak-anak semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Rasul Filipus. Jadi kalian bisa memanggil saya Rasul Filipus. Oke. Nah, di sini karena ada anak-anak, Rasul Filipus nih mau cerita ya. Kalau misalnya Rasul Filipus itu mengenal kasih yang begitu luar biasa, kasih yang sejati dari Tuhan Yesus. Wah, karena Tuhan Yesus begitu baik, Rasul Filipus itu ingin memberitahukannya ke semua orang di seluruh dunia. Kalau ada Tuhan yang begitu baik kepada kita. Ya, nah termasuk ini sekarang Rasul Filipus mau memberitahukan kepada adik-adik kalau Tuhan itu baik. Wow, seperti itu. Wah, apa ini?
2: Filipus.
0: Wah, suara apa itu? Adik-adik juga dengar gak? Hah, kayaknya ada suara.
2: Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza.
0: Wah, ini kayaknya suaranya Tuhan. Wah, oke. Tuhan bilang kalau Rasul Filipus harus pergi ke Yerusalem. Oke, ke arah selatan ya. Oke, selatan. Selatan di mana ya? Adik-adik tahu enggak selatan? Kayaknya situ ya. Oke. Rasul Filipus pergi dulu.
1: Apa ya ini ya? Dia dianiaya. Tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Siapa itu domba?
2: Oh. Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu.
0: Oke, Rasul Filipus mendengar lagi suara-suara Tuhan. Oke, baik Tuhan, saya akan laksanakan.
1: Ya.
0: Permisi Tuhan.
1: Oh, halo.
0: Iya. Kalau boleh tahu tadi Tuhan habis baca apa ya?
1: Ini, saya sedang membaca. Tapi saya tidak tahu ini isinya.
0: Oh, oke.
1: Bagaimana bisa saya tahu kalau tidak ada orang yang membimbing saya?
0: Oh, oke. Boleh mungkin saya duduk dulu ini Tuhan?
1: Oh, silakan duduk.
0: Okay. Terima kasih. Saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya ini adalah Rasul. Siapa anak-anak? Oke, pinter. Rasul Filipus, Tuhan. Nah, saya ini orang yang cukup belajar tentang Taurat, jadi saya cukup tahu ya tentang apa yang mungkin kira-kira Tuhan ini baca saat ini. Begitu, mungkin kalau boleh dibaca sekali lagi mungkin. Nah ini juga ya, sama adik-adik bareng-bareng ya, boleh kita buka Alkitabnya di Yesaya 53 ayat ke-7 sampai 8. Ada dua ayat ya. Nah buat yang masih belum baca, boleh minta tolong bantuan papa mama untuk membukakan ayatnya ya. Nah, Rasul Filipus akan ulangi di Yesaya 53 ayat ke-7 sampai 8. Oke. Yesaya itu ada di Perjanjian Lama, jadi di bagian kitab-kitab yang di depan. Oke. Ayat pasal ke-53 ayat 7 sampai 8. Oke. Kita baca bersama-sama ya, Tuan Ethiopia siap, Tuan?
1: Siap.
0: Oke,
1: siap.
0: Oke, baik. Di hitungan ketiga ya, Tuan dan juga anak-anak di rumah, adik-adik di rumah juga membaca bersama-sama. Oke, oke. Siap. Satu, dua, tiga.
1: Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah.
0: Oh, ya
1: apa itu Filipus?
0: Nah, jadi begini ya Tuan. Rasul Filipus akan menjelaskan sedikit ya tentang domba yang dimaksud di sini. Dia adalah Tuhan Yesus. Apakah kenal Tuhan Yesus?
1: Siapa itu ya?
0: Nah, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah yang menjadi manusia untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan kita semua manusia. Ya, kasihnya itu sangat besar sekali bagi kita sampai dia itu rela untuk disiksa. Kemudian kalau di situ nanti kita baca ada dibantai ya, domba yang dibantai, kasihan ya.
1: Siapa nah, domba itu yang dimaksud ya?
0: Itu adalah Tuhan Yesus. Oh. Tuhan Yesus itu disiksa. Kemudian dia memperoleh banyak perlakuan yang tidak baik hingga dia harus mati di kayu salib. Itu semua untuk menebus kita manusia yang berdosa, manusia yang terus melakukan kesalahan. Nah, ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, pastinya kita itu memiliki keinginan untuk terus membaca firman Tuhan seperti yang Tuan Ethiopia ini sedang lakukan. Kemudian kita jadi suka berdoa dan sebagai bentuk komitmen, pastinya kita sebagai orang-orang percaya itu mau untuk dibaptis. Jadi nanti menyelam gitu ke dalam kolam Tuan. Gitu.
1: Dibaptis.
0: Iya.
1: Dibaptis ya namanya ya?
0: Iya, dibaptis.
1: Dibaptis. Biar dibaptis itu gimana ya caranya supaya saya bisa dibaptis?
0: Nah, itu kita butuh air. Kemudian nanti Tuan itu akan kalau misalnya terkena air itu berarti Tuan itu sudah menyerahkan hidup. Jadi sudah bersatu dengan komitmen gitu ya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Begitu Tuan.
1: Jadi saya harus percaya sama Tuhan Yesus dulu biar bisa dibaptis, betul?
0: Ya, betul sekali. Oke, bagaimana ini kita bisa lanjutkan dulu perjalanannya mungkin ya Tuan ya?
1: Oh iya, iya, iya.
0: Oke. Nah, selagi kita melanjutkan perjalanan, saya akan menjelaskan lagi tentang cerita tentang Tuhan Yesus itu yang sangat luar biasa. Jadi Tuhan Yesus itu benar-benar banyak melakukan mujizat-mujizat dan hal-hal yang begitu hebat di dalam hidup kita. Karena untuk menunjukkan dia itu memang benar-benar Tuhan. Jadi bukan cuma tipu-tipu, palsu-palsu begitu.
1: Betul-betul. Terus.
0: Nah, kemudian juga itu ada banyak lagi hal-hal yang Tuhan lakukan ya. Dia itu disalib, kemudian akhirnya pada hari ketiga dia bangkit. Huh? Jadi orang mati dia bisa bangkit loh. Hebat kan?
1: Bangkit?
0: Iya, hanya Tuhan yang bisa bangkit. Manusia biasa kan gak mungkin bisa itu namanya.
1: Tapi
0: bangkit.
1: Tapi beneran mati itu?
0: Iya, beneran mati. Keren
1: hebat
0: kan?
1: Ya?
0: Iya, bener.
1: Filipus,
0: ya?
1: Saya ini sudah percaya sama Tuhan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, saya itu di situ ada air di situ.
0: Oh,
1: boleh enggak saya dibaptis?
0: Oh, tentu saja boleh-boleh. Kalau misalnya Tuan Ethiopia percaya sungguh-sungguh mau menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, yang berarti tidak ada ilah-ilah lain, Tuhan-Tuhan yang lain, maka saya akan bisa membaptis Tuan Ethiopia di tempat ini. Apakah bersedia?
1: Ya, saya bersedia.
0: Oke, baiklah. Mungkin boleh ditaruh dulu dan bersujud di sebelah sini ya, Tuan ya.
1: Ya.
0: Oke, baiklah. Oke, nah ini ya. Saya akan ambil airnya. Oke. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya Rasul Filipus membaptis engkau Tuan Ethiopia. Amin.
1: Amin. Loh, mana Filipus? Ada yang lihat Filipus? Loh, mana dia ya? Oh, tapi ngomong-ngomong, saya senang sekali setelah dibaptis. Saya merasa ada pribadi yang begitu mengasihi saya, walaupun saya ini berdosa, tapi saya sudah ditebus sekarang. Yeay, begitu menyenangkan.
0: Wow, ada di mana nih? Aku ya ampun. Oke, mungkin berarti sudah selesai tadi tugas Rasul Filipus di tempat yang tadi. Oke, kita lanjutkan pekerjaan selanjutnya untuk terus memberitakan firman Tuhan. Hey, Tuhan Yesus baik loh. Iya, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu baik loh. Ya, betul.
1: Wah, Kak Shirley, ya. Hari ceritanya bagus ya.
0: Iya,
1: hebat banget loh Filipus itu ya, Kak Shirley ya.
0: Iya,
1: oh, betul. Hebat.
0: Dia itu mau memberitakan firman Tuhan. Tapi Kak Michelle, yang perlu kita lihat adalah yang hebat itu bukan Rasul Filipusnya, tapi adalah Tuhan. Ya, memang Rasul Filipus yang banyak memberitakan firman Tuhan, kebaikan Tuhan, tapi yang mengubahkan hati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita harus bersyukur ya, kalau sekarang kita itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus, itu semua adalah karena pemeliharaan dan juga penyertaan Tuhan. Wah, kita juga untuk mengucapkan atau mengungkapkan rasa syukur kita, ayo kita nyanyikan bersama-sama, Betapa Hatiku ya. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh.

0: ucapkan syukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan salah satu caranya untuk kita bisa mengucap syukur adalah dengan melakukan sesuatu ya. Yaitu salah satunya apa Kak? Kita tahu enggak?
1: Menaati firman Tuhan Kak Shirley.
0: Betul sekali.
1: Betul.
0: Nah. Kita harus membaca firman Tuhan ya. Jangan lepaskan Alkitab setiap harinya, paling enggak harus pernah baca satu kali ya. Kemudian apa lagi ya Kak Michelle ya?
1: Nah kita juga harus menaati, enggak cuma baca aja loh Kak Shirley, tapi kita harus taat sama firman Tuhan. Nah anak-anak bisa enggak taat sama firman Tuhan?
0: Bisa.
1: Bisa melakukan firman Tuhan?
0: Oke, bisa ya.
1: Hebat-hebat ya anak sekolah Minggu Rek ini ya Kak Shirley.
0: Ya, dan juga kita harus rajin untuk berdoa ya. Tadi yang sebelumnya Kak Shirley sempat bilang, yang mengubahkan hati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Jadi kita harus berdoa kepada Tuhan, mendoakan untuk orang-orang yang kita kenal yang mungkin belum percaya sama Tuhan Yesus. Atau juga mendoakan diri kita agar bisa terus bertumbuh dan semakin mengasihi dan mengenal Tuhan ya.
1: Benar.
0: Kemudian
1: sekali.
0: Lagi apalagi ya Kak ya?
1: Nah kalau gitu berarti kalau kita harus taat sama firman Tuhan berarti enggak boleh dong melakukan hal-hal yang enggak Tuhan suka Kak Shirley.
0: Iya
1: betul. Nah karena itu ayo kita bersama-sama kita nyanyikan sebagai bentuk komitmen kita. Stop ku mau katakan.
0: Kita nyanyikan dengan semangat ya. Kita mau untuk melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu adalah memberitakan.

0: mengenal Tuhan ya. Dengan cara kita bisa ngomong ya kalau ada Tuhan yang baik. Atau juga kita bisa melakukannya dengan menolong orang lain. Dan dari perbuatan kita ketika menolong orang lain juga akan bisa melihat kasih Tuhan melalui hidup kita. Benar enggak Kak Michelle?
1: Betul, Kak Shirley.
0: Betul sekali. Jadi kalian adik-adik mau enggak untuk mulai memberitakan firman Tuhan dan Injil atau Injil kepada teman-teman atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Mau enggak?
1: Mau tuh Kak Shirley, ada yang teriak mau.
0: Hebat. Luar biasa ya. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang taat dan mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi lakukan dengan maksimal. Nah, jadi itu adalah kisah cerita untuk hari ini tentang Rasul Filipus dan juga orang Etiopia. Nah, berarti jangan lupa di kesempatan kali ini juga untuk memberikan persembahan ya. Persembahan nanti kalian bisa bilang ke papa atau mama untuk mentransfernya ke nomor rekening di bawah ini. Jadi ada dua nomor rekening ya, untuk nomor rekening misi, jadi untuk menolong atau memberikan bantuan bagi teman-teman kita yang ada di Sorong ya, atau ladang misi yang lain. Dan juga ada yang untuk persembahan biasa yang ditujukan ke gereja. Ya, oke, sudah dilihat? Jangan lupa ya untuk melakukan persembahan. Oke, baik Kak, kita mau mengucapkan syukur juga ya untuk firman yang sudah kita dengarkan hari ini. Mari kita pujikan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Dengan sikap yang sungguh-sungguh, semuanya memujikan.

kita bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh bersyukur ya Bapa. Bapa masih mau mengingatkan kami untuk terus setia, untuk terus membaca firman Tuhan, untuk terus menyampaikan, memberitahu semua orang tentang kabar baik tentang Engkau, bahwa Engkau

0: bisa terus menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Engkau yang terus menolong setiap dari kami ya Tuhan, agar bisa terus setia, untuk bisa terus taat, dan bisa terus mengabarkan Injil-Mu, memberitahukan Injil-Mu kepada semua orang. Dan kami juga ingin berdoa untuk setiap orang-orang di sekitar kami, kiranya mereka yang masih belum mengenal Engkau pun bisa mau menerima Engkau dan juga mengetahui kasih yang begitu luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan,
1: amin.
0: Oke, sampai di sini untuk cerita sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa untuk ikut sekolah minggu, minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati.
2: Bye-bye.
0: Bye.
2: Stay safe and healthy.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

berita anugerah bagi setiap kita orang-orang berdosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Diberikan waktu secara pribadi untuk mengakui segala dosa dan kelemahan kepada Tuhan.

kami datang kepadamu Tuhan dengan rasa syukur karena setiap kami orang-orang berdosa yang seharusnya mendapatkan ganjaran maut kekal. Tetapi oleh karena kasih dan anugerah-Mu, Engkau memilih setiap kami. Dan kami sungguh rindu ketika kami diundang oleh Tuhan untuk datang beribadah kepada-Mu dan kami bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Kami terus diingatkan akan kasih Tuhan. Dan biarlah ini terus menjadi satu semangat bagi kami, menguatkan kami bahwa setiap kami adalah umat kepunyaan Tuhan. Hidup yang kami jalani bukanlah untuk kami secara pribadi, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan merindukan setiap kami boleh menjadi berkat melalui tindakan kami, tutur kata kami, menjadi berkat bagi setiap orang yang Tuhan tempatkan ada di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus mencintai kebenaran-Mu dan membenci segala rupa dosa. Ini seru doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Roma 12 ayat 1-2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Setiap kita telah dikasihi Tuhan, sudah diampuni, dan mari setiap kita meresponi kasih-Nya dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih untuk menjadi umat kepunyaan.

nama Tuhan dimuliakan di bumi Indonesia. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan akan menolong setiap kita bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus bertindak sebagai alat kemuliaan Tuhan, sehingga kasih Tuhan terus bisa kita nyatakan di tengah dunia yang cemar.

0: Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu ajaib di dalam kehidupan kami. Jika langit dijadikan kanvas, semua pohon dijadikan pena, semua air di samudra raya dijadikan tinta, tetap tidak mampu melukiskan betapa panjang lebar dalamnya cinta kasih-Mu kepada kami, ya Tuhan. Ketika kami melarikan diri dari Engkau, Engkau tetap mencari, merangkul, mendekap, dan menemukan kami kembali. Ketika kami berpikir bahwa kami bisa hidup tanpa Tuhan, tapi Tuhan terlalu baik memperhatikan kami, jauh melebihi apa yang bisa kami doakan dan pikirkan. Engkau menuntun perjalanan hidup kami hingga saat ini. Tuhan adalah Tuhan yang begitu sangat setia. Engkau menopang kami manakala kami jatuh tidak pernah tergeletak. Kami percaya kasih dari Kalvari yang Engkau nyatakan ketika Engkau datang ke dalam dunia ini untuk menebus kami manusia yang berdosa. Engkau mati, Engkau bangkit naik ke surga, di dalam Engkaulah kami punya pengharapan bahwa kemanapun kami pergi, apapun kondisi kami, Tuhan tetap baik dan senantiasa ada bersama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kiranya sore hari ini, Injil-Mu diberitakan kembali buat kami. Kasih-Mu memuaskan hati kami, ya Tuhan. Dan kami boleh menatap masa depan kami bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kami tahu Yesus sudah menang dan Yesus sudah mengalahkan segala ketakutan kami. Di dalam Engkaulah kami punya pengharapan yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Hamba-Mu yang sangat terbatas dan berdosa ini memohon, kiranya anugerah Tuhan menopang dia, boleh menyampaikan isi hati-Mu sesuai dengan kebenaran kitab suci, dan Allah Roh Kudus bekerjalah melampaui kata-kata hamba-Mu, mampukanlah kami mengerti firman, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang kami mengerti. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Dikau di tempat-Nya Maha Tinggi, demi Kristus, Tuhan kami, firman yang hidup, gembala yang baik, Tuhan, dan penebus manusia satu-satunya, kami sudah berdoa dan memohon. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom buat kita semua. Mari kita hari ini akan merenungkan satu buah tema, yaitu berbagian di dalam kasih karunia. Berbagian di dalam kasih karunia. Kita langsung saja membuka Alkitab kita yang sore ini diambil dari Filipi pasalnya yang pertama. Filipi pasal yang pertama, kita akan meng-highlight ayat yang ketujuh, tetapi kita akan membaca ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Filipi pasal yang pertama, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing, demikianlah firman Tuhan. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah firman Tuhan. Kita berbahagia jikalau kita menyimpan firman dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, sudah sekalian, kita akan bicara sedikit tentang sebuah relasi ya. Jadi sebelum kita merenungkan lebih lanjut, izinkan saya memulainya dengan sebuah pertanyaan. Adakah di antara kita hari ini yang hadir di sini yang tidak pernah dikecewakan oleh jemaat atau rekan sesama orang percaya? Oke. Ada yang tidak pernah dikecewakan? Wah, saya kagum ya sama gereja ini ya. Dari KU1, KU2, KU3 pertanyaan yang sama ya. Ternyata jemaat di sini tidak pernah kecewa ya dengan sesama kita ya. Enggak pernah ya. Nah, ya lihat wajahnya ya. Wah, luar biasa ya. Boleh enggak kasih tepuk tangan buat kita semua ya? Luar biasa ya. Puji Tuhan ya. Tapi kalau misalnya kita tidak pernah dikecewakan oleh sesama kita, kemungkinan besar kita adalah orang yang percaya bahwa gereja seperti restoran. Ada yang pernah dengerin ya? Konon katanya gereja adalah seperti sebuah restoran. Jika kita menikmati sebuah makanan di sebuah restoran, tolonglah jangan pernah masuk ke dapurnya. Kalau Anda masuk ke dapurnya dan melihat bagaimana makanan itu dibuat, kemungkinan besar Anda tidak akan masuk lagi ke restoran tersebut. Pernah tahu ya? Karena konon pada waktu kita pesan nasi goreng,
1: Ya, nasi goreng itu asin, asinnya itu organik, saudara. Begitu kita lihat dapurnya, itu chef waktu masak nasi goreng betul-betul asin karena muncul dari semua keringat yang dikibaskan dari mana-mana, dimasukkan ke dalam nasi goreng itu. Dan nasi goreng itu menjadi asin dan nikmat karena keringat chefnya. Konon katanya kalau Anda masuk dalam sebuah restoran, jangan masuk ke dapurnya. Karena waktu masuk ke dapurnya, mungkin sekali Anda tidak akan kembali lagi. Karena melihat bagaimana makanan itu dibuat. Karena kita gak tahu, kita taunya adalah muncul di meja kita, sudah nampaknya enak dan kita nikmati juga enak. Tapi kita gak pernah tahu behind the scene, di belakangnya seperti apa. Nah konon gereja itu seperti restoran. Gini Pak, kalau kita datang ke gereja, sudah Pak, jangan mau diajak jadi pengurus, jangan mau diajak kelompok kecil, jangan mau diajak kepada kemajelisan, di dalam sebuah kelompok yang semakin dekat, gak perlu. Datang ke gereja itu, kita datang, duduk dengan baik, dengarkan firman, kasih persembahan, dan pulang. Tidak usah terlibat di dalam segala macam pelayanan apapun. Karena kita tahu pada waktu kita mengambil keputusan untuk masuk di dalam komunitas lebih dekat, maka apa yang terjadi? Kita berpotensi menjadi pelaku orang yang melukai orang lain atau menjadi korban yang terluka akibat dari orang lain. Nah saya gak tahu apakah Bapak Ibu sekalian pernah mengalami hal yang sama, tapi kita harus jujur bahwa di dalam tengah-tengah relasi kita ini semuanya berpotensi entah itu menjadi orang yang terluka oleh orang lain atau menjadi pelaku yang melukai hati seseorang. Dari sekian banyak manusia di tengah-tengah dunia ini dan kita masuk dalam sebuah gereja, kita sadar satu hal bahwa tidak ada orang yang sempurna. Coba lihat kiri kanannya, ada wajah malaikat di sini? Kalau ada wajah malaikat, saya minta untuk gantikan saya berkhotbah sore ini. Tentu saja tidak. Saya pun sama, saya pun mungkin pernah menjadi orang yang melukai hati orang lain ataupun menjadi korban terluka oleh seseorang. Maka waktu kita ngomong tentang sebuah relasi, sadar atau tidak, kompleksitasnya sangat tinggi. Kita mungkin tidak berpikir untuk melakukan sesuatu, tapi pada satu bagian, situasi tertentu, kita tidak dalam sebuah kondisi yang fit, lalu kemudian kita menjadi orang yang melukai hati orang lain. Bahkan pada waktu kita ngomong tentang sebuah relasi, seringkali kita menggunakan kata cinta untuk mendapatkan keuntungan bagi diri kita sendiri. Maka izinkan saya membukanya dengan dua orang yang pernah melihat tentang aspek relasi dalam sosial. Dua orang, yang pertama Karl Marx, yang kedua Max Weber. Dua-dua orang Jerman, saudara sekalian. Karl Marx mengatakan ada perubahan besar dalam masyarakat. Seseorang itu terjadi sebuah relasi yang chaos, itu konon bukan karena semata-mata relasinya sudah buruk, bukan. Tapi ada dampak eksternal yang mendorong seseorang kemudian tidak lagi punya relasi yang benar. Dampaknya adalah ketika ada sebuah perubahan zaman, dampak modernisasi. Dulu orang tidak pernah bekerja 9-to-5. Mereka bekerja mungkin dari petani, hidupnya masih itu kumpul dengan keluarga, masih punya kebersamaan. Tapi hari ini karena dampak modernisasi, orang satu rumah bisa makan masing-masing. Bahkan satu rumah anaknya nge-grab sendiri, anak yang satu pesan makan sendiri, orang tuanya pesan makan sendiri, dan mereka masuk kamar dan makan masing-masing. Tapi kalau dulu belum ada semua bagian teknologi, orang itu bisa punya kesempatan, ayo nak masak sama-sama, makan sama-sama, dan seterusnya. Dan kita tahu Karl Marx membuat sebuah kritisasi yang sangat tajam sekali terkait dengan kaum borjuis, kaum kapitalis. Yang pada waktu itu notabene adalah orang yang beragama, kemudian menggunakan orang yang tidak punya kemampuan finansial jadi budak, jadi buruh. Sehingga Karl Marx mengatakan, pada waktu orang itu miskin, tidak punya apapun, di dalam hidupnya diberikanlah iming-iming. Bahwa ada agama, ada sebuah penghiburan buat kamu yang tidak punya kapital, tidak punya sesuatu hal yang bisa dibanggakan, tenang. Suatu kali kelak kamu punya surga. Maka kita tahu bahwa Karl Marx mengatakan agama adalah candu. Hanya membuat orang itu terlelap dan berpikir suatu kali kelak ada sesuatu yang baik. Max Weber sama juga. Max Weber mengatakan modernitas sebagai proses rasionalisasi dan birokratisasi. Hubungan antara sesama kemudian menjadi sangat privat. Orang itu menggunakan sebuah kata untuk menunjukkan dirinya lebih tinggi dan ada orang lain di bawah. Nah saya gak tahu sudah sekalian pada waktu kita memikirkan apa yang terjadi oleh Karl Marx dan Max Weber. Tapi kita harus mengakui bahwa di tengah-tengah zaman seperti ini relasi sangat mungkin menjadi sebuah bentuk transaksi. Maka kalau kita ngomong tentang sebuah perceraian, tiga konflik terutama di dalam sebuah perceraian, salah satunya adalah karena finansial, betul? Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang di... Nggak ada nyeletu, nggak ada yang tahu ya di sini semua luar biasa ya. Tadi kau satu, kau dua ada yang teriak saudara ya. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Bahkan faktanya Pak Sutri Muda yang pernah saya layani pernah ngomong sama saya. Pak, bagaimana mungkin hubungan suami istri yang Tuhan ciptakan dalam sebuah pernikahan berubah menjadi sebuah transaksi yang bentuknya apa? Jatah. Kalau istri tidak dibelikan tas baru, kalau tidak ditambah uang dapur, maka suami-suami jangan berharap bisa melakukan hubungan suami istri setiap hari bersama dengan istrinya. Lalu ia berpikir, kalau kamu tidak menambahkan uang di dalam keluarga kami, maka minta maaf, kamu tidur di sofa, saya tidur di dalam kamar. Belum lagi kita ngomong tentang sebuah relasi orang tua dengan anak. Dan kita tanpa sadar mengatakan, nak, kalau kamu nilainya bagus, nanti kita ke Jepang. Kalau kamu nilainya bagus, papa belikan PS5. Kalau kamu nilainya ini, semuanya bentuknya apa? Transaksi, saudara. Dan kita berpikir bahwa pada waktu kita ngomong tentang cinta kasih, harus ada sebuah iming-iming. Saya ketemu dengan satu anak pemuda, begitu selesai kebaktian, langsung cabut dia. Ketemu di tempat parkiran motor, saya tanya, bro, kemana? Ibadah. Loh, barusan ibadah lagi. Iya. Ya, hari ini saya ibadah 7 kali. Karena konon, setiap kali minggu ibadah, dia dapat PK, tau PK ya, yang putih-putih, ya, ada persembahan kasih. Dan tahu sama tahu beberapa gereja itu berani membayar singer penyanyi dalam gereja mungkin 1 kali ibadah 1 juta. Jadi kalau 1 kali minggu, 7 kali ibadah itu bisa bawa 7 juta sudah setiap hari minggu. Beberapa anak muda hari ini cari ceperan kemana-mana, sebuah bentuk transaksi tapi dibalut dengan sebuah nama pelayanan. Pelayanan, saudara. Saya juga gak tahu berapa banyak gereja hari ini yang namanya sama, Lola. Lo lagi. Setiap kali ada sebuah kebutuhan dalam sebuah gereja, telepon, bro, bisa gantiin gak? Ya, ini ada orang gak bisa nih. Terus pelayanan lagi. Berapa banyak anak muda kemudian komplain dan ngomong, Pak, saya merasa dimanfaatkan, Pak. Saya gak pernah ditanya kabarnya seperti apa, Pak. Setiap kali saya di chat, hanya ngomong tentang jadwal pelayanan. Dan sadar atau tidak, di dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan rumah tangga, isu relasi yang berbentuk transaksi selalu ada. Bahkan setiap kita mungkin berpotensi melakukan hal tersebut. Kita berpikir menggunakan kata cinta bukan karena orang kita kasihi, tapi untuk mendapatkan apa yang aku inginkan atas nama cinta. Sudah, bagian ini membuat kita kemudian menyadari kalimatnya demikian, saudara. Harus diakui, tanpa anugerah Tuhan, hubungan manusia selalu berpotensi menjadi transaksi. Bukan relasi kasih. Kita ngomong apapun bentuknya. Baik itu dalam keluarga, baik itu dalam sebuah gereja. Kita selalu berpikir tentang tuan, majikan, dengan budak. Transaksi yang ada di atas, yang satu lagi di bawah. Kalau kamu kerja melakukan sesuatu, kamu dapat upahmu. Relasi kasih dalam sebuah pernikahan juga begitu. Berapa banyak kita pasutri, selalu kalau sudah mulai masuk dalam sebuah pertikaian, konflik, kita tidak lagi mendapatkan sebuah titik temu. Kenapa? Karena masing-masing merasa, saya sudah berjuang, Pak, buat pernikahan ini. Saya kurang apa, Pak, dalam pernikahan ini. Saya sudah habis-habisan. Tapi setiap kali saya lihat, Pak, maaf suami saya itu, Pak, aduh kerjanya lemot, Pak. Gak ada apa-apanya, waduh istrinya sat-set, semua pekerjaan dilakukan, dikerjakan suaminya. Aduh kalau ada gempa bumi ya, dia bilang tenang babe, nanti kita akan selamat dari tempat ini. Tapi gak ngapa-ngapain dia, gak ngapa-ngapain. Berapa banyak kita kemudian bergumul karena semua unit kelompok kecil di keluarga dibawa di dalam sebuah gereja. Hari ini kita akan melihat bagaimana Paulus memperlakukan jemaat di Filipi yang kemudian adalah jemaat yang dia rintis. Kita dengan cepat saja melihat latar belakangnya. Ada 2 hal di sana. Yang pertama adalah Paulus menulis ketika sedang di penjara. Pasal 1 ayat 7 yang kita baca tadi kalimatnya demikian. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia baik pada waktu aku dipenjarakan. Dan bagian ini kemudian dipenuhi dengan sebuah bagian yang kedua. Yaitu Filipi adalah jemaat yang sangat dekat dengan Rasul Paulus. Paulus adalah jemaat yang dirintis. beberapa catatan di sana konon kemungkinan besar menjadi embrio benih pertama jemaat di Filipi. Misalnya contoh, ada Lydia di sana, ada hamba wanita tenung di sana, ada kepala penjara Filipi di sana yang dicatat dengan jelas di dalam kisah para rasul. Dari kesemuanya ini, mari kita lihat apa yang Paulus tuliskan kepada jemaat di Filipi. Poin yang pertama yang kita bisa pelajari adalah berbagian di dalam kasih karunia, artinya berbagian dalam relasi kasih yang berpusat pada kebenaran Injil. Ayat yang ketujuh dikatakan demikian, sebab kamu ada di dalam hatiku. Menarik sekali karena kata yang dipakai di sana adalah present infinitive active, kata kerja dua-duanya. Bahkan Paulus mengatakan sebab kamu bukan ada di dalam hatiku. Tapi Paulus mengatakan kamu memiliki hatiku. Kamu sudah memilikinya dan aku juga memiliki hatimu. Kata bagian ini menunjukkan sebuah bagian afeksi yang sangat dalam. Maka dalam ayat berikutnya Paulus mengatakan dengan kasih mesra aku merindukanmu. Gambaran ini menunjukkan bahwa cinta kasih yang sejati bukan cuma sekedar sebuah logika berpikir, komitmen untuk memegang cinta kasih, tapi juga perasaan afeksi. Perasaan afeksi itu. Saya tahu cinta kasih tidak didasarkan dalam sebuah perasaan saja. Tapi kalau waktu kita ngomong tentang sebuah relasi, fakta tentang logika, betul. Saya bisa kehilangan rasa cinta kepada pasangan saya. Tapi komitmen saya tetap mencintai bukan karena perasaan. Tapi pada saat yang sama Bapak Ibu sekalian, bukan berarti kita mengabaikan perasaan. Tahu ya di luar sana ya, ada yang rame tuh. RO sama SW. Wah, artis nih. Di mana-mana diangkat ya kasusnya ya YTTA ya. Saya tahu di sini kan baca firman dan doa saja ya. Saya kasih tahu ada artis di sono. Ya, yang kemudian berseteru, bersih tegang. Lalu kemudian kemana-mana muncul video-video dulu. Sebelum terjadi sesuatu kisruh, waduh itu laki-lakinya sama perempuannya ngomong I love you, yang ngomong I love you. Lalu kemudian bawa buket bunga dan lain sebagainya. Tapi begitu sebuah perselisihan

Tuhan, Tuhan mencintai dia tidak lagi melibatkan faktor afeksi, perasaan. Saya minta saudara sekalian coba memikirkan ulang terakhir kali Anda bisa berdoa untuk orang yang Anda kasih sambil menangis. Saya tahu ini gak gampang, saudara. Saya dibesarkan dalam sebuah keluarga, dingin sudah, dingin. Kenapa? Karena kita berpikir tentang sebuah cinta kasih, itu tidak perlu diwujud nyatakan dengan sebuah luapan perasaan. Jadi kalau ada anggota keluarga di rumah saya, ngomong begini sama mami saya, "Mam, I love you." Pasti mami saya akan bertanya, "Kamu cancer stadium berapa? Apakah kamu akan mati?" Di dalam rumah saya gak pernah itu pegangan tangan, pelukan. Gak pernah ada ungkapan sebuah perasaan, gak pernah. Bahkan sebuah buku, seorang teolog mengatakan, pernikahan akan langgeng jika 90% pasangan menjaga basa-basi. Tahu ya? Basa-basi penting aja nih. Penting, saudara, penting. Tapi berapa banyak relasi, kumpul, ketemu, cuma ngomong hal yang penting aja. Kalau gak ada yang penting, gak usah dibahas. Coba nanti pulang, coba bahas yang gak penting. Bahaslah MBG, bahas aja. Ya, itu apa kupas bawang 700.000 sekilo ya. Itu dibahas aja gitu loh ya. Karena kita butuh sesuatu yang menyangkut perasaan. Dan itu harus apa? Harus diusahakan, saudara. Ada jangan ngomong wah atas nama cinta aku cinta dia, tapi enggak ada perasaan. Gambaran ini membuat kita sadar apa yang terjadi kepada Paulus dengan jemaat Filipi. Coba lihat. Tahun 49-50 Paulus mulai merintis jemaat di Filipi. Tahun 55-58, jemaat Filipi mendukung Paulus. Lalu tahun 60-62, Paulus baru nulis kitab ini, surat kepada jemaat di Filipi. Kalau kita lihat periodenya, mungkin tidak terlalu lama. Tapi menarik sekali pada waktu Paulus menuliskan sebuah surat kepada jemaat di Filipi. Walaupun bagiannya tidak terlalu lama sekalipun, tapi Paulus sadar betul tidak hanya konsisten untuk mencintai, tapi ada kedalaman untuk terus mengenal dan mengasihi. Berapa banyak dari kita mungkin hari ini di dalam sebuah relasi mulai biasa-biasa, sudahlah Pak, jangan terlalu meluapkan sebuah cinta kasih. Gak perlu, apalagi dalam sebuah jemaat di gereja. Saya gak tahu berapa banyak dari kita hari ini kenal satu dengan yang lain, saudara. Kalaupun kenal mungkin cuma hahaha aja ketemu. Tapi coba cek kontak nomor telepon Anda. Adakah di antara nomor telepon kita, saudara-saudara yang mungkin di jemaat? Sudah orang pada waktu dapat tolong si A hari ini kena musibah. Sudah ngeluarin dompet bantu itu gampang, sudah. Enggak susah. Tapi berapa banyak dari kita pada waktu kita mendengar ada jemaat yang kena musibah, kita doa sambil meneteskan air mata karena kita punya empati terhadap orang tersebut. Kenapa kok bisa punya empati? Seperti Paulus mengatakan gambaran ini tidak hanya sekedar sebuah komitmen, maka gambarannya begitu. Kasih yang sejati diwujudkan dalam bentuk kedalaman dalam pengenalan, tapi konsisten untuk terus-menerus mengasihi. Itu yang saya bilang tadi di awal, saudara sekalian. Anda datang di gereja, hanya duduk, datang, pergi, dan pulang, itu gampang. Tapi begitu kita mengambil sebuah pilihan, melibatkan seluruh kehidupan kita, berkontribusi terhadap kehidupan orang lain, ada resikonya. Ada resikonya, saudara. Saya tahu gak semua orang seperti yang kita inginkan. Saya tahu di beberapa gereja ada yang red flag. Oh ya, siapa yang diajak ngomong ujung-ujungnya gibah. Ya, kalau gak gibah gak bisa tidur nih orang. Sama seperti ibu-ibu yang gak bisa tidur kalau gak dengar Shopee gitu. Ya. Gak bisa tidur dia, gelisah terus pokoknya. Ada orang yang begitu, ada. Setiap kali kita deket ngomong, baru ngomong A, dia ngomong sampai Z. Ada yang begitu, ada. Tapi kedalaman untuk tetap mengasihi orang yang tidak sempurna, orang yang berbeda dengan kita membutuhkan sebuah usaha. Usaha. Jadi orang Batak juga gampang, kita tahu. Hari ini kita kan bicara tentang Indonesia juga. Indonesia banyak sekali sukunya. Ada orang ngomong orang Batak ini, aduh, marah-marah terus. Setiap kali ngomong orang Batak, kenapa kamu marah-marah? Bah, siapa bilang aku marah-marah? Aku memang begini. Ah itu marah-marah. Enggak, aku gak begini. Marah-marah, aku memang begini. Ya konon katanya orang Batak dulu ya, rumah itu jauh-jauh. Ya. Jadi karena jauh, panggil anaknya, Ucok, gitu, jauh. Butet, jauh dia ya. Tapi kemudian tambah lama kan tambah dekat ya rumahnya. Karena kebiasaan manggilnya teriak, jadi walaupun satu rumah, teriaknya apa? Tetap keras udah ya. Ucok, Butet. Tuh. Tapi itu lebih baik Pak, daripada orang suku ini Pak. Waduh, kalau di depan manis, nje, di belakang nusuk saya Pak, buat apa? Sudah,

0: Ya. Saya pernah ke luar negeri bersama beberapa orang. Setelah ada sebuah besi, besinya ada yang hilang. Tiba-tiba teman saya nyeletuk, oh di sini juga ada orang Madura ya. Saya bilang, ngomong apa kamu itu? Ngomong apa? Tapi setiap kali kita punya gak stigma? Punya. Ya. Bahkan saya beberapa kali ketemu dengan bisnismen, ngomong gini, jangan pernah bisnis sama Cina Medan. Cina Medan, cinta Pontianak Cina. Maksudnya apa sih kalimat ini? Labelisasi terhadap suku tertentu membuat kita kemudian menempatkan diri lebih baik daripada orang yang lainnya. Dan hari ini kita lihat wajahnya saja beda-beda semua. Di tempat saya di GKI, waduh itu orang-orang dari hampir semua suku ada, saudara. Strata ekonomi semuanya ada, saudara. Dari ibu-ibu tempat pengambil sampah, saudara. Sampai orang yang mungkin punya bisnis yang luar biasa di Surabaya ini, ada. Dari situlah kita belajar apa? Punya afeksi. Punya perasaan cinta yang sangat dalam. Maka mengambil bagian dalam kasih karunia Kristus diwujudkan dengan apa? Usaha, saudara, usaha. Untuk apa? Terus-menerus berbagian dalam perjalanan iman kita. Suatu hari kelak kita berdoa, kita berharap, tau gak? Nanti kita akan ketemu di Adiasa. Saya gak tahu Anda duluan atau saya duluan. Tapi setiap kali di Adiasa, saya selalu mendengar beberapa orang ketika meninggal mengatakan, saya bersyukur ketemu dengan Bapak yang sudah Engkau panggil pulang ya Tuhan. Karena Bapak ini berbagian dalam kontribusi iman saya bersyukur karena kenal ibu ini. Ketika saya sedang down, ibu ini tanya kabar saya. Dia mendoakan saya bersyukur karena ketemu Bapak ini. Karena dalam masa yang sulit, dia selalu ada di dalam hidup saya. Sulit sekalian di bagian yang penting. Dalam hidup kita bergereja, Paulus menekankan itu. Dia tidak hanya sekedar konsisten mengasihi jemaat di Filipi, sebaliknya jemaat Filipi mengasihi Paulus, tapi ada sebuah kedalaman afeksi. Kedalaman afeksi. Maka pertanyaannya adalah, kenapa ada sebuah relasi? Anda bisa tambahkan lebih banyak, tapi paling tidak minimal yang pertama adalah faktor kedekatan, emosi, dan status diri. Peter Berger, seorang sosiolog, pernah mengatakan social construction reality. Dia mengatakan sebuah tesis yang mengatakan setiap manusia akan berkumpul dengan sebuah kesamaan. Karena ada sesuatu yang sama. Suka padel, ngumpul padel. Suka soccer, kumpul soccer. Suka gibah, kumpul gibah-gibah. Suka ini, semuanya ada kesamaan. Tidak ada yang salah dengan itu sebenarnya. Tapi menjadi salah ketika kita menutup mata buat kelompok yang lain. Kenapa kita kemudian punya relasi? Yang kedua, karena hubungan yang terkondisikan akibat kesamaan visi atau kesenangan. Seperti poin yang pertama tadi, selalu ada hal yang membuat kita itu berkumpul bersama. Sekali lagi tidak ada yang salah dengan hal itu. Yang ketiga, lingkup pelayanan atau lokasi tempat ibadah yang sama. Walaupun faktanya ada banyak orang yang selalu asing, terasing sudah dalam sebuah gereja. Tapi kita kemudian dikumpulkan karena ada sebuah lokasi tempat ibadah yang sama. Anda bisa tambahkan list lebih banyak mengapa. Tapi apapun alasannya kita punya kedekatan, Paulus memberikan sebuah tesis yang lainnya. Dia mengatakan, sebab Allah adalah saksiku. Keren sudah. Paulus menjelaskan kerinduan kasih mesranya. Hubungan yang sifatnya horizontal antara jemaat di Filipi dengan Paulus. Tapi dia menarik pribadi Allah menjadi saksinya. Kenapa? Karena ayat 5. Paulus tidak serta-merta membangun sebuah relasi, kedalaman afeksi yang dalam tanpa sebuah alasan. Alasannya adalah karena persekutuanmu dalam berita Injil. Berita Injil inilah yang menjadi dasar landasan. Bagaimana Paulus di tengah-tengah semua keberagaman yang terjadi, keperbedaan pribadi dia dengan jemaat di Filipi, keberagaman semua jemaat di Filipi menempatkan berita Injil menjadi satu-satunya dasar dan pengharapan. Siapakah orang yang berpotensi melukai hati kita? Orang yang jauh? Tidak, kita tahu teorinya. Yang melukai hati kita bukan yang jauh, tapi yang terdekat, saudara sekalian. Yang terdekat. Dan pada waktu kita berpikir dengan orang yang terdekat, siapakah dia? Coba lihat kiri dan kanan. Itu dia. Siapa dia akan melukai kita? Bukan yang jauh, saudara. Orang terdekat. Maka waktu kita tidak punya berita Injil, yang menjadarkan kita tentang siapa kita. Yang tidak sempurna, tapi dicintai oleh Allah yang dengan kasihnya yang sempurna, maka jangan tuntut orang lain untuk sempurna supaya kita bisa mencintai dia. Gak ada yang sempurna. Sudah. Maka waktu ngomong tentang berita Injil, membuat sebuah kesadaran penuh Yesus mencinta hingga terluka. Untuk saya bisa belajar tetap mencintai walaupun harus terluka. Siapa di sini yang pernah terluka oleh orang terdekat? Siapa orang terdekat? Orang tua mungkin? Ya, saya tahu, saya juga punya kepahitan dengan papa saya sebelum dia meninggal dunia. Saya disclaimer dulu, saya selalu mengatakan papa saya tetap yang terbaik walaupun tidak sempurna. Tapi saya menyadari, mengampuni papa saya bukan pekerjaan gampang. Setiap kali saya jatuh di dalam sebuah narkoba, di konseling, saya selalu ngomong sama bapak ibu konselor, bapak ibu Anda salah alamat. Yang harusnya di konseling itu bukan saya tapi bapak saya. Bapak saya ini tipikalnya manusia dingin banget, ada bom meledak dia gak ngapa-ngapain. Dia cuma kerja, kerja, dan kerja. Kadang-kadang jadi jaka sembung naik ojek, gak nyambung aja gitu loh. Setiap kali saya tanya mama saya, Mam, papa mana? Dia bilang dia pergi kerja. Kerja buat kamu. Buat kecukupan kebutuhan keluarga. Untuk bayar uang sekolahmu. Untuk bayar uang lesmu. Tapi pada saat yang sama saya menyadari bahwa bahasa cinta saya physical touch. Masalahnya adalah waktu saya dibully sama teman-teman, uangnya bapak saya gak bisa peluk saya, itu problemnya kan? Ngerti gak sih? Ada banyak orang hari ini yang pengen mencintai orang yang dia kasihi. Tapi dia berpikir cara mencintainya harus cara saya. Cara saya. Nah cara bapak saya mencintai saya adalah kerja keras om. Mati-matian dia, habis-habisan dia mencintai saya. Tapi saya gak ngerti, sepanjang hidup dia terus kerja cari uang, saya berpikir untuk saya, tapi saya tidak pernah merasakan perasaan tadi, afeksi. Atau saya pernah ngomongin sebuah buku, anak-anak muda ditanya, pertanyaannya adalah apakah kamu tahu orang tuamu mengasihi kamu? 95% menjawab, saya tahu. Pertanyaan kedua, diubah. Apakah kamu merasakan cinta kasih orang tuamu kepada kamu? 95% mengatakan tidak pernah merasakan. Jadi ada jurang yang sangat besar antara pengetahuan dicintai dengan perasaan dicinta. Jauh sekali. Demi sebuah gambaran saudara, berapa banyak orang tua hari ini berpikir cara saya cinta anak saya harusnya begini. Tapi pernahkah kita bertanya kepada anak kita, bagaimana seharusnya papa mama mencintai kamu nak? Pernahkah kita bertanya demikian? Gambaran ini membuat kita kemudian tahu dan sadar bahwa kita semua berpotensi melukai seseorang atas nama cinta. Maka ini menjadi sebuah refleksi. Sebuah rasa tanpa fakta adalah sugesti diri tanpa arti. Karena relasi itu diusahakan, bukan sekedar dinanti. Sedih saudara ya, saya ketemu dengan banyak anak pemuda hari ini yang hidup di masa kini tapi dengan bayang-bayang masa lalu. Gak gampang, sungguhan gak gampang. Saya tahu kenapa bapak saya memperlakukan saya seperti itu. Sederhana, kenapa? Karena engkong saya memperlakukan bapak saya begitu. Karena bapaknya bapak saya melakukan begitu kepada bapak saya, maka bapak saya melakukan hal tersebut kepada saya. Dan hari ini setiap kita punya referensi terhadap masa lalu. Tapi jangan jadikan referensi masa lalumu menjadi sebuah standar kebenaran, om. Ambil keputusan untuk memutus lingkaran setan itu dan berkata, aku akan mengambil keputusan mencintai istriku, mencintai suamiku, mencintai anakku dengan Injil yang memuaskan hatiku. Kalau enggak, Anda akan cari segala sesuatu menjadi referensi yang selalu Anda akan katakan kepada orang lain, maka relasi itu diusahakan, dikejar, bukan dinanti. Anda jangan berpikir, udahlah biarin aja. Enggak, saudara. Ya, berapa kali saya beritahu saudara, sebuah pernikahan yang kemudian di ujung tanduk, sebuah perselingkuhan bukan terjadi 1-2 bulan semuanya aman-aman, enggak. Tapi sebuah sikap dingin yang terus dibiarkan, siap pada saat yang sama masuklah si jahat ngobok-ngobok. Ngobok-ngobok tuh. Ya. Ada orang yang berani kemudian selingkuhnya sama sekretaris. Tapi jangan salah saudara sekalian, ada suami hari ini selingkuhnya virtual. Anda tahu selingkuh virtual? Main Roblox dia sampai pagi. No, selingkuh virtual tuh. Yeah. Ngapain dia stalking-stalking Instagram? Oh, yeah. Gambar-gambar wanita-wanita yang menurut dia lebih menarik daripada istri saya. Ada yang begitu? Ada saudara sekalian. Selingkuhnya sudah tidak lagi bisa menikmati melihat pasangannya. Kenapa? Ilfil. Udah ilfil aja, udah gak ada perasaan lagi sama dia. Dan kita terus biarkan sedemikian rupa, sehingga pada satu waktu kita kemudian meledak. Maka kebenaran dasar Injil ini membuat kita menyadari tanpa dasar kebenaran Injil, perhatikan, relasi mudah tereduksi menjadi hubungan transaksi. Berapa banyak dari kita hari ini yang setuju kalau pacaran lebih baik satu gereja? Kalau Anda orang tua punya anak, Anda akan menyarankan apa kepada anak Anda? Carilah pasangan di satu gereja. Ini ada kemudian muda di atas, 1, 2, 3. Oke, nanti yang single-single saya doakan ya, jadian habis ini. Saya sebagai manusia berharapnya begitu. Tapi sekarang saya mengatakan ya dan tidak. Anda tahu kan resikonya. Kalau pacaran satu gereja, lalu kemudian di tengah jalan kandas dan putus, apa yang terjadi? Oke, terima kasih senyumannya memberikan jawaban. Gak usah pakai kata-kata, senyum aja udah ngerti kok ya. Ya, kalau gak dua-duanya salah satu minggat. Satu kali ada satu anak pemudi datang sama saya, begitu. Pak Joy, aku sakit hati. Karena mantanku tetap ada di gereja yang sama. Setiap hari Minggu terasa neraka dunia bagiku. Karena begitu aku lihat wajahnya, semua luka itu kemudian terupload dengan mudahnya. Tapi saya tetap tidak mau pergi. Ini gereja saya. Wah, yang sana juga sama. Lalu setelah ngobrol, kita ngambil sebuah keputusan. Udah ya, gini aja. Kita minta Tuhan tolong kita. Kita doa kepada Tuhan. Supaya setiap kali muncul perasaan dendam dan benci, Tuhan tolonglah tenangkan hati saya. 1-2 bulan dia datang lagi. Yang pertama nangis, sekarang senyum. Dia ngomong, Pak Jo, terima kasih ya tipsnya. Sekarang berhasil. Apa yang kamu lakukan? Berdoa. Wah. Terus saya tanya, kamu doa apa sama Tuhan? Itu saya doa, begitu saya lihat wajahnya saya doa Tuhan. Panggil dia lebih cepat. Kiranya azab dan hukuman-Mu diturunkan atas dia. Saya bilang sama aja om, sama aja. Tapi dari doa si anak wanita ini saya belajar. Tahu gak ya, ketika kita terluka apa doa kita? Tuhan ubahkan orang itu. Pernah Anda doa buat dirimu? Tuhan ubahkan hatiku untuk bisa menerima orang yang pernah melukai aku, betul gak sih? Halo? Ya gak sih? Kan harusnya mulai dari situ om. Jangan terus tuding dia dong, Tuhan ubah dia supaya saya bisa terima dia. Tuhan ubah dia supaya dia bisa belajar mengampuni dan mengetahui apa kesalahannya kepadaku, kan gak gitu. Suatu kali kita harus mulai berdoa dengan sebuah gambaran Tuhan, walaupun orang yang kucinta yang melukai hatiku, aku akan tetap belajar mencintai dia. Gokil. Maka ubah hatiku Tuhan, besarkan kasihku yang lebih besar hatiku, untuk bisa menerima keberadaan dia yang tidak pernah berubah. Kalau gak begitu, kita akan terus bertransaksi. Apa transaksinya? Kalau dia gak berubah, saya gak mau terima. Kalau dia gak berubah, saya gak mau terima. Itu transaksi namanya. Itu transaksi. Kalau kita ngomong tentang relasi kasih, menyadari bahwa aku pun tidak sempurna, tapi Tuhan cinta aku. Maka aku tidak mau tuntut orang lain menjadi sempurna. Maka bagian yang kedua, berbagian dalam anugerah, artinya punya tujuan yang sama. Karena semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Kata kasih karunia karis. Dan kita bertanya-tanya, apa maksudnya kasih karunia? Ayat yang ketujuh dijelaskan, inilah kasih karunia kepadaku, kepada Paulus. Apa itu? Ada di dalam penjara. Belajar untuk membela Injil. Peneguhan Injil. Dan inilah yang menjadi sebuah server yang sama buat Paulus dan jemaat di Filipi. Aku mencintaimu bukan karena kamu bisa memberikan sesuatu kepadaku, enggak. Aku mengasihimu bukan karena kita satu gereja lokal yang sama, enggak. Aku mengasihimu dan engkau mengasihiku karena kita punya tujuan yang sama, yaitu Injil. Saudara, di tengah-tengah sebuah kehidupan gereja, kadang-kadang kita merasa gereja yang berhasil adalah ketika programnya berhasil. Saya gak tahu di luar sana, ramai sekali gereja berlomba-lomba. 1000 jemaat, 1000 gereja, waduh gereja jadi franchise. Saya bersyukur ada gereja baru yang datang. Yang ada lagi, saya bersyukur sebagai orang Kristen. Tapi pada saat yang sama apa yang terjadi dalam gereja? Gereja coba untuk mempromosikan sebuah program, sebuah visi, sebuah ibadah yang dinamis, yang kemudian itu menjadi sebuah standar kesuksesan gereja. Ini saya mau beritahu sudah. Ini dia. Bukan keburukan, tapi justru keberhasilan gereja yang mengeliminasi relasi dengan Kristus. yang membuat gereja berhenti jadi gereja. Berapa banyak anak muda jadi skeptik. Males banget datang ke gereja. Karena harus yang sewarna, satu brand, tau gak sih? Kalau Nike, Nike semua gitu loh. Kalau Adidas, Adidas semua gitu loh. Kalau anggrek, anggrek semua. Kalau mawar, mawar semua gitu. Kenapa harus begitu gereja itu? Kita waktu berpikir tentang sebuah gereja, entah bagaimana ada jemaat dari gereja lain masuk gereja kita. Kita seneng, kok aneh sih? Lalu ada jemaat kita pindah gereja lain, kita marah. Selalu begitu. Artinya pada saat yang sama, kita tidak sedang bergereja. Kita berhenti jadi gereja karena keberhasilan program menjadi tujuan utama dalam sebuah gereja. Enggak, saudara. Kalau keberhasilan gereja mengeliminasi relasi kita bersama dengan Kristus, apalah jadinya. Jadi sore hari ini mari kita coba memikirkan ulang bagaimana relasi yang sedang kita bangun. Bagaimana kita membangun sebuah relasi? Pertama-tama dari mana? Dari unit yang terkecil, siapa itu? Keluarga. Bagaimana suami dan, saya tahu lah ya, suami dan istri 5 tahun pertama, waduh bingung. Kenapa kok bingung? Karena punya anak-anak masih kecil. Seakan-akan keluarga, papa, mama ketemu, kenapa? Karena ada yang fokus, anak. Sehingga suami dan istri tidak ada lagi sebuah dating. Gak ada lagi tuh sebuah keintiman, udah gak ada. Bahkan setiap malam tidurnya di tengah-tengah ada anak. Udah gak ada lagi tuh deep talk, ngobrol dalam, gak ada tuh. Kita kehilangan afeksi dengan pasangan kita. Kita kehilangan afeksi dengan anak-anak kita. Kenapa? Karena kita berpikir anak saya harus berhasil. Tuntutan sekolahnya, semua prestasinya menjadi jauh lebih penting ketimbang waktu bersama dengan anak. Nah, saya lihat ada beberapa bapak di sini. Beberapa orang tua di sini. Ayo kita ngambil keputusan, bro. Apa yang kita pikirkan sebagai kepala keluarga? Apa yang kita cari dan kita ingin capai dalam sebuah relasi pernikahan dan sebuah keluarga? Apa yang kita pikirkan bersama dengan anak? Saya tahu gak gampang, saya juga begitu kok, seringkali kepleset. Kepleset, saudara. Anak-anak suruh les ini, suruh les itu, suruh les ini. Saya tanya, buat apa sih les-les ini semuanya? Buat apa? Saya juga pernah kepleset pada waktu anak saya itu main basket, saudara. Gak pernah dipasang sama coachnya, protes sama coachnya. Coach, kenapa anak saya gak dipasang? Saya berpikir, buat apa gitu loh. Karena saya sadar sebagai orang berdosa, seringkali menempatkan keberadaan anak atas nama cinta hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dan saatnya kita harus apa? Bertobat. Sama, gereja juga begitu. Saya tahu waktu kita mengambil keputusan untuk berkontribusi terhadap hidup orang lain, potensinya bisa disalahpahami. Saya tahu kok, ya, berapa banyak kita sudah berbuat yang baik, ujung-ujungnya diomongin. Nah, kita merasa capek, perbedaan pendapat ujung-ujungnya apa? Sakit hati. Kita gak bisa ngebedain mana pendapat, mana pribadi. Sehingga setiap kali kita sudah berselisih paham apa yang terjadi, kita simpan. Disimpan terus, om. Sehingga apa yang terjadi? Ya seperti yang awal tadi, udah deh. Gereja itu seperti restoran, duduk banis, nikmati makanannya, pulang. Udah, gak usah lagi ikut ini, ikut itu, gak usah, saudara. Tapi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, apa itu? Ini dia. Anugerah Kristus diberikan pada setiap orang dengan berbeda. Tapi kita punya panggilan yang sama untuk menjadi sarana anugerah bagi banyak orang lain. Pertanyaan saya sore hari ini, seberapa banyak hidupmu dan hidupku berkontribusi di dalam perjalanan iman sesama kita, di dalam perjalanan iman teman-teman kita, seperjuangan, satu panggilan yang sama, walaupun dengan orang-orang yang berbeda. Hilangkan semua stigma, saya tahu gak gampang. Ada beberapa orang hari ini saudaranya mungkin jauh terlibat kasus 98. Sehingga di otaknya selalu ada ras, pribumi, keturunan, selalu ada di situ. Ya entah kenapa kita waktu lihat orang pakai jenggot, celananya setengah segini, kita mikirnya orang bawa bom atau enggak. Selalu berpikirnya begitu, hilangkan semuanya itu, minta sama Tuhan, kasih karunia Tuhan. Isilah hatiku, pikiranku dengan cinta kasihmu, walaupun dia berbeda dengan aku, tapi aku tahu dia adalah pribadi yang engkau kasihi. Aku pun tidak sempurna, tapi engkau cintai dengan cinta yang sempurna. Maka aku mau belajar mencintai orang yang berbeda dengan aku. Saudara sekalian, kalau anda hari ini punya asisten rumah tangga, punya supir, punya tukang kebun, coba lihat bagaimana anda memperhatikan, bagaimana anda melihat keberadaan mereka hari ini. Kita belajar untuk apa? Mengasihi, mencintai yang berbeda. Kita tahu cinta pada dasarnya adalah bentuk penyangkalan diri. Anda tidak akan pernah bisa mencinta sebelum Anda menyangkali diri Anda dan mengatakan, sebenarnya Tuhan, aku tidak mau mencintai dia. Aku tidak mampu mencintai dia. Tapi Injil-Mu adalah kuasa Allah yang memampukan saya untuk mencintai apa yang aku tidak bisa cintai. Maka yang tidak mungkin buat manusia menjadi mungkin buat Tuhan. Amin, saudara. Hari ini ambil sebuah keputusan. Ambil keputusan. Jika Anda menyimpan kebencian, datang. Jangan menanti, datang. Minta maaf sama dia. Kalau sebuah relasi yang hari ini mulai kehilangan perasaan, kita sibuk dengan masing-masing, 9-to-5 pekerjaan, kita sibuk sama anak, hari ini ambil keputusan. Mulai besok, mumpung libur, setelah upacara bendera, dating, pergi berdua, tinggalkan dulu anak, sama asisten rumah tangga, sama mama, pasangan suami istri pergi. Berdoa bersama-sama, pasangan dan suami istri, berdoa bersama-sama. Minta Tuhan kobarkan rasa cinta di dalam sebuah pernikahan. Kalau kita punya anak-anak, datang sama anak-anak, tumpangkan tanganmu kepada anak-anakmu, berkati dia. Bukan cuma sekedar kecukupan uang yang dibutuhkan, tapi kebutuhan emosi, spiritual yang didapatkan melalui keberadaan orang tua. Mari kita berdoa. Sore hari ini kami datang kepadamu, mencoba untuk memikirkan apa yang sebenarnya kami sedang lakukan. Entah itu di dalam keluarga, entah itu dalam sebuah gereja. Mungkin pada waktu kami mendengarkan firman, kami disadarkan. Oh iya, ternyata saya memperlakukan pasangan saya, memperlakukan anak saya, memperlakukan asisten rumah tangga, itu bukan karena kasih, tapi sekedar transaksi. Saya hanya memikirkan apa keuntungan yang saya bisa dapat melalui orang ini. Walaupun kita ngomong tentang cinta, tapi ujung-ujungnya hanya tentang diri sendiri. Hari ini datang sama Tuhan, minta ampun, minta maaf. Tuhan tolong, tolonglah Tuhan supaya aku bisa belajar mencintai walaupun aku tidak mendapat apa yang aku inginkan dari orang tersebut. Aku tetap ingin memberi kasih karena tangki kasihku penuh karena kasih dari Yesus. Tuhan tolonglah, hilangkan semua stigma-stigma dalam pengalaman masa lalu. Mungkin kami pernah tersakiti oleh orang yang memang kebetulan sukunya ini. Mungkin backgroundnya ini. Tapi sejak saat itu aku melihat semua orang sepertinya sama. Tolonglah Tuhan, tolong Tuhan. Ajar kami untuk mencintai jiwa-jiwa. Walaupun orang tersebut berbeda suku, berbeda warna kulit dengan kami. Sore ini juga kami ingin datang kepadamu Tuhan. Kalau engkau melihat kami hari ini menyimpan kebencian, sakit hati, bukan orang yang jauh, tapi orang yang dekat. Keluarga kami, orang tua kami, pasangan kami, atau mungkin juga sesama jemaat di gereja yang sama. Kami simpan, kami biarkan. Setiap kali kami lihat wajahnya, yang ada hanyalah sebuah komplain di dalam diri. Percuma, dia tersenyum tapi hatinya jahat. Hari ini ambil keputusan, saudara. Ampuni, datang sama dia. Coba cari rekonsiliasi. Maafkan, minimal ambil keputusan. Doakan. Doakan hatimu supaya punya hati yang mau menerima keperbedaan orang lain. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, di sini kami dengan segala kerapuhan kegagalan kami. Kami ingin datang. Kiranya Injil Kristus itu boleh membalut sakit hati kami. Kiranya Injil Kristus menolong kami untuk tetap berusaha, berkontribusi dalam hidup orang lain. Tuhan tolong kami. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, adakah di antara kita hari ini yang sedang bergumul di dalam sebuah relasi? Dan hari ini Anda mengatakan, aku ingin belajar mengampuni. Aku ingin mulai mengambil keputusan untuk mendoakan. Aku ingin lepas dari kungkungan sakit hati ini. Tuhan tolonglah saya. Jika ada yang berkata demikian, Anda bisa taruh tangan kanan Anda di dada, saya ingin berdoa buat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapa di dalam surga sore ini, kami manusia yang lemah dan rapuh ini membawa hidup kami yang penuh dengan luka. Entah kami adalah korban yang pernah terluka, atau mungkin kami pelaku yang seringkali melukai hati orang lain. Kami menyesal, kami bertobat. Tolonglah Tuhan, kami tidak mampu mengampuni. Kami tidak mampu mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Tapi sore ini kiranya kuasa Injil yang membebaskan memenuhi hati dan pikiran kami, khususnya setiap jemaatmu yang menaruh tangannya di dada. Hamba berdoa, kiranya Tuhan tolonglah, berikanlah ketenangan hati. Berikanlah mereka keberanian untuk mengejar dan mencari orang yang pernah melukai hatinya dan melakukan pendamaian. Kami sadar kami pun tidak sempurna. Engkau cinta kami. Ajar kami cinta orang yang mungkin bagi kami sulit untuk kami cintai. Tapi kami percaya Tuhan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan turunkan tangan. Di akhir doa ini, hamba berdoa kiranya gereja Tuhan di tempat ini bertumbuh. Memberitakan kabar baik untuk jiwa-jiwa yang berbeda dengan kami. Dan kami percaya Engkau tempatkan kami di gereja ini bukan kebetulan. Kami ada di Indonesia pun bukan kebetulan. Kami dipanggil untuk menyatakan cinta kasih yang Engkau sudah nyatakan kepada kami untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Maka Tuhan, pakailah kami selagi masih ada siang kami bisa bekerja. Karena kami tahu akan datang malam di mana tak seorang pun bisa bekerja lagi. Demi Kristus Tuhan penebus kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan setia hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ucapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar.

0: Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini.
1: Mari berpartisipasi dalam penggalangan dana untuk korban gempa bumi di NTT. Anda bisa memberikan donasi via transfer ke rekening BCA Rek Pusat yang tertera di layar. Sertakan angka 77 pada 2 digit terakhir nominal transfer. Anda juga bisa memberikan donasi via tunai melalui amplop putih yang tersedia. Donasi akan dikumpulkan terakhir hingga tanggal 24 Agustus pukul 23.59. Info lebih lanjut dapat menghubungi narahubung tertera.
0: Demikian Warta Jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life, sampai jumpa, Tuhan memberkati.
2: Baik, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan, Bapak Ibu. Yang pertama, berkaitan dengan bulan misi, Sekolah Minggu mengadakan acara khusus yang nanti pada minggu terakhir, minggu yang kelima, mereka akan mengadakan basar pada pukul 10 ya, setelah ibadah KU2. Jadi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi di dalam acara ini nanti bisa datang pada waktu itu di minggu kelima setelah KU2. Dan semua keuntungan dari hasil basar yang akan dilaksanakan nanti akan dipersembahkan untuk pelayanan misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Begitu ya. Jadi akan dipersembahkan untuk mendukung pelayanan misi yang kita kerjakan pada saat ini. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, Persekutuan Pemuda hari Sabtu yang akan datang akan ada seperti biasanya di tempat ini. Saya mendorong untuk rekan-rekan para pemuda bisa join di dalam komunitas yang sudah terbentuk dan bertumbuh bersama-sama. Kita juga bersyukur kemarin teman-teman pemuda mengadakan acara penyambutan mahasiswa baru di tempat ini, dan ada cukup banyak mahasiswa yang baru pertama kali datang ke Surabaya join, dan kita berdoa supaya mereka nanti juga bisa bertumbuh ya bersama-sama di tempat ini beribadah. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, STT Amadeus dan REC Indonesia bekerjasama menggalang dana untuk korban gempa bumi yang baru saja terjadi di daerah Flores. Kita tahu beritanya yang sampai sekarang juga masih diwartakan. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil bagian di dalam penggalangan dana ini melalui dua cara Bapak Ibu. Yang pertama melalui rekening REC Indonesia yang akhirnya 777 dengan memberikan kode 77. Atau yang kedua, Bapak Ibu bisa ikut mendukung penggalangan dana ini melalui amplop putih yang ada di belakang. Bapak Ibu bisa menuliskan kode juga di amplop putih itu angka 77, begitu ya. Jadi nanti para petugas yang mengumpulkan kolekta akan memisahkan amplop yang ada tulisan 77 itu dijadikan satu dengan donasi-donasi yang lain. Dan kita tahu bahwa mereka saat ini sedang membutuhkan bantuan ya, karena ada beberapa korban, prasarana rumah dan hal-hal lain yang cukup rusak parah karena gempa yang terjadi kemarin. Ya betul kemarin ya, kemarin pagi kalau tidak salah. Nah itu saja Bapak Ibu yang ingin saya tegaskan pada saat ini. Sebelum kita berdoa bersama-sama, apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Bisa angkat tangan sebentar jika lo ada yang baru pertama kali, ada ya? Oke. Ya, selamat datang. Tuhan memberkati, kami sangat senang menyambut. Di tempat ini ada 3 kali ibadah, pukul 8, pukul 10, sama pukul 5 sore. Ya. Baik, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk 2 pokok doa. Yang pertama untuk doakan untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah korban bencana alam. Kalau kita tahu saat ini paling tidak ada 3 tempat yang cukup parah mengalami gempa bumi ya. Yang pertama Flores, lalu ada daerah Palu, kita juga baru saja mendengar tadi. Lalu juga daerah Sumatera Utara juga cukup besar gempanya. Di daerah Sumatera Utara juga ada beberapa korban ya. Kita berdoa supaya Tuhan yang akan menolong dan Tuhan memimpin. Juga untuk para tenaga bantuan yang turun di lapangan BNPB yang menormalkan situasi, Tuhan juga yang akan menolong dan memberkati. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami bencana alam. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan memimpin mereka, memulihkan mereka ya Tuhan. Bahkan Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan. Ada beberapa saudara-saudara kami yang harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberikan penghiburan. Tuhan memberikan kekuatan pada mereka. Kami berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini juga sedang dalam perawatan karena musibah bencana gempa bumi ini. Kiranya Engkau juga yang akan menolong mereka, memulihkan mereka. Kami menyerahkan ya Tuhan, biarlah anak-anakmu terus bergantung harap hanya kepada Engkau. Kami berdoa menyerahkan untuk BNPB, orang-orang yang terjun langsung di lapangan, mereka yang membantu para korban, mereka yang berusaha untuk menormalkan kembali, memperbaiki prasarana infrastruktur yang ada. Kiranya Tuhan Kau juga yang akan memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Tuhan yang akan melindungi mereka. Kami menyerahkan untuk pemerintah yang pada saat ini juga sudah mengirimkan bantuan. Biarlah setiap bantuan yang dikumpulkan dan dikirimkan benar-benar tepat sasaran kepada orang-orang yang saat ini sedang membutuhkan. Kami berdoa juga untuk situasi daerah-daerah yang terkena bencana, biarlah Tuhan yang akan menjaga keamanan di daerah tersebut. Mungkin pada saat ini logistik yang sedang kekurangan, bahkan juga prasarana penerangan komunikasi yang masih terganggu. Bila Tuhan Engkau yang akan menolong, Tuhan memberikan keamanan bagi daerah-daerah ini. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah Tuhan Kau juga yang akan menerimanya, Tuhan disukakan. Inilah ucapan syukur kami, dan biarlah Tuhan juga yang akan memakainya untuk kemuliaan namamu. Kami menyerahkan untuk jemaat-jemaat yang sudah mengumpulkan persembahan, Tuhan berkati. Tuhan yang akan melimpahkan kasih-Mu bagi anak-anak Tuhan. Engkau yang akan memelihara hari lepas hari kehidupan anak-anak-Mu ini. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya engkau pulang dengan damai sejahtera, menjadi pelaku-pelaku firman dan terimalah berkat dari Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungimu, dari Tuhan Yesus Kristus yang akan memberikan damai sejahtera, dan dari Allah Roh Kudus yang akan senantiasa memberikan tuntunan di dalam langkah hidupmu, memberikan kekuatan bahkan penghiburan. Dan segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu, terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong.

kita akan meneruskan khotbah berseri kita yang berjudul Anugerah yang Mengubah. Ini adalah minggu yang ketiga. Minggu lalu sudah dilayani oleh Pastor Elangga Dharma. Saudara masih ingat ini Kintsugi. Ini merupakan mangkok yang mestinya awalnya pecah. Kintsugi adalah golden joinery. Ini adalah inspirasinya dari Anda pergi ke Jepang di sebuah seni adalah seni Jepang kuno yang namanya Kintsugi, di mana kalau ada mangkok berharga yang pecah, itu mereka memakai yang namanya golden lacquer atau vernis khusus dicampur dengan emas, perak atau platinum yang berfungsi seperti lem, seperti perekat begitu saudara ya. Dan akhirnya waktu itu kembali dijadikan satu, itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dan kita melihat bahwa hidup kita yang mestinya hancur berantakan, kita semua yang hancur karena dosa, hancur karena kegagalan, hancur karena keputusan-keputusan kita yang salah di masa lalu. Tetapi puji Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan yang mengubah dan memulihkan, kita bahkan saat ini menjadi sesuatu yang sangat mahal. Kita ini gak berharga sebenarnya, tetapi Dia yang paling berharga rela bayar harga supaya saudara dan saya yang tidak berharga menjadi sangat berharga. Yang setuju katakan amin. Ya, minggu pertama kita belajar mengenai hopeless to hopeful. Kita melihat bagaimana janda Nain itu mempunyai anak yang mati, kemudian dipulihkan dan anaknya dibangkitkan. Minggu lalu anugerah dalam kekecewaan mengenai cerita Petrus. Dan hari ini kita akan meneruskan Injil Lukas, The Gospel of Luke. Masih di Lukas 7 kita akan membaca mengenai perempuan yang berdosa. Dan judulnya adalah Sinful Much, Forgiven Much, and love much. Dan kita akan melihat Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Dan kalau saudara lihat Lukas 7 ayat 36 sampai 50 ini mengenai cerita bagaimana seorang wanita yang berdosa yang membasuh kaki Yesus dengan air matanya, menyeka dengan rambutnya, dan kemudian memecahkan minyak wangi untuk mengurapi bukan kepala Yesus tetapi kaki Yesus. Dan cerita ini juga paralel ada di Markus 14 ayat 3 sampai 9 dan juga Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Tetapi di dalam kisah yang dicatat oleh Markus, pengurapan itu disebutkan oleh Yesus sebagai persiapan penguburannya. Karena Yesus habis itu akan ditangkap dan disalib dan akan dikuburkan. Jadi cerita yang di Markus itu seperti nubuatan. Karena minyak wangi yang dipakai itu biasanya minyak wangi yang untuk mewangikan mayat gitu ya saudara ya. Dan sedangkan yang dicatat di Lukas yang akan kita baca ini merupakan ungkapan kasih dan pertobatan. Nah judulnya adalah kalau saudara buka di Alkitab itu judul bahasa Indonesianya Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Tetapi kalau saudara baca di dalam bahasa Inggrisnya judulnya adalah A Sinful Woman Forgiven. Ini lebih tepat saudara ya karena ini berbicara tentang woman-nya ya. Dan kemudian kita akan lihat tiga hal hari ini. Saya kalau khotbah agak lebih saya suka sistematik. Jadi kita akan lihat tiga hal, yaitu iman wanita yang berdosa, dan kemudian kita akan melihat kesombongan Farisi yang merasa benar, dan kemudian kita akan melihat bagaimana anugerah penyelamat yang penuh dengan belas kasihan itu memulihkan perempuan tersebut, dan kita akan belajar aplikasinya dalam hidup kita ini bagaimana. Oke? Sudah siap? Amin. Kita akan buka sama-sama di Lukas 7 ayat 36. Kita baca sama-sama. Ya. 1, 2, 3. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Nah ini jarang-jarang saudara. Kenapa dikatakan seorang Farisi? Orang Farisi biasanya itu gak pernah mengundang Yesus makan. Biasanya mereka mempunyai agenda-agenda khusus untuk menjebak Yesus. Tetapi kali ini ada seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Namanya Simon, nanti kita akan lihat tadi. Nah kemungkinan Simon adalah seorang pengagum atau seorang simpatisan terhadap ajaran Yesus. Karena tidak semua orang Farisi adalah musuh Yesus ya saudara. Tetapi yang kedua, Simon bisa saja sengaja mengundang Yesus untuk cari-cari kesalahan Yesus. Lalu kemudian berusaha untuk cari bahan untuk mendakwa Yesus. Nah ini kemungkinan bisa terjadi sih saudara ya. Soalnya kalau saudara lihat Lukas 6, itu kan tadi Lukas 7. Lukas 6, ahli-ahli Taurat mungkin juga termasuk Simon dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat.
Hari Sabat enggak boleh ada begitu-begitu. Supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Di kitab Yohanes 8 di awal-awal juga mereka mengatakan hal itu. Mereka itu siapa? Orang Farisi. Untuk mencobai dia. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Jadi ini spekulasi-spekulasi motivasinya Simon si orang Farisi ini ngundang Yesus itu apa? Kemungkinan selanjutnya bahwa Simon hanya ingin menaikkan pamor dirinya karena pada waktu itu Yesus lagi populer. Orang kalau deket-deket sama orang populer kan, nanti dia jadi ikutan populer. Makanya saudara kalau suka selfie sama orang-orang yang terkenal kan lumayan kan like-nya naik gitu saudara ya. Atau follower-nya naik gitu ya. Siapa itu? Kok foto sama orang populer gitu saudara ya. Nah ini mungkin bisa seperti itu karena Yesus lagi terkenal-terkenalnya di daerah Galilea. Nah tapi despite whatever it is, yang pasti Yesus menyetujui untuk masuk ke rumahnya Simon. Dan dia tahu, ini yang membuat saya tenang ya, sebagai seorang yang percaya Tuhan. Dia itu berdaulat. Katakan sama-sama, Tuhan berdaulat. Tuhan berdaulat. Amin saudara. Di dalam hidup saudara, Tuhan berdaulat. Di dalam hidup saudara, tidak ada yang kebetulan. Yang setuju katakan amin. Artinya kalau saudara hari ini ada di sini, Tuhan sedang berbicara sama saudara. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Terus kemudian kita terus ya. Terus dikatakan Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Nah kata-kata duduk makan itu kurang tepat karena kalau duduk itu seperti ada meja terus saudara duduk. Ya. Nah kalau saudara tahu bahasa aslinya itu bukan duduk makan tapi reclining. Reclining. Kalau bahasa sekarang itu lesehan. Oke saudara ya, lesehan. Jadi bukan duduk makan tetapi lesehannya model orang Yahudi. Lain sama lesehannya model orang Jawa, lain saudara ya, beda banget. Nah ini modelnya, nah begitu saudara ya. Saudara lihat ya, ini modelnya seperti ini saudara ya. Nah saudara lihat kakinya itu semua ada di luar ya. Lihat ini semua ya, kakinya ada di luar semua. Nah ini di luar ya, di sebelah sana juga. Nah ini yang terjadi, ini modelnya seperti ini. Nah kemudian ada suatu kejutan, sekali lagi. Ini tidak ada yang kebetulan, tetapi ini merupakan suatu kedaulatan Tuhan. Dan dia ingin memberikan message-nya kepada saudara dan saya hari ini bagi mereka yang membacanya. Dikatakan, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Wah, ini terkenal. Ya. Dikatakan, ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Saudara kalau saudara perhatikan, ada ini cerita ini tentang perempuan ini diceritakan di Matius, Markus, Yohanes, dan Lukas. Tetapi mereka perempuan yang berbeda ya. Jadi dalam Lukas perempuan yang mengurapi ditekankan sebagai perempuan berdosa. Dalam Matius, Markus, dan Yohanes tidak. Di dalam Lukas perempuan ini datang tanpa diundang. Sedangkan di dalam kitab Yohanes, kelihatannya dia diundang. Di Yohanes 12 ayat 2, Marta melayani, Lazarus ikut makan, Maria mengurapi kaki Yesus. Dalam Lukas ada tangisan, air mata, dan ciuman dari perempuan itu. Sedangkan di dalam Matius, Markus, dan Yohanes tidak. Di dalam Lukas ada dialog antara Yesus dan Simon. Tetapi di dalam kitab Matius, Markus, dan Yohanes tidak ada. Nah, saudara melihat ini semua, dan kita tidak tahu siapa perempuan itu. Tetapi yang kita tahu dia adalah seorang berdosa. Dan kalau saudara perhatikan di dalam bahasa aslinya dikatakan dia adalah seorang yang berdosa karena pekerjaannya adalah pekerjaan yang berdosa. She is a sinner by trade. Jadi dia adalah seorang yang mendapatkan uang dengan berdosa. Jadi AKA ya, nama lainnya adalah pelacur. Ini ceritanya saudara. Dia adalah orang yang najis. Orang yang berdosa, orang yang dianggap rendah, najis, kotor, dan dibuang. Ini ceritanya. Tetapi ada sesuatu yang menarik. Dia datang bawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Bahasa aslinya alabaster flask, alabastros. Yaitu sebuah batu pualam dari Mesir yang memang khusus untuk dapat bisa menyimpan parfum, minyak wangi. Dan ini modelnya seperti ini, saudara. Nah ini ada tulisannya 1621, ini mungkin ditemukan tahun 1600 begitu, saudara ya.
Tetapi modelnya seperti ini, dan itu tutupnya, bukan tutup sudah, kalau ada tutup nanti bisa menguap, itu tutupnya paten. Dan ini mahal sekali. Dan ini seperti sebuah warisan dari keluarga, sesuatu yang sangat berharga dan biasanya disimpan terus oleh seorang wanita, karena itu mungkin turun-temurun, kalau enggak perlu sekali enggak mungkin dibuka, karena begitu dibuka itu harus dipecahkan atasnya, dan harus dituangkan seluruhnya dan habis. Dan harganya itu gaji 1 tahun. Seseorang yang punya itu dia harus nabung 1 tahun untuk dapetin itu semua. Jadi ini ceritanya, saudara. Stone dari alabastros mengawetkan minyak atau minyak wangi. Dan ini merupakan warisan keluarga yang sangat mahal. Dan harganya gaji 1 tahun. Saudara. Nah, apa yang terjadi? Dikatakan di ayat 38, sambil menangis. Dia pergi berdiri di belakang Yesus. Saudara lihat tadi ya, recliningnya itu kayak begitu ya, lesehannya itu kayak gitu ya, saudara. Sambil begitu, kakinya di belakang. Makanya sekarang make sense ya, saudara. Oh, di belakang Yesus, gimana di belakang? Kan kalau duduk kan harus di depan. Ini kok di belakang? Nah, ini di belakang. Di belakang Yesus, dekat kakinya. Lalu apa? Membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Wow, ini salah satu lagi yang menjadi indikasi bahwa wanita ini adalah wanita yang tidak terhormat dan berdosa. Kenapa? Kalau zaman itu, saudara, wanita itu tidak pernah mengurai rambutnya. Wanita itu selalu menyasak rambutnya dan ditutupi oleh cadar. Tetapi wanita itu mengurai rambutnya dan tidak mengenakan tudung kepalanya layaknya seperti perempuan timur pada saat itu. Dan bagi orang Yahudi, seorang wanita yang mengurai rambutnya di depan umum adalah hal yang sangat tidak sopan dan hanya biasanya dilakukan oleh wanita sundal. Itu sudah. Bahkan pada saat itu tudung kepala bagi wanita adalah lambang kehormatan. Rambut itu lambang kehormatan. Tetapi pada waktu itu dia datang ketemu Yesus, dia basahi kaki Yesus bukan dengan minyaknya loh, tetapi dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyaki kakinya dengan minyak wangi itu. Wow. Ini such a fascinating story. Suatu cerita yang sangat-sangat menakjubkan menurut saya. Ya, saya pernah cerita sama saudara ya. Kalau saudara lihat saya lagi lesehan di mana, tiba-tiba kaki saya dielus-elus sama perempuan, pakai air mata, terus rambutnya di kaki saya, kira-kira istri saya akan datang dan menampar perempuan itu dan saya ditinggalkan sama dia. Begitu saudara ya. Ya. Atau mungkin saudara sudah tidak mau datang ke Gibeon lagi karena gembalanya skandal ini, saudara. Tetapi ini luar biasa sekali dan ini sesuatu. Nah, di sinilah kita akan melihat yang pertama, iman wanita yang berdosa. Iman wanita yang berdosa ini luar biasa sekali, saudara. Nah, kalau saudara perhatikan ya, men, kita bicarakan air mata. Air mata menangis, ya, air mata. Saudara tahu air mata itu biasanya punya fungsi 3. Yang pertama adalah melubrikasikan mata, ya, saudara. Yang kedua adalah kalau misalnya kelilipan, ya, saudara pasti akan keluar air mata. Betul ya, saudara? Saudara kalau angop itu, saudara menguap, air matanya bisa keluar. Saudara kalau nahan sakit, bisa air matanya keluar. Tetapi yang ketiga itu air mata itu somehow dibuat Tuhan merupakan reaksi dari sebuah emosi. Betul ya, saudara? Sebuah emosi. Saudara kalau sedih, keluar air mata. Saudara kalau seneng bisa juga keluar air mata. Nah, biasanya cowok dibilang jangan nangis ya. Enggak boleh nangis. Kamu tuh cowok. Wah, gitu. Tapi sebenarnya sama saja, wanita atau pria, sebenarnya sama saja. Tetapi ngomongin tentang air mata, ini ada sesuatu yang menggugah hatinya dan menghancurkan hatinya. Gejala emosi yang dihadapi seseorang, entah itu senang atau sedih. Maka wanita tersebut menangis karena merasakan gejolak perasaan yang luar biasa. Karena dia tahu tentang Yesus. Nah, saudara, tidak diceritakan bagaimana wanita ini kenal Yesus di mana. I'm pretty sure dia mendengar khotbah Yesus beberapa kali. Ini ada di dalam beberapa komentar-komentar secara spekulasi dikatakan. Karena waktu itu dia dengar Yesus itu ada di kotanya dan tinggal di tempat orang Farisi. Bukan, tinggal, mampir di rumah orang Farisi dan makan di sana. Dan dia memberanikan diri. Dan air mata sang wanita itu membasahi kaki Yesus. Kemungkinan besar bahwa kedua kaki Yesus ini menjadi basah. Basah kuyup. Bayangkan, akibat air mata wanita ini. Dan wanita ini menangis sangat banyak.
dapat dibayangkan sebanyak apa air mata yang dikeluarkan oleh sang wanita ini. Harus sampai dibuatnya menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Berarti nangisnya banyak banget, saudara. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang brokenness, hancur hatinya. Dan yang satu lagi adalah sesuatu yang perlu saudara perhatikan adalah seorang wanita berdosa sampai berani mampir ke rumahnya orang Farisi, itu tidak pernah didengar sepanjang masa. Kalau dia berani, orang berdosa sampai berani, nekat masuk ke rumahnya orang Farisi, itu benar-benar artinya dia desperate. Dia pasti berpikir begini, Tuhan kalau aku gak bisa ketemu sama Yesus, aku ini gak tahu deh, aku gak bisa, aku mungkin bunuh diri. Aku harus ketemu sama ini orang. Makanya dia mengusahakan sebisa mungkin. Ini berbicara tentang wanita yang berdosa berani datang ke rumah orang Farisi. Kalau dia gak benar-benar desperate, dia tidak mungkin ke sana. Artinya dia sudah gak tahu mau pergi kemana lagi. Perempuan ini bahkan tidak bisa berkata-kata apa-apa. She is ashamed, she is speechless. Saya masih ingat ya, ini cerita lucu sedikit dulu ya. Anak saya ini, yang perempuan ini sekarang umur 7 ya. Dia itu sekarang lagi exploring emosinya, begitu saudara ya. Dulu saya punya 2 anak cowok, enggak pernah seperti ini ya saudara ya. Tapi ini anak perempuan itu ya, dia kalau upset sesuatu, waktu itu saya pernah berdiri di sini, terus dia datengin saya, mau ngerangkul saya. Wah, kangen banget. Biasa, anak perempuan kan sweet gitu ya saudara ya. Dia bawa milk tea, kan gak boleh bawa milk tea kesini. Kalau saudara bawa milk tea kesini, pasti sama Asher gak boleh. Tapi gak tahu, kayaknya waktu itu bubaran, dia bawa milk tea, dia rangkul saya. Setelah ngerangkul saya, milk tea-nya tumplek saudara. Tumplek kena sepatu saya. Saya gak marah, it's okay. Dia numplek, terus numplek di karpet. Wah, dipanggilkan OB untuk dibersihkan. Terus saya ambil tisu untuk bersihkan gitu. Saya enggak marah sama sekali, tapi dia duduk di tiba-tiba nangis. Wah, nangis enggak berhenti-berhenti, Saudara. Enggak berhenti-berhenti. Terus udah gitu datang ke mamanya di depan sana nangis terus gitu. Terus ditanyain, "Kenapa kamu nangis?" "Enggak tahu, tanya Daddy, aku nangis gitu." "Doh, enggak tahu kenapa." Terus pulang ke rumah ditanyain sama orang-orang di rumah, "Kenapa kamu nangis?" "Enggak tahu, tanya Daddy gitu ya. Saya baru mulai ngerti kalau wanita lagi begitu emosi, speechless, nggak tahu mau ngomong apa, pokoknya nangis. Tanya sama orang yang bersangkutan, saya nggak tahu gitu. Wis mbos gitu, nangis gitu saudara ya. Saya sampai bicara sama dia, kamu tuh nggak boleh seperti itu. Aku tahu emosimu tuh sekarang meledak-ledak gitu ya. Masih umur 7 loh ini saudara. Saya nggak bisa bayangkan nanti kalau umur 12 atau 13 gitu ya, gimana gitu saudara ya. Tapi saya melihat bahwa ada sebuah emosi yang tidak bisa diredam. Saya rasa wanita ini seperti itu. Dan dia gak bisa berhenti. Dan speechless benar-benar. Dan sebagai tandanya, dia cuma bisa melakukan sesuatu. Dan menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Saudara tahu, firman Tuhan berkata ini, "Broken and contrite hearts, God will not despise." Korban sembelihan kepada Allah itu bukan korban yang Tuhan cari sebenarnya. Kalau di hukum Taurat dikatakan bahwa di kitab imamat kita harus bawa korban. Tapi seringkali itu hanya menjadi ritual. Karena Tuhan bukan melihat korbanmu. Tuhan bukan melihat ibadahmu. Tuhan bukan melihat apa yang saudara lakukan. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Dikatakan jiwa yang hancur itu adalah korban yang Allah mau. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Seringkali kita ini sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan itu kadang-kadang begitu casual sama Tuhan. Kita sudah gak sadar bahwa hidup kita ini terus perlu diingatkan tentang anugerah kasihnya atas salibnya. Ada orang yang bilang sama saya, "Pak, saya ini bosen loh kalau misalnya ngomongin tentang salib, terus ngomongin tentang kasih karunia, terus gitu ya." Gak bosen tak, Pak, kasih karunia. Saudara tahu saya tiap kali ngomongin tentang salib Kristus dan bicara tentang kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu bukan seperti air mancur kecil yang seperti di Jepang itu loh, godok kecil, cute gitu, lucu ya, waduh kasih karunia Tuhan itu lucu, ciam ya gitu. Bukan gitu saudara.
Tetapi saya melihat kasih karunia Tuhan itu, kalau saya tanpa kasih karunia Tuhan itu, saya tenggelam di dalam sebuah lautan dosa yang saya tidak bisa selamatkan diri saya. Karena hati saya begitu jahat, pikiran saya ini begitu memalukan. Kalau ada TV di sini, saudara, saya mungkin malu sebagai pendeta. Kok bisa saya mikir seperti itu? Mungkin saudara, kalau semua saudara mau jujur, saudara semua sampai sekarang masih bergumul dengan begitu banyak dosa. Dan kalau saudara gak sadar kamu itu orang berdosa, kita begitu meremehkan karya salib Kristus. Dan saudara bilang, aku udah bosan nih dengerin tentang karya salib Kristus dan anugerah Tuhan. Tahukah saudara betapa mahalnya anugerah Tuhan itu? Karena tidak ada seorang pun dari kita yang bisa membeli. Tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Diberikan kepada saudara dan saya. Itulah sebabnya Tuhan itu selalu tergerak melihat orang yang sadar bahwa dirinya adalah orang yang tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dia adalah orang yang hancur, orang yang patah dan remuk. Dibilang, dikatakan bahasa Inggrisnya, broken spirit, broken and contrite heart, God will not despise. Banyak orang yang tahu doktrin, banyak orang yang tahu Injil, tapi sombongnya setengah mati. Banyak orang yang ngerti grace, tetapi tidak pernah bisa memberikan grace kepada orang lain. Punya percuma saudara tahu itu semua. Karena kita sendiri jadi orang-orang Farisi doktrin. Farisi reform. Farisi grace. We need to come back. Kita harus kembali kepada hati yang selalu sadar. Tanpa Tuhan, aku gak bisa melakukan apa-apa. Setuju katakan amin. Saya berdoa supaya saudara sadar. Sebenarnya saudara gak beda sama perempuan ini. Mungkin perempuan ini kelihatan melalui tindakannya dia berdosa. Tetapi berapa banyak dari kita ini sama dengan perempuan ini. We have to realize that we're all sinners. Nah, disinilah Tuhan Yesus mengkontraskan, karena kita akan lihat kesombongan Farisi yang merasa benar. Apa yang terjadi selanjutnya? Lagi perempuan itu menangis, mengusap dan membelai dan menghapus air mata nya dari kakinya Yesus dengan rambutnya dan menuangkan minyak wangi yang mahal itu. Si Farisi ngomong begini. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus namanya Simon melihat hal itu, ia berkata, di mana saudara? Coba kita baca sama-sama. Ayo sama-sama, 1, 2, 3. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ayo sama-sama kita berkata, ia berkata, dalam hati loh. Ini dalam hati, gak ngomong. Dia gak ngomong. Tapi dia lihat, and dia, what is this, gitu. Gendeng ya ini, kok iso kayak gini, eh? Loh, diusap-usap, loh, dibiarno. Loh, mateng kan, ya ini Surabayaan, saudara ya. Oh, jeru, aduh, isi nakure, ya misalnya gitu ya, saudara ya. Sudah pernah undang makan, terus ngelakuin, oh, tamu yang saudara undang makan ngelakuin sesuatu, oh my God, gitu saudara ya. Saudara, oh, itu, seperti itu, saudara. Loh, ini ngapain? Ini lho perempuan ini, usiran, woi, usiran gitu. Misalnya dia berkata begitu, dia gak ngomong apa-apa sama Yesus. Tetapi Yesus merasakan, tapi dalam hatinya dia ngomong apa? Apa sih? Ini kalau nabi, jika ia ini nabi, tentu dia tahu siapa orang, apakah perempuan yang menjamahnya. Saudara tahu menurut itu, kalau orang najis menjamah orang yang bersih jadi ikut najis. Kan saya pernah bilang itu ya, saudara. Loh ini apa sih? Dalam hati, grundel. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa. Sekali lagi, seorang pelacur. Kok mau dipegang-pegang kakinya dan dilus-lus dan dikasih minyak wangi dan air matanya membasahi kakinya? Ya apa? Orang Farisi tersebut mengharapkan agar Yesus sebagai seorang rabi yang bijaksana dan pemimpin agama menolak perhatian perempuan itu sebagai suatu penghinaan. Aku gak bisa terima, maksudnya begitu. Pertama saudara, karena dia ini perempuan. Masih ingat waktu Yesus ketemu di Yohanes 4 sama perempuan Samaria, murid-muridnya bingung. Loh, kok Yesus ngomong sama perempuan? Karena perempuan pada waktu itu tidak boleh berinteraksi secara langsung dengan laki-laki. Laki-laki yang stranger, yang tidak dikenal. Makanya Yesus dianggap, loh kok aneh? Itu kelihatan. Dan yang kedua, dia adalah perempuan berdosa, dipegang-pegang oleh seorang perempuan berdosa, apalagi diciumi kakinya dan dibasuh dengan air mata oleh perempuan sundal. Simon berkesimpulan bahwa Yesus ini
bodoh atau kurang bijaksana. Nah ini ceritanya, saudara. Nah ini luar biasa. Dan kemudian apa? Ini ngomong dalam hati. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Silakan. Silakan. Saud Simon, katakanlah guru. Nah saudara, ini loh ya. Saya waktu baca ini, saya jadi teringat sebuah quote dari Charles Spurgeon. Charles Spurgeon bilang gini, Christ often answer people who do not speak audibly. Ini saya terjemahkan langsung aja. Yesus sering menjawab orang yang tidak berbicara secara lisan. Mereka hanya bicara atau berdoa di dalam hati. Jadi, kalau saudara mungkin berdoa tentang sesuatu yang suamimu enggak tahu, istrimu enggak tahu, papa mamamu enggak tahu, care group leadermu enggak tahu, enggak ada orang yang tahu, cuma kamu aja yang tahu. Biarlah Anda dihiburkan. Kalau Yesus saja menjawab orang Farisi yang berbicara di dalam hatinya untuk mengkritisi dia. Apalagi kalau kamu berdoa kepada Yesus, dia pasti dengar. Dia pasti pedulikan. Orang yang mengkritisi dia aja dia dengar. Apalagi orang yang desperate. Tuhan, aku butuh Engkau. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Doa saudara didengar Tuhan. Tuhan mengerti. Tuhan mendengar cerita saudara. Hari ini biarlah engkau dihiburkan, biarlah engkau di-comfort. Amin, saudara. Dan lihat-lihat. Selanjutnya apa yang terjadi? Ayat 41. Yesus enggak langsung menegur. Dia cuma hanya apa? Memberikan cerita. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yaitu pemberi hutang. Ya. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Itu ayat 42. 42b dikatakan, siapakah dia tanya sama Simon? Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Maka Simon bilang, jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul sekali pendapatmu. Terus Yesus bilang begini, kita gantian yuk bacanya ya. Saya 44, saudara baca ayat 45. 45 di situ ya saudara, engkau. Kemudian kita baca sama-sama 46, biar kita berinteraksi. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. 45, saudara. Mencium kakiku. Ayat 46, baca sama-sama. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Dia memberikan sebuah tiga action yang dilihat dari perempuan itu. Dan dia bandingkan dan dia kontraskan dengan apa yang Simon lakukan. Kalau saudara lihat ada sebuah kontras antara Simon Farisi dan perempuan yang berdosa. Kalau saya kasih warna, aku masuk ke rumahmu di ayat 44, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Saudara, zaman dulu semua orang itu pakai sandal. Jadi kalau jalan itu kotor, saudara. Jadi kalau mau masuk itu biasanya selalu ada air. Dan selalu ada hamba atau pelayan yang membasuh kaki orang tersebut. Nah tapi waktu itu dia masuk gak ada itu. Gak disediain, airnya juga gak ada. Disediain untuk kakinya juga gak ada. Tetapi apa yang terjadi waktu dia duduk, justru perempuan ini ngelihat kakinya kotor. I think the first time, pertama kali perempuan itu mau datang kepada Yesus, pertama kali yang dilihat, mungkin pertama kali yang dilihat, loh kok kakinya masih kotor? Artinya belum ada yang gak nyuci. Maka pertama kali yang dilakukan oleh perempuan itu dengan segenap hati, dia mau melayani, tak cuci kakinya dengan air mataku. Karena dari tadi dia mungkin nangis terus, dia ingat mungkin khotbah-khotbah Yesus mengenai pengampunan dosa, mengenai hatinya yang mungkin begitu membutuhkan seorang penyelamat. Dan dia katanya adalah sang Mesias penyelamat itu. Dan dia datang ke sana. Dan dikatakan ayat 45, engkau tidak mencium aku, engkau gak meluk aku. Biasanya saudara kalau tahu, itu kalau zaman Yahudi kuno, selalu dipeluk dan dicium, tapi Simon cuma ngundang, tapi casual. Ya Yesus, lumayan lah.
Ya, pokoknya kelihatan semua orang tahu dia masuk rumahku, di rumahnya dicuekin. Engkau enggak nyium aku, tapi sejak aku masuk, perempuan ini enggak henti-hentinya bukan nyium aku, tapi kakiku yang dicium. Ayat 46, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Di sini dikatakan sepertinya seakan-akan kontrasnya adalah Simon enggak merasa berdosa. Tapi perempuan itu, wah itu orang berdosa itu. Tapi perempuan itu sadar dia adalah perempuan yang banyak dosanya. Wow, aku ini orang berdosa. Aku enggak layak. Kalau dikatakan ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu. Dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini loh. Simon itu sebenarnya sama dengan sang perempuan itu. Tapi Simon ini gak merasa berdosa. Dia gak butuh. Seakan-akan aku gak butuh penyelamat. Tetapi perempuan itu banyak dosanya. Dia sadar dia orang berdosa. Itulah sebabnya dia sangat menghargai. Kalau ada orang yang bisa mengampuni dosanya. Karena dia tahu. Kalau dia mau kumpulkan kambing domba sebanyak apapun. Untuk datang ke bait Allah. Untuk minta pengampunan dosa. Kambing domba itu gak cukup. Untuk bisa mengampuni dosanya. Dan itulah sebabnya dia pada waktu itu dia sadar dia hancur. Tuhan, aku ini gak bisa diampuni dosanya dengan perbuatanku. Tapi aku dengar tentang kamu. Aku dengar tentang khotbahmu. Itulah sebabnya dia datang pada waktu itu. Saudara, saya gak tahu saudara yang mana. Ada beberapa dari saudara merasa, ya lumayanlah, aku ini lumayan loh. Aku lumayanlah orang baik. Saya sering ketemu sama orang seperti itu. Saya sering ngomong sama orang, loh aku ini gak pernah loh ya selingkuh sama istriku. Aku gak pernah loh ngecek duitnya orang, nipu, orang gereja itu loh. Dia bilang gitu kan. Aku ini baik. Pokoknya aku gak nyakiti orang. Aku ini orang lumayan. Itulah sebabnya mungkin saudara, gak pernah bisa menghargai apa yang Yesus lakukan. Karena saudara gak merasa berdosa. Tapi kalau saya mau jujur sama saudara. We are sinners. We are all broken. Roma 3 ayat 10. Tidak ada seorang pun yang benar di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang cari Tuhan di dunia ini. Dosa kecil, dosa besar, tetap aja dosa. Pelanggaran di hadapan Tuhan. Bahkan dosa yang tidak dilakukan. Tadi Simon kan bilang. Yesus bilang, Simon, aku masuk ke rumahmu, kamu gak ngelakuin ini. Kamu gak ngelakuin itu. Kamu gak ngelakuin dosa yang tidak melakukan sesuatu yang semestinya kamu tahu, kamu harus lakukan. Itu juga dosa. Banyak orang yang ngerasa, aku gak ngelakuin ini, tapi saudara gak nolong orang yang membutuhkan. Dosa. Saudara bilang, saudara setia sama istrimu, gak pernah nyeleweng, tapi saudara gak mengasihi dia seperti Kristus mengasihi jemaat. Dosa. Jangan berpikir bahwa kita ini gak merasa berdosa. We are all sinners, we are all broken. Dosa kecil, dosa besar itu sama saja. Pendosa, kita semua ini pendosa bukan karena berbuat dosa. Tetapi kita ini seorang pendosa karena dari awal kita ada di bawah kutuk Adam. Mazmur 51 ayat 5 dikatakan bahwa di dalam kandungan ibuku aku sudah berdosa. Itulah sebabnya saudara-saudara membutuhkan sang penyelamat. Itulah sebabnya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. For God so loved you, he gave himself. Dia berikan dirinya sendiri untuk mati bagi dosa-dosamu. Supaya kamu yang berdosa, kamu yang tidak bisa bayar hutang dosamu. Kita ini utang dosanya, wah parah saudara. Kita semua berdosa. Tapi karena begitu besar kasih Tuhan buat kita. Dia yang bayar hutang dosa saudara. Jangan berpikir hutang dosa itu kepada iblis. Bukan. Hutang dosa itu kepada Allah sendiri. Kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang maha adil. Dia gak bisa. Gak menghukum dosa. Karena dia adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus. Allah yang adil. Jadi kalau ada dosa harus dihukum. Tapi dia juga Allah yang kasih. Dia melihat saudara dan saya. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia gak mau menghukum saudara dan saya. Itulah sebabnya dia yang menghukum dirinya sendiri.
Dia yang harus naik. Tahtanya bukan tahta emas, tapi tahtanya ada di atas kayu salib. Mahkotanya bukan mahkota berlian, mahkota batu permata. Mahkotanya adalah mahkota berduri. Supaya saudara dan saya yang semestinya di sana, diganti oleh Yesus. Dia yang tidak bersalah, dia yang tidak berdosa, jadi dosa. Supaya saudara dan saya jadi benar. Itulah keselamatan dari Tuhan. Amin, saudara. Hari ini, saudara yang mana? Saudara mungkin bilang, aku gak ngerasa berdosa. Biarlah hari ini saudara sadar, dosa sekecil apapun di hadapan Tuhan tetap dosa. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, ayat 47, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Banyak orang salah tafsir di sini, saudara. Karena dikirain kesimpulannya adalah dia diampuni karena perbuatannya yang menunjukkan kasih, pengorbanannya itu loh. Pakai air mata, membasuh dengan rambutnya. Apakah hati Yesus tergerak untuk mengampuni dosa karena perbuatan perempuan itu? No. Jelas bahwa arti sebenarnya tidaklah demikian. Di sini kita melihat anugerah penyelamat yang penuh dengan belas kasihan. Karena sebenarnya kita lihat ya terjemahan lain dari ayat tadi. Jadi dia itu diampuni bukan karena perbuatannya. No. Bahasa BIMK yang sangat dekat dengan bahasa Yunani-nya. Sungguh kasihnya yang besar perempuan tadi menunjukkan bahwa dosanya yang banyak itu sudah diampuni. Jadi kasih perempuan itu menunjukkan bagaimana dia itu sudah diampuni. Kasih perempuan itu adalah bukti bahwa dia sudah diampuni. Tuhan, tanpa engkau aku gak bisa hidup. Itulah sebabnya semua yang aku miliki, semua yang aku punya, yang paling berharga dari keluargaku, yang diwarisi dari mamaku, dari omaku, aku pecahkan, aku taruh. Bukan untuk mengurapi kepalamu, kakimu aja udah cukup. Aku berikan segala sesuatu, kehormatanku aku berikan kepadamu. Karena dia sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa, tetapi dia diampuni. Itulah sebabnya hari ini saudara perlu sadar bahwa saudara di dalam Yesus Kristus saudara diampuni. Dan kemudian dikatakan, bagaimana saya bisa tahu bahwa itu tafsiran yang benar? Karena ayat 42 dikatakan, mereka tidak sanggup membayar hutangnya. Tidak ada seorang pun yang sanggup bayar hutang. Perempuan itu juga gak bisa sanggup bayar hutang. Simon juga gak sanggup bayar hutang. Itulah sebabnya kalau dua-duanya diampuni, artinya kita semua juga bisa diampuni. Artinya saudara dan saya yang diampuni, kalau saudara sadar bahwa saudara diampuni, saudara perlu tahu bahwa salib itu begitu berharga. John Piper bilang begini, Christ cancels sins in order to awaken love in our hearts. Tuhan Yesus Kristus mengampuni dosa kita supaya saudara itu tidak mengasihi dunia, tetapi mengasihi Yesus. Karena hanya di dalam Yesuslah saudara menemukan pengharapan. Hanya di dalam Yesuslah saudara menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Dan akhirnya saudara dikatakan di ayat 48-50. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, dosa-dosamu sudah diampuni. Ayat 50. Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, karena engkau, ayo baca sama-sama ayat 50 yang kuning, 1, 2, 3. Karena engkau percaya kepadaku, engkau diselamatkan. Pergilah dengan damai. Karena apa? Engkau percaya kepadaku. Bukan karena tangisannya, bukan karena bersihin kakinya Yesus pakai rambutnya, bukan karena minyak wangi yang dipecahkan. No. Karena engkau percaya, engkau diselamatkan. Pergilah dengan damai. Damai di situ shalom. Katakan sama-sama shalom. Shalom. Sudah tahu apa artinya shalom? Complete. Nothing is broken and missing. Wow. Awalnya perempuan itu adalah perempuan yang broken. Tapi waktu datang kepada Yesus, dia menerima anugerah kasih karunia. Apa yang broken dan missing dikembalikan. Bahkan jadi mahal. Dan Yesus berkata, go in shalom. Saudara bisa rest di dalam Yesus. Dosamu sudah diampuni. Kalau engkau melayani,
bukan kamu mempertahankan keselamatanmu. Kalau engkau memberi, bukan supaya kamu diberkati. Kalau engkau melakukan sesuatu yang baik buat Tuhan, itu semua karena mengucap syukur. Karena saudara terima shalom. Lord, you are good. That's why. Itulah sebabnya aku berikan yang terbaik buat engkau. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang memberikan yang terbaik buat kita. Amin, saudara. Saudara, I don't know where you are right now. Mungkin ada beberapa dari saudara merasa hidupku itu hancur. Mungkin saudara baru sadar waktu dengerin firman ini, kamu itu orang berdosa. Mungkin saudara putus asa. Itulah sebabnya mungkin saudara duduk di pojok, hoping, berharap gak ada yang lihat. Begitu pulang, mungkin sebelum doa berkat saudara mau keluar. Tapi hari ini, saya mau kasih tahu saudara, tahukah saudara, God can use your brokenness. Tuhan bisa pakai kehancuranmu. Mungkin saudara merasa hidupku penuh dengan kehancuran, hidupku penuh dengan keputusasaan. Tetapi Tuhan bisa pakai keputusasaanmu supaya kamu sadar kamu gak bisa ngandalin apapun dalam dunia ini. So you could come to the end of yourself. Supaya saudara dan saya bisa datang kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak mengandalkan uang kita, tidak mengandalkan koneksi kita, tidak mengandalkan ibadah kita, tidak ada yang bisa kita banggakan. Jadi saudara hanya datang, Tuhan aku gak punya apa-apa. And God is welcoming you, supaya saudara bisa kembali pulang, kembali datang kepada Dia. Dan hari ini, whatever brokenness that you have, saudara diingatkan bahwa Allah sanggup untuk memulihkan saudara. Amin, saudara. Saya akan tutup dengan ini. Toy Story 4. Saudara pernah nonton Toy Story yang keempat? Siapa yang sudah nonton? Boleh lihat tangan-tangannya? Oh, lumayan, lumayan banyak. Saudara, ada sebuah karakter baru di Toy Story 4. Itu, ini di Indonesia jarang lihat saya. Tapi kalau di Amerika banyak. Ini namanya Spork. Spork itu adalah spoon sama fork jadi satu. Namanya Spork. Nah, di Toy Story 4, saya kebetulan berapa?

Toy Story 4 ini namanya Bonnie. Dia ngambil spark. Dia kasih googly eyes. Mata, dikasih alis, dikasih bibir, dikasih pembersih botol, diplungker-plungkerin, dikasih batangnya popsicle, es lilin, dikasih buat kaki, diplester sama dia, dan dia bilang ini, this is my Forky. Dipilih dari semua itu, diambil, dikasih ini semua, dan dikatakan, Forky is my favorite. Favoritnya si Bonnie itu Forky, yaitu si Spork itu. Tetapi ada sebuah kejanggalan karena Spork itu tidak bisa menerima identitas barunya. Karena tiap kali dia pertama kali kalau sudah nonton filmnya, dia memperkenalkan dirinya apa? Hi, I am trash. Hi, aku sampah. Dia lupa bahwa dia bukan lagi sampah, tetapi dia adalah favorit dari owner-ownernya mainan ini semua. Karena mainan yang lain ditinggalkan, malah Forky ini yang menjadi favoritnya si Bonnie. Saudara, bukankah cerita ini mirip sama kita? Kita selalu berpikir bahwa kita ini gak berharga, kita ini gagal, kita ini orang yang gak bisa apa-apa, orang yang mau berusaha jadi baik, tiap kali gagal, mau sungguh-sungguh sama Tuhan, udah berdoa-berdoa, Tuhan aku mau ke gereja, gerejanya bolong-bolong cuman sebulan sekali. Oh, miracle of the Bible, wah aku mau baca Alkitab, tiap hari sudah beli Alkitabnya, sekarang Alkitabnya geletak, berdebu. Saudara mungkin sudah download semua aplikasinya, tapi aplikasinya tidak pernah dibuka. Saudara merasa, aduh tiap kali aku ke gereja, aku merasa berdosa, aku ini orang gagal, aku ini orang yang hancur, I am trash. Just like Forky. Tapi dia lupa bahwa Forky ini dipilih. Forky ini dikasih identitas baru. Dulu Spork, sekarang jadi Forky. Dulu gak ada yang memperhatikan, sekarang jadi favoritnya Bonnie. Tahukah saudara, aku sudah mengenal engkau sebelum engkau dilahirkan. Mazmur 139 berkata, kejadianmu dahsyat dan ajaib. Itulah sebabnya kalau saudara perhatikan, kita semua ini buatan Allah. Bahkan Efesus 2 ayat 8 sampai 10 dikatakan, sebab karena kasih karunia, si Spork tidak melakukan apa-apa untuk dipilih. Hanya semata-mata karena Bonnie pilih dia. Kita tidak melakukan apa-apa untuk dipilih oleh Tuhan. Hanya semata-mata karena kasih karunia. Kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia dan iman, dua-duanya itu bukan hasil usahamu. Ayo kita baca sama-sama. Tetapi pemberian Allah. Ayo ayat 9 sama-sama. 1, 2, 3. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10 kita baca sama-sama. Karena kita ini buatan Allah. Stop dulu. Buatan Allah bahasa aslinya poema. Masterpiece. Koma. Kita baca. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amen. You are masterpiece. Dia yang paling berharga rela bayar harga untuk kita yang tidak berharga, supaya saudara yang tidak berharga jadi sangat berharga. Amen.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: Ya Tuhan, kerinduan kami supaya hidup kami dibentuk Tuhan menjadi lebih indah dan lebih berharga. Dan kami tahu pembentukan itu hanya akan bisa terjadi ketika kami mengarahkan hati pikiran kami untuk belajar dan menaati firman Tuhan. Maka saat ini ya Tuhan, kembali kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami mau tunduk di bawah kaki salib-Mu untuk kemudian kami belajar firman Tuhan. Untuk kemudian kami berusaha mengerti kehendak Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, nyatakanlah dan celikanlah bagi kami. Dan setelah itu kami pun akan berjuang dan berupaya untuk kami menghidupi kebenaran yang telah kami pelajari. Dan di situ Tuhan, kembali tuntun langkah setiap kami. Berkati hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Pakailah untuk menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang telah hadir. Ini kami Tuhan, kami telah siap. Berbicaralah, kami siap mendengar. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, dan rekan-rekan pemuda sekalian. Halo, ini ada. Salah satu hal yang susah adalah berkhotbah di tempat yang baru. Walaupun mungkin beberapa sudah saya kenal, tapi memang melihat orang asing itu kan siapa orang ini gitu ya. Saya yakinkan Bapak Ibu bahwa saya tetap manusia biasa. Orang biasa yang grogi juga kalau ditatap dengan tatapan yang kosong. Apalagi tatapan tanpa senyum. Bolehkah berikan senyum pada pembicara Anda sore hari ini? Supaya lebih rileks saya menyampaikan firman. Terima kasih. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari surat Roma pasal 8 ayatnya yang pertama hingga ayat yang keempat. Surat Roma pasal 8 ayat pertama hingga ayat yang keempat saya akan bacakan bagi kita sekalian. Silakan Bapak Ibu dan teman-temanku, rekan-rekanku sekalian bisa menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. Demikianlah sekarang, yaitu zaman setelah Yesus naik ke surga, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Demikian jauh firman dibacakan bagi setiap kita. Rekan-rekanku sekalian, ketika kita membaca bagian nats seperti ini, saya percaya kesan yang muncul dan kita dapatkan dari bagian seperti ini adalah sebuah rasa sukacita, sebuah rasa gembira, karena kita adalah orang-orang yang diselamatkan, kita adalah orang-orang yang ditebus, kita adalah orang-orang yang dipilih untuk hidup di dalam Tuhan. Dan Alkitab, khususnya bagian Roma pasal 8 ayat pertama, sebagaimana yang telah kita baca, mengatakan bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Kita menjadi orang-orang yang merdeka. Kita menjadi orang-orang yang bebas. Kita menjadi orang-orang yang telah hidup di bawah kasih, bukan di bawah hukum. Saya percaya dan harusnya itu ada di dalam diri setiap kita. Rasa sukacita, rasa syukur kepada Tuhan. Ada amin? Ada ya? Ada yang namanya amin? Gak ada, gak masuk ya. Nah, tetapi rekan-rekanku sekalian, saya di dalam kesempatan sore hari ini mengajak kita memikirkan ulang tentang kebenaran ini. Apakah memang benar bahwa berita ini adalah berita sukacita? Mungkin berita ini sukacita karena apa? Kitalah orang yang diselamatkan. Kitalah orang yang tidak lagi akan dihukum. Tetapi, coba kalau kita pikir baik-baik. Bukankah sebenarnya berita ini adalah berita yang jahat? Berita ini adalah berita yang menyeramkan. Dan berita ini adalah berita yang sangat berbahaya kalau kita percayai. Kenapa? Saya akan tunjukkan dua alasan. Kenapa kita patut berhati-hati terhadap pengajaran-pengajaran dan doktrin seperti ini. Yang pertama, yaitu bahwa ajaran ini adalah ajaran yang jahat. Karena ajaran ini mengatakan bahwa orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang pantas dihukum justru tidak dihukum. Yang benar, yang tidak berdosa, yang tidak bercacat celah justru dihukum. Coba pikirkan ini baik-baik. Kita ini kan yang berdosa, kita ini kan yang bersalah. Bahkan Alkitab itu mengatakan dengan jelas bahwa manusia itu ketika berdosa, manusia itu memutuskan sendiri. Gak ada dorongan dari siapapun. Manusia berdosa bukan karena disuruh. Manusia berdosa bukan karena manusia itu terpaksa. Bahkan di dalam kondisi keterpaksaannya pun, manusia tetap memutuskan sendiri untuk berdosa. Betul kan? Jangan pernah salahkan orang lain ketika kita berdosa. Itu seperti contoh Adam yang menyalahkan Hawa. Memang istri itu paling gampang untuk disalahkan. Dan juga jangan meniru Hawa. Yang apa? Sebentar-sebentar nyalahkan si setan. Dosa ini gara-gara setan ini ya. Setan berkuasa dalam. Enggak. Selain karena kasus kerasukan, saya tidak percaya setan itu bisa menyebabkan kita berdosa tanpa keinginan kita. Maka dosa itu lahir karena keinginan kita. Dengan jelas, kitab Roma sejak dari awal menyatakannya. Sehingga manusia yang berdosa adalah manusia yang memang pantas dihukum. Tetapi anehnya, orang-orang yang memutuskan untuk berbuat dosa, justru kata Roma 8 ayat 1 apa? Tidak ada hukuman. Tidak ada hukuman. Kita yang bersalah, kita yang patutnya dihukum, dikatakan tidak ada hukuman. Dan kata yang digunakan di dalam bahasa Yunani menggunakan kata auden untuk menyatakan bahwa tidak ada penghukuman. Kata ini cukup menarik karena memiliki sebuah kekuatan yang artinya betul-betul kalau tidak ada, ya tidak ada. Bukan tidak adanya seperti kita. Ketika pergi ke supermarket, belanja Rp15.590. Keluarkan dompet, ada Rp100.000, ada Rp50.000, ada Rp20.000, ada Rp10.000. Kemudian yang kita biasa lakukan apa? Keluarkan yang paling besar. Supaya apa? Kelihatan kaya, men. Bayar Rp100.000. Dan kemudian seperti biasanya, pegawai-pegawai itu sudah terlatih untuk bertanya, ada yang lebih kecil? Dan apa jawab kita? Tidak ada. Memang kitalah pendosa-pendosa sejati ya. Kasir pun kita bohongi. Enggak ada. Pertanyaannya betul enggak ada? Ada kan? Cuma kita kan seringkali berkata, enggak ada. Oh saya enggak punya uang. Oh betul, di ATM-mu enggak ada uang. Ada sih. Berapa? Ya sekian puluh juta gitu ya. Gitu bilang enggak ada. Seringkali kita memaksudkan, tidak ada itu artinya enggak punya banyak. Kata auden yang digunakan tidak seperti ini. Kalau tidak ada ya sama sekali tidak ada. Dikatakan tidak ada penghukuman. Bagi siapa? Orang-orang yang berdosa. Justru yang menanggung adalah orang yang tidak berdosa. Siapa itu? Dengan jelas Alkitab mengatakan Yesus. Yang adalah Allah. Yesus yang adalah Allah di dalam keserupaannya. Mengambil bagian menjadi manusia. Dan yang menarik kata menjadi serupa. Kata serupa, keserupaan dalam tubuh jasmani. Itu betul-betul mirip. Betul-betul sama. Bukan sekedar kelihatan mirip. Enggak, tapi betul-betul sama. Yang artinya Kristus juga mengenakan bagian seperti tubuh kita ini. Ketika dia datang. Dan ketika kita dicobai dalam tubuh ini, Kristus pun juga dicobai. Kalau kita bergumul dengan keras, Kristus pun juga bergumul dengan keras. Tapi bedanya satu. Kristus tidak pernah kalah. Kalau kita sering kalah. Sering jatuh di dalam dosa. Maka sekarang perhatikan, Kristus mengenakan tubuh sama seperti manusia. Ini manusia. Kristus dicobai sama seperti manusia. Ini manusia yang juga dicobai. sama-sama dicobai, bisa dibandingkan. Ketika manusia di dalam kondisi kemanusiaannya dicobai, dia jatuh. Dia memutuskan untuk gagal. Kristus dicobai, tetapi dia bertahan dan dia menang. Tetapi sekarang firman Tuhan mengatakan, yang gagal dikatakan gak apa-apa. Kristus yang menang justru dimurkai, justru ditimpakan segala kesalahan-kesalahan yang gagal karena keputusannya sendiri. Bisa bayangkan gak betapa jahatnya pengajaran seperti ini? Kalau mau dipermisalkan, ini banyak rekan-rekan mahasiswa ya. Misal, apa jadinya kalau ada mahasiswa tidak kerja tugas dan sudah deadline kumpul, maka menyerahkan masing-masing satu ke depan, mahasiswa ini datang dan berkata kepada dosennya, "Maaf Pak, saya belum kerja tugas." Lalu dosennya kemudian berkata demikian, "Belum kerja tugas? Gak apa-apa. Gak dihukum Pak? Gak ada hukuman?" "Gak, gak usah dihukum." Maka mahasiswa di belakang yang kerja tugas, dia berkata, yang kerja tugas saja gak masalah. Apalagi kalau saya kerja tugas, pasti dipuji-puji. Sebentar lagi masuk Instagram, ini pasti ya. Maka dia maju dengan pede dan berkata, "Pak, tugas Pak sudah selesai. Sudah lama selesainya. Sudah saya desain dengan sangat baik." Harapannya adalah dosennya berkata, "Bagus, mahasiswa teladan." Apa jadinya kalau dosen itu berkata, "Kerja tugas. Oke dah, karena kamu gak kerja tugas, maka dosamu kutimpakan kepada kamu. Kamu yang berdiri depan ya. Jangan masuk kelas sekarang." Apa yang akan Anda lakukan kalau itu terjadi pada diri Anda? Sudah melakukan yang benar. Sudah mengerjakan. Justru dihukum. Saya percaya kalau ada dosen seperti ini, maka sebentar lagi polisi yang datang dan menangkap dosen seperti ini. Kalau mencubit hukumannya 6 bulan penjara, saya gak tahu hukuman berapa tahun untuk penjara untuk dosen seperti ini. Sudah menangkap betapa jahatnya doktrin penebusan itu. Mereka yang salah justru tidak dihukum. Mereka yang benar justru dihukum. Kalau kita sekarang bisa bersuka cita karena doktrin ini, itu satu-satunya alasan adalah karena kita orang yang dilepaskan. Dengan kata lain, kita bersuka cita di atas penderitaan orang lain. Hati-hati, ini doktrin yang berbahaya. Ini doktrin yang kejam. Masihkah Anda mau percaya? Yang kedua alasannya, kenapa ini doktrin yang jahat? Mari kita berbicara secara praktis. Ketika kita berbicara tentang doktrin bahwa kita itu dilepaskan dan ada Yesus yang menanggung segala dosa-dosa kita, dan pertanyaannya adalah, apakah itu membawa kita hidup semakin baik atau semakin buruk? Coba pikir ya, saya kasih ilustrasi contoh ya, tolong dijawab. Ini bukan pertanyaan retoris, sehingga boleh kok dijawab ya. Andai kata nih, kembali dalam ilustrasi mahasiswa, dosen masuk dan dosen kemudian mengatakan, "Rekan-rekanku mahasiswa, saya berharap kalian bisa menjadi mahasiswa yang baik. Rajin-rajinlah belajar. Kerjakanlah semua tugas dengan baik. Niscaya kamu akan mendapatkan nilai A." Kemudian ada mahasiswa nyeletuk yang tanya, "Kalau enggak gimana Pak?" "Oh kalau enggak," dosennya kemudian menjawab, "kalau enggak nilainya juga tetap A." Saya mau tanya nih, kalau itu terjadi pada Anda, pilih rajin belajar apa pilih gak usah belajar? Ulangi ya. Dosennya bilang, "Saya berharap Anda semua jadi orang yang baik. Rajin-rajinlah belajar. Kerjakan semua tugas dengan baik. Kalau semua itu dikerjakan, niscaya Anda mendapat nilai A." Terus tanya, nih ada mahasiswa yang biasa kan, mahasiswa itu kan macam-macam ya. Suka keisengan gitu kan, pertanyaan-pertanyaan aneh. Kalau enggak gimana Pak? Dosennya menjawab, oh kalau enggak, serius saya katakan kepada Anda, nilai Anda tetap. Enggak kerja tugas Pak. Enggak masuk kelas Pak. Masuk kelas apa enggak? Masuk, kenapa? Saya anggota pelayanan mahasiswa. Masa enggak masuk kelas? Sungguh-sungguh kalau ini terjadi, kita belajar atau tidak belajar? Nah kan tuh. Kerja sama bos. Bosnya lamar kerjaan nih ya. Bosnya bilang, oh iya kamu masuk boleh. Enggak masuk enggak apa-apa. Terus gajinya gimana? Tetap jalan kok. Tiap bulan saya naikkan kok. Masuk apa enggak masuk? Sungguhan bos. Dicoba ya, dicoba. Hari ini gak masuk, gak ada pemecatan apapun. Bulan depan gaji tetap lancar, bahkan naik. Kira-kira masuk gak setelah itu? Gak usah masuk, betul? Kenapa? Gak ada apa-apa kok. Semua berkat tetap tercurah. Bukankah itu yang dijamin dalam rumah ini tadi dikatakan? Gak ada penghukuman. Artinya apa? Ya sudah, terima saja berkat terus. Dan dikatakan apa? Ya sudah. Pertanyaannya adalah kalau Tuhan sudah jamin seperti ini, lebih terdorong gak untuk kita hidup suci? Lebih terdorong gak untuk kita hidup baik? Lebih terdorong gak untuk kita itu hidup benar di hadapan Tuhan? Saya rindu untuk saya benar di hadapan Tuhan. Gak akan kan? Kenapa sih kita tuh berjuang untuk hidup baik? Karena kita seringkali takut dengan hukuman. Kalau di jalan, kenapa sih kita taat peraturan? Karena ada yang sembunyi di balik pohon. Ya kan? Coba gak ada yang sembunyi itu. Dan kita tahu pasti gak ada. Maka gak akan tuh kita mau taat peraturan. Itu baru tadi saya alami tadi siang gitu ya. Saya dijemput mahasiswa naik ojek gitu ya. Jadi ada gojek ala Petra gitu ya. Sorry khusus kalangan terbatas gitu ya. Gak ada aplikasinya gitu ya. Order pribadi. Terus ketika dia keluar, saya keluar kemudian dia tanya satu pertanyaan. Bapak gak bawa helm? Aduh, saya gak punya helm kan. Biasanya gojek yang sediain gitu ya. Kan harusnya kamu yang sediakan ini. Oh gitu Pak. Ada Pak, saya gak bawa Pak. Mohon maaf ya, lupa Pak. Sudah Pak, gak apa-apa Pak. Kita jalan aja. Yakin kamu? Yakin Pak, tadi saya jalan gak ada polisi kok ya. Baru khotbah saya tuh, tadi saya gelisah. Celaka nih, jalan apa enggak. Akhirnya saya masuk lagi. Saya tanya sama Kezia. Ada enggak peminjaman helm di sini ya? Helm yang boleh dipinjam. Akhirnya pakai helm dipinjemin Pak Yohanes Dodi. Ya, thank you Pak pinjamannya Pak ya. Begitu keluar gang ada mobil polisi. Saya katakan untung kan gitu ya. Coba enggak kita kena stop kan. Malu-maluin masa pendeta kena tilang gitu. Ah, kau ini gitu. Kenapa kita mau taat? Bukan karena aturan. Ya kan? Kita mau taat karena apa? Ada hukuman. Kalau sudah dikatakan enggak ada lagi hukuman, kira-kira kita taat enggak? Jawabannya jelas. Kita akan berkata, saya tidak akan taat. Maka kembali kita pikirkan, betulkah konsep penebusan itu konsep yang benar, baik, dan konsep yang sejati? Bukankah konsep ini justru akan membuat kita semakin memandang remeh dosa? Betul kan? Begitu banyak orang Kristen yang menganut doktrin penebusan, merasa bahwa kalau dosa ya, gak apa-apa, nanti minggu ada doa pengakuan dosa. Dan setiap kali doa pengakuan dosa selalu ditutup dengan berita anugerah. Gak pernah berita kutukan kan? Sudah ngaku dosa, awas lu ya. Dihukum lu sama Tuhan, dosamu tuh gak diampuni. Gak pernah, selalu ditutup dengan berita anugerah. Sehingga orang-orang seperti ini kalau ketika berdosa yang terjadi apa? Biasa, nanti juga gampang kok diampuninya. Maka gak heran pertobatannya menjadi pertobatan yang semu dan menipu. Pertobatannya terjadi karena permainan emosi. Waktu KKR dimainin musik gitu ya. Musik-musik yang sendu, nada-nada minor semua dimainkan gitu kan ya. Ditambah lagi pengkhotbahnya dengan semangat. Bukan dengan semangat ya. Dengan nada-nada melo. Rekan-rekanku. Allah demikian mengasihi. Ini kurang ajar, tambah tertawa ya. Harusnya nangis gitu. Nangis kan. Oh, oh ya, tobat, tobat, tobat. Selesai keluar apa yang terjadi? Nothing happen. Nggak terjadi apa-apa kan? Ketika bergumul dalam dosa lagi, ya mungkin tahan sebentar setelah itu, balik lagi kok. Nah heran hidup orang-orang Kristen seperti ini adalah hidup yang tidak mungkin menjadi berkat bagi dunia. Nggak heran banyak gereja, banyak orang Kristen. Tapi berapa banyak orang dimenangkan untuk Tuhan. Kenapa? Hidupnya sama saja dengan hidup dunia ini. Maka kembali, rekan-rekanku, doktrin penebusan Yesus Kristus itu membahagiakan kita karena kitalah yang diselamatkan. Karena kita yang berdosa, tapi kita tidak lagi dihukum. Ini doktrin yang berbahaya dan doktrin yang menyesatkan. Amin? Loh, amin enggak? Amin, setuju? Oh, enggak ada namanya amin ya. Ya udah, yang lain dah. Bambang? Setuju enggak dengan pengajaran seperti ini? Wes, Pak berhasil Pak didikannya, Pak. Disesatkan juga enggak tergoyahkan ya. Oh, memang susah nih khotbah di GKRI ini ya. Susah menyesatkan orang. Saya juga tidak setuju dengan pandangan yang baru saya katakan ini. Saya juga tidak percaya bahwa pandangan ini doktrin penebusan dalam Yesus. Ini adalah doktrin yang jahat. Saya tidak percaya. Kenapa saya tidak percaya? Justru saya ingin tunjukkan bahwa doktrin ini adalah doktrin yang benar. Bukan cuma benar, doktrin adalah doktrin yang menghidupkan. Dan doktrin adalah doktrin yang penuh dengan kasih. Karena berbicara tentang penebusan, itu berarti berbicara tentang kasih Allah yang luar biasa. Kalau tadi di awal saya sempat katakan bahwa doktrin ini membuat orang itu meremehkan dosa. Tidak heran orang Kristen yang percaya penebusan, tidak ada lagi penghukuman, dia memandang rendah dosa sehingga dia gampang jatuh dalam dosa. Justru saya ingin mengatakan, menurut pengajaran firman Tuhan, orang yang percaya penebusan adalah orang yang tidak memandang rendah dosa sama sekali. Justru orang-orang seperti ini menyadari keberdosaannya sehingga dia butuh kasih karunia untuk ditebus. Itulah yang Roma katakan. Itulah yang Alkitab katakan. Ketika kita membaca Roma bagian ini, berbicara bahwa dikatakan manusia itu sudah jatuh, manusia sudah berdosa, manusia sudah kalah oleh karena dosa. Sampai kondisinya seperti apa sih? Coba kita perhatikan ayat yang ketiga. Dikatakan di dalam bagian ini, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging. Perhatikan, hukum Taurat tidak berdaya oleh daging. Maksudnya apa sih bagian firman Tuhan ini? Oh, rekan-rekanku, bagian firman Tuhan ingin mengatakan demikian. Hukum Taurat itu adalah hukum yang benar. Hukum Taurat itu adalah hukum yang datang dari Tuhan. Dan hukum Taurat itu adalah hukum yang menghidupkan dan membawa orang menjadi berkat. Hukum itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia. Harapannya apa? Harapannya manusia ketika menerima hukum itu, ia melihat hukum itu, dia hidup di dalamnya, dan dia hidupnya boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Ini adalah anugerah Allah. Hukum Taurat itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia. Tapi dikatakan bahwa hukum itu tidak berdaya. Artinya apa? Hukum itu justru bukan yang seharusnya diberikan untuk menghidupkan, diberikan untuk menolong, diberikan untuk mengangkat, justru tidak berdaya. Dan kalau kita memperhatikan ayat ke-2b, hukum Taurat itu justru menjadi hukum dosa dan hukum yang membawa kepada kematian. Bapak Ibu, untuk menggambarkan seperti ini, saya mau mengilustrasikan seperti yang beberapa penafsir gambarkan, yaitu seperti oksigen dan api. Kita semua tahu oksigen, walaupun tidak ada yang pernah melihat oksigen. Dan kita tahu betapa bergunanya oksigen itu. Ada yang bilang tidak berguna? Tolong hentikan nafas Anda dari sekarang. Semua percaya oksigen berguna. Tapi apa jadinya kalau oksigen itu bertemu dengan api? Secara kimiawi, O2 yang ada itu akan semakin memperbesar nyala api. Jadi O2 itu adalah sumber kekuatan api. Maka kemudian kalian yang gak tahu ini akan kemudian bertanya, tapi kok setiap kali saya ulang tahun tiup lilin, kenapa kok apinya mati? Kan mati kan ya? Kenapa? Jawabannya adalah karena bau mulut kita. Apinya bilang, wow, mati aja lah mati. Daripada gak mati ya. Bukan, jawabannya adalah karena volume dan tekanan itu mengakibatkan api yang kecil lemah sehingga dia mati. Maka kalau kebakaran enggak pernah toh tetangga berkata, ayo kita tiup sama-sama. Kan enggak pernah, karena apa? Volumenya dan tekanannya kurang kencang. Enggak pernah. Maka panggil pemadam kebakaran. Nah, ini mulai muncul pertanyaan kedua. Kalau yang cerdas akan tanya nih, loh, pemadam itu kan pakai air, ya kan? Kenapa gak pakai pasir? Jawabannya sederhana. Karena kalau pasir susah keluarnya. Cerot gitu, gimana keluarnya gitu ya? Tekanannya susah. Tapi kalau air kan gampang, ditekan sedikit sudah keluar. Kenapa kok pakai air pemadam kebakaran? Kalau tahu bahwa air itu unsur kimianya adalah H2O, ada oksigennya. Kenapa kok pakai air? Kalau tahu ada oksigen, dan kalau tahu oksigen itu semakin membara api. Maka kita lihat, kalau apinya terbakar kecil, cukup satu atau dua mobil bisa padam. Karena main volume dan main tekanan. Kala-kalan besar. Kalau apinya semakin besar, jelas semakin banyak air yang dibutuhkan. Tetapi sesungguhnya kehadiran O2 itu semakin membarakan api. Mari sekarang kita lihat ilustrasi ini. O2 itu berguna. O2 adalah penunjang kehidupan kita. Oksigen, keberadaan oksigen itu penunjang kehidupan. Tapi ketika oksigen itu ketemu api, bukannya api ini padam, api ini semakin membara besar. Semakin menjadi besar. Itulah ilustrasi tentang hukum Taurat yang diberikan Tuhan itu sebenarnya baik. Tetapi faktornya, penyebabnya adalah manusianya ini yang celaka. Manusianya itu sudah terkurung, sudah terpenjara di dalam dosa, sehingga meskipun menerima yang baik, ini gak bisa menjadi baik. Ini semakin mengobarkan dan membarakan dosa itu. Akan semakin memberontak dan semakin melawan. Hukum yang diberikan mesti adalah menolong orang hidup berkenan. Jadinya hukum itu menjadi tanda orang semakin mau memberontak kepada Allah. Gak heran. Hukum yang baik yang diberikan tidak menolong, tidak membawa kebaikan, justru membawa manusia semakin nyata dosanya, pemberontakannya. Tidak heran, Tuhan harus memurkai manusia. Gambaran lain ilustrasi yang mungkin menjelaskan bagian ini adalah seperti ini, Bapak Ibu. Kalau seorang ayah merayakan ulang tahun anak yang belum jadi ayah, bayangkan saja suatu hari jadi ayah. Kalau dikasih anak gitu ya. Orang tua merayakan ulang tahun anak, bawa kue tar ya, dirayakan. Maka harapan si ayah adalah anak itu bakal menerima kue tar itu dengan senang, dengan sukacita, dengan gembira. Apa jadinya kalau anak itu berkata, saya enggak mau? Saya yakin orang tuanya cukup sedih. Tapi orang tua masih bisa berpikir positif. Ya sudahlah. Dia gak mau makan, mungkin gak suka. Atau mungkin dia gak doyan. Atau mungkin juga dia lagi gak lapar. Tapi coba bayangkan. Kalau ketika orang tua kasih itu, si anak rampas roti itu. Kemudian si anak ambil dengan tangannya. Ini buat aku makan kan? Buat aku makan kan? Diambil dengan tangan. Dibuang sisanya, diinjak-injak. Dan dimakan depan. Gimana? Puas. Sudah puas? Hah? Puas. Saudara bisa bayangkan enggak kira-kira hati ayah yang memberikan itu seperti apa? Enggak mungkin ayah itu kemudian akan berkata, "Oh, pintar sekali engkau anakku. Bagus, lakukan terus." Enggak akan. Orang tua seperti itu akan marah dan akan menghukum anak itu. Betul? Itulah kita yang terima hukum Taurat. Manusia yang terima hukum Taurat sebuah hal yang baik yang Tuhan karuniakan. Bukannya kita cuma berkata, sorry, gak suka. Enggak. Bukannya kemudian kita berkata, menolak baik-baik. Enggak. Bahkan kemudian kita memberontak dan melawan kepada hukum itu. Sehingga gak heran firman Tuhan mengatakan, manusia itu kondisinya sudah final dosanya. Tidak ada lagi jalan keluar bagi kondisi manusia yang seperti ini. Inilah kondisi keberdosaan manusia. Manusia tidak punya jalan keluar. Manusia mendapati jalan buntu. Rekan-rekanku, hal ini sebenarnya kalau kita membaca di dalam versi bahasa Yunani, menarik sekali karena ayat ketiga itu sebenarnya kalau diterjemahkan lebih harafiah berbunyi seperti ini. Sebab hukum Taurat tidak berdaya pada daging karena lemah. Kemudian langsung disambung demikian. Allah mengutus, mengirim putranya di dalam daging untuk kemudian menyelamatkan manusia. Tidak ada titik, juga tidak ada koma. Kalimatnya itu seolah-olah berhenti, menggantung, putus di tengah jalan. Sebab hukum Taurat itu kalah kepada lemah, kepada daging karena dosa. Selesai. Gak ada keterangan lebih lanjut. Jadi kalimat yang dilanjutkan seperti ini dengan telah dilakukan oleh Allah itu gak ada. Itu merupakan parafrase dalam terjemahan Indonesia. Seorang penafsir dengan sangat, bagi saya cerdik sekali, dengan sangat teliti, dia mengatakan kenapa kalimatnya dibuat menggantung. Kenapa kalimatnya dibuat tidak selesai dan langsung ganti topik dari bicara tentang hukum Taurat yang kalah, langsung bicara Allah yang mengirimkan putranya. Satu hal yang menjadi poin, karena Alkitab ingin memberitahu bahwa keberdosaan manusia sudah masuk ke jalan buntu. Gak ada lagi jalan keluar. Gak bisa lagi ditambahin kalimat apapun. Gak bisa lagi ada jalan alternatif. Gak ada. Sudah berhenti, sudah mentok di sana. Itulah kondisi keberdosaan manusia. Sudah final, sudah fatal. Manusia tidak berdaya apa-apa lagi. Maka disitulah kemudian langsung pindah topik. Dan topiknya apa? Topiknya adalah berbicara tentang Allah yang berkasih karunia kepada manusia berdosa. Sudah gak ada jalan, sudah masuk ke jalan buntu, gak bisa mundur lagi, maju juga gak bisa, sudah berhenti, sudah stop, sudah final. Disitulah kemudian firman Tuhan mengatakan, Allah membuatkan jalan baru, yaitu melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Dan yang menarik dari bagian ini, Yesus menyelamatkan manusia bukan dengan cara, ya udah, saya lihat kamu kok ganteng ya, Andi ya, udah selamat aja deh, ya, nah, kamu juga cantik dah, selamat dah, kamu juga, Nah. Cara Kristus menyelamatkan digambarkan dalam Roma ini adalah Kristus menjadi manusia masuk ke dalam daging yang dikuasai oleh dosa. Artinya apa? Ini adalah tempatnya dosa. Ini adalah kumpulannya dosa. Tempat di mana dosa paling berkuasa, yaitu natur kedagingan. Kristus masuk ke dalam bagian terkuat dari dosa. Ngapain di sana? Dia sengaja masuk ke bagian terkuat dari dosa untuk dicobai. Dan yang menarik seperti yang tadi saya katakan di awal, Yesus selalu menang. Maka dikatakan kalau kita baca versi Matius, ketika iblis mencobai, iblis tidak pernah cuma coba 3 kali, stop, enggak. Dia terus mencari kesempatan, artinya apa? Terus menerus mau menyerang. Sepanjang Yesus hidup terus-menerus dicobai. Tapi Yesus selalu menang. Sampai kapan? Sampai dia mati. Tidak ada satu kali pun dosa yang dilakukan. Maka di dalam kematian Yesus, disitulah ada kematian dosa. Kenapa?
1: Karena dosa menyerang manusia ketika hidup. Terus menggodai supaya jatuh. Menggodai Yesus supaya jatuh. Tapi gak pernah jatuh-jatuh. Sampai Yesus menyerahkan diri mati final akhir. Dia tidak jatuh. Bahkan di dalam kematiannya pun dia bukan mati sebagai manusia biasa. Tapi mati berkorban. Maka disitulah maut, dosa dihancurkan. Di tempat terkuatnya dosa kalah oleh Yesus. Maka firman Tuhan mengajarkan apa? Manusia yang tidak punya jalan keluar, yang masih hidup dalam daging. Kalau Yesus tidak menjadi daging, bagaimana dia bisa menyelamatkan kita yang di dalam daging? Tidak bisa. Maka dia menjadi daging. Dia sama dengan kita. Dan dalam kondisi sama dia dicobai dan selalu menang. Maka jalan keluar yang Allah berikan apa? Kalau kamu mau selamat, tinggallah di dalam Kristus. Masuklah di dalam Kristus. Maka kamu akan selamat. Gambarannya, ilustrasinya untuk memudahkan kita adalah sama seperti ini, Bapak Ibu. Kita tahu bersama bahwa semua benda yang masuk ke dalam air itu pasti basah. Ya, dan saya umpamakan, don't try it at home or at cost gitu ya. Di cost juga jangan dicoba. Kalau gadget kita, handphone kita masukkan ke dalam air, pasti basah gitu kan ya. Walaupun kemudian ada orang berkata, tapi saya pernah lihat tuh, walaupun dimasukin air basah, keluar bisa tetap nyala. Itu salah, Bapak Ibu. Kurang satu kata sebelum dikatakan bahwa handphone yang masuk air, keluar disimpan di beras, bisa nyala. Belum. Ada satu syarat dan ketentuan yang berlaku. Yaitu apa? Insya Allah nyala. Karena belum tentu semuanya nyala. Tapi yang pasti adalah basah, itu pasti. Tapi coba bayangkan, handphone itu dimasukkan di dalam plastik. Divakum rapat erat. Sehingga gak ada celah untuk udara maupun air bisa masuk. Lalu dimasukin tuh dalam air. Yang terjadi apa? Plastiknya yang basah. Handphonenya basah gak? Handphonenya gak basah. Kira-kira itulah gambaran bagaimana orang yang hidup di dalam Kristus. Sama-sama masuk air. Sama-sama dicobai. Tapi bedanya apa? Ketika kita ada di dalam Kristus, tidak ada penghukuman. Karena apa? Karena yang basah bukan kita. Yang basah adalah plastiknya. Yang berdosa memang kita. Tetapi di dalam Kristus, segala kebaikan Kristus dilimpahkan kepada kita. Sehingga kita selamat. Kita tidak perlu dimurkai karena Kristuslah yang menjadi basah bagi kita. Dan bedanya apa? Kalau handphone masuk air, rusak. Kalau plastik masuk air, belum tentu rusak. Itulah Kristus. Kita masuk air, kita pasti hancur. Tapi kalau plastik, sama seperti Kristus, dia masuk air. Dia waterproof. Dia tahan. Basah sih basah, tapi itu tidak berdampak apapun di dalam kehidupannya. Itulah kira-kira ilustrasi, gambaran tentang Kristus yang menyelamatkan kita. Sehingga di dalam bagian ini, ketika kita melihat bahwa Kristus itu menyelamatkan kita dengan cara yang demikian, harusnya kita lebih bersyukur kepada Tuhan. Nah, mungkin pertanyaannya yang kita bisa tanyakan, kalau tadi kita mengikuti dari awal, lupa, tapi kan belum menyelesaikan masalah. Kan kita yang salah, Kristus yang benar. Kenapa kok bukan kita yang dihukum? Kenapa kok Kristus yang dihukum? Kelihatannya kok tidak fair. Nah, pemikiran seperti ini mungkin muncul dari kesalahan pikir kita tentang Allah. Nah, saya coba dramatisir Bapak Ibu ya, dan rekan-rekanku. Bayangannya kalau Allah Tritunggal itu lagi kemudian ngopi sebelum karya penyelamatan ya. Lagi ngopi sama-sama di sebuah kedai kopi ya. Ngobrol bertiga, maka kemudian Bapak mulai berkata dengan muka yang merah, dengan alis yang betul-betul kelihatan dia sedang marah sekali. Dia mengatakan, aku benci sama dunia ini. Dunia ini sudah terlalu berdosa dan menjijikan. Ini kalau orang Jawa Timur, ini ada orang bukan Jawa Timur soalnya, saya jelasin ya, itu tensis orang Jawa Timuran, Suroboyoan. Untuk menekankan dan memberikan sebuah kualitas tertinggi, tengahnya ditambahi U. Buencekno, gitu ya. Menceno jadi buencekno. Itu artinya sungguh amat menjengkelkan. Aku buenci. Itu sudah sangat menjengkelkan. Ditambahi pol. Itu artinya buencinya betul-betul benci. Itulah Allah. Melihat manusia buenci. Disitulah muka Yesus dan muka Roh Kudus mulai tegang. Apa yang terjadi berikutnya? Maka kemudian Bapa berkata, dia lihat Yesus, dia lihat Roh Kudus. Yesus, Roh Kudus. Yesus, turun ke dunia, selamatkan. Maka Roh Kudus langsung sujud syukur, puji Tuhan, bukan aku. Dan Yesusnya kemudian berkata, aduh celaka. Mungkin bayangan kita itu sehingga kita merasa bahwa, iya ya, kasihan loh, dia gak salah loh, tapi gara-gara kita loh, dia sampai seperti ini, aduh kasihan sekali. Itu konsep yang keliru. Karena sebenarnya yang terjadi bukan demikian. Ketika Bapa berkata, aku benci, aku mau memusnahkan, tapi aku mengasihi dan aku juga mau menyelamatkan. Yesus, aku mengutus engkau. Yesus menjawab, oh Bapa, itu pun kerinduanku, itu pun keinginanku, karena aku juga mengasihi mereka dan aku ingin menyelamatkan mereka. Maka penebusan itu bukan keterpaksaan Yesus mengikuti kehendak Bapa, tapi juga karena kecintaan Yesus kepada manusia berdosa. Maka sampai dalam bagian ini, Bapak, Ibu, dan rekan-rekanku sekalian, orang yang percaya konsep penebusan bukanlah orang yang kemudian memandang dosa secara remeh, tidak. Orang seperti ini adalah orang yang sadar, dosa terlalu menguasai, tidak ada jalan keluar. Tapi orang seperti ini juga menyadari bahwa Allah demikian besar mengasihi kita. Sehingga dia rela menyerahkan dirinya bagi kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita telah menyadari besarnya pengorbanan Tuhan yang Tuhan telah lakukan bagi kita? Seringkali yang terjadi, kita tidak memandang remeh dosa, tapi kita memandang remeh kasih karunia Tuhan. Apakah sampai saat ini ketika kita beribadah, ketika kita memuji Tuhan, bahkan ketika kita melayani, ada satu rasa di dalam diri kita, ada sebuah ingatan yang termekas dalam diri kita, betapa aku bisa melakukan semua ini karena Tuhan? Atau yang terjadi dalam diri kita adalah kita menganggap semua ini biasa. Ibadah ini biasa, nyanyi-nyanyi itu biasa, melayani itu biasa. Kenapa? Kita lupa betapa Allah sudah mengasihi kita dan berkorban bagi kita. Kita seringkali mungkin tidak menganggap remeh dosa, tapi kita memandang enteng karya Allah yang menebus dan menyelamatkan kita. Apakah hari ini kita masih menyadari besarnya kasih Tuhan? Dan apakah kasih itu yang masih mendorong kita untuk hidup bagi Tuhan? Yang kedua, ketika dikatakan bahwa konsep penebusan Kristus itu konsep yang membawa orang hidup semakin jahat. Oh enggak, karena Alkitab dengan jelas mengatakan di ayat yang keempat, Yesus melakukan semua itu supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Kristus mengasihi kita demikian besar bukan supaya kita diam. Kristus mengasihi kita demikian besar supaya di dalam diri yang sudah dikasihi, yang sudah ditebus, yang sudah diberkati oleh Tuhan, kita hidup memenuhi tuntutan hukum Taurat. Oh, Pak. Kalau demikian, apakah berarti sekarang ini kita harus taat kepada semua aturan-aturan yang kaku itu? Mungkin ada orang Kristen, orang-orang tertentu yang jadi orang Kristen berkata itulah alasan kenapa jadi orang Kristen susah. Kenapa? Hidup penuh aturan. Hidup diikat sini dan diikat situ. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Salah ini, salah itu. Apakah itu memenuhi tuntutan hukum Taurat? Oh enggak, Bapak Ibu. Enggak. Kenapa enggak, Bapak Ibu? Mari kita, saya ajak kita belajar. Kata tuntutan yang digunakan, itu menggunakan kata ini Bapak Ibu, righteous requirement, dari kata dikaioma, yang artinya begini, di dalam bayangan Paulus ketika menuliskan, Paulus sadar, hukum Taurat yang pertama-tama diberikan kepada orang Yahudi, sudah disalah tafsirkan oleh orang Yahudi. Hukum Taurat yang awalnya adalah hukum kasih, sekarang menjadi hukum yang penuh dengan beban, penuh dengan ikatan, dan penuh dengan jerat. Karena satu aturan dijabarkan dalam ratusan aturan-aturan yang lain untuk mengingatkan kita. Contoh, di dalam aturan ingat dan kuduskanlah hari Sabat, tidak boleh menyalakan api. Di dalam zaman dulu, di dalam zaman modern, nyalakan lampu tidak boleh. Maka hari ini ketika kita Sabat, koster yang nyalakan lampu gereja ini paling berdosa di antara kita. Tidak boleh menempuh perjalanan jauh, ada batasannya. Berapa lama, berapa jauh dia harus menempuh. Maka yang rumahnya dari daerah barat, yang datang ke gereja hari ini, dia adalah pendosa besar. Karena dia sudah melanggar aturan-aturan main hukum Taurat. Bukan, Paulus sadar bukan itu esensinya. Kenapa? Hukum itu bukan yang penting adalah aturan-aturannya, bukan. Kita harus memahami bahwa lahirnya hukum, itukah hukum, itu karena kasih. Hukum itu ada kasih.

Lihat gitu ya. Kalau renang pernah satu kali gitu ya. Renang gak pakai pelampung, sudah kelihatan air tuh rasanya kayak naturnya gitu ya. Saya gak tahu mungkin dia sio ikan atau apa gitu ya. Kalau lihat air tuh pengen loncat pure gitu. Padahal kita yang takut-takut. Maka yang kita lakukan karena kita sayang apa? Aure, namanya aure ya. Gak boleh lakukan ini. Ingat ya, gak boleh. Kenapa aturan muncul? Bukan karena kita ini orang tua yang suka ngasih aturan. Aduh anak ini enaknya dibatasin apalagi ya. Aure cuma boleh jalan 2 langkah. Kenapa Dedi? Gak apa-apa, bagus aja 2. Kenapa aturan muncul? Karena sayang. Maka dengan dasar inilah Paulus menyadari yang penting bukan mengikuti detil-detil aturannya. Enggak, bukan fokusnya di situ. Fokusnya apa? Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu kegenapannya adalah kasih. Maka di dalam bagian pasal 13 ayat 10 dari surat Roma, Paulus mengatakan bahwa kegenapan dari Taurat itu adalah kasih. Kalau kamu menaati hukum Taurat, artinya apa sih? Bukan kamu mengikuti aturannya, bukan. Orang yang mentaati hukum Taurat adalah orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itulah orang yang taat kepada hukum Taurat. Orang yang menaati, orang yang memenuhi aturan, tuntutan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dan orang yang belajar mengasihi sesamanya setiap hari. Maka dalam bagian ini kita belajar orang, firman Tuhan mengatakan, orang yang dikasihi demikian rupa, harusnya dia gak berdiam diri. Karena kasih Tuhan itu akan membuat kita, menyadarkan kita, mengingatkan kita untuk apa? Aku juga mesti mengasihi. Siapa yang harus kukasihi? Allah dan sesamaku. Itulah apa yang Kristus lakukan. Penebusan justru seharusnya mendorong orang hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Nah sampai saat ini mungkin kita akan bertanya dan merefleksi diri. Kalau saya sudah dikasihi Tuhan demikian besar. Saya sudah dicurahkan rahmat-Nya demikian besar. Kenapa ya saya kok susah mengasihi Tuhan dan susah mengasihi sesama. Kan katanya kalau Tuhan sudah mengaruniakan penebusan. Respon yang normal adalah kita semakin didorong belajar mengasihi Tuhan dan sesama. Sekarang kok gak keluar? Respon itu kok gak nyata dalam diri kita? Problemnya di mana? Rekan-rekanku, saya ingin ajak kita melihat ada 2 problem yang mungkin terjadi dalam diri kita. Yang pertama yaitu mungkin karena memang kita hidup di dalam natur keberdosaan yang masih terbiasa kita jalani. Kita terlalu biasa mengikuti natur dosa yang dulu sebelum kita bertobat. Kita dulu sebelum bertobat, kita tidak mengasihi Allah. Kita tidak mengasihi sesama. Kita mengasihi dan memenuhi ego diri kita sendiri. Kita tidak mengasihi orang lain. Kita tidak mengasihi objek lain. Diri kitalah yang kita berusaha puaskan. Sehingga ketika kita hidup terus bertobat, tapi natur itu masih ada dan kita terbiasa melakukan. Nggak heran kalau untuk mengubah hal itu nggak mudah dan nggak gampang. Bukan sekedar nggak mudah dan tidak gampang. Yang saya mau tekankan, kita tidak punya kemampuan untuk melakukannya dari diri kita sendiri. Nggak bisa. Kita tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan sebagaimana yang Tuhan minta. Dan kita tidak pernah bisa mengasihi sesama sebagaimana yang Tuhan inginkan dari dalam diri kita sendiri. Maka jalan keluarnya Bapak Ibu dan rekan-rekanku adalah kita harus selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, kasihani aku, orang yang berdosa ini. Bukankah itu yang Paulus teladankan? Paulus mengatakan, aku tahu, aku rindu, aku ingin untuk menyenangkan dia, tetapi yang aku lakukan selalu gagal dan gagal. Paulus mengakui. Dan disitulah dia berkata, aku manusia celaka. Tuhan, tolong aku.
Hari ini adakah kesadaran?

0: itu juga muncul dalam diri kita. Kesadaran bahwa kita tidak berdaya. Dan kita selalu membutuhkan Tuhan. Sehingga dalam doa-doa kita, kita bukan sekedar berkata, Tuhan aku pengen ini, Tuhan tolong aku. Tapi betul-betul kita berkata, Tuhan aku gak mampu. Membaca firman harusnya kita bukan pede dan berkata, oke Tuhan aku janji aku akan melakukannya. Enggak, terlalu sombong kalau kita melakukan hal seperti itu. Ketika kita membaca firman, respon yang wajar dan harusnya muncul adalah, Tuhan gak sanggup. Sanggup. Aku gak sanggup melakukannya. Tuhan, tolong aku. Tuhan, tolong aku. Adakah hari ini semangat seperti ini lahir dan muncul dalam hidup kita? Berita anugerah ya. Ini kan berita sedih ya. Saya kasih berita anugerahnya. Baca ayat 1. Ketika kita berkata, Tuhan gak sanggup, celaka aku, celaka. Tuhan, aku betapa bejatnya aku tahu, tapi aku gak bisa. Tuhan katakan apa di ayat 1? Gak ada penghukuman. Tuhan, aku gagal, aku tahu. Gak ada penghukuman. Seolah-olah Tuhan mau berkata demikian. Gak apa-apa, aku tahu kamu gak sanggup. Ayo, aku mau kamu coba lagi. Aku tolong kamu. Coba lagi, coba lagi. Sehingga bukannya penghukuman, tapi yang nyata justru adalah kasih Allah kepada kita. Ketika kita menyadari keberdosaan dan ketidakmampuan kita, justru Tuhan itu datang dengan lembut menyapa dan memeluk kita. Karena kita tahu, Tuhan tahu, kita gak sanggup. Tapi dia tetap kasih kepada kita. Ibu, saya belajar itu dari pengalaman punya anak ya. Punya anak itu mengajar saya banyak hal dalam teologi saya. Maka kesimpulannya, punyalah anak untuk belajar teologi ya. Bapak Ibu, saya sengaja memunculkan gambar ini. Ini gambar hati yang kalau tadi tangannya itu kan kelihatan tangan anak-anak gitu ya. Kalau dikatakan gambar hatinya bagus enggak? Enggak. Tuh ada yang keluar-keluar, hatinya juga mencong sini sana gitu kan ya. Yang jurusan DKV akan langsung berkata, gak akan kululuskan kalau ada mahasiswa seperti ini, gitu kan ya. Jelek banget. Nah, Bapak Ibu, berkali-kali anak-anak saya itu selalu mau kasih sesuatu buat daddy maminya. Dan yang mereka bisa lakukan adalah selain membungkus barang-barang yang sudah ada di rumah, jadi barang ada di rumah apa, oh ada kotak pensil dibungkus, ini buat daddy gitu ya. Padahal juga saya yang beli gitu kan ya. Selain itu yang dilakukan adalah mereka sering gambar. Kalau ditanya, bagus enggak? Jujurnya ya, ada anak di belakang ya. Jujurnya juga enggak sih, gitu ya. Tapi kan enggak pernah tuh anak, daddy, ini buat daddy. Dia contohnya dia gambar hati. Sudah mencong sini sana, warnanya keluar sini sana, wah jelek. Kasih, daddy, ini daddy buat daddy, aku sayang daddy, ini bisa aku. Bapak Ibu, enggak ada orang tua yang kemudian berkata, ulangi, elek. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Ketika saya melihat anak-anak seperti itu, saya justru memeluk mereka. Saya tahu mereka gak sanggup. Maka apapun yang mereka lakukan, saya terima. Dan saya katakan, gak ada penghukuman buat kamu. Meskipun tidak memenuhi standar apa yang saya inginkan, apa yang disebut orang baik. Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan yang tahu itu Tuhan yang berkata, aku mengasihi engkau. Bukan karena apa yang sudah engkau lakukan. Tidak sanggup. Tapi karena memang aku mengasihi engkau. Hiduplah di dalam kasih Tuhan ini. Ketika kita putus asa, ingatlah. Tuhan mengasihi kita bukan karena apa yang sudah kita lakukan. Tuhan mengasihi kita. Karena memang dia Bapa yang penuh kasih. Sehingga mari kita terus menerus belajar, belajar. Sambil berkata, Tuhan gak sanggup, mampukan dong, tolong dong, kasih kemampuan. Saya yakin disitulah kita akan bertumbuh dan menikmati kasih setia Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, kenapa ya? Kita tahu bahwa kita sudah dikasihi. Dan harusnya kita mengasihi balik Allah dan manusia. Tapi kenapa seringkali gak muncul dalam hidup dan diri kita? Mungkin alasan yang kedua adalah kita belum sungguh-sungguh di dalam Kristus. Nah, sampai bagian ini saya perlu tegaskan, yang dimaksudkan belum sungguh-sungguh di dalam Kristus bukan artinya belum bertobat. Karena pengertian di dalam Kristus bukan hanya sekedar orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan pertama kali ketika dia bertobat. Bukan. Hidup di dalam Kristus adalah kehidupan setiap hari. Dia memutuskan kembali untuk hidup bagi Tuhan. Itulah hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus bukan berbicara soal satu kali saja keputusan. No, itu baru titik awal. Hidup di dalam Kristus itu berbicara setiap saat kita putuskan ulang. Yes, ini juga bagi Tuhan. Yes, ini juga bagi Tuhan. Iya, ini juga bagi Tuhan. Setiap saat dalam semua aspek. Itulah hidup di dalam Kristus. Yang seringkali ini yang belum terjadi, bukan? Kita merasa terlena dengan berkata, aku sudah percaya, aku sudah bertobat, aku sudah di dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman bagiku. Memang benar. Tapi hidup di dalam Kristus bukan hanya bicara soal keputusan satu kali itu. Hidup di dalam Yesus berbicara setiap saat. Di dalam urusan apapun, kita kembali memutuskan, ini untuk Tuhan. Ini untuk Tuhan. Gak heran ketika kita belum melakukan hal ini. Kita mungkin sudah jadi orang Kristen. Tapi kita tidak. Atau kita belum. Dan kita masih seringkali gagal. Hidup memuliakan Tuhan. Kita belum setiap saat. Terus menerus aktif bekerja. Hidup bagi Tuhan. Belum. Bapak Ibu, sebagai penutup. Saya kasih ilustrasi ya. Saya khawatir ngomong terlalu banyak nanti pulang tanya, tadi khotbah apa? Sudah lupa tuh. Ya. Ngomongnya banyak tuh. Pokoknya yang diingat cerita-ceritanya. Kasih cerita ya, supaya ingat. Gitu ya. Supaya paling enggak pulang bawa sesuatu. Bapak Ibu, dulu saya enggak bisa renang. Dulu ya, saya dulu tidak bisa berenang. Kemudian belajar renang. Tapi waktu dulu saya enggak bisa renang, Bapak Ibu. Saya lihat orang renang, khususnya orang itu bisa mengambang gitu ya. Wah, itu kok kelihatannya wah, enak ya. Santai, bisa ngobrol di dalam air gitu ya. Bukan karena cetek gitu ya, bukan karena pendek. Dalam, tapi dia bisa mengambang gitu ya. Nah, kemudian saya mulai belajar. Oh, saya beritahu teman saya, tenang saja. Karena kamu belajar fisika kan? Belajar. Berat jenis tubuh kita itu, nah ini saya lupa nih, lebih ringan atau lebih berat ya. Pokoknya gayanya itu selalu menekan ke atas. Jadi tenanglah, kita pasti naik dan ngambang, ya. Jadi tenang saja, bisa kok. Wah, maka beberapa kali pengalaman dijeburin temen, gitu ya. Saya praktekkan teori itu, teori fisika itu ya. Tenang saja, karena kita akan didorong naik ke atas. Saya tenang, saya tutup mata, gitu ya. Saya tutup mata supaya membantu tenang, gitu kan ya. Maka kenapa doa itu tutup mata supaya tenang kan ya? Tutup mata. Kalau doa lihat-lihat kan bingung gitu ya. Bapa di surga. Doa kenapa tutup mata? Supaya tenang. Ya. Saya tutup mata dalam air, tutup mata. Tutup mata, saya buka mata. Masih dalam air, tutup mata lagi. Tenang lagi. Buka mata, masih dalam air. Tutup mata lagi. Tenang. Buka mata, masih dalam air. Setelah itu gak bisa tenang. Gitu ya. Kenapa? Kok gak naik-naik itu ya? Teori fisikanya kenapa kok gak berjalan? Wah, maka kemudian saya memutuskan belajar renang. Dan saya baru tahu, ternyata untuk mengapung, gitu ya, mengapung, mengambang gitu ya, pokoknya kepalanya di atas air tuh loh, bukan seluruh badan, itu naik ya. Mengapung itu ternyata butuh usaha. Kaki itu harus terus menjejak di air. Tangan itu secara teorinya itu membuat lingkaran-lingkaran kecil ini supaya membuat kita tetap mengapung. Apa jadinya kalau diem? Ya tenggelam. Ya mati. Tapi ketika kita terus-menerus bergerak, walaupun susah awalnya, tapi kalau terus-menerus dilakukan, kita akan menikmati. Dan itulah yang benar. Saya yakin itulah prinsip relasi kita dengan Tuhan. Tidak hanya geraknya satu kali. Banyak orang geraknya cuma satu kali. Begitu masuk, kan tenggelam. Jejak kaki keluar. Wah, sudah satu kali kan? Seperti Superman itu kan, keluar. Begitu keluar, diam aja. Pasti masuk lagi. Yang perlu dilakukan adalah terus bergerak. Terus bergerak. Yang artinya apa? Terus putuskan. Ini juga untuk Tuhan. Terus berkata, Tuhan, keputusan ini saya mau ambil juga di dalam Engkau. Dan bagi kemuliaan Engkau. Tuhan, aku mengambil langkah hidupku ini juga di dalam Engkau. Dan bagi kemuliaan Engkau. Terus menerus. Tambah henti. Itulah di dalam Kristus. Maka pertanyaannya hari ini bagi kita. Sudahkah kita hidup di dalam Kristus? Mari kita berdoa. Tuhan, bantu dan tolong kami. Sebagai orang-orang yang sudah Engkau ampuni dengan karya yang luar biasa. Ingatkan kami terus betapa besarnya karya-Mu. Betapa kami harusnya tidak punya jalan keluar. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Tapi karena kebaikan-Mu sajalah kami ada hari ini. Maka Tuhan, terimalah puji hormat sembah kami. Hanya bagi Engkau. Dan kami pun telah belajar Tuhan. Harusnya kami yang telah dikasihi juga mengasihi Engkau. Dan mengasihi sesama. Tapi kami harus jujur dengan rendah hati mengaku. Enggak Tuhan, kami enggak sanggup. Kami enggak mampu. Kedagingan kami tidak membawa kami hidup terus memuliakan Tuhan. Maka ya Tuhan, terimalah setiap diri kami. Terimalah kami yang berkata, Tuhan, ampuni kami. Kami mau, tapi kami gagal. Topang kami, tolong kami. Dan biar setiap hari Tuhan, setiap saat dalam hal apapun, kami belajar hidup di dalam Kristus. Dengar doa kami Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa.
1: Waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

0: Kita seringkali berpikir bahwa memiliki masalah dan bersuka cita itu menjadi dua hal yang tidak mungkin bisa disatukan. Kita berpikir bahwa kalau kita punya masalah berarti tidak ada alasan untuk bersuka cita. Atau kalau melihat orang lain bersuka cita, maka kita menafsirkan orang itu tidak memiliki masalah. Tapi malam hari ini saya rindu kita melihat seorang sosok yang meskipun dia berada di dalam bahaya yang besar, berada di dalam persoalan yang rumit, tetapi dia mampu untuk memuliakan Tuhan. Kalau saya menyebutkan apa yang dia ucapkan, pasti tidak asing bagi kita. Orang ini mengatakan begini, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Kira-kira orang ini sedang berada dalam situasi seperti apa? Biasanya kita berpikir orang ini pasti sedang menang lotre, mungkin begitu. Atau orang ini sedang mendapatkan berkat yang tidak terduga atau sedang lulus kuliah. Tetapi ternyata tidak. Orang yang mengatakan bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar, adalah orang yang sedang berada di dalam persoalan yang besar. Dan malam ini kita mau belajar dari orang itu, yaitu Daud. Mari kita membuka Mazmur pasal yang ke-57 ayat 1 sampai yang ke-12. Mazmur pasal 57 ayat 1 sampai yang ke-12. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca secara bergantian. Saya akan memulai lebih dahulu Mazmur pasal 57 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Jangan Memusnahkan, miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam goa.
1: Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepada-Mu jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu.
0: Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku.
1: Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang injak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya.
0: Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam.
1: Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh.
0: Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya.
1: Aku siap, ya Allah, aku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur.
0: Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar.
1: Aku mau bersyukur kepada-Mu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagi-Mu di antara suku-suku bangsa.
0: Sebab kasih setia-Mu besar sampai ke langit dan kebenaran-Mu sampai ke awan-awan.
1: Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi.
0: Amin. Amin. Mazmur ini kalau kita baca secara sekilas, kita akan menemukan keindahan dari mazmur ini tanpa mengalami kesulitan. Misalnya kalau kita melihat dari bagian awal sampai tengah, ditutup dengan sebuah ayat di ayat yang ke-6. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Kemudian dari ayat 7 sampai ayat yang terakhir, ditutup dengan kalimat yang sama, ada di ayat yang ke-12. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Jadi dari awal sampai tengah ditutup dengan kalimat tadi, dari tengah sampai akhir ditutup dengan kalimat tadi. Mazmur yang indah, luar biasa. Kemudian kalau kita melihat bagaimana pemazmur mengulang-ulang ungkapan di dalam mazmur ini, maka kita akan menemukan keindahan yang lain. Pemazmur mengatakan misalnya begini, kasihanilah aku ya Tuhan, diulangi lagi, kasihanilah aku. Kemudian di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-8 dia mengatakan, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Di ayat yang ke-9 kita menemukan kata bangun munculnya 3 kali. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Kata bangun muncul berkali-kali yang menunjukkan betapa indahnya mazmur ini. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa bahasa Ibrani, Bapak Ibu akan menemukan permainan bunyi yang luar biasa indah juga di dalam Mazmur ini. Tetapi hari ini kita tidak akan melihat dari bahasa Ibrani-nya. Karena kesusahan itu kita sudah cukup banyak, kita tidak perlu belajar satu bahasa yang sulit lagi, kan gitu. Nah, saudara, pada waktu kita membaca Mazmur ini, kita perlu mengetahui bagaimana keadaan pemazmur. Supaya kalau kita mengetahui keadaan dia, kita lebih bisa mengapresiasi lagu ini atau Mazmur ini. Kalau saudara mengetahui sebuah lagu, bagaimana lagu itu ditulis, maka kita lebih bisa memahami isi lagu itu. Setuju tidak? Nah, sama seperti itu pula, di dalam bagian ini kita diberitahu bagaimana keadaan pemazmur pada waktu dia menulis mazmur ini. Di ayat yang pertama, mari kita melihat ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu jangan memusnahkan. Kalau ini untuk pemimpin biduan, berarti ditujukan untuk dinyanyikan bersama-sama di dalam ibadah. Menurut lagu jangan memusnahkan miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Jadi pertama-tama mazmur ini dikarang oleh Daud untuk dirinya sendiri. Dia mengarang ini sebagai respon terhadap apa yang dia alami waktu dia melarikan diri dari kejaran Saul yang ingin membunuh Daud. Saudara ingat mengapa Saul mau membunuh Daud? Karena Saul iri hati. Saul mengalahkan 1000, tapi Daud mengalahkan 10.000, berlaksa-laksa. Dan Saul takut bahwa tahtanya akan diberikan kepada Daud, akan dirampas oleh Daud. Ketakutan yang menurut saya tidak perlu. Karena sebelum Saul takut, tahtanya memang sudah diberikan Tuhan kepada Daud. Waktu Daud masih remaja, Allah sudah memberikan tahtanya kepada Daud. Jadi Saul tidak perlu takut. Karena apa yang dia takutkan sudah pasti terjadi, kan begitu ya. Enggak perlu takut. Nah, di dalam bagian ini dikatakan ini menurut lagu jangan memusnahkan. Kalau kita membaca Mazmur 57, Mazmur 58 dan yang lain, maka kita akan menemukan kata jangan memusnahkan. Menurut lagu jangan memusnahkan. Dan menariknya, mazmur-mazmur jangan memusnahkan berkaitan dengan Daud dengan Saul. Nah, kalau kita mendengar kata jangan memusnahkan, kira-kira yang menjadi objeknya siapa? Jangan memusnahkan. Yang dimusnahkan ini siapa? Daud. Nah, menarik ya. Kalau kita lihat di Mazmur ini, kita berpikir bahwa Daud berdoa, Tuhan jangan memusnahkan aku. Tapi ternyata pada waktu kita melihat cerita, ketika Saul mengejar Daud, Daud mengirim utusannya untuk memotong ujung jubah Saul. Daud berpesan kepada orang pilihannya, jangan kau bunuh orang yang diurapi Tuhan. Bahasa asli membunuh itu adalah kata yang sama yang dipakai di sini, memusnahkan. Jadi Daud satu sisi tidak mau dimusnahkan, tetapi di sisi lain Daud juga tidak mau Saul dimusnahkan. Nah, kalau gitu caranya menang bagaimana? Kita kan biasanya berpikir kalau kita menang berarti musuh kita musnah, gitu kan? Tapi Daud berkata, Tuhan jangan memusnahkan. Tapi dia juga berpikir supaya Saul juga jangan dimusnahkan. Sebuah situasi yang tidak enak bagi Daud. Nah, Daud di sini diceritakan dia bersembunyi di sebuah gua. Dua kali Daud bersembunyi di gua. Dan saya tidak tahu persis di gua mana pada waktu dia menuliskan Mazmur 57. Karena saya sudah cek di ayat 1 tidak ada alamat guanya, benar ya? Nomor berapa, gang berapa enggak ada. Jadi saya tidak tahu di gua yang mana Daud sedang bersembunyi. Dan itu tidak penting bagi kita. Yang penting untuk kita ketahui adalah persoalan Daud ketika dia sedang menulis mazmur ini adalah dia sedang terancam nyawanya. Di tengah ancaman yang begitu rupa, dia bisa membuat sebuah pujian kepada Tuhan. Nah, bukan cuma nyawanya terancam, itu tidak seberapa sebetulnya. Yang lebih parah adalah karena reputasi Daud itu sedang dirusak oleh Saul dan orang-orangnya di Yerusalem. Dari mana saya tahu? Karena ada ayatnya di dalam Mazmur ini. Mari kita melihat di dalam ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ayat yang kelima. 1, 2, 3. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Ini sebetulnya persoalan yang lebih rumit bagi Daud, karena Daud sendiri yang menuliskan di dalam Mazmur. Kalau di ayat 1, itu yang menulis bukan Daud. Itu orang lain yang memberikan keterangan bahwa pada waktu Daud menulis Mazmur ini, ditulisnya pada saat dia dikejar oleh Saul. Tapi yang Daud sendiri tulis, itu ada di Mazmur ini, ada di ayat 5. Dan dia mengatakan, aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia. Bahasa Indonesia terjemahannya kurang begitu sempurna. Kalau Bapak Ibu Saudara punya Alkitab bahasa Inggris, maka lebih pas dengan bahasa aslinya. Menerjemahkannya begini, aku terbaring di tengah-tengah singa, di antara binatang-binatang buas yang berapi-api. Fiery beast. Binatang-binatang buas yang sedang berkobar-kobar. Apakah Daud ini sedang berbicara tentang binatang secara hurufiah? Tidak. Karena Daud ada di dalam goa. Jadi tidak mungkin dia dikelilingi oleh binatang-binatang buas. Kecuali kalau dia ada di padang belantara, baru dia dikelilingi oleh singa-singa dan binatang buas. Dan tidak ada binatang buas yang berkobar-kobar, yang berapi-api, tidak ada. Daud sebetulnya sedang berbicara tentang Saul. Dan tidak salah kalau Daud menggambarkan Saul itu sebagai seekor singa. Karena Saul adalah raja, orang nomor satu. Seperti singa adalah binatang yang paling kuat, musuhnya Daud, Saul adalah musuh yang paling kuat, orang yang nomor satu. Tapi orang yang nomor satu ini, ternyata apa yang dikatakan di ayat 5b, giginya laksana tombak dan panah, lidahnya laksana pedang tajam. Ini ungkapan yang menunjukkan begini, Saul dan orang-orangnya itu punya perkataan jahat sekali. Mulutnya itu jahat berbisa, lidahnya itu jahat, suka memfitnah Daud. Dan pada saat Daud difitnah, Daud kan tidak ada di tempat. Pada saat reputasi Daud dijelek-jelekan, Daud tidak bisa membela diri. Kalau saudara menjelek-jelekan orang yang dulu bersama saudara, sekarang orang itu sudah pergi, saudara masih menjelek-jelekan dia, saudara itu jahatnya luar biasa. Kenapa? Orang itu tidak diberi kesempatan membela diri. Kalau memang kita tidak setuju dengan seseorang, waktu dia ada, kita bicara dengan penuh kasih. Tegur dia dengan terus terang. Setelah dia pergi, jangan bicarakan kejelekannya lagi. Itu kalau sampai kita masih menjelekkan orang lain, padahal orang lain tidak ada di sekitar kita, tidak bisa membela diri, maka kita ini seperti ini loh. Giginya laksana tombak dan panah, lidahnya laksana pedang tajam. Bukankah kita kebiasaan begitu? Kalau benci sama orang, langsung ceritanya semuanya langsung keluar tanpa catatan, ya. Hafal semuanya. Nah, perhatikan baik-baik. Perkataan yang buruk kalau diucapkan oleh orang yang punya kuasa, maka kerusakannya lebih parah daripada kalau perkataan yang buruk itu muncul dari orang yang tidak penting. Daud ini sedang menggambarkan orang yang penting. Saul itu seperti singa. Perkataan seorang raja, kalau raja berkata A, semua orang setuju tidak setuju, pasti A, benar ya? Kalau orangnya tidak punya kekuatan, tidak punya otoritas, dia bilang A, semua akan A, B, C, D, E, F, G, gitu kan? Nggak ada yang peduli dengan apa yang dikatakan oleh orang ini. Tapi Saul punya kuasa, punya otoritas. Jadi pada saat dia menjelekkan Daud, maka itu menjadi sebuah hal yang sangat merusak. Sejarah dunia membuktikan, raja, presiden salah bicara. Kemudian dua negara berperang, ratusan ribu orang meninggal dunia. Gara-gara apa? Perkataan. Yang lebih parah sebetulnya bukan masalah nyawanya terancam, bukan masalah fisik, tetapi masalah fitnahan ini lebih berat. Kalau saudara berkelahi, dipukul, bapak belum, paling 5 hari sembuh, benar? Kalau kita difitnah sampai 5 keturunan, masih ingat terus ya, diingatkan, jangan ngomong kepada orang itu, jangan ngomong kepada orang itu, sampai cucu, cicit, apalagi? Wah, pokoknya macam-macam lah, 5 keturunan begitu kan? Semuanya masih diingat. Jadi persoalan Daud ini berat. Nyawanya terancam, persoalannya yang lain adalah namanya sedang dijelek-jelekan. Tapi ternyata Daud masih bisa bersuka cita. Ternyata Daud masih bisa menampilkan dirinya bukan sebagai orang yang kelihatannya wajahnya itu penuh masalah terus. Beberapa orang Kristen kan seperti itu kan. Wajahnya dilihat penuh masalah. Jadi tidak beda dengan orang non-Kristen, saudara. Saya punya komitmen pada waktu mau menikah dengan istri saya. Saya paling suka satu hal dengan istri saya selain dia pintar adalah istri saya itu tahan menderita. Jadi salah satu perjanjian saya dengan istri begini. Kalau kita punya kebutuhan, tidak boleh bilang kepada orang lain. Jadi dulu pada waktu kami susah setengah mati, sekarang puji Tuhan enggak susah. Dulu saya susah setengah mati. Saya dengan istri saya punya prinsip begini, enggak bisa makan jangan cerita. Paling-paling dilihat kok tambah kurus ya pendetanya. Pasti banyak puasa ya, gitu kan ya. Tahu-tahu loh Pak meninggal dunia gitu. Kita ini perlu tahu, hidup kita ini rasanya memang tidak mudah. Setiap hari kita akan diperhadapkan dengan persoalan terus. Jadi kita perlu tahu seni untuk menghadapi persoalan. Bukan seni untuk meniadakan persoalan, bukan. Banyak orang Kristen menjadi orang Kristen yang sangat dangkal sekali. Karena tiap kali punya masalah selalu berdoa begini, ya Tuhan ambillah masalahku. Ya Tuhan, aku sudah tidak tahan. Kalau engkau tidak mau ngambil masalahku, ambil nyawaku. Gitu kan? Orang-orang Kristen yang sangat dangkal sekali. Orang-orang Kristen yang sangat lemah. Malam ini kita tidak mau jadi orang Kristen yang lemah. Amin. Kita mau jadi orang Kristen yang tahu seni untuk menghadapi persoalan. Nah, bagaimana kita bisa menang melawan persoalan kita? Yang pertama adalah, ini mengagetkan kita. Yang pertama adalah menyadari kelemahan dan keterbatasan kita. Menyadari kelemahan dan keterbatasan kita. Coba kita lihat ayat yang kedua. Baca sama-sama dengan saya. Kasihanilah aku ya Allah. Kasihanilah aku. Sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung. Sampai berlalu penghancuran itu. Daud mengatakan kasihanilah aku ya Allah. Kasihanilah aku. Kalau dalam bahasa Inggris itu lebih tepat dikatakan have mercy on me, O Lord. Have mercy on me. Kata yang dipakai itu mercy, bukan pity. Kalau pity itu belas kasihan karena gini. Oh, orang ini rasanya memang gak punya apa-apa. Ya sudah, kasihan. Seperti kita melihat permisi ya. Kita melihat gelandangan, kita melihat pengemis di jalan. Kita merasa kasihan, kemudian kita memberikan sesuatu. Itu namanya pity. Tapi yang dipakai di sini bukan itu. Yang dipakai di sini adalah have mercy on me. Kata mercy di dalam bahasa asli Alkitab itu artinya begini. Sesuatu yang kita tidak layak terima itu namanya mercy. Sesuatu yang kita terima tapi sebetulnya kita tidak layak terima. Nah, ketika Daud mengatakan kasihanilah aku ya Allah, dia ulangi lagi, kasihanilah aku. Dia sedang menekankan karena diulangi dua kali. Dia sedang menekankan bahwa Tuhan, aku sebetulnya tidak layak untuk ditolong. Tetapi please help me. Doa Daud berbeda dengan doa orang Kristen zaman sekarang. Orang Kristen zaman sekarang adalah orang-orang yang sok rohani. Tapi adalah orang-orang yang arogan, yang sombong di hadapan Tuhan. Kalau berdoa begini, saudara, kami klaim janjimu. Seolah-olah Tuhan tidak punya pilihan. Mengerti maksudnya? Seolah-olah kalau kita sudah punya iman, Tuhan tidak punya pilihan. Saya membaca sebuah buku, di situ dikatakan demikian. If we have faith, God does not have any choice. Kalau kita punya iman, Allah tidak punya pilihan. Jadi Allah akan diatur terus dengan iman kita. Kita mau A, Allah A. Kita mau B, Allah B. Begitu. Bahkan ditambahin lagi. Tuhan sembuhkan, kalau tidak sembuh, aku tidak mau pelayanan. Tuhan tolong, kalau tidak ditolong, sudah tidak Tuhan-Tuhanan. Benar? Cara minta tolong yang sangat sombong, yang sangat arogan. Tapi aneh, orang-orang yang seperti ini di banyak gereja dianggap orang rohani. Ini orang yang tidak rohani. Ini orang yang tidak kenal siapa Allahnya. Kalau saudara kenal Allah, Allah yang berdaulat atas hidupmu dan kita cuma ciptaan, maka seharusnya ketika minta tolong, kita minta tolongnya dengan kerendahan hati. Kita berkata, Tuhan, aku tidak layak, tapi please help me. Aku tidak kuat, tolong aku. Jangan merasa diri hebat. Nah, kemudian Daud menambahkan begini di ayat yang kedua tadi. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Daud itu sebetulnya bisa kok mengalahkan Saul tanpa pertolongan Tuhan dalam tanda kutip. Buktinya apa? Daud itu kalahkan orang hebat loh, Saudara. Dia pimpin orang 10.000 dia kalahkan, 1 laksa. Saul cuma 1.000. Kemudian dia berhadapan dengan raksasa Filistin yang bernama Goliat. Daud itu bisa dengan umbannya sekali tok. Langsung kena dahinya. Padahal kalau orang perang itu semua mesti lengkap pakaiannya. Jadi itu kenanya pasti di antara baju jirah kenanya. Wah, saya berpikir waktu membaca cerita itu, wah seandainya Daud teman saya waktu kecil, pasti saya dapat banyak mangga. Karena saya dulu suka nyuri mangga, lempar enggak kena-kena kan gitu kan. Lempar pakai sandal, sandalnya yang naik ke atas kan enggak bisa turun. Sudah enggak dapat mangga, kehilangan sandal lagi kan. Nah, Daud itu orang yang hebat. Dia mengirim orang kepercayaannya pada waktu Saul bersembunyi di gua, istirahat di gua. Dipotong ujung jubahnya. Kalau mau dibunuh, pasti bisa kok sebenarnya. Daud itu kuat kok. Sebetulnya Daud bisa berdoa begini. Tuhan, aku akan lawan Saul. Dalam nama Yesus akan kubunuh. Bisa kok. Tapi Daud tidak begitu. Meskipun dia bisa melindungi dirinya, tapi dia mengatakan, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Orang yang rendah hati, orang yang mengakui keterbatasannya, sekalipun mungkin dia mampu, tapi Daud mengatakan, Tuhan kasihani aku tidak layak ditolong, tolong aku, ya Tuhan, kepadamu jiwaku berlindung. Ada berapa banyak orang Kristen yang mau berlindung sungguh-sungguh, tidak mengandalkan kekuatan kita. Kita biasanya kan mencoba semuanya dulu. Kalau sudah mentok, orang Jawa bilang, sudah tidak ada jalan keluar, baru kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, engkaulah jalan keluar satu-satunya. Nanti Tuhan jawab, bukan satu-satunya, yang terakhir ya. Karena kita biasanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saudara, kalau kita memang tidak kuat, kita menyadari kelemahan kita gampang. Tapi Daud ini bukan lemah loh, setuju gak? Meskipun dia kuat, dia menyadari kelemahannya. Dan yang lebih indah adalah cara dia menggambarkan dirinya di ayat 2 bagian terakhir. Dalam naungan sayapmu, aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Daud menggambarkan dirinya itu di dalam naungan sayapmu. Kalau bahasa Inggris mengatakan, in the shadows of your wing. Di bawah bayang-bayang sayapmu. Nah, kalau Daud menggambarkan dirinya seperti di bawah naungan sayap, berarti Daud menggambarkan dirinya seperti binatang apa? Binatang yang punya sayap loh. Ya, nama binatang itu apa yang punya sayap? Kalau enggak ayam, bebek, burung, cuma tiga. Nah, di dalam literatur kuno, biasanya perkataan in the shadows of the wings itu dipakai untuk burung. Nah, Daud bukan hanya menggambarkan dirinya sebagai burung, tetapi sebagai anak burung. Karena dia mengatakan di bawah naungan sayapmu. Saudara ingat enggak? Burung itu kalau sama anaknya, anaknya kan mesti ditaruh di bawah sayapnya. Benar ya? Kalau anaknya sudah besar, anaknya tidak di bawah sayap induknya lagi. Daud itu bahkan tidak menggambarkan diri sebagai seekor burung, tapi seekor anak burung yang tidak bisa apa-apa. Kalau mau makan tinggal buka induknya kasih makan. Kalau tidak induknya kasih makan, tidak bisa makan. Ya? Ketika saya melihat ini, saya kagum luar biasa. Daud itu menggambarkan musuhnya seperti binatang apa tadi? Singa ya? Musuhnya itu singa yang luar biasa, binatang buas. Seharusnya Daud berkata begini, aku ini seperti ular piton atau anakonda gitu kan. Nah, tapi Daud menggambarkan dirinya sebagai seekor anak burung yang tidak berdaya. Dan itulah kunci kita bisa menang melawan masalah kita. Kalau kita merasa diri hebat, merasa diri kuat, justru kita akan kalah. Kita harus belajar sama seperti Paulus mengatakan, when I am weak, I am strong. Ketika aku lemah, aku ini kuat. Ketika saudara mengatakan, I am strong, disitulah engkau sedang sangat lemah sekali. Saudara, ketika kita menghadapi masalah, bisa tidak kita jujur di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku ini terbatas, aku lemah.
2: tolong aku, kasihani aku. Banyak orang tidak merasa dirinya butuh pertolongan. Di Amerika itu ada hal yang positif. Anak-anak kecil dilatih untuk mandiri. Tapi ada yang keterlaluan, saking mandirinya, anak kecil di sana tuh sombong, arogan. Saya beberapa kali waktu kuliah di sana, saya tinggal di sana 2 kali. 1,5 tahun dan 1 tahun. Pada waktu saya di sana, saya mencoba menolong anak kecil yang jatuh. Pada waktu saya tolong anak kecil yang jatuh, dia tidak bilang terima kasih, malah tangan saya itu ditangkis begini. Dia mengatakan begini, I'm not a baby. Aku bukan seorang bayi, kamu katanya gitu. Saya sampai kaget, saudara. Kaget. Tapi di Amerika anak kecil tidak boleh diapa-apakan, ya. Kalau kita pukul anak itu, kita masuk penjara. Ya. Kalau kita marahi sampai dia takut, wah malah kita nanti bisa masuk pengadilan, saudara. Lain sama di Indonesia, benar ya? Anak kecil kurang ajar, kita cuma tarik kumis gini, langsung takut anak kecilnya. Makanya orang Indonesia di sana kalau anaknya nakal-nakal, langsung diomongin gini, kamu kalau nakal ya, papa ajak liburan ke Indonesia. Takut saudara. Karena kalau sudah liburan di Indonesia dipukuli terus. Tapi di Amerika tidak pernah dimarahi itu. Nah, orang dilatih untuk sombong. Mandiri itu baik, tapi tidak butuh orang lain, itu kesombongan. Bisa melakukan semuanya, apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan sendiri, boleh, itu mandiri namanya. Tapi kalau kita memiliki sikap hati, tidak butuh siapa-siapa, maka itu kesombongan yang harus dilawan. Kalau saudara mau menang melawan masalahmu, yang pertama yang harus engkau lakukan adalah menyadari kelemahan dan keterbatasanmu. Jangan sok hebat di hadapan Tuhan, jujur sama Tuhan. Tuhan aku putus asa. Salah enggak kalau orang Kristen bilang, Tuhan aku putus asa? Salah enggak? Oh kurang beriman ini. Ini orang Kristen ya. Imannya ecek-ecek. Padahal kalau dia membaca 2 Korintus 1, Paulus mengatakan begini, beban yang ditanggungkan ke atas kami terlalu besar, melampaui kekuatan kami, sehingga kami telah putus asa juga dengan hidup kami. Kita ini tidak superman. Datang kepada Tuhan ngomong, Tuhan aku tidak kuat. Saya kadang-kadang kalau punya masalah, saya panggil anak saya. Meskipun mereka dulu masih kecil, saya panggil. Papa punya persoalan, doakan papa. Papa sedang stres, doakan papa. Supaya anak-anak saya belajar bahwa papanya yang khotbah di mana-mana, yang kelihatannya kalau khotbah hebat. Semua kalau khotbah hebat. Kelihatannya, ya. Tapi sebetulnya punya pergumulan yang sama, mengerti ya? Saya ingin memberitahu anak-anak saya bahwa tidak ada manusia yang kuat. Semuanya lemah. Justru ketika kita merasa lemah, disitulah kekuatan kita. Yang kedua, cara kita mengatasi masalah adalah kita mengimani, mempercayai rencana Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita melihat ayat 3 dan 4, saudara. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Daud doanya beda dengan kita. Dia menyebut Allah begini, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kalau bahasa Inggris banyak yang cuma menerjemahkannya begini, kepada Allah yang menyelesaikan bagiku. Yang diselesaikan apa objeknya? Bahasa Inggris sebagian besar tidak memberitahu kita. Kalau begitu yang diselesaikan apa? Penerjemah bahasa Indonesia membantu kita dengan memakai kata nya, menyelesaikannya. Nah, nya ini apa? Biasanya kita berpikir nya ini masalah, ya. Kalau kita baca menyelesaikannya itu berarti masalah. Ternyata keliru. Yang diselesaikan Allah ini bukan masalah. Yang diselesaikan Allah itu rencana. Ada sebuah versi bahasa Inggris yang menerjemahkannya, Allah itu akan menyelesaikan rencananya bagiku. Dan memang nanti kita akan lihat bersama-sama, ini berbicara tentang rencana Allah. Allah itu sudah punya rencana bagi Daud. Waktu Daud remaja, Allah sudah mengurapi Daud menjadi raja. Sehingga belasan tahun Daud menunggu realisasinya. Dia menghadapi banyak persoalan. Satu hal yang membuat Daud selalu kuat adalah dia yakin rencana Tuhan itu pasti akan selesai. Sekali Tuhan punya rencana, Tuhan akan selesaikan. Ini beda dengan orang Kristen zaman sekarang. Orang Kristen zaman sekarang kalau punya masalah, tidak peduli rencana Tuhan apa. Yang dipikirkan selalu, Tuhan aku punya masalah, aku tidak tahan, tolong ambil, selesaikan masalahku. Tapi setelah diselesaikan, Tuhan tanya, rencanaku buat hidupmu apa? Banyak di antara kita yang tidak bisa jawab. Ketika engkau punya masalah, jangan minta masalahmu diselesaikan dulu. Cari tahu dulu rencana Tuhan apa di dalam hidupmu. Yang paling penting itu rencana Tuhannya. Bukan masalah ditolong atau tidak ditolong. Kalau itu rencana Tuhan, pasti ditolong. Jangan minta ditolong dulu. Tanya rencana Tuhan itu apa. Saya sampai sekarang punya pergumulan. Sudah 3 tahun, tidak selesai-selesai. Saya ngambil PhD di Belgia. Ngerjakan disertasi, tidak selesai-selesai. Kadang kalau orang berkata, sudah ambil di Indonesia saja, 3 minggu selesai, ya kan? 3 bulan selesai. Saya selalu mengatakan, tidak, saya mau selesaikan di tempat saya memulai. Karena saya yakin saya bisa kuliah di Belgia. Itu adalah rencana Tuhan bagi saya. Dan saya tahu Tuhan punya maksud yang besar untuk saya. Di tengah kesulitan saya, di tengah keputusasaan saya yakin bisa. Bukan karena saya pintar, bukan. Tapi karena saya tahu ada rencana Tuhan yang besar dengan rencana itu. Yang paling penting itu adalah rencana Tuhan bagi kita. Bukan masalah hidup kita enak atau tidak enak, itu tidak penting. Wajahnya kok jelek semua. Daud itu tidak mengatakan, Tuhan menyelesaikan masalahku. Tidak, Tuhan menyelesaikan rencananya. Itu yang Daud imani. Mengimani rencana Tuhan pasti akan diselesaikan. Nah kemudian Daud mengatakan begini, imannya di ayat 4. Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku. Kiranya ia mengirim utusan dari surga. Kalau Allah mengirim utusan dari surga, kira-kira yang dikirim apa atau siapa? Malaikat ya. Mengirim utusan dari surga itu berarti malaikat-malaikat dikirim menyelamatkan Daud. Salah. Karena kalau kita melihat cerita Daud dengan Saul, tidak pernah malaikat terlibat di situ. Daud diselamatkan dari tangan Saul bukan melalui malaikat. Benar ya? Ternyata di dalam bahasa Ibrani-nya kata utusan itu tidak ada. Jadi kata yang dipakai cuma begini. Kiranya ia mengirim dari surga dan menyelamatkan aku. Yang dikirim apa? Nah, bahasa Inggris beda-beda. Ada yang menerjemahkan ia mengirim bantuan. Ada yang mengatakan ia mengirim perintah dari surga. Tapi saya yakin yang dikirim itu adalah kasih setia dan kebenaran. Kok tahu? Karena ada ayatnya di situ. Ayat 4 bagian terakhir apa? Kiranya Allah mengirim apa? Kasih setia dan kebenaran. Jadi yang dikirim Allah itu bukan malaikat. Yang dikirim Allah itu adalah kasih setia dan kebenaran. Nah apa sih artinya kasih setia dan kebenaran? Kata ini bersahabat karib dua kata ini. Kasih setia dan kebenaran. Nah bedanya begini bedanya. Perhatikan baik-baik ya. Kalau kasih setia, itu artinya sekali Allah mengucapkan atau berjanji, Allah tepati. Sekali Allah ucapkan, sekali Allah berjanji, Allah tepati. Itu namanya kasih setia. Kalau kebenaran, itu artinya begini. Apa yang Allah sudah ucapkan, tidak mungkin salah. Apa yang Allah ucapkan, tidak mungkin salah. Jadi yang satu artinya pasti digenapi, yang satu tidak mungkin salah. Kita ini kalau membuat janji, bisa gagal. Gara-gara tidak ada dua hal ini. Saya termasuk orang yang kalau saya janji, saya tepati. Tapi kelemahan saya apa? Saya seringkali tidak pandai membuat janji. Anak-anak saya misalnya, Pak, minggu depan Pak, main Pak, nonton Pak. Kemudian saya bilang, oke, minggu depan nonton sama Papa, liburan keluar kota, nanti main basket. Istri saya tiba-tiba datang, Pak, jadwalmu minggu depan penuh, nggak bisa kemana-mana. Jadi saya kadang-kala bisa buat jadwal, buat janji. Kalau saya buat janji, saya berusaha tepati. Jadi saya punya kasih setia. Tapi tidak semua yang saya janjikan itu benar. Tapi kadang-kadang saya juga tidak kasih setia. Terutama kalau saya khotbah keliling, biasanya jemaah tanya gini, Pak, tolong doakan saya terus menerus ya. Pendeta jawabnya apa? Iya. Ya. Terus didoakan terus menerus enggak orang itu? Enggak ya, bohong. Kira-kira ada enggak pendeta yang jawab ya, terus doakan terus menerus? Menurut saya tidak ada. Itu yang salah bukan pendetanya, yang salah jemaatnya. Ngerti? Kalau saudara minta itu kepada gembala sidangmu boleh, ngerti ya? Tapi kalau minta kepada pendeta lain yang bukan gembala sidangmu, jangan. Dia sudah punya jemaat sendiri. Jemaat aja belum tentu didoakan loh ya. Jadi sekarang saya kalau diminta tolong orang gini, Pak, tolong doakan saya terus menerus ya. Saya jawab gini, kamu ingatkan saya terus ya. Jadi kalau dia ingatkan baru saya doakan, ya tidak. Sekarang begitu saudara. Bahkan dengan jemaat saya enggak berani janji tak doakan terus menerus, tidak. Barusan tadi jemaat saya SMS, Pak, doakan saya ya. Saya cuma mengingatkan. Oh ya, diingatkan saya tutup mata sebentar, saya doakan. Sebab tidak mungkin seorang pendeta bisa menghafal semua orang janjinya kepada semua orang, benar enggak? Kadangkala kita tidak punya kasih setia, kadangkala kita punya kasih setia, tapi tidak punya kebenaran. Allah punya dua-duanya. Dan menariknya, Allah mengirimnya itu dari mana? Dari surga. Dan surga ini muncul berkali-kali di dalam Mazmur ini. Bapak Ibu saudara harus tahu, kata langit dan kata surga itu bahasa Ibrani-nya sama persis. Nah, kalau memang kata Ibrani-nya sama persis, maka kita menemukan kata itu muncul berkali-kali di dalam Mazmur ini. Misalnya apa? Tadi dikatakan, mengirim dari surga. Kemudian ayat yang ke-6, tinggikanlah dirimu mengatasi apa? Mengatasi langit. Kemudian ayat yang ke-11, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Dan bahkan di ayat 3-nya perhatikan ya. 3 awal, 3A, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Jadi Allah itu digambarkan tinggalnya di surga, kemuliaannya mengatasi langit, kasih setianya mengatasi langit. Allah itu yang maha tinggi. Mengapa Daud mengulang-ulang bahwa Allah itu adalah pribadi yang maha tinggi? Alasannya satu, karena musuhnya Daud bukan orang sembarangan. Musuhnya Daud ini orang nomor satu, Saul. Tapi Daud meyakini di atas raja masih ada yang lebih tinggi, yaitu raja di atas segala raja. Makanya Daud ini meyakini rencana Tuhan. Kalau Tuhan itu punya rencana, pasti rencananya yang maha tinggi lebih hebat daripada rencana Saul. Rencana Saul bisa dibelokkan, bisa gagal, tapi rencana Tuhan yang maha tinggi tidak pernah bisa gagal. Mengimani itu mengimani rencana Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan bagi kita. Tuhan itu kasih setia dan kebenaran. Dia pasti akan menggenapi janjinya. Apa yang Tuhan janjikan tidak pernah salah. Karena itu Daud bisa menggambarkan begini di ayat 4. Kita lihat ayat 4 sebelum kata Sela. Ada kalimat apa? Mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kemudian ada kata Sela. Bandingkan dengan ayat 7, saudara menemukan kata Sela lagi di sana. Nah, sebelum kata Sela ada kalimat apa? Tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Jadi Daud menggambarkan musuhnya itu dihukum Allah dua kali. Dan tiap kali dia menggambarkan musuhnya dihukum Allah, selalu ada kata Sela. Ayat 7, musuhnya dihukum Allah, Sela. Sela itu artinya apa sih? Sela itu artinya tanda musik berhenti. Jadi kalau ada kata Sela, itu artinya semuanya berhenti. Tapi menariknya, berhentinya di sini itu diletakkannya di ayat 7. Setiap kali musuhnya dihukum, Sela. Musuhnya dihukum, Sela. Berarti seolah-olah Daud ingin menggambarkan kepada kita begini. Pada waktu dinyanyikan bersama-sama, mereka mengimani rencana Tuhan. Tuhan pasti selesaikan. Meyakini bahwa Tuhan setia kepada janjinya. Dan salah satu bentuk kesetiaannya adalah musuhnya pasti kalah. Nah, pada waktu musuhnya pasti kalah, semuanya berhenti memikirkan itu. Fokusnya terletak pada itu. Seolah-olah dalam hati kita mau mengatakan, bekerja. Amin. Percaya. Daud itu orang yang kompleks. Satu sisi dia tidak mau dimusnahkan, satu sisi dia juga tidak mau memusnahkan. Nah caranya dia menang, kalau musuhnya tidak kalah bagaimana? Sulit ya. Kita seringkali berpikir kalau kita menang berarti musuh kita hancur kan gitu. Padahal sebetulnya menang itu tidak selalu dengan kekerasan. Dan itulah sebetulnya ada di dalam hatinya Daud. Dia yakin bagaimanapun rencana Tuhan pasti digenapi, tapi dia tidak mau ada sesuatu yang buruk yang menimpa Saul. Buktinya begitu dia mendengar Saul mati, berarti dia sudah jadi raja kan sebentar lagi. Daud justru menangis. Sedih hatinya. Saudara mengalahkan musuh itu tidak selalu pakai kekerasan. Banyak orang Kristen itu keliru. Kau sudah punya musuh, bencinya itu sampai ke ubun-ubun, saudara. Melihatin musuhnya itu loh, saudara. Waduh, itu bisa bencinya setengah mati. Bisa-bisa itu suaminya tidak diperhatikan, musuhnya lebih diperhatikan. Benar nggak? Saking bencinya itu bisa seperti itu, saudara. Nah, tapi kita itu bisa mengalahkan dengan berbagai macam cara. Itu urusannya Tuhan. Mau mengalahkan musuh kita pakai cara apa? Saya sering mendapati musuh saya kalah itu dengan kasih saya. Saya sering mendapati ketika saya mengasihi orang lain yang memfitnah saya, saya dalam hati berontak, nangis di hadapan Tuhan. Tapi melihat hasilnya, saya selalu bersuka cita. Saya mau buat ceritakan sebuah cerita kisah kuno di Tiongkok. Ada tiga orang itu pamer pedang mana yang paling tajam. Orang pertama bilang begini, pedangku itu paling tajam. Kalau orang tak potong-potong, keluar darahnya cuma dikit. Terus orangnya mati. Loh, kalau keluar darahnya dikit berarti itu tajam sekali. Jadi kami kalau saudara menghadapi penganiayaan misalnya ya, saudara dikalungi celurit, pastikan sebelum jawab percaya Yesus atau enggak, tanya celuritnya sudah diasah atau belum ya. Kalau belum suruh ngasah dulu. Karena kalau tajam enak tol gitu tok langsung ya. Kalau itu tumpul sudah geli, perih akhirnya mati juga ya. Jadi nanti kalau ini sulit tanya dulu, sudah diasah belum? Belum, mau dibantu ngasah gitu ya. Nah, ini orang pedang pertama keluar darahnya sedikit, tajam enggak? Tajamnya. Orang kedua bilang gini, pedangku lebih hebat. Orang kalau tak potong-potong enggak terasa, enggak keluar darah. Waktu jalan jatuh semua. Merotoli mati jalan. Hebat banget ya. Yang ketiga, yang paling hebat, dia bilang gini, kalau pedangku lebih hebat, musuhku itu masih bisa jalan-jalan, padahal musuhku mati. Masih bisa jalan-jalan, enggak merotoli. Wah, bingung. Wah, pedang apa itu? Nah, dia cerita, ini dia pedangnya. Waktu musuhku tertidur di bawah pohon, aku mengambil sebuah kertas dan aku tuliskan begini, kalau aku mau, kamu mati. Tak tempelkan di dekat dia tidur. Waktu musuhku bangun membaca tulisan itu, musuhku mati. Tapi masih bisa hidup. Maksudnya dia, musuhnya waktu baca, dia berhenti jadi musuh. Akhirnya jadi temannya dia. Karena merasa dikasih. Ngerti maksudnya? Ini kisah yang luar biasa indah. Kita itu mengalahkan musuh kita, tidak selalu berharap musuh kita itu hancur mengalami kemalangan. Itu urusannya Tuhan. Urusan kita itu adalah beriman rencana Tuhan digenapi. Sudah itu aja. Caranya bagaimana? Gak usah ngatur-ngatur Tuhan. Pokoknya yakin Tuhan punya rencana, dia selesaikan. Dia punya rencana, dia juga punya kasih setia dan kebenaran. Maka dia akan menyelesaikan, menuntaskan semuanya bagi kita. Caranya bagaimana? Bukan urusan kita. Benar? Cara yang terakhir, saudara, yang ketiga. Kita bisa menang melawan masalah kita. Bukan hanya kita mengakui kelemahan dan keterbatasan kita. Bukan hanya kita mempercayai rencana Tuhan. Tapi yang ketiga, kita menempatkan kemuliaan Tuhan di atas hidup kita. Menempatkan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan di atas hidup kita. Mari kita melihat, saudara, di bagian yang awal tadi.

Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Daud memuji Tuhan. Bukan berarti Daud fajar belum muncul. Dia ngambil gambus, main kecapi, 300 orang yang ikut bersembunyi suruh nyanyi sama-sama. Bukan itu. Kalau mereka nyanyi sama-sama di dini hari, itu sama saja dengan memanggil Saul datang, ngerti? Bukan. Ini kiasan. Daud ingin mengatakan begini, di tengah situasi apapun, hatiku teguh. Yang paling penting itu memuliakan Tuhan. Yang paling penting hidup kita memuliakan Tuhan. Dan dia tambahkan lagi di ayat 10 dan 11. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Ayat 11 itu. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tuhan itu kalau janji, kan dia setia. Kalau dia janji, dia punya kebenaran. Nah, Daud memuliakan Tuhan bukan cuma dengan mulut, bukan. Tapi dia berdoa supaya semua bangsa, semua suku bangsa melihat Tuhan kita itu penuh kasih setia. Biarlah kasih setianya mengatasi langit. Biarlah kebenaran Allah mengatasi awan-awan. Jadi yang dipentingkan Daud sebetulnya adalah rencana Tuhan itu terlaksana. Kalau rencana Tuhan terlaksana, berarti Tuhan itu penuh kasih setia, berarti Tuhan itu penuh kebenaran. Yang dipentingkan Daud itu bukan hidupnya dia. Yang dipentingkan Daud adalah rencana Tuhan digenapi. Kalau saya jadi Daud, hidup terancam terus-menerus, saya lebih baik datang kepada Saul dan menjelaskan, Tuanku, Tuanku perlu tahu, bukan aku yang ingin menjadi raja. Waktu Samuel datang, Samuel tidak menawarkan apakah aku mau jadi raja atau tidak. Tidak ada formulir pendaftaran yang diberikan kepadaku. Jadi aku isi formulirnya, mau jadi raja. Nanti mengikuti fit and proper test, tidak ada. Saya malah tidak tahu apa-apa. Pokoknya tiba-tiba masuk rumah, langsung diurapi jadi raja. Apakah Daud ditanya, kamu mau jadi raja atau tidak? Ditanya enggak? Enggak. Pokoknya langsung diurapi. Daud itu tidak punya pilihan. Sudah, diurapi. Tapi setelah diurapi, tidak langsung jadi raja. Tunggu belasan tahun, baru nanti dia jadi raja yang sesungguhnya. Kalau saya jadi Daud, saya akan milih kenyamanan hidup saya. Mungkin saya akan berkata begini, Tuanku Saul, sudah, tinggal kasih aku ke Samuel. Nanti saya pergi ke luar negeri, wisata, sampai tua mati di sana. Jadi kamu aman jadi raja selama-lamanya. Daripada ikut rencana Tuhan, hidupnya susah, ngerti ya? Tapi Daud tidak pilih itu. Meskipun mengikuti rencana Tuhan tidak enak, tapi Daud justru rindu supaya rencana Tuhan itu digenapi. Karena pada saat rencananya digenapi, berarti kasih setia Tuhan mengatasi langit. Berarti kebenaran Tuhan mengatasi awan-awan. Semua orang dari segala suku bangsa akan melihat kemuliaan Tuhan seperti itu. Jadi bukan cuma bisa nyanyi, tapi bisa berkata, Tuhan, yang penting rencanamu digenapi dalam hidupku. Meskipun susah, tidak apa-apa. Banyak orang Kristen salah konsepnya. Kalau sakit, kemuliaan Tuhan dinyatakan pasti melalui apa? Sembuh. Mestinya gitu loh. Jadi kita tuh selalu punya konsep gini, kesembuhan selalu lebih memuliakan Tuhan daripada kematian. Konsep yang salah. Saudara tahu seorang yang bernama Simpson di dalam Alkitab? Simpson yang kuat luar biasa, kemudian rambutnya dipotong jadi lemah, jadi buta. Terakhir kali dia berdoa begini, Tuhan tolong aku sekali ini saja. Kemudian dia meruntuhkan bangunan tempat semua pembesar Filistin ada di situ. Semua rakyat Filistin ada di situ. Dan Alkitab mencatat begini, jumlah orang yang dibunuh melalui kematian Simpson jauh lebih banyak daripada semua orang yang ia bunuh selama dia hidup. Kematian Simpson itu lebih memuliakan Tuhan daripada kehidupan Simpson. Kematian Tuhan Yesus itu juga memuliakan Allah. Ketika Yesus dimuliakan di kayu salib, Tuhan berkata, sudah waktunya anak manusia dimuliakan. Memuliakan Allah tidak selalu melalui kehidupan kita. Memuliakan Allah bisa melalui kematian kita. Makanya Paulus mengatakan, bagiku mati hidup sama saja. Kalau kita sakit, jalan keluarnya itu sebetulnya ada beberapa. Pertama, disembuhkan secara mujizat, bisa. Tuhan dimuliakan.

0: kan enggak? Dimuliakan, ya loh, kuasanya nyata.
1: Nah,
0: yang kedua adalah sembuh melalui obat-obatan, melalui rumah sakit. Tuhan dimuliakan enggak? Dimuliakan. Kok bisa ada orang pintar-pintar begitu? Pasti penciptanya lebih pintar dari mereka. Kan begitu loh. Yang ketiga adalah saudara diberi penghiburan, diberi kekuatan. Jadi meskipun sakit masih bisa bersukacita. Meskipun sakit masih bisa bersaksi. Ini justru saudara bisa lebih memuliakan Tuhan. Dan yang keempat, jalan keluar untuk penyakit kita adalah kita langsung dibuat Tuhan bersama Dia di surga. Mati bersama Tuhan. Tapi kalau kita matinya dengan damai, matinya dengan penuh keberanian, sebelum mati kita memberi kesaksian kepada orang lain, itu lebih memuliakan Tuhan. Saudara, ayah saya, papa saya orang yang tidak kenal Tuhan. Berpuluh-puluh tahun dia habiskan untuk hidup di dalam dosa. Berzina, main judi, berkelahi, membunuh, berkali-kali masuk penjara. 4 tahun sebelum papa saya meninggal, Tuhan tangkap dia, bertobat. Pada waktu sakit kanker, papa panggil semua anak. Dan papa mengucapkan satu kalimat. Satu kalimat itu yang saya ingat. Saya tidak bisa ingat kalimat papa saya selama dia hidup. Karena bagi saya tidak ada yang penting kalimatnya. Banyak yang keliru yang dia ucapkan. Tapi satu, menjelang dia meninggal, papa berkata begini. Kamu semua harus mengandalkan kekuatan Kristus. Kamu tahu papa dulu kuat mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi papa menyesal. Jangan ada anak-anak papa yang mengandalkan kekuatan sendiri. Andalkan kekuatan Kristus. Itu adalah kalimat terakhir dari papa saya yang saya dengar. Seminggu kemudian saya mendengar kabar papa saya meninggal dunia. Tapi saya bangga. Karena kematiannya justru lebih menguatkan saya daripada kehidupan papa saya. Di dalam hidup ini yang penting itu rencana Tuhan. Bukan kenyamanan hidup kita. Amin. Makanya mulai malam ini semua bergumul kepada Tuhan. Kalau engkau sakit, jangan buru-buru minta sembuh. Tuhan itu pasti punya rencana toh dengan sakit kita, benar nggak? Maksud Tuhan itu nggak punya rencana, cuma mau iseng menyiksa kita gitu, enggak kan ya? Enggak kan? Makanya kalau sakit jangan buru-buru minta sembuh. Kalau sakit doanya gini, Tuhan, engkau pasti punya rencana. Nah aku ingin tahu rencananya apa. Kalau aku sakit ini lebih memuliakan Tuhan, sudah jangan sembuhkan aku. Tapi kalau kesembuhanku lebih memuliakan Tuhan, Tuhan sembuhkan, gitu loh saudara. Tapi kalau sampai kematian itu lebih memuliakan Tuhan, tidak apa-apa kok. Yang penting apa? Kemuliaan Tuhan di atas segala-galanya. Tapi banyak orang Kristen modern meletakkan kenyamanan hidup di atas kemuliaan Tuhan. Meletakkan kenyamanan hidup di atas rencana Tuhan. Itulah yang membuat kita sulit menang melawan masalah kita. Malam ini saya yang mau menang melawan masalahnya. Amin. Sadari kita lemah, kita terbatas. Beriman rencana Tuhan pasti selesai. Dan utamakan kemuliaan Tuhan di atas segala galanya. Meskipun kita susah, yang penting itu memuliakan Tuhan. Itu adalah sukacita yang besar. Mari kita tunduk kepala.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini juga bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi, akan menghadirkan ke hadapan para pendengar yang kami kasihi sebuah rekaman khotbah dari Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Kami percaya acara ini akan bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kali ini rupanya kita bukan melakukan suatu perbincangan tetapi mendengarkan sebuah rekaman. Tapi sebelumnya Pak Paul, apa Pak Paul bisa memberikan sedikit latar belakang mengenai rekaman ini?
1: Rekaman ini diambil pada suatu retreat yang diselenggarakan oleh Pelangi Kristus di Surabaya. Judulnya adalah Tugas Suami, yang akan kita bahas nanti. Jadi kita akan melihat firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan tentang tugas seorang suami. Dan mudah-mudahan pada akhirnya kita bisa meluangkan waktu sedikit untuk membicarakannya.
0: Ya, terima kasih Pak Paul. Dan para pendengar sekalian, inilah kita ikuti bersama rekaman yang berikut ini.
2: Saudara sekalian, untuk apakah kita menikah? Mengapakah kita menikah? Mungkin sebagian dari kita berkata bahwa kita menikah karena kita mencintai istri kita dan suami kita. Namun saudara, itu adalah alasan kita sebagai manusia kenapa kita menikah. Di mata Tuhan, mengapakah kita menikah mempunyai satu jawaban yang sangat-sangat indah. Kita menikah sebab Tuhan hendak memberkati kita melalui pernikahan itu. Saudara, Tuhan bisa memberkati kita dengan berbagai cara. Tapi salah satu berkat Tuhan yang bisa Tuhan berikan kepada anak-anaknya adalah berkat pernikahan. Ada suatu berkat tersendiri yang bisa kita miliki melalui berkat itu, berkat pernikahan. Jadi saudara, dengan kata lain, Tuhan benar-benar ingin memberkati kita melalui pernikahan ini. Nah saudara, apakah artinya berkat? Artinya berkat, saudara, berkat berasal dari satu kata yang sangat sederhana, yaitu sukacita. Maka kalau saudara membaca kitab misalnya Matius pasal 5, korban di atas bukit, kata yang digunakan adalah berbahagialah. Namun sesungguhnya saudara, kata berbahagia itu diterjemahkan di dalam bahasa Inggrisnya blessed, diberkatilah. Jadi kita bisa melihat bahwa memang kata berkat atau diberkatilah bermakna sama dengan berbahagialah. Jadi saudara, kalau kita simpulkan kenapakah kita menikah, kita menjawab karena Tuhan ingin memberkati kita melalui pernikahan ini, kita boleh berkata dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan menghendaki kita berbahagia melalui dan di dalam pernikahan ini. Itulah asal, tujuan yang asli dari pernikahan itu sendiri. Tuhan ingin melimpahkan kebahagiaan di dalam hidup kita melalui istri dan suami kita. Tapi saudara, untuk bisa mencapai berkat atau kebahagiaan yang Tuhan janjikan bagi pernikahan kita, kita mesti hidup di dalam kehendaknya. Kalau kita tidak hidup di dalam kehendaknya, mustahil kehendak atau tujuan mulia dari pernikahan itu digenapi di dalam hidup pernikahan kita. Inilah yang menjadi penyebabnya mengapa sebagian dari anak-anak Tuhan tidak mempunyai pernikahan yang diberkati atau tidak bisa mencicipi pernikahan yang membahagiakannya. Alasannya adalah karena kita tidak hidup sesuai dengan kehendaknya. Nah, saudara, malam hari ini saya mengajak kita semua kembali merenungkan dan belajar kehendak Tuhan untuk kita sebagai pasangan Kristen. Saudara, saya akan gunakan istilah janji. Saudara, malam ini adalah malam janji. Jadi saya akan menggunakan istilah janji untuk menguraikan perintah Tuhan atau kehendak Tuhan bagi kita semuanya. Saudara, inilah janji suami yang saya ambil dari firman Tuhan di Efesus pasal 5. Yang pertama adalah sebagai suami seharusnya kita berjanji untuk mengasihi istri kita sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya. Saudara, ini adalah salah satu prasyaratnya agar pernikahan kita diberkati atau berbahagia. Sebagai suami, Tuhan meminta kita mengasihi istri kita. Saudara, apakah artinya mengasihi? Saya dulu berpikir mengasihi berarti memberitahukan istri saya mengasihi dia. Ternyata itu tidak cukup. Ternyata saya pelajari kasih tidak berdiri di dalam kevakuman. Saya belajar bahwa kasih berdiri di dalam perbandingan. Artinya, saya hanya bisa mengatakan saya mengasihi istri saya jika saya memperlihatkan atau membuktikan bahwa di dalam perbandingan dengan orang lain, saya lebih mengasihi dia. Saudara, kasih mengandung unsur perbandingan. Jadi kasih mengandung unsur mengutamakan atau mendahulukan. Saudara, mustahillah kita bisa berkata bahwa kita dikasihi oleh pasangan kita, tapi pasangan kita jauh lebih sering mendahulukan orang lain daripada kita. Itulah akhirnya yang saya pelajari dalam pernikahan saya. Saya tidak cukup berkata kepada istri saya mengasihimu. Saya mesti menunjukkan kepadanya bahwa dibandingkan dengan orang lain, saya mendahulukan engkau. Di saat itulah istri saya baru mengerti bahwa saya mengasihi dia. Saudara, istri kita tidak senantiasa menuntut kita terus menerus mendahulukan dia di atas orang lain, di atas pelayanan atau pekerjaan atau anak atau mertuanya. Tidak selalu. Saya menemukan kebanyakan wanita akan puas kalau saja secara berkala dia melihat bahwa suaminya mendahulukannya. Saudara, misalkan saya berikan satu contoh. Saya seharusnya pergi ke suatu tempat pada hari itu, tapi saya melihat bahwa istri saya sebetulnya ingin sekali saya berada di rumah dengannya. Saudara, saya menimbang-nimbang pergi jangan. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak pergi. Istri saya terkejut dan berkata, kenapa? Saya berkata, ya gak apa-apa, saya mau diam di rumah saja dengan kamu. Saudara, apakah setiap kali saya harus pergi istri saya menahan saya? Tidak. Tapi secara sekali-sekali, secara berkala, sewaktu saya melakukan hal seperti itu, dia diyakinkan bahwa di atas semua orang, dialah yang paling-paling saya utamakan di dalam hidup saya. Nah, saudara mungkin berkata, bukankah kita harus mengutamakan orang tua kita? Tidak, saudara. Alkitab tidak pernah memerintahkan suami untuk bersatu kembali dengan orang tuanya. Alkitab meminta suami meninggalkan orang tuanya bersatu dengan istrinya. Anak dibesarkan oleh orang tua untuk berpisah, bukan menyatu. Tapi dua orang pria dan wanita menjadi pasangan suami istri untuk menyatu, bukan untuk berpisah. Nah, jadi saudara, kasih adalah menunjukkan dia paling utama dalam hidup kita. Dan sekali lagi, saya mau memberikan penghiburan kepada kita yang kaum pria. Jangan takut istri saudara akan menguasai menjaga saudara, menuntut tidak habis-habisnya. Justru saya temukan, waktu kita memberikan kecukupan kasih kepadanya seperti itu, dia semakin aman, dia semakin tenteram, dan dia semakin tidak banyak menuntut. Justru istri yang merasa tidak amanlah yang terus menuntut suaminya memberikan lebih banyak kasih kepadanya. Itu yang Tuhan minta dari kita sebagai suami. Yang kedua, Tuhan meminta suami untuk menyerahkan diri kita kepadanya dan menanggalkan ego kita. Saudara, firman Tuhan dengan jelas berkata seperti itu. Ya, menyerahkan diri. Dengan cara seperti apa, saudara? Menanggalkan ego kita. Itu saya ambil dari Filipi pasal 2. Saudara, Tuhan meminta suami menyerahkan dirinya kepada istri. Wah, ini hal yang sedikit menakutkan bagi para suami. Saya tidak mau dikuasai istri saya tidak mau menjadi budak istri saya tidak mau menjadi anak kecil di mata istri saya. Tuhan berkata, seperti Yesus Kristus mengasihi jemaatnya dan menyerahkan hidupnya bagi jemaatnya. Jadi kita perlu menyerahkan diri kita kepada istri kita. Saudara, ini hal yang sedikit sulit. Tidak terlalu ngomong panjang-panjang, saudara. Saya langsung saja ngomong to the point. Berapa banyak dari saudara yang berani terbuka memberitahukan istri saudara berapa penghasilan saudara? Saya tahu sebagian suami tidak pernah mau memberitahukan istrinya berapa penghasilannya. Bagaimanakah menyerahkan diri kalau uang saja tidak menyerahkannya kepada sang istri? Saudara, menyerahkan diri bukan hal yang mudah bagi pria. Pria mempunyai ego yang kuat. Dan memang Tuhan meminta pria sebagai pemimpin kepala keluarga. Wah, bagaimanakah sebagai kepala saya menyerahkan hidup saya, diri saya kepada istri saya? Justru Tuhan meminta kita menyerahkan diri, saudara. Menyerahkan atau menanggalkan ego kita. Saya ambil dari Filipi 2, saudara. Sebab Tuhan Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sesuatu yang harus dipertahankan, tapi dia mengosongkan dirinya menjadi manusia. Itulah cara Tuhan mengasihi kita. Mengosongkan diri dalam bahasa Yunani-nya itu ego. Mengosongkan ego. Mungkin saya pernah cerita kepada saudara ya, pengalaman saya beberapa tahun yang lalu saya bertengkar dengan istri saya. Malam itu kami bertengkar hebat sekali waktu kami di Jakarta dan kami tidak tidur bersama. Dia ke kamar anak-anak saya di kamar saya. Saya mencoba tidur, saya tidak bisa tidur karena apa? Firman Tuhan dari Filipi 2 mengiang-ngiang di telinga saya. Paul, engkau mengasihi istrimu, engkau harus menanggalkan egomu. Datanglah kepada dia, berdamailah kepada dia. Gak mau Tuhan, dia yang salah, dia harus minta maaf dulu. Paul, tanggalkan egomu. Hampiri dia, berdamai dengan dia. Gak mau Tuhan, dulu-dulu saya yang minta maaf. Dulu-dulu saya yang berdamai, sekarang harus dia. Ingat-ingat saya kok dari dulu saya aja yang minta maaf. Enggak sekarang, dia harus berdamai. Paul, engkau sudah kuat bahkan ini, sekarang kau lakukan. Aduh, makanya jangan sembarangan kau masuk. Firman Tuhan menegur kita yang pernah mengorbankan itu. Saya akhirnya gak bisa tidur, saudara, bukannya karena mau taat terus terang. Karena gak bisa tidur terus diganggu oleh firman Tuhan. Saya menaati Tuhan. Saya ke kamar anak saya. Saya melihat istri saya duduk di lantai dan menangis. Saya hampiri dia. Karena saya tidak punya lagi kemarah. Tiba-tiba hilang semua. Saya goyah rambutnya dan saya berkata, siang. Dia berkata, nah apa-apa, saya gak apa-apa. Tapi baikkan lagi, besok paginya baikkan lagi, besok paginya baikkan lagi. Kalau ditanya, apa sih masalahnya kok saat itu? Gak ingat, saudara. Tapi saat itu rasanya Perang Dunia Kedua bisa meledak lagi di rumah. Begitu besarnya masalah saat itu. Tapi sekarang lupa. Saudara perlu keberanian untuk menanggalkan ego sebagai pria. Oh saudara, Tuhan meminta pria menjadi pemimpin melalui satu cara yang sangat-sangat dramatis dan paradoks, berlawanan dengan cara dunia. Bukan menguasai, tapi menyerahkan diri. Oh betapa kelirunya kita, para-para pria ini. Kita sudah begitu dirasuki oleh budaya bahwa kita sebagai pemimpin harus menguasai yang menjadi bawahan kita. Iya kan? Istri kita. Oh, gak pernah Tuhan berkata begitu. Tuhan memang menetapkan kita sebagai kepala, tapi bagaimanakah kita mengepalai tubuh ini? Dengan cara menyerahkan diri, menanggalkan ego. Dan berkata, ah susah itu Paul. Betul, susah. Ah gak mungkin itu Paul. Mungkin. Harus dilewati satu pergumulan demi satu pergumulan. Saya melihat saudara, banyak pernikahan dihalangi oleh satu hal, satu kata, gengsi. Itu salah satu racun pernikahan, gengsi. Nah sebagai kepala yang Tuhan tetapkan, Tuhan meminta kita suami menanggalkan ego, mengosongkan ego, menyerahkan diri, rela kita begitu. Kalau saudara rela, inilah jalan menuju kehidupan pernikahan yang diberkati, yang berbahagia. Ya. Berikutnya saudara, Tuhan meminta kepada suami untuk menguduskannya agar ia menjadi istri yang kudus dan tidak bercela. Saudara, Tuhan meminta suami bukan saja mengasihi, bukan saja menyerahkan dirinya. Tuhan meminta suami bertanggung jawab menguduskan istrinya sehingga istrinya tidak bercacat celah, sempurna. Saudara, Alkitab menggunakan metafor persembahan. Tuhan memerintahkan orang Israel memberi persembahan yang tanpa cacat. Tidak boleh yang matanya copot, yang kakinya patah, tidak. Tuhan meminta umat Israel memberi persembahan hewan yang terbaik tanpa cacat. Nah seolah-olah itulah yang Tuhan minta dari suami. Agar suami bisa mempersembahkan kepada Tuhan istrinya. Nah, saudara harus ingat itu baik-baik. Bahwa nanti di surga persembahan saudara yang Tuhan akan tuntut adalah bukan uang. Bisakah kita sebagai suami membawa persembahan yang adalah istri kita tanpa cacat? Ataukah kita di surga membawa istri kita yang babak belur, yang hitam legam, yang bonyok-bonyok, yang penuh luka-luka, yang pakai sumbak-sumbak karena terlalu sering menangis? Persembahan seperti apakah yang kita akan bawa kepada Tuhan nanti? Saudara, sekarang kita membawa persembahan istri yang tanpa cacat, yang tidak ada sumbak-sumbak, babak belur, sempurna. Kenapa? Sebab dia istri yang kita kuduskan, kita jaga. Surat kata kudus mengandung arti memisahkan, mengistimewakan, menjaganya, melindunginya sehingga dia terpisah, tidak terkena kotoran. Saudara, itulah tugas kita sebagai suami. Saya berharap kita gak akan malu di surga mempersembahkan istri kita nanti. Sebab kita akan membawa istri yang tanpa cacat, yang hatinya tetap bulat, bukan terobek-robek oleh karena perbuatan kita. Yang terakhir saudara,
3: Tuhan. Paul, kalau ada wanita, saya pikir pasti banyak wanita dan istri-istri mendengarkan khotbah barusan dari Paul ya. pasti mengidam-idamkan ya pria atau suami yang seperti Pak Paul jelaskan tadi begitu. Nah, tadi saya berpikir itu bagaimana mengantisipasi untuk dapat suami seperti itu? Apakah sejak pacaran kira-kira oh ada tipe-tipe tertentu atau terus kita udah bicarakan dulu nih kira-kira hal-hal seperti ini nih yang memang kita tuntut begitu. Seperti apa sih Pak Paul?
1: Bu Wulan, saya seringkali memberikan satu pegangan kepada para kawula muda, bagaimanakah memilih pasangan hidup. Saya berkata, carilah seseorang yang mencintai Tuhan dan yang mencintai dirimu. Dua hal itu. Sebab waktu seseorang mencintai Tuhan dengan segenap hatinya, dia akan rela mendengarkan Tuhan. Kita semua masih dalam tahap pertumbuhan. Kita belum mencapai kematangan. Tapi modalnya adalah, bersediakah kita belajar? Ada orang yang keras hati tidak bersedia belajar. Ada orang yang cinta Tuhan dan bersedia belajar. Nah, kita cari yang seperti itu. Dan mencintai diri kita. Artinya, karena dia mencintai diri kita, dia juga rela mendengarkan kita. Rela untuk melakukan sesuatu bagi kita pula. Jadi saya kira itu pedoman umum, sederhana, mudah-mudahan bisa dititipkan ya kepada para pendengar kita waktu mereka bertemu dengan orang-orang dan nantinya mereka mungkin akan menikah dengan mereka.
3: Tapi realitanya Pak Paul, dalam kehidupan sehari-hari banyak orang mengatakan bahwa dia cinta Tuhan gitu. Tapi realitas kehidupan suami istri nggak seindah seperti yang tadi Pak Paul jelaskan ya. Terus apalagi waktu dengar kesaksian dari pengalaman yang Pak Paul alami sendiri dengan istri. Terus bagaimana firman Tuhan begitu menegur. Akhirnya Pak Paul ya mengalah tanda kutip gitu ya terhadap otoritas firman Tuhan itu begitu. Apakah karena memang label Pak Paul sebagai hamba Tuhan itu yang tadi Pak Paul juga tekankan kan, makanya jangan sembarangan khotbah begitu. Apakah berarti kalau gitu kita cari pasangan yang hamba Tuhan deh, berarti lebih aman begitu dibandingin orang awam. Berarti apakah orang awam juga nggak bisa melakukan seperti itu, atau hamba Tuhan tuh jaminan atau gimana Pak Paul?
1: Tidak ada jaminan. Kita semua sebagai anak Tuhan harus bergumul. Saya tidak selalu menang. Jadi ya kita atasi satu pergumulan demi satu pergumulan. Ada kalanya kita kalah, ada kalanya kita menang. Tapi kita berusaha ya untuk taat kepada Tuhan. Nah, saya sangat percaya bahwa di dalam hidup kita, kita memiliki Tuhan. Dan kalau kita mendengarkan suara Tuhan, Tuhan akan hidup melalui diri kita. Nah, waktu Tuhan hidup melalui diri kita dan Tuhan hidup melalui diri pasangan kita, tidak bisa tidak ya, kedua orang itu akan makin menyatu dan kehidupan mereka akan makin diberkati pula.
0: Sebenarnya setiap suami itu punya tekad awal itu seperti yang tadi Pak Paul sampaikan dalam ceramah itu. Tetapi dalam perjalanannya memang tadi Bu Wulan juga katakan realitanya tidak seindah itu Pak Paul. Jadi ini pergumulan terus-menerus ya, sampai mungkin sampai mati pun belum tentu mencapai ideal itu. Tetapi saya melihat ada suatu target, ada suatu pedoman yang harus dicapai dari kebenaran firman Tuhan, bukan begitu Pak?
1: Betul sekali Pak Gunawan. Dan ini nasihat yang bisa menghibur kita semua. Semakin taat kita pada Tuhan, semakin lebih mudah taat. Semakin kita bisa taat dalam lebih banyak aspek kehidupan kita, semakin lebih mudah kita taat di dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi benar-benar saya mengutip perkataannya Richard Foster, kepatuhan melahirkan kepatuhan. Semakin kita patuh, lebih mudah patuh. Nah, maka awalnya itu penting sekali. Kita menunjukkan kita patuh kepada Tuhan. Kita kadang-kadang gengsi dengan pasangan kita. Tapi kita tahu ini Tuhan yang meminta kita. Jadi kita mungkin bisa berkata kepada pasangan kita, kalau nuruti hati tidak akan saya ngomong. Tapi saya tahu, saya harus menaati Tuhan. Tuhan menuntut saya untuk berinisiatif bicara dulu dengan kamu. Maka saya ngomong. Nah, waktu istri melihat suami taat kepada Tuhan seperti itu, yang akan muncul dalam dirinya adalah hormat pada suaminya. Sebab dia tahu suaminya takut kepada Tuhan, dan suami yang seperti inilah suami yang saleh, dan dia lebih mendengarkan suami yang saleh.
0: Ya, tadi yang Pak Paul bahas, yang disampaikan tadi kan menyoroti sisi suami, Pak Paul. Apakah Pak Paul juga akan bahas dari menyoroti sisi istri itu, Pak Paul?
1: Ya, jadi nanti kita akan melanjutkan lagi diskusi kita, Pak Gunawan, dan kita akan dengarkan tugas istri yang Tuhan sudah juga titipkan kepada kita.
0: Ya, jadi terima kasih Pak Paul, juga Ibu Bulan, terima kasih. Para pendengar sekalian, tentu kita berharap Anda bisa mengikuti acara Telaga ini pada kesempatan yang akan datang, karena kami akan mendengar rekaman ceramah lagi dari Pak Paul yang ditinjau dari sisi istri, dan ini menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi kehidupan suami istri. Para pendengar yang kami hormati, terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti acara ini, acara Telaga, bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam Tegur Sapa Gembala Keluarga. Anda baru saja mendengarkan sebuah rekaman ceramah dari hamba Tuhan ini. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar, senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan saudara. Saya harap saudara sudah menyiapkan diri bersama saya. Dan saat ini saya akan memberikan tema hal-hal yang kita tidak bisa melakukan. Saya harap supaya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara. Dan sebelum itu marilah kita membaca firman Tuhan, yaitu 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 7. Dalam pertemuan yang lalu, hal ini sudah saya baca, namun penting saya baca kembali oleh karena ada hal-hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 7. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara pendengar, saya ulangi lagi ayat yang ke-1. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kalau kami bisa bersekutu dengan saudara kami yang setia mendengarkan program ini. Kami berharap supaya Tuhan menuntunnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanan kita. Di dalam pelayanan kita seringkali kita ini berpikir bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu dan kita bisa mengatasi segala permasalahan yang terjadi di tengah-tengah pelayanan kita. Betulkah saudara pernah mengalami hal yang demikian? Saya hamba Tuhan, saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu. Nah, begitu ya. Nah, saudara, saya akan memberitahukan kepada saudara sesuatu yang perlu saudara ketahui di dalam kalian, di dalam saudara melakukan pelayanan seperti saya melakukan pelayanan. Nah, yang pertama kita harus sadar. Kita harus sadar sepenuhnya bahwa di dalam pelayanan kita itu, kita tidak bisa mengendalikan semua perkara yang terjadi. Kita tidak bisa mengendalikan semua hal yang terjadi. Itu perlu kita ingat. Saudara, ketika saya diundang oleh satu keluarga yang mendapat kecelakaan karena adiknya ketika itu jatuh dari pohon. Anak itu napasnya tinggal satu-satu. Saya datang dan saya dipeluk oleh kakaknya. Pak Puji, tolong dong supaya adik saya tidak mati. Tolong dong, gimana caranya? Pak Puji. Ya, kita doakan. Saudara, tetapi sekali lagi, saya tidak bisa mengendalikan nyawa itu. Di dalam pelayanan kita tidak bisa mengendalikan semua perkara yang terjadi. Dan kita harus ingat bahwa hanya Tuhan saja yang bisa mengendalikan semuanya. Itu adalah Tuhan yang memiliki kekuasaan yang utuh di dalam mengendalikan alam dan sekitarnya, termasuk saya dan saudara. Karena apa saya katakan demikian? Karena Allah itulah yang menjadi, yang menduduki sebagai Tuhan atas semesta alam ini. Jadi kita sebagai pelayannya tidak mungkin bisa mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita. Kita harus sadar itu. Ya, kita harus sadar dalam pelayanan seringkali kita kan, wah, sepertinya kita bisa melakukan segala sesuatu. Sepertinya kita ini bisa menjawab setiap pertanyaan, menjawab setiap permasalahan kehidupan orang. Tidak, saudara. Kita ini hanya hamba. Saya ini hanya pelayan. Saudara, ingat baik-baik apa yang saya katakan ini ya. Dan yang perlu diingat lagi di dalam pelayanan kita. Kita tidak bisa mengubah jalan hidup orang lain. Kita tidak bisa mengubah orang yang kita layani. Saudara, saya akan kasih tahu bahwa yang menjadikan pelayanan kita ini tambah susah, tambah sukar, berbelit-belit, yaitu kita memiliki ambisi bahwa kita bisa mengubah karakter orang. Kita bisa mengubah sifat orang yang kita layani. Di dalam keluarga saya saja, ya, di dalam keluarga saya saja, saya tidak bisa mengubah karakter anak saya, karakter istri saya. Kalau saya nekat ingin mengubah, sudah pasti
kegagalan sudah di mata saya. Saudara, itulah yang menyebabkan kadang-kadang kita menghadapi kerumitan di dalam pelayanan kita karena kita memiliki ambisi bahwa kita mampu mengubah perjalanan hidup seseorang. Kita mampu mengubah orang yang kita layani. Kita ini kan hanya pelayan. Pelayan itu melaksanakan tugas orang yang kita layani. Yang penting bagi kita adalah mengerti kehendak yang kita layani. Bisa membedakan antara kehendak yang kita layani dan kehendak kita sendiri. Yang terpenting bagi apa yang kita lakukan adalah menyenangkan orang yang kita layani. Betul tidak, saudara? Pernahkah di dalam benak saudara, ketika saudara melayani sekolah minggu misalnya, ketika Anda melayani firman Tuhan di ibadah rumah tangga, atau melayani Tuhan di mimbar, pernahkah terlintas dalam pikiran Anda bahwa apa yang saya sampaikan harus bisa mengubah orang yang mendengar? Saudara akan mengalami kekecewaan. Tugas saya dan saudara menyampaikan firman Tuhan sebaik-baiknya dengan jelas, tegas, penuh keyakinan, maka Tuhan melalui kata-kata saya akan mengubah hati seseorang yang mendengarkannya. Jadi bukan saya yang mengubah hati saudara. Bukan saya yang mengubah hati saudara pendengar saya. Tetapi yang mengubah adalah Tuhan. Saya hanya menyampaikan firman-Nya kepada saudara. Saudara pendengar, jadi intinya kalau kita tidak ingin ruwet di dalam pelayanan, jangan punya keinginan saudara mau mengubah karakter seseorang melalui pelayanan saudara. Saudara akan stres, saudara akan merasa gagal. Kita ini tugasnya bukan mengubah. Tugasnya menyampaikan kebenaran firman kepada setiap orang. Itu tugas kita, jelas begitu kok. Beritakan baik atau tidak baik waktunya. Itu saja. Perkara mengubah hati orang itu bukan tugas kita. Itu tugasnya Tuhan yang memiliki hati tiap-tiap orang. Benar tidak, saudara? Ya. Yang berikutnya yang perlu Anda perhatikan di dalam pelayanan kita. Ingat baik-baik apa yang saya sampaikan, kita tidak bisa memberikan informasi, memberikan penjelasan yang gamblang, yang cetak, ya, yang jelas untuk semua hal di dalam pelayanan kita. Kita kalau mendapatkan pertanyaan bagaimana cara pelayanan kita, maka kita tidak bisa memberikan keterangan dengan jelas. Kadangkala di dalam pelayanan itu terjadi begitu saja tanpa dirancang terlebih dahulu, tetapi menjadikan indah situasi, menjadikan pelayanan itu indah. Dan itulah yang menjadikan orang-orang kerasan di dalam pelayanan. Karena apa? Karena Tuhan ada di dalam pelayanan kita. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita mengatakan, apa masalahmu? Saya jawab, saya pasti bisa menjawab semua pertanyaanmu. Jangan, kita ini tidak mungkin bisa menjelaskan setiap permasalahan yang terjadi di tiap-tiap orang dengan jelas. Kadang-kadang kita memang tidak tahu harus menjawab apa.
Yang penting percaya saja. Saya pernah ditanya, kenapa Pak Puji? Dalam hidup saya ini kok penuh dengan penderitaan. Padahal Pak Puji, saya ini sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya pikiran, bukan hanya perkataan, uang saya ikut melayani. Kok saya jadinya begini Pak Puji? Kok hidup saya jadi seperti penuh dengan penderitaan? Bagaimana ini? Waduh, saya tidak bisa menjawab, Om. Saya katakan, ya saya tidak bisa menerangkan. Karena segala sesuatu yang terjadi kan di dalam kendalinya Tuhan. Saya taunya ya menjawab, ya kita sabar saja. Karena memang kita diizinkan harus mengalami banyak cobaan begini. Siapa tahu ini langkah Tuhan untuk mendewasakan kita. Bukan itu jawabannya, kata Om ini. Saya hanya bertanya, kurang apa saya kok diizinkan harus menderita padahal saya termasuk orang yang setia. Wah, saya juga terus bilang, lah Ayub itu malah Tuhan sendiri itu yang memamerkan kepada iblis bahwa tidak ada orang yang benar di dunia itu kecuali Ayub. Justru bukan hidupnya lebih enak, tetapi malah penderitaan lebih banyak. Anaknya mati, hartanya habis, belum dia harus mendengarkan istrinya yang seperti orang gila. Tetapi Ayub tidak bertanya apapun ketika itu kecuali dia minta, kenapa saya harus dilahirkan? Lebih baik tidak usah lahir di dunia kalau terjadi seperti ini, kan begitu. Nanti aja Om, tanya Tuhan kalau sudah sampai di sana. Saudara, saya tidak mampu menjawab kenapa orang menderita ketika orang itu setia. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan. Terus apa lagi? Kira-kira, ya. Kira-kira yang tidak boleh. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan dalam pelayanan. Apalagi itu hal-hal yang tidak bisa dilakukan dalam pelayanan yang berikutnya yang harus kita hati-hati, saudara. Bahwa di dalam pelayanan kita tidak bisa memuaskan setiap orang. Di dalam pelayanan kita ini tidak bisa memuaskan semua orang. Bisa jadi, saudara, melayani dengan sungguh dan berharap supaya ya orang itu senang dengan pelayanan kita ya. Pak pendeta yang ikut mendengarkan firman Tuhan yang kita sampaikan, wah lantas ya memberikan apresiasi lah begitu ya. Dipuji paling enggak begitu. Tetapi justru yang didapat saudara ditekan. Saudara dianggap terlalu berani. Saudara, kalau terjadi begitu jangan kecewa. Ya itulah pelayanan kita, ada dua. Orang senang terhadap pemberitaan firman Tuhan yang kita sampaikan, tetapi ada orang yang tidak suka karena kita dipikirnya jumawa, terlalu sombong, terlalu tegas. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi tidak mungkin kita ini bisa memuaskan, menyenangkan semua orang yang kita layani. Tidak mungkin. Tetapi yang penting dari kita, jangan hanya menuruti keinginan orang banyak, tetapi lakukanlah pelayanan karena kehendak Tuhan demikian. Pernah pada suatu ketika saya memang diminta supaya saya tidak terlalu pedas dalam menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan dosa. Lebih baik kedatangan Bapak ke sini kami undang ini menjelaskan janji Tuhan dan hal-hal yang baik yang akan diterima bagi orang yang mengasihi dia. Begitu aja Pak, jangan dosa lah.
Saudara, ya kalau begitu, ya khotbahi sendiri saja, Pak. Jangan, jangan minta saya. Saya itu harus menjelaskan tentang dosa. Karena dengan dosa itu kita tidak bisa bersekutu dengan Allah. Temanya kan berkaitan dosa. Kenapa sampai di sini diubah? Saudara, kadang-kadang orang itu takut berbicara tentang dosa. Dan jangan dipelihara dosa itu. Berikutnya, saudara-saudara. Di dalam pelayanan kita, kita tidak bisa menghindari mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sukar, yang membutuhkan jawaban, membutuhkan keputusan-keputusan yang harus segera diputuskan. Ada tanggung jawab yang berat di sana yang harus kita pikul. Saudara, dunia ini penuh dengan keputusan-keputusan yang berat. Tanggung jawab yang berat, pertanyaan yang sukar, mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya begitu sukar. Belum masalah-masalah pelayanan yang berat. Belum harus menghadapi tetangga, jemaat yang menentang. Kadangkala harus ada kesalahpahaman dengan teman-teman sepelayanan. Saudara, itulah pelayanan kita. Tetapi sekali lagi, saudara, kalau kita bisa melayani, itu semua atas kemurahan Tuhan. Betul enggak? Itu semua adalah kemurahan Tuhan. Dan yang keenam, di dalam pelayanan kita tidak bisa, di dalam pelayanan ini yang kita perhatikan orang-orang yang terhormat saja. Tidak bisa kita hanya memperhatikan orang-orang yang terhormat di dalam pelayanan kita. Semua harus mendapatkan pelayanan yang sama. Jangan sampai pelayanan kita dibanding-bandingkan. Wah, Pak Puji kalau itu berbicara dengan Ibu Reta, wah bisa lama, tidak ada putus-putusnya. Tetapi kalau dengan saya, ya paling 2 menit sudah selesai. Mengapa sih Pak Puji ini kalau dengan orang yang terhormat, ngomongnya bisa panjang. Tetapi kalau dengan kami-kami ini, paling-paling sebentar, ya Tuhan memberkati. Bagaimana Pak Puji ini? Kira-kira, kalau saya begitu, saudara pasti kecewa dengan saya. Tetapi saudara, saya berusaha untuk memperhatikan semua orang yang saya layani. Dan yang berikutnya, di dalam pelayanan kita, kita tidak bisa melandasi pelayanan itu dengan pengalaman-pengalaman yang telah lalu. Pelayanan harus baru, landasan harus baru, dan tidak boleh pelayanan itu berdasarkan apa yang telah terjadi yang lalu, karena semua telah berubah, tidak sama dengan yang lalu. Dan yang terakhir adalah bahwa di dalam pelayanan kita, tidak bisa kita melakukan semua pelayanan berdasarkan kekuatan daging atau kekuatan kita sendiri. Harus kita ingat itu. Bahwa kita harus bersandar kepada Tuhan, dan apabila kita melakukan pelayanan, itu semua oleh karena kemurahan Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sudah hambamu sampaikan kebenaran-kebenaran kepada sidang pendengar. Kiranya Tuhan memberkati, menjadikan kekuatan bagi mereka, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101, atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

0: Kita seringkali berpikir bahwa memiliki masalah dan bersuka cita itu menjadi dua hal yang tidak mungkin bisa disatukan. Kita berpikir bahwa kalau kita punya masalah berarti tidak ada alasan untuk bersuka cita. Atau kalau melihat orang lain bersuka cita, maka kita menafsirkan orang itu tidak memiliki masalah. Tapi malam hari ini saya rindu kita melihat seorang sosok yang meskipun dia berada di dalam bahaya yang besar, berada di dalam persoalan yang rumit, tetapi dia mampu untuk memuliakan Tuhan. Kalau saya menyebutkan apa yang dia ucapkan, pasti tidak asing bagi kita. Orang ini mengatakan begini, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Kira-kira orang ini sedang berada dalam situasi seperti apa? Biasanya kita berpikir orang ini pasti sedang menang lotre, mungkin begitu. Atau orang ini sedang mendapatkan berkat yang tidak terduga atau sedang lulus kuliah. Tetapi ternyata tidak. Orang yang mengatakan bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar, adalah orang yang sedang berada di dalam persoalan yang besar. Dan malam ini kita mau belajar dari orang itu, yaitu Daud. Mari kita membuka Mazmur pasal yang ke-57 ayat 1 sampai yang ke-12. Mazmur pasal 57 ayat 1 sampai yang ke-12. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca secara bergantian. Saya akan memulai lebih dahulu Mazmur pasal 57 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Beginilah bunyi firman Tuhan untuk pemimpin biduan menurut lagu Jangan Memusnahkan, miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam goa.
1: Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepada Tuhan jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu.
0: Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku.
1: Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang bijak-bijak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya.
0: Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam.
1: Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi.
0: Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya.
1: Hati usia ya Allah, hati usia, aku mau menyanyi, aku mau bermasmur.
0: Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar.
1: Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa.
0: Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan.
1: Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi.
0: Amin. Amin. Mazmur ini kalau kita baca secara sekilas, kita akan menemukan keindahan dari Mazmur ini tanpa mengalami kesulitan. Misalnya kalau kita melihat dari bagian awal sampai tengah, ditutup dengan sebuah ayat di ayat yang ke-6. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Kemudian dari ayat 7 sampai ayat yang terakhir, ditutup dengan kalimat yang sama, ada di ayat yang ke-12. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Jadi dari awal sampai tengah ditutup dengan kalimat tadi, dari tengah sampai akhir ditutup dengan kalimat tadi. Mazmur yang indah, luar biasa. Kemudian kalau kita melihat bagaimana pemazmur mengulang-ulang ungkapan di dalam mazmur ini, maka kita akan menemukan keindahan yang lain. Pemazmur mengatakan misalnya begini, kasihanilah aku ya Tuhan, diulangi lagi, kasihanilah aku. Kemudian di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-8 dia mengatakan, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Di ayat yang ke-9 kita menemukan kata bangun munculnya 3 kali. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Kata bangun muncul berkali-kali yang menunjukkan betapa indahnya mazmur ini. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa bahasa Ibrani, Bapak Ibu akan menemukan permainan bunyi yang luar biasa indah juga di dalam Mazmur ini. Tetapi hari ini kita tidak akan melihat dari bahasa Ibrani-nya. Karena kesusahan hidup kita sudah cukup banyak, kita tidak perlu belajar satu bahasa yang sulit lagi, kan gitu. Nah, saudara, pada waktu kita membaca Mazmur ini, kita perlu mengetahui bagaimana keadaan pemazmur. Supaya kalau kita mengetahui keadaan dia, kita lebih bisa mengapresiasi lagu ini atau Mazmur ini. Kalau saudara mengetahui sebuah lagu, bagaimana lagu itu ditulis, maka kita lebih bisa memahami isi lagu itu. Setuju tidak? Nah, sama seperti itu pula, di dalam bagian ini kita diberitahu bagaimana keadaan pemazmur pada waktu dia menulis mazmur ini. Di ayat yang pertama, mari kita melihat ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu jangan memusnahkan. Kalau ini untuk pemimpin biduan, berarti ditujukan untuk dinyanyikan bersama-sama di dalam ibadah. Menurut lagu jangan memusnahkan miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Jadi pertama-tama Mazmur ini dikarang oleh Daud untuk dirinya sendiri. Dia mengarang ini sebagai respon terhadap apa yang dia alami waktu dia melarikan diri dari kejaran Saul yang ingin membunuh Daud. Saudara ingat mengapa Saul mau membunuh Daud? Karena Saul iri hati. Saul mengalahkan 1000, tapi Daud mengalahkan 10.000, berlaksa-laksa. Dan Saul takut bahwa tahtanya akan diberikan kepada Daud, akan dirampas oleh Daud. Ketakutan yang menurut saya tidak perlu. Karena sebelum Saul takut, tahtanya memang sudah diberikan Tuhan kepada Daud. Waktu Daud masih remaja, Allah sudah memberikan tahtanya kepada Daud. Jadi Saul tidak perlu takut. Karena apa yang dia takutkan sudah pasti terjadi, kan begitu ya. Tidak perlu takut. Nah, di dalam bagian ini dikatakan ini menurut lagu jangan memusnahkan. Kalau kita membaca Mazmur 57, Mazmur 58 dan yang lain, maka kita akan menemukan kata jangan memusnahkan. Menurut lagu jangan memusnahkan. Dan menariknya, Mazmur-Mazmur jangan memusnahkan berkaitan dengan Daud dengan Saul. Nah, kalau kita mendengar kata jangan memusnahkan, kira-kira yang menjadi objeknya siapa? Jangan memusnahkan. Yang dimusnahkan ini siapa? Daud. Nah, menarik ya. Kalau kita lihat di Mazmur ini, kita berpikir bahwa Daud berdoa, Tuhan jangan memusnahkan aku. Tapi ternyata pada waktu kita melihat cerita, ketika Saul mengejar Daud, Daud mengirim utusannya untuk memotong ujung jubah Saul. Daud berpesan kepada orang pilihannya, jangan kau bunuh orang yang diurapi Tuhan. Bahasa asli membunuh itu adalah kata yang sama yang dipakai di sini, memusnahkan. Jadi Daud satu sisi tidak mau dimusnahkan, tetapi di sisi lain Daud juga tidak mau Saul dimusnahkan. Nah, kalau gitu caranya menang bagaimana? Kita kan biasanya berpikir kalau kita menang berarti musuh kita musnah, gitu kan? Tapi Daud berkata, Tuhan jangan memusnahkan. Tapi dia juga berpikir supaya Saul juga jangan dimusnahkan. Sebuah situasi yang tidak enak bagi Daud. Nah, Daud di sini diceritakan dia bersembunyi di sebuah gua. Dua kali Daud bersembunyi di gua. Dan saya tidak tahu persis di gua mana pada waktu dia menuliskan Mazmur 57. Karena saya sudah cek di ayat 1 tidak ada alamat guanya, benar ya? Nomor berapa, gang berapa enggak ada. Jadi saya tidak tahu di gua yang mana Daud sedang bersembunyi. Dan itu tidak penting bagi kita. Yang penting untuk kita ketahui adalah persoalan Daud ketika dia sedang menulis Mazmur ini adalah dia sedang terancam nyawanya. Di tengah ancaman yang begitu rupa, dia bisa membuat sebuah pujian kepada Tuhan. Nah, bukan cuma nyawanya terancam, itu tidak seberapa sebetulnya. Yang lebih parah adalah karena reputasi Daud itu sedang dirusak oleh Saul dan orang-orangnya di Yerusalem. Dari mana saya tahu? Karena ada ayatnya di dalam Mazmur ini. Mari kita melihat di dalam ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ayat yang kelima. 1, 2, 3. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Ini sebetulnya persoalan yang lebih rumit bagi Daud, karena Daud sendiri yang menuliskan di dalam Mazmur. Kalau di ayat 1 itu yang menulis bukan Daud, itu orang lain yang memberikan keterangan bahwa pada waktu Daud menulis Mazmur ini ditulisnya pada saat dia dikejar oleh Saul. Tapi yang Daud sendiri tulis itu ada di Mazmur ini, ada di ayat 5, dan dia mengatakan, aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia. Bahasa Indonesia terjemahannya kurang begitu sempurna. Kalau Bapak Ibu Saudara punya Alkitab bahasa Inggris, maka lebih pas dengan bahasa aslinya. Menerjemahkannya begini, aku terbaring di tengah-tengah singa, di antara binatang-binatang buas yang berapi-api. Fiery beast. Binatang-binatang buas yang sedang berkobar-kobar. Apakah Daud ini sedang berbicara tentang binatang secara hurufiah? Tidak. Karena Daud ada di dalam goa. Jadi tidak mungkin dia dikelilingi oleh binatang-binatang buas. Kecuali kalau dia ada di padang belantara, baru dia dikelilingi oleh singa-singa dan binatang buas. Dan tidak ada binatang buas yang berkobar-kobar, yang berapi-api, tidak ada. Daud sebetulnya sedang berbicara tentang Saul. Dan tidak salah kalau Daud menggambarkan Saul itu sebagai seekor singa. Karena Saul adalah raja, orang nomor satu. Seperti singa adalah binatang yang paling kuat, musuhnya Daud, Saul adalah musuh yang paling kuat, orang yang nomor satu. Tapi orang yang nomor satu ini, ternyata apa yang dikatakan di ayat 5b, giginya laksana tombak dan panah, lidahnya laksana pedang tajam. Ini ungkapan yang menunjukkan begini, Saul dan orang-orangnya itu punya perkataan jahat sekali. Mulutnya itu jahat berbisa, lidahnya itu jahat, suka memfitnah Daud. Dan pada saat Daud difitnah, Daud kan tidak ada di tempat. Pada saat reputasi Daud dijelek-jelekan, Daud tidak bisa membela diri. Kalau saudara menjelek-jelekan orang yang dulu bersama saudara, sekarang orang itu sudah pergi, saudara masih menjelek-jelekan dia, saudara itu jahatnya luar biasa. Kenapa? Orang itu tidak diberi kesempatan membela diri. Kalau memang kita tidak setuju dengan seseorang, waktu dia ada, kita bicara dengan penuh kasih. Tegur dia dengan terus terang. Setelah dia pergi, jangan bicarakan kejelekannya lagi. Itu kalau sampai kita masih menjelekkan orang lain, padahal orang lain tidak ada di sekitar kita, tidak bisa membela diri, maka kita ini seperti ini loh. Giginya laksana tombak dan panah, lidahnya laksana pedang tajam. Bukankah kita kebiasaan begitu? Kalau benci sama orang, langsung ceritanya semuanya langsung keluar tanpa catatan, ya. Hafal semuanya. Nah, perhatikan baik-baik. Perkataan yang buruk kalau diucapkan oleh orang yang punya kuasa, maka kerusakannya lebih parah daripada kalau perkataan yang buruk itu muncul dari orang yang tidak penting. Daud ini sedang menggambarkan orang yang penting. Saul itu seperti singa. Perkataan seorang raja, kalau raja berkata A, semua orang setuju tidak setuju, pasti A, benar ya? Kalau orangnya tidak punya kekuatan, tidak punya otoritas, dia bilang A, semua akan A, B, C, D, E, F, G, gitu kan? Nggak ada yang peduli dengan apa yang dikatakan oleh orang ini. Tapi Saul punya kuasa, punya otoritas. Jadi pada saat dia menjelekkan Daud, maka itu menjadi sebuah hal yang sangat merusak. Sejarah dunia membuktikan, raja, presiden salah bicara. Kemudian dua negara berperang, ratusan ribu orang meninggal dunia. Gara-gara apa? Perkataan. Yang lebih parah sebetulnya bukan masalah nyawanya terancam, bukan masalah fisik, tetapi masalah fitnahan ini lebih berat. Kalau saudara berkelahi, dipukul, bapak belum, paling 5 hari sembuh, benar? Kalau kita difitnah sampai 5 keturunan, masih ingat terus ya, diingatkan, jangan ngomong kepada orang itu, jangan ngomong kepada orang itu, sampai cucu, cicit, apalagi? Wah, pokoknya macam-macam lah, 5 keturunan begitu kan? Semuanya masih diingat. Jadi persoalan Daud ini berat. Nyawanya terancam, persoalannya yang lain adalah namanya sedang dijelek-jelekan. Tapi ternyata Daud masih bisa bersukacita. Ternyata Daud masih bisa menampilkan dirinya bukan sebagai orang yang kelihatannya wajahnya itu penuh masalah terus. Beberapa orang Kristen kan seperti itu kan. Wajahnya dilihat penuh masalah. Jadi tidak beda dengan orang non-Kristen, saudara. Saya punya komitmen pada waktu mau menikah dengan istri saya. Saya paling suka satu hal dengan istri saya selain dia pintar adalah istri saya itu tahan menderita. Jadi salah satu perjanjian saya dengan istri begini. Kalau kita punya kebutuhan, tidak boleh bilang kepada orang lain. Jadi dulu pada waktu kami susah setengah mati, sekarang puji Tuhan enggak susah. Dulu saya susah setengah mati. Saya dengan istri saya punya prinsip begini, enggak bisa makan jangan cerita. Paling-paling dilihat kok tambah kurus ya pendetanya. Pasti banyak puasa ya, gitu kan ya. Tahu-tahu loh Pak meninggal dunia gitu. Kita ini perlu tahu, hidup kita ini rasanya memang tidak mudah. Setiap hari kita akan diperhadapkan dengan persoalan terus. Jadi kita perlu tahu seni untuk menghadapi persoalan. Bukan seni untuk meniadakan persoalan, bukan. Banyak orang Kristen menjadi orang Kristen yang sangat dangkal sekali. Karena tiap kali punya masalah selalu berdoa begini, ya Tuhan ambillah masalahku. Ya Tuhan, aku sudah tidak tahan. Kalau engkau tidak mau ngambil masalahku, ambil nyawaku. Gitu kan? Orang-orang Kristen yang sangat dangkal sekali. Orang-orang Kristen yang sangat lemah. Malam ini kita tidak mau jadi orang Kristen yang lemah. Amin. Kita mau jadi orang Kristen yang tahu seni untuk menghadapi persoalan. Nah, bagaimana kita bisa menang melawan persoalan kita? Yang pertama adalah, ini mengagetkan kita. Yang pertama adalah menyadari kelemahan dan keterbatasan kita. Menyadari kelemahan dan keterbatasan kita. Coba kita lihat ayat yang kedua. Baca sama-sama dengan saya. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Daud mengatakan kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Kalau dalam bahasa Inggris itu lebih tepat dikatakan have mercy on me, O Lord. Have mercy on me. Kata yang dipakai itu mercy, bukan pity. Kalau pity itu belas kasihan karena gini. Orang ini rasanya memang gak punya apa-apa. Ya sudah, kasihan. Seperti kita melihat permisi ya. Kita melihat gelandangan, kita melihat pengemis di jalan. Kita merasa kasihan, kemudian kita memberikan sesuatu. Itu namanya pity. Tapi yang dipakai di sini bukan itu. Yang dipakai di sini adalah have mercy on me. Kata mercy di dalam bahasa asli Alkitab itu artinya begini. Sesuatu yang kita tidak layak terima, itu namanya mercy. Sesuatu yang kita terima tapi sebetulnya kita tidak layak terima. Nah, ketika Daud mengatakan kasihanilah aku ya Allah, dia ulangi lagi, kasihanilah aku. Dia sedang menekankan, karena diulangi dua kali. Dia sedang menekankan bahwa Tuhan, aku sebetulnya tidak layak untuk ditolong. Tetapi please help me. Doa Daud berbeda dengan doa orang Kristen zaman sekarang. Orang Kristen zaman sekarang adalah orang-orang yang sok rohani. Tapi adalah orang-orang yang arogan, yang sombong di hadapan Tuhan. Kalau berdoa begini, saudara, kami klaim janjimu. Seolah-olah Tuhan tidak punya pilihan. Seolah-olah kalau kita sudah punya iman, Tuhan tidak punya pilihan. Saya membaca sebuah buku, di situ dikatakan demikian. If we have faith, God does not have any choice. Kalau kita punya iman, Allah tidak punya pilihan. Jadi Allah akan diatur terus dengan iman kita. Kita mau A, Allah A. Kita mau B, Allah B. Begitu. Bahkan ditambahi lagi. Tuhan sembuhkan, kalau tidak sembuh, aku tidak mau pelayanan. Tuhan tolong, kalau tidak ditolong, sudah tidak Tuhan-Tuhanan. Benar? Cara minta tolong yang sangat sombong, yang sangat arogan. Tapi aneh, orang-orang yang seperti ini di banyak gereja dianggap orang rohani. Ini orang yang tidak rohani. Ini orang yang tidak kenal siapa Allahnya. Kalau saudara kenal Allah, Allah yang berdaulat atas hidupmu dan kita cuma ciptaan, maka seharusnya ketika minta tolong, kita minta tolongnya dengan kerendahan hati. Kita berkata, Tuhan, aku tidak layak, tapi please help me. Aku tidak kuat, tolong aku. Jangan merasa diri hebat. Nah, kemudian Daud menambahkan begini di ayat yang kedua tadi. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Daud itu sebetulnya bisa kok mengalahkan Saul tanpa pertolongan Tuhan dalam tanda kutip. Buktinya apa? Daud itu kalahkan orang hebat loh, saudara. Dia pimpin orang 10.000 dia kalahkan, 100.000. Saul cuma 1.000. Kemudian dia berhadapan dengan raksasa Filistin yang bernama Goliat. Daud itu bisa dengan umbannya sekali tok, langsung kena dayanya. Padahal kalau orang perang itu semua mesti lengkap pakaiannya. Jadi itu kenanya pasti di antara baju jirah kenanya. Wah, saya berpikir waktu membaca cerita itu, wah seandainya Daud teman saya waktu kecil, pasti saya dapat banyak mangga. Karena saya dulu suka nyuri mangga, lempar nggak kena-kena kan gitu kan. Lempar pakai sandal, sandalnya yang naik ke atas kan, dari satu. Sudah nggak dapat mangga, kehilangan sandal lagi kan. Nah, Daud itu orang yang hebat. Dia mengirim orang kepercayaannya pada waktu Saul bersembunyi di gua, istirahat di gua. Dipotong ujung jubahnya. Kalau mau dibunuh, pasti bisa kok, benar ya. Daud itu kuat kok. Sebetulnya Daud bisa berdoa begini, Tuhan, aku akan lawan Saul dalam nama Yesus, akan kubunuh. Bisa kok. Tapi Daud tidak begitu. Meskipun dia bisa melindungi dirinya, tapi dia mengatakan, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Orang yang rendah hati, orang yang mengakui keterbatasannya, sekalipun mungkin dia mampu, tapi Daud mengatakan, Tuhan kasihani aku, aku tidak layak ditolong, tolong aku, ya Tuhan, kepadamu jiwaku berlindung. Ada berapa banyak orang Kristen yang mau berlindung sungguh-sungguh, tidak mengandalkan kekuatan kita. Kita biasanya kan mencoba semuanya dulu. Kalau sudah mentok, orang Jawa bilang, sudah tidak ada jalan keluar, baru kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, engkaulah jalan keluar satu-satunya. Nanti Tuhan jawab, bukan satu-satunya, yang terakhir ya. Karena kita biasanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saudara, kalau kita memang tidak kuat, kita menyadari kelemahan kita gampang. Tapi Daud ini bukan lemah loh, setuju gak? Meskipun dia kuat, dia menyadari kelemahannya. Dan yang lebih indah adalah cara dia menggambarkan dirinya di ayat 2 bagian terakhir. Dalam naungan sayapmu, aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Daud menggambarkan dirinya itu di dalam naungan sayapmu. Kalau bahasa Inggris mengatakan, in the shadows of your wing, di bawah bayang-bayang sayapmu. Nah, kalau Daud menggambarkan dirinya seperti di bawah naungan sayap, berarti Daud menggambarkan dirinya seperti binatang apa? Binatang yang punya sayap, no? Ya, nama binatang itu apa yang punya sayap? Kalau enggak ayam, bebek, burung, cuma tiga. Nah, di dalam literatur kuno, biasanya perkataan in the shadows of the wings itu dipakai untuk burung. Nah, Daud bukan hanya menggambarkan dirinya sebagai burung, tetapi sebagai anak burung. Karena dia mengatakan di bawah naungan sayapmu. Saudara ingat enggak, burung itu kalau sama anaknya, anaknya kan mesti ditaruh di bawah sayapnya, benar ya? Kalau anaknya sudah besar, anaknya tidak di bawah sayap induknya lagi. Daud itu bahkan tidak menggambarkan diri sebagai seekor burung, tapi seekor anak burung yang tidak bisa apa-apa. Kalau mau makan tinggal buka induknya kasih makan. Kalau tidak induknya kasih makan, tidak bisa makan. Benar ya? Ketika saya melihat ini, saya kagum luar biasa. Daud itu menggambarkan musuhnya seperti binatang apa tadi? Singa ya? Musuhnya itu singa yang luar biasa, binatang buas. Seharusnya Daud berkata begini, aku ini seperti ular piton atau anakonda gitu kan. Nah, tapi Daud menggambarkan dirinya sebagai seekor anak burung yang tidak berdaya. Dan itulah kunci kita bisa menang melawan masalah kita. Kalau kita merasa diri hebat, merasa diri kuat, justru kita akan kalah. Kita harus belajar sama seperti Paulus mengatakan, when I am weak, I am strong. Ketika aku lemah, aku ini kuat. Ketika saudara mengatakan, I am strong, disitulah engkau sedang sangat lemah sekali. Saudara, ketika kita menghadapi masalah, bisa tidak kita jujur di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku ini terbatas, aku lemah. tolong aku, kasihani aku. Banyak orang tidak merasa dirinya butuh pertolongan. Di Amerika itu ada hal yang positif. Anak-anak kecil dilatih untuk mandiri. Tapi ada yang keterlaluan, saking mandirinya, anak kecil di sana tuh sombong, arogan. Saya beberapa kali waktu kuliah di sana, saya tinggal di sana 2 kali. 1,5 tahun dan 1 tahun. Pada waktu saya di sana, saya mencoba menolong anak kecil yang jatuh. Pada waktu saya tolong anak kecil yang jatuh, dia tidak bilang terima kasih, malah tangan saya itu ditangkis begini. Dia mengatakan begini, I'm not a baby. Aku bukan seorang bayi namun katanya gitu. Saya sampai kaget, saudara. Kaget. Tapi di Amerika anak kecil tidak boleh diapa-apakan ya. Kalau kita pukul anak itu, kita masuk penjara. Ya. Kalau kita marahi sampai dia takut, wah malah kita nanti bisa masuk pengadilan, saudara. Lain sama di Indonesia, benar ya? Anak kecil kurang ajar, kita cuma tarik kumis gini toh. Langsung takut anak kecilnya. Makanya orang Indonesia di sana kalau anaknya nakal-nakal langsung diomongin gini, kamu kalau nakal ya, papa ajak liburan ke Indonesia. Takut sana. Karena kalau sudah liburan di Indonesia dipukuli terus. Tapi di Amerika tidak pernah dimarahi itu. Nah, orang dilatih untuk sombong, mandiri itu baik, tapi tidak butuh orang lain itu kesombongan. Bisa melakukan semuanya, apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan sendiri, boleh, itu mandiri namanya. Tapi kalau kita memiliki sikap hati, tidak butuh siapa-siapa, maka itu kesombongan yang harus dilawan. Kalau saudara mau menang melawan masalahmu, yang pertama yang harus engkau lakukan adalah menyadari kelemahan dan keterbatasanmu. Jangan sok hebat di hadapan Tuhan, jujur sama Tuhan. Tuhan aku putus asa. Salah enggak kalau orang Kristen bilang, Tuhan aku putus asa, salah enggak? Kurang beriman ini. Ini orang Kristen ya. Imannya ecek-ecek. Padahal kalau dia membaca 2 Korintus 1, Paulus mengatakan begini, beban yang ditanggungkan ke atas kami terlalu besar, melampaui kekuatan kami, sehingga kami telah putus asa juga dengan hidup kami. Kita ini tidak Superman, datang kepada Tuhan ngomong, Tuhan aku tidak kuat. Saya kadang-kadang kalau punya masalah, saya panggil anak saya. Meskipun mereka dulu masih kecil, saya panggil. Papa punya persoalan, doakan papa. Papa sedang stres, doakan papa. Supaya anak-anak saya belajar bahwa papanya yang khotbah di mana-mana, yang kelihatannya kalau khotbah hebat. Semua kalau khotbah hebat. Kelihatannya ya. Tapi sebetulnya punya pergumulan yang sama, mengerti ya? Saya ingin memberitahu anak-anak saya bahwa tidak ada manusia yang kuat. Semuanya lemah. Justru ketika kita merasa lemah, disitulah kekuatan kita. Yang kedua, cara kita mengatasi masalah adalah kita mengimani, mempercayai rencana Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita melihat ayat 3 dan 4, saudara. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Daud doanya beda dengan kita. Dia menyebut Allah begini, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kalau bahasa Inggris banyak yang cuma menerjemahkannya begini, kepada Allah yang menyelesaikan bagiku. Yang diselesaikan apa objeknya? Bahasa Inggris sebagian besar tidak memberitahu kita. Kalau begitu yang diselesaikan apa? Penerjemah bahasa Indonesia membantu kita dengan memakai katanya, menyelesaikannya. Nah, nya ini apa? Biasanya kita berpikir nya ini masalah. Ya. Kalau kita baca menyelesaikannya itu berarti masalah. Ternyata keliru. Yang diselesaikan Allah ini bukan masalah. Yang diselesaikan Allah itu rencana. Ada sebuah versi bahasa Inggris yang menerjemahkannya, Allah itu akan menyelesaikan rencananya bagiku. Dan memang nanti kita akan lihat bersama-sama, ini berbicara tentang rencana Allah. Allah itu sudah punya rencana bagi Daud. Waktu Daud remaja, Allah sudah mengurapi Daud menjadi raja. Sehingga belasan tahun Daud menunggu realisasinya. Dia menghadapi banyak persoalan. Satu hal yang membuat Daud selalu kuat adalah
2: dia yakin rencana Tuhan itu pasti akan selesai. Sekali Tuhan punya rencana, Tuhan akan selesaikan. Ini beda dengan orang Kristen zaman sekarang. Orang Kristen zaman sekarang kalau punya masalah, tidak peduli rencana Tuhan apa. Yang dipikirkan selalu, Tuhan aku punya masalah, aku tidak tahan, tolong ambil, selesaikan masalahku. Tapi setelah diselesaikan, Tuhan tanya, rencanaku buat hidupmu apa? Banyak diantara kita yang tidak bisa jawab. Ketika engkau punya masalah, jangan minta masalahmu diselesaikan dulu. Cari tahu dulu rencana Tuhan apa di dalam hidup. Yang paling penting itu rencana Tuhannya. Bukan masalah ditolong atau tidak ditolong. Kalau itu rencana Tuhan, pasti ditolong. Jangan minta ditolong dulu. Tanya rencana Tuhan itu apa. Saya sampai sekarang punya pergumulan. Sudah 3 tahun, tidak selesai-selesai. Saya ngambil PhD di Belgia. Ngerjakan disertasi, tidak selesai-selesai. Kadang kalau orang berkata, sudah ambil di Indonesia saja, 3 minggu selesai, ya kan? 3 bulan selesai. Saya selalu mengatakan, tidak, saya mau selesaikan di tempat saya memulai. Karena saya yakin saya bisa kuliah di Belgia. Itu adalah rencana Tuhan bagi saya. Dan saya tahu Tuhan punya maksud yang besar untuk saya. Di tengah kesulitan saya, di tengah keputusasaan saya yakin bisa. Bukan karena saya pintar, bukan. Tapi karena saya tahu ada rencana Tuhan yang besar dengan rencana itu. Yang paling penting itu adalah rencana Tuhan bagi kita. Bukan masalah hidup kita enak atau tidak enak, itu tidak penting. Wajahnya kok jelek semua. Daud itu tidak mengatakan, Tuhan menyelesaikan masalahku. Tidak, Tuhan menyelesaikan rencananya. Itu yang Daud imani. Mengimani rencana Tuhan pasti akan diselesaikan. Nah kemudian Daud mengatakan begini, imannya di ayat 4. Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku. Kiranya ia mengirim utusan dari surga. Kalau Allah mengirim utusan dari surga, kira-kira yang dikirim apa atau siapa? Malaikat ya. Mengirim utusan dari surga itu berarti malaikat-malaikat dikirim menyelamatkan Daud. Salah. Karena kalau kita melihat cerita Daud dengan Saul, tidak pernah malaikat terlibat di situ. Daud diselamatkan dari tangan Saul bukan melalui malaikat. Benar ya? Ternyata di dalam bahasa Ibrani-nya kata utusan itu tidak ada. Jadi kata yang dipakai cuma begini. Kiranya ia mengirim dari surga dan menyelamatkan aku. Yang dikirim apa? Nah, bahasa Inggris beda-beda. Ada yang menerjemahkan ia mengirim bantuan. Ada yang mengatakan ia mengirim perintah dari surga. Tapi saya yakin yang dikirim itu adalah kasih setia dan kebenaran. Kok tahu? Karena ada ayatnya di situ. Ayat 4 bagian terakhir apa? Kiranya Allah mengirim apa? Kasih setia dan kebenaran. Jadi yang dikirim Allah itu bukan malaikat. Yang dikirim Allah itu adalah kasih setia dan kebenaran. Nah apa sih artinya kasih setia dan kebenaran? Kata ini bersahabat karib dua kata ini. Kasih setia dan kebenaran. Nah bedanya begini. Bedanya perhatikan baik-baik ya. Kalau kasih setia itu artinya sekali Allah mengucapkan atau berjanji, Allah tepati. Sekali Allah ucapkan, sekali Allah berjanji, Allah tepati. Itu namanya kasih setia. Kalau kebenaran itu artinya begini. Apa yang Allah sudah ucapkan tidak mungkin salah. Apa yang Allah ucapkan tidak mungkin salah. Jadi yang satu artinya pasti digenapi, yang satu tidak mungkin salah. Kita ini kalau membuat janji bisa gagal gara-gara tidak ada dua hal ini. Saya termasuk orang yang kalau saya janji, saya tepati. Tapi kelemahan saya apa? Saya seringkali tidak pandai membuat janji. Anak-anak saya misalnya, Pak, minggu depan Pak, main Pak, nonton Pak. Kemudian saya bilang, oke, minggu depan nonton sama Bapak, liburan keluar kota, nanti main basket. Istri saya tiba-tiba datang, Pak, jadwalmu minggu depan penuh, nggak bisa kemana-mana. Jadi saya kadang-kadang bisa buat jadwal, buat janji. Kalau saya buat janji, saya berusaha tepati. Jadi saya punya kasih setia. Tapi tidak semua yang saya janjikan itu benar. Mana? Tapi kadang-kadang saya juga tidak kasih setia. Terutama kalau saya khotbah keliling, biasanya jemaat tanya gini, Pak, tolong doakan saya terus-menerus ya. Pendeta jawabnya apa? Iya. Iya. Terus didoakan terus-menerus enggak orang itu? Enggak ya, bohong ya. Kira-kira ada enggak pendeta yang jawab ya, terus doakan terus-menerus? Menurut saya tidak ada. Itu yang salah bukan pendetanya, yang salah jemaatnya. Ngerti? Kalau saudara minta itu kepada gembala sidangmu boleh, ngerti ya? Tapi kalau minta kepada pendeta lain yang bukan gembala sidangmu, jangan. Dia sudah punya jemaat sendiri. Jemaat saja belum tentu didoakan loh ya. Jadi sekarang saya kalau diminta tolong orang gini, Pak, tolong doakan saya terus-menerus ya. Saya jawab gini, kamu ingatkan saya terus ya. Jadi kalau dia ingatkan baru saya doakan, ngerti enggak? Sekarang begitu saudara. Bahkan dengan jemaat saya enggak berani janji tak doakan terus-menerus, tidak. Barusan tadi jemaat saya SMS, Pak, doakan saya ya, saya cuma mengingatkan, oh ya, diingatkan saya tutup mata sebentar, saya doakan. Sebab tidak mungkin seorang pendeta bisa menghafal semua orang, janjinya kepada semua orang, benar enggak? Kadangkala kita tidak punya kasih setia, kadangkala kita punya kasih setia, tapi tidak punya kebenaran. Allah punya dua-duanya. Dan menariknya, Allah mengirimnya itu dari mana? Dari surga. Dan surga ini muncul berkali-kali di dalam Mazmur ini. Bapak Ibu saudara harus tahu, kata langit dan kata surga itu bahasa Ibrani-nya sama persis. Nah, kalau memang kata Ibrani-nya sama persis, maka kita menemukan kata itu muncul berkali-kali di dalam Mazmur ini. Misalnya apa? Tadi dikatakan, mengirim dari surga. Kemudian ayat yang ke-6, tinggikanlah dirimu mengatasi apa? Mengatasi langit. Kemudian ayat yang ke-11, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Dan bahkan di ayat 3-nya perhatikan ya. 3 awal, 3A, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Jadi Allah itu digambarkan tinggalnya di surga, kemuliaannya mengatasi langit, kasih setianya mengatasi langit. Allah itu yang maha tinggi. Mengapa Daud mengulang-ulang bahwa Allah itu adalah pribadi yang maha tinggi? Alasannya satu, karena musuhnya Daud bukan orang sembarangan. Musuhnya Daud ini orang nomor satu, Saul. Tapi Daud meyakini di atas raja masih ada yang lebih tinggi, yaitu raja di atas segala raja. Makanya Daud ini meyakini rencana Tuhan. Kalau Tuhan itu punya rencana, pasti rencananya yang maha tinggi lebih hebat daripada rencana Saul. Rencana Saul bisa dibelokkan, bisa gagal, tapi rencana Tuhan yang maha tinggi tidak pernah bisa gagal. Mengimani itu mengimani rencana Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan bagi kita. Tuhan itu kasih setia dan kebenaran. Dia pasti akan menggenapi janjinya. Apa yang Tuhan janjikan tidak pernah salah. Karena itu Daud bisa menggambarkan begini di ayat 4. Kita lihat ayat 4 sebelum kata Sela. Ada kalimat apa? Mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kemudian ada kata Sela. Bandingkan dengan ayat 7, saudara menemukan kata Sela lagi di sana. Nah, sebelum kata Sela ada kalimat apa? Tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Jadi Daud menggambarkan musuhnya itu dihukum Allah dua kali. Dan tiap kali dia menggambarkan musuhnya dihukum Allah, selalu ada kata Sela. Ayat 7, musuhnya dihukum Allah, Sela. Sela itu artinya apa sih? Sela itu artinya tanda musik berhenti. Jadi kalau ada kata Sela, itu artinya semuanya berhenti. Tapi menariknya, berhentinya di sini itu diletakkannya di ayat 7. Setiap kali musuhnya dihukum, Sela. Musuhnya dihukum, Sela. Berarti seolah-olah Daud ingin menggambarkan kepada kita begini, pada waktu dinyanyikan bersama-sama, mereka mengimani rencana Tuhan, Tuhan pasti selesaikan. Meyakini bahwa Tuhan setia kepada janjinya. Dan salah satu bentuk kesetiaannya adalah musuhnya pasti kalah. Nah, pada waktu musuhnya pasti kalah, semuanya berhenti memikirkan itu. Fokusnya terletak pada itu. Seolah-olah dalam hati kita mau mengatakan,
0: Ya, amin. Percaya. Daud itu orang yang kompleks. Satu sisi dia tidak mau dimusnahkan, satu sisi dia juga tidak mau memusnahkan. Nah, caranya dia menang, kalau musuhnya tidak kalah bagaimana? Sulit ya. Kita seringkali berpikir kalau kita menang berarti musuh kita hancur kan gitu. Padahal sebetulnya menang itu tidak selalu dengan kekerasan. Dan itulah sebetulnya ada di dalam hatinya Daud. Dia yakin bagaimanapun rencana Tuhan pasti digenapi. Tapi dia tidak mau ada sesuatu yang buruk yang menimpa Saul. Buktinya begitu dia mendengar Saul mati, berarti dia sudah jadi raja kan sebentar lagi. Daud justru menangis. Sedih hatinya. Saudara mengalahkan musuh itu tidak selalu pakai kekerasan. Banyak orang Kristen itu keliru. Kalau sudah punya musuh, bencinya itu sampai ke ubun-ubun, saudara. Melihatin musuhnya itu loh, saudara. Waduh, itu bisa bencinya setengah mati. Bisa-bisa itu suaminya tidak diperhatikan, musuhnya lebih diperhatikan. Benar nggak? Saking bencinya itu bisa seperti itu, saudara. Nah, tapi kita itu bisa mengalahkan dengan berbagai macam cara. Itu urusannya Tuhan. Mau ngalahkan musuh kita pakai cara apa? Saya sering mendapati musuh saya kalah itu dengan kasih saya. Saya sering mendapati ketika saya mengasihi orang lain yang memfitnah saya dalam hati berontak, nangis di hadapan Tuhan. Tapi melihat hasilnya, saya selalu bersuka cita. Saya mau buat ceritakan sebuah cerita kisah kuno di Tiongkok. Ada tiga orang itu pamer pedang mana yang paling tajam. Orang pertama bilang begini, pedangku itu paling tajam. Kalau orang tak potong-potong, keluar darahnya cuma dikit. Terus orangnya mati. Loh, kalau keluar darahnya dikit berarti itu tajam sekali. Jadi kami kalau saudara menghadapi penganiayaan misalnya ya, saudara dikalungi celurit, pastikan sebelum jawab percaya Yesus atau enggak, tanya celuritnya sudah diasah atau belum ya. Kalau belum suruh ngasah dulu. Karena kalau tajam enak tol gitu tok langsung ya. Kalau itu tumpul sudah geli, perih akhirnya mati juga ya. Jadi nanti kalau kalungi celurit tanya dulu sudah diasah belum? Belum, mau dibantu ngasah gitu ya. Nah, ini orang pedang pertama keluar darahnya sedikit. Tajam enggak? Tajamnya. Orang kedua bilang gini, pedangku lebih hebat. Orang kalau tak potong-potong tidak terasa, tidak keluar darah. Waktu jalan, jatuh semua. Merotoli, mati jalan. Hebat banget ya. Yang ketiga, yang paling hebat. Dia bilang gini, kalau pedangku lebih hebat, musuhku itu masih bisa jalan-jalan, padahal musuhku mati. Masih bisa jalan-jalan, tidak merotoli. Wah, bingung. Wah, pedang apa itu? Nah, dia cerita, ini dia pedangnya. Waktu musuhku tertidur di bawah pohon, aku mengambil sebuah kertas dan aku tuliskan begini, kalau aku mau kamu mati, tak tempelkan di dekat dia tidur. Waktu musuhku bangun membaca tulisan itu, musuhku mati. Tapi masih bisa hidup. Maksudnya dia, musuhnya waktu baca, dia berhenti jadi musuh. Akhirnya jadi temannya dia. Karena merasa dikasih. Ngerti maksudnya? Ini kisah yang luar biasa indah. Kita itu mengalahkan musuh kita tidak selalu berharap musuh kita itu hancur mengalami kemalangan. Itu urusannya Tuhan. Urusan kita itu adalah beriman rencana Tuhan digenapi. Sudah itu aja. Caranya bagaimana? Gak usah ngatur-ngatur Tuhan. Pokoknya yakin Tuhan punya rencana, dia selesaikan. Dia punya rencana, dia juga punya kasih setia dan kebenaran. Maka dia akan menyelesaikan, menuntaskan semuanya bagi kita. Caranya bagaimana? Bukan urusan kita. Benar? Cara yang terakhir, saudara, yang ketiga. Kita bisa menang melawan masalah kita. Bukan hanya kita mengakui kelemahan dan keterbatasan kita. Bukan hanya kita mempercayai rencana Tuhan. Tapi yang ketiga, kita menempatkan kemuliaan Tuhan di atas.

teguh. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Daud memuji Tuhan. Bukan berarti Daud fajar belum muncul. Dia ngambil gambus, main kecapi. 300 orang yang ikut bersembunyi suruh nyanyi sama-sama. Bukan itu. Kalau mereka nyanyi sama-sama di dini hari, itu sama saja dengan memanggil Saul datang, ngerti? Bukan, ini kiasan. Daud ingin mengatakan begini, di tengah situasi apapun, hatiku teguh. Yang paling penting itu memuliakan Tuhan. Yang paling penting hidup kita memuliakan Tuhan. Dan dia tambahkan lagi di ayat 10 dan 11. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Ayat 11 itu. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tuhan itu kalau janji, kan dia setia. Kalau dia janji, dia punya kebenaran. Nah, Daud memuliakan Tuhan. Bukan cuma dengan mulut, bukan. Tapi dia berdoa supaya semua bangsa, semua suku bangsa, melihat Tuhan kita itu penuh kasih setia. Biarlah kasih setianya mengatasi langit. Biarlah kebenaran Allah mengatasi awan-awan. Jadi yang dipentingkan Daud sebetulnya adalah rencana Tuhan itu terlaksana. Kalau rencana Tuhan terlaksana, berarti Tuhan itu penuh kasih setia. Berarti Tuhan itu penuh kebenaran. Yang dipentingkan Daud itu bukan hidupnya dia. Yang dipentingkan Daud adalah rencana Tuhan digenapi. Kalau saya jadi Daud, hidup terancam terus-menerus, saya lebih baik datang kepada Saul dan menjelaskan, Tuanku, Tuanku perlu tahu, bukan aku yang ingin menjadi raja. Waktu Samuel datang, Samuel tidak menawarkan apakah aku mau jadi raja atau tidak. Tidak ada formulir pendaftaran yang diberikan kepadaku. Jadi aku isi formulirnya, mau jadi raja. Nanti mengikuti fit and proper test, tidak ada. Saya malah tidak tahu apa-apa. Pokoknya tiba-tiba masuk rumah, langsung diurapi jadi raja. Apakah Daud ditanya, kamu mau jadi raja atau tidak? Ditanya enggak? Enggak. Pokoknya langsung diurapi. Daud itu tidak punya pilihan. Sudah, diurapi. Tapi setelah diurapi, tidak langsung jadi raja. Tunggu belasan tahun, baru nanti dia jadi raja yang sesungguhnya. Kalau saya jadi Daud, saya akan milih kenyamanan hidup saya. Mungkin saya akan berkata begini, Tuanku Saul, sudah tinggal kasih aku pesangon. Nanti saya pergi ke luar negeri, wisata, sampai tua mati di sana. Jadi kamu aman jadi raja selama-lamanya. Daripada ikut rencana Tuhan, hidupnya susah, ngerti ya? Tapi Daud tidak pilih itu. Meskipun mengikuti rencana Tuhan tidak enak, tapi Daud justru rindu supaya rencana Tuhan itu digenapi. Karena pada saat rencananya digenapi, berarti kasih setia Tuhan mengatasi langit. Berarti kebenaran Tuhan mengatasi awan-awan. Semua orang dari segala suku bangsa akan melihat kemuliaan Tuhan seperti itu. Jadi bukan cuma bisa nyanyi, tapi bisa berkata, Tuhan, yang penting rencanamu digenapi dalam hidupku. Meskipun susah, tidak apa-apa. Banyak orang Kristen salah konsepnya. Kalau sakit, kemuliaan Tuhan dinyatakan, pasti melalui apa? Sembuh. Maksudnya gitu loh. Jadi kita tuh selalu punya konsep gini. Kesembuhan selalu lebih memuliakan Tuhan daripada kematian. Konsep yang salah. Saudara tahu seorang yang bernama Simpson di dalam Alkitab? Simpson yang kuat luar biasa, kemudian rambutnya dipotong jadi lemah, jadi buta. Terakhir kali dia berdoa begini, Tuhan tolong aku sekali ini saja. Kemudian dia meruntuhkan bangunan tempat semua pembesar Filistin ada di situ. Semua rakyat Filistin ada di situ. Dan Alkitab mencatat begini, jumlah orang yang dibunuh melalui kematian Simpson jauh lebih banyak daripada semua orang yang ia bunuh selama dia hidup. Kematian Simpson itu lebih memuliakan Tuhan daripada kehidupan Simpson. Kematian Tuhan Yesus itu juga memuliakan Allah. Ketika Yesus dimuliakan di kayu salib, Tuhan berkata, sudah waktunya anak manusia dimuliakan. Memuliakan Allah tidak selalu melalui kehidupan kita. Memuliakan Allah bisa melalui kematian kita. Makanya Paulus mengatakan, bagiku mati hidup sama saja. Kalau kita sakit, jalan keluarnya itu sebetulnya ada beberapa.

0: Pertama, disembuhkan secara mujizat, bisa. Tuhan dimuliakan enggak?
1: Dimuliakan. Ya loh, kuasanya nyata.
0: Benar. Yang kedua adalah sembuh melalui obat-obatan, melalui rumah sakit. Tuhan dimuliakan enggak?
1: Dimuliakan.
0: Kok bisa ada orang pinter-pinter begitu? Pasti penciptanya lebih pinter dari mereka. Kan begitu kan? Yang ketiga adalah saudara diberi penghiburan, diberi kekuatan. Jadi meskipun sakit masih bisa bersukacita. Meskipun sakit masih bisa bersaksi. Ini justru saudara bisa lebih memuliakan Tuhan. Dan yang keempat, jalan keluar untuk penyakit kita adalah kita langsung dibuat Tuhan bersama Dia di surga. Mati bersama Tuhan. Tapi kalau kita matinya dengan damai, matinya dengan penuh keberanian, sebelum mati kita memberi kesaksian kepada orang lain, itu lebih memuliakan Tuhan. Saudara, ayah saya, papa saya, orang yang tidak kenal Tuhan, berpuluh-puluh tahun dia habiskan untuk hidup di dalam dosa. Berzina, main judi, berkelahi, membunuh, berkali-kali masuk penjara. 4 tahun sebelum papa saya meninggal, Tuhan tangkap dia, bertobat. Pada waktu sakit kanker, papa panggil semua anak. Dan papa mengucapkan satu kalimat. Satu kalimat itu yang saya ingat. Saya tidak bisa ingat kalimat papa saya selama dia hidup. Karena bagi saya tidak ada yang penting kalimatnya. Banyak yang keliru yang dia ucapkan. Tapi satu, menjelang dia meninggal, papa berkata begini, kamu semua harus mengandalkan kekuatan Kristus. Kamu tahu papa dulu kuat mengandalkan kekuatan sendiri, tapi papa menyesal. Jangan ada anak-anak papa yang mengandalkan kekuatan sendiri. Andalkan kekuatan Kristus. Itu adalah kalimat terakhir dari papa saya yang saya dengar. Seminggu kemudian saya mendengar kabar papa saya meninggal dunia. Tapi saya bangga karena kematiannya justru lebih menguatkan saya daripada kehidupan papa saya. Di dalam hidup ini yang penting itu rencana Tuhan, bukan kenyamanan hidup kita. Amin. Makanya mulai malam ini semua bergumul kepada Tuhan. Kalau engkau sakit, jangan buru-buru minta sembuh. Tuhan itu pasti punya rencana loh dengan sakit kita, benar nggak? Masa Tuhan itu nggak punya rencana, cuma mau iseng menyiksa kita gitu? Enggak kan ya? Enggak kan? Makanya kalau sakit jangan buru-buru minta sembuh. Kalau sakit doanya gini, Tuhan, engkau pasti punya rencana. Nah aku ingin tahu rencananya apa. Kalau aku sakit ini lebih memuliakan Tuhan, sudah jangan sembuhkan aku. Tapi kalau kesembuhan itu lebih memuliakan Tuhan, Tuhan sembuhkan, gitu loh saudara. Tapi kalau sampai kematian itu lebih memuliakan Tuhan, enggak apa-apa kok. Yang penting apa? Kemuliaan Tuhan di atas segala-galanya. Tapi banyak orang Kristen modern meletakkan kenyamanan hidup di atas kemuliaan Tuhan, meletakkan kenyamanan hidup di atas rencana Tuhan. Itulah yang membuat kita sulit menang melawan masalah kita. Malam ini saya mau menang melawan masalahnya. Amin. Sadari, kita lemah, kita terbatas. Beriman, rencana Tuhan pasti selesai. Dan utamakan kemuliaan Tuhan di atas segala-galanya. Meskipun kita susah, yang penting itu memuliakan Tuhan. Itu adalah sukacita yang besar. Mari kita tunduk kepala.